0: menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
2: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
3: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti mengungkapkan, keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan. Apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya imersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tapi semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat, sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
7: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan

0: air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya. Dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu.

0: termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran, seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
2: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota, Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Jogja. Jakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Traslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Profil Pahlawan Indonesia.
2: Laksamana Laut R.D. Edi Martadinata. Warga Bandung pasti tak asing dengan jalan LLRE Martadinata. Nama jalan tersebut diambil dari salah satu pahlawan nasional dan putra Bandung, Laksamana Edi Martadinata. Dilahirkan di Kota Bandung pada tanggal 29 Maret tahun 1921. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan sebuah buku sendiri tentang Laksamana R.E. Martadinata. Tertulis bahwa Sang Laksamana adalah orang pertama dalam jajaran TNI AL yang memperoleh pangkat Laksamana. Laksamana Edi Martadinata dikenal sebagai pejuang dan pemimpin yang telah menunjukkan rasa cinta terhadap negara dan bangsa lebih dari yang lainnya. 21 tahun dari masa kehidupannya telah diserahkan ke Ibu Pertiwi.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi. Wawancara Pro 3.
4: Nah, baik, kita bahas ya soal kondisi krisis air bersih di Indonesia. Saat ini berada dalam status darurat iklim dan lingkungan yang diperparah lagi oleh fenomena kemarau panjang akibat juga dari pengaruh El Nino kuat tahun 2026. Nah, dampak krisis ini ternyata tidak hanya melanda wilayah kering tradisional atau yang biasa kekeringan jika musim kemarau tiba, tetapi juga sudah meluas ke berbagai daerah lainnya termasuk ke kota-kota besar hingga pusat pemerintahan. BNPB mencatat lebih dari 4,87 juta jiwa terdampak langsung oleh kekeringan ekstrim tahun ini. Akibat mengeringnya waduk dan sungai sebagai sumber air, ternyata pasokan air yang mengalir ke rumah warga juga turun drastis hingga 25% dari kapasitas normal. Pencemaran limbah, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menunjukkan bahwa 68% sampel air di daerah industri terutama ya Jabodetabek sudah tidak layak pakai karena terkontaminasi bakteri E. coli dan juga logam berat, belum lagi di wilayah pesisir. Nah, ini ada intrusi air laut juga. Nah, ini apa yang memang harus dilakukan agar di masa-masa mendatang ketika musim kemarau tiba cukup parah seperti ini, kondisi serupa atau kondisi krisis air bersih juga tidak terulang. Kita akan membahas soal ini ya. Bersama saya sudah ada Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya atau Pamjaya DKI Jakarta, Arief Nasrudin. Pak Arief, selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi.
4: Pagi. Pak Arief, ya, dan juga sudah ada peneliti hidrologi hutan dan konservasi DAS dari UGM, Hatma Suryatmojo. Pak Hatma, selamat pagi juga.
6: Ya. Selamat pagi, Pak Seni.
4: Pagi, Pak Hatma ya. Nah, baik, mungkin saya ke Pak Arief dulu ya. Pak Arief, berbagai daerah melaporkan bahwa terjadi penurunan pasokan air bersih ke rumah warga itu sampai dengan 25%. Bagaimana kondisi untuk wilayah Jakarta, Pak?
6: Baik, terima kasih.
4: Pak Arief, sebentar Pak. Pak Arief bisa on cam Pak, karena kita pakai Zoom ini.
6: Ya, saya jawab Pak.
4: Oke, silakan.
6: Cuma masih di jalan.
4: Oke, silakan Pak Arief. Ya, nggak apa-apa.
6: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
6: Para pemirsa RRI Pro 3 FM hari ini. Jadi untuk Jakarta, saya langsung coba sampaikan bahwasanya sampai saat ini kita tetap monitor kondisi air baku yang memang disuplai dominannya sama Jatiluhur. Walaupun saat ini secara MDPL Jatiluhur terjadi penurunan yang cukup signifikan, tetapi masih dalam kategori aman, tetapi kondisinya sudah waspada, Pak. Karena kemarin terakhir di minggu lalu kita sudah diangkat 97 mdpl dari 110 yang biasanya standar Jatiluhur, rata-rata ketinggiannya air seperti itu.
4: Yeah.
6: Jadi sejauh ini di sumber lain memang sudah mulai terjadi penurunan kualitas air baku sebenarnya, karena airnya sudah mulai tidak jernih ya. Airnya sudah mulai tidak jernih dan situasinya memang lebih banyak lumpur. Nah ini yang memang menjadi salah satu juga kewaspadaan Jakarta yang memang sedang kita lakukan mitigasinya, Pak.
4: Ya.
6: Demikian.
4: Nah kalau dalam kategori situasi waspada seperti itu, dampaknya bagi warga untuk pasokan airnya bagaimana kalau begitu, Pak Arief?
6: Sejauh ini yang kita lakukan memaksimalkan memang hal-hal yang berhubungan dengan penambahan chemical yang memang untuk bisa melakukan filterisasi yang lebih kuat. Memang biaya operasional yang lebih meningkat,
4: yeah.
6: Tetapi sampai saat ini kondisi airnya masih bisa kita supply. Karena memang situasi seperti Barat Jakarta itu memang akhirnya kualitas airnya sedikit menurun gitu. Kemarin ada beberapa keluhan yang memang masuk karena salah satu di pipa kita di Taman Kota, di Hutan Kota,
4: yeah.
6: Itu intrusi air lautnya sudah mulai masuk ke dalam. Jadi ini salah satu hal yang memang kita perlu urai secara teknologi, bahwasanya TDS-nya sudah di atas 2000 TDS. Nah ini menjadi salah satu dampaknya adalah result dari hasil dari airnya itu warnanya tidak sejernih yang biasanya, Pak.
4: Ya, tapi sebenarnya Pak, untuk bahan baku air bersih bagi wilayah Jakarta itu dari mana saja, Pak? Dari berapa tempat, Pak Arief, selama ini, Pak?
6: Jadi sebenarnya 80-82% itu dari masih bergantung dari Jatiluhur.
4: Ya.
6: Kemudian 10%-nya itu dari Tangerang, yang memang diharapkan memang dari Sungai Cisadane dan beberapa sumber air yang memang kita juga beli dari sana. Dan sisanya adalah Sungai Jakarta yang ada 13 sungai yang kita manfaatkan beberapa sungai ini.
4: Ya. Nah ini karena kondisi sedang kekeringan, debit air juga turun, jadi sekarang ini keruh karena campuran lumpurnya itu lebih banyak begitu ya?
6: Iya, ya, karena mulai dangkal ya.
4: Mulai dangkal
6: karena
4: begitu
6: mulai
4: ya.
6: Mulai dangkal airnya, jadi memang kita perlu melakukan filtering lebih maksimal.
4: Ya, biaya operasional jadi makin tinggi begitu ya, Pak Arief ya, kalau begitu ya?
6: Iya, bagian dari salah satu resiko perusahaan yang memang harus tetap dilakukan.
4: Iya, tapi tidak ada pembebanan ke warga, Pak, dengan operasional itu?
6: Saat ini tidak. Iya, Jakarta saat ini insya Allah mudah-mudahan kita juga walaupun tetap berdoa waspada gitu ya.
4: Iya.
6: Saat ini masih dalam kategori supply-nya cukup untuk saat ini melayani masyarakat Jakarta yang sudah berlangganan pam jaya sebanyak 82,6%.
4: Iya, baik. Nah, saya ke Pak Hatma. Pak Hatma, ini kan dialami berbagai daerah. Ada paradoks ini, Pak. Ketika musim hujan, kita banyak air, banyak daerah kena banjir. Ketika musim kering, kita kok kurang air. Nah, ini salahnya di mana sebenarnya? Apakah memang pengolahan STA kita yang bermasalah begitu, Pak Hatma?
7: Ya, terima kasih, Mas. Ini selamat pagi semuanya. Jadi kalau kita melihat lebih luas lagi ya, sebenarnya krisis air bersih yang tadi didiskusikan dengan Pak Arief di Jakarta ini sebenarnya itu cermin dari rusaknya siklus hidrologi di seluruh wilayah daerah aliran sungai Jabodetabek. Jadi ini bukan hanya soal sumur yang kemudian jadi makin dalam,
4: yeah.
7: Tapi ini semua menjadi masalah ketika daerah resapan di hulu itu yang terus-menerus hilang. Nah, sehingga kalau kita hanya membenahi hilir saja tanpa membenahi hulunya, itu ya kita hanya memindahkan krisis tapi bukan menyelesaikan, Mas Zani.
4: Ya. Tapi kalau dipantau oleh Pak Hatma sekarang ini ya, kondisi hulu kita, Pak, di daerah das lah paling tidak, itu bagaimana sebenarnya perkembangannya, Pak?
7: Iya, sebenarnya poin kuncinya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas infiltrasi sehingga nanti terjadi proses penyimpanan air secara alami di daerah hulu das.
4: Ya. Pak Hatma.
7: Nah, daerah hulu das yang kemudian itu meliputi tadi 13 wilayah sungai, kemudian juga ada das-das lain yang saya kira ini menjadi bagian penyuplai air yang ada di wilayah Jakarta. Nah, sehingga ketika hubungan antara hulu dengan hilir itu tidak dijaga, neraca airnya tidak seimbang, sementara kebutuhan air di daerah Jakarta sudah sangat tinggi seperti sampaikan Pak Arief tadi, ya satu hal yang wajar kalau kemudian kekurangan, apalagi kemudian adanya musim kemarau panjang, dampak El Nino ini kemudian air debitnya menjadi turun dan tadi yang disampaikan air menjadi kualitasnya menjadi menurun. Nah sehingga ini kalau ini Mas Hani, kalau kita ibaratkan ya, kita bicara mengenai dampak tidak hanya air bersih tapi juga ada isu terkait dengan amblesan tanah.
4: Ya.
7: Amblesan tanah itu kan kalau menurut data pemantauan itu kan di Jakarta itu kan di beberapa wilayah Jakarta ya, mungkin di sekitar Jakarta Utara itu kan mencapai 10 sampai 20 cm per tahun. Ini satu angka yang mungkin menjadi angka yang tertinggi di seluruh dunia dibandingkan dengan negara-negara lain.
4: Ya.
7: Nah, kita bisa menganalogikan gini, Mas Hani, amblesan tanah di Jakarta itu sebenarnya ibarat rekening bank yang terus ditarik, ya, tapi jarang diisi ulang. Padahal tempat mengisi ulangnya itu yaitu di daerah tangkapan air yang ada di selatan Jakarta, Bogor ya, dan Depok. Itu terus berkurang kemampuannya karena adanya berbagai macam pemanfaatan yang ujung-ujungnya adalah alih fungsi lahan. Nah sehingga ini yang kemudian menjadi penyebab berbagai masalah termasuk krisis air yang ada di Jakarta. Gitu Mas Hani.
4: Ya. Nah ini kalau memang alih fungsi lahan di hulu menjadi hal yang paling menjadi penyebab utama begitu ya Pak Hatma ya. Jadi dalam jangka waktu dekat ini sebagai mitigasi penjagaan agar tidak terulang lagi seperti ini, apa yang harus dilakukan kalau begitu Pak?
7: Ya. Faktor yang paling penting adalah sebenarnya justru dari pengguna kalau saya melihat.
4: Yeah.
7: Jadi bagaimana pengguna itu bisa ikut memahami bagaimana terkait dengan kondisi dan ketersediaan air bersih. Kalau misalnya, jadi ini ada hubungannya dengan perilaku penggunaan air.
4: Rumah tangga lah, begitu ya.
7: Memang airnya terbatas,
4: yeah,
7: mestinya penggunaannya juga tidak bisa disamakan dengan penggunaan air ketika air itu melimpah. Contoh misalnya untuk penggunaan air bersih untuk kepentingan individu harian itu mestinya bisa diefisienkan lagi. Sehingga dengan cara inilah Mas Hani, kita bisa melakukan adaptasi terkait dengan keterbatasan suplai air bersih yang ada. Nah, urusan yang lain terkait dengan bagaimana pemulihan di daerah hulu das itu tidak bisa serta-merta akan terpulihkan.
4: Ya.
7: Itu butuh proses yang panjang. Kita bisa lihat
4: ya, Pak,
7: upaya penertiban di daerah Bogor itu harus kemudian dipulihkan kembali bagaimana rekondisi supaya fungsi-fungsi dari kemampuan daerah hulu untuk meresapkan air sebanyak mungkin ke dalam tanah dan mengurangi terjadinya run off itu terjadi, dan itu tidak bisa hanya setahun dua tahun
4: ya,
7: itu prosesnya panjang sekali Mas Hani.
4: Nah baik, saya ke Pak Arief lagi. Menarik yang disampaikan oleh Pak Hatma tadi, Pak Arief ya. Sebenarnya kan kalau dalam kondisi seperti ini, kita untuk memulihkan kembali daerah hulu itu kan butuh waktu yang panjang, Pak Arief. Nah, sementara ujung tombaknya sebenarnya di pengguna air atau di rumah tangga begitu. Edukasinya dari Pam Jaya untuk pengguna air yang lebih bijak itu bagaimana sebenarnya, Pak?
6: Ya, jadi sebenarnya tanpa adanya El Nino saat ini, gitu ya, sebelum-sebelumnya, Jakarta tuh selalu melakukan kampanye terhadap hemat air yang memang harus dilakukan oleh pelanggan. Karena ini menjadi salah satu kampanye karena tidak hanya sekedar hanya cuaca ekstrim yang saat ini terjadi, tetapi memang biaya produksi yang dilakukan oleh Pam Jaya itu cukup besar yang memang mempengaruhi terhadap keberlangsungan dari pastinya alat produksi yang memang kita miliki saat ini dan juga termasuk operasional cost yang memang harus ditutupi. Karena kalau bicara dari tentang hal-hal seperti itu, makanya kenapa kita melakukan beberapa kampanye tentang penghematan air yang ada di Jakarta. Nah ini terus kita memang lakukan terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang memang dilakukan. Termasuk pernah salah satunya dalam sisi hulu, kita pernah juga melakukan yang namanya berbarengan dengan Pemprov DKI Jakarta melakukan bersih-bersih sungai
4: yeah,
6: Jakarta. Jadi itu salah satunya melakukan menerukan sungai, dasar sungai, sehingga kemudian kualitas air yang saat ini kita bisa maksimalkan, bisa benar-benar dimaksimalkan. Kedua juga kita melakukan beberapa kampanye. Sebenarnya ini tadi yang disampaikan oleh Pak Hatma, ini keterkaitan terhadap kampanye terhadap menjaga ampuhan tangkapan air ini memang menjadi penting buat kita semua.
4: Ya.
6: Tidak hanya peran pemerintah aja, tapi peran juga masyarakat. Karena ketika kemudian masyarakat tidak tersadar terhadap limbah yang mereka buang, apapun industri yang mereka buang, itu sangat-sangat mempengaruhi keberlangsungan dari air yang sebenarnya permukaan sungai yang memang kita manfaatkan untuk air bersih.
4: Ya. Nah, ini memang kan ada dua hal, Pak, kalau warga perkotaannya. Yang pertama adalah soal pencemaran dari lokal lah terhadap bahan baku air ya, Pak Arief ya, dari mulai deterjen, kemudian limbah industri dan lain sebagainya. Yang kedua kan soal perilaku masyarakat yang menggunakan air. Nah, dari dua hal itu, dari kampanye yang sudah berlangsung, adakah perubahan pola kehidupan masyarakat begitu, Pak, terkait hal itu?
6: Dari beberapa hal yang kita lihat, indikatif angka yang kita dapatkan, sebenarnya sudah banyak mulai dilakukan hal-hal seperti itu. Salah satunya memaksimalkan air, tetapi juga tidak melakukan eksploitasi air tanah. Jadi Jakarta sendiri sudah melakukan juga beberapa law enforcement terhadap apa yang juga dilakukan, menjadi contoh yang memang benar-benar dilakukan oleh Jakarta. Salah satunya kita menerapkan ZOBAT, zona bebas air tanah. Jadi untuk industri yang mereka sudah dalam area yang cukup safety dan aman dalam cakupan air dari pam, itu sudah ada pelarangan dari peraturan daerah yang memang dilakukan oleh kami di Jakarta.
4: Yeah.
6: Ini itu sudah dilakukan. Yang kedua, beberapa hal penghematan yang indikasi angka dari yang kita tangkap, gitu ya. Kebutuhan terhadap indikasi air bersih untuk satu rumah tangga itu masih dalam kontrol yang sangat bagus. Artinya jumlah penduduk, jumlah orang atau kepala dalam satu rumah tangga itu masih dalam kategori yang tidak melebihi dari kategori yang sudah diukur oleh peraturan Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini masih dijaga oleh kami. Dan ini menjadi salah satu bentuk indikatif report yang kami pikir kalau mereka mempunyai kebiasaan yang makin buruk terhadap penghematan, itu harusnya mereka melebihi dari kebutuhan kapasitas yang memang sudah diaturkan oleh beberapa studi, dan termasuk salah satunya peraturan Kementerian Dalam Negeri bahwasanya 10 kubik itu sudah harusnya cukup untuk 4 atau sampai 6 kepala dalam satu rumah tangga.
4: Ya, jadi bisa
6: tanpa kebutuhan dasar lainnya ya, seperti misalkan kebutuhan cuci yang berhubungan sama mobil, motor, atau mungkin hal-hal lain. Tapi ini kebutuhan dasar yang memang mereka harus penuhi.
4: Ya, dengan gambaran data seperti itu bisa dikatakan bahwa warga Jakarta memang sudah sadarlah untuk menghemat air begitu ya, Pak Arief?
6: Walaupun ini tetap kita terus ingatkan ya, kita kampanyekan. Makanya kampanyekan tentang modul-modul sosialisasi kita kepada warga melalui media-media RT, RW, dan kemudian juga kanal-kanal medsos kita, kemudian beberapa kanal-kanal juga media lainnya gitu, media papan kita, itu dilakukan terus. Karena sekali lagi memang masih ada kebiasaan-kebiasaan yang sangat kecil sebenarnya, Mas Zaini, yang memang itu harus dilakukan, kebiasaan itu. Contoh misalkan orang mau sikat gigi gitu ya, biasanya kerannya airnya nyala.
4: Iya, betul.
6: Untuk merasakan dia sikat gigi, padahal itu airnya, kerannya mati pun harusnya sebenarnya juga nggak apa-apa.
4: Iya.
6: Nah ini hal-hal sederhana, tapi itu setiap kemudian dia keluar titik air yang ada dalam ketika dia biarkan, itu volumenya cukup luar biasa. Itu salah satu hal-hal kecil yang kita lakukan beberapa tayangan iklan, tayangan informasi untuk menyampaikan kepada masyarakat, jangan ya, karena itu sangat bermanfaat sekali.
4: Ya.
6: Dan ketika air bersih yang sudah masuk ke tanah, prosesnya akan cukup lama untuk mereka melakukan netralisasi untuk kembali seperti air yang bisa digunakan oleh kita masyarakat makhluk hidup yang memang saat ini diperlukan.
4: Ya. Demikian. Pak Atma, ini kan masalah di Jakarta kan mungkin dialami juga daerah lain seperti Pantura, itu kan juga terjadi penurunan air muka tanah karena pengambilan air tanah yang masif ya, Pak Hatma ya. Nah, Jakarta sudah melakukan law enforcement, kemudian juga kampanye agar warga menghemat air. Bagaimana dengan daerah lain? Pantauan dari Pak Hatma, khususnya di sekitar Pantura, Pak?
7: Ya, di Pantura itu sekarang kalau kita perhatikan itu kan merupakan daerah yang diprioritaskan untuk pengembangan sebagai zona ekonomi ya. Sehingga sekarang di daerah Pantura itu banyak dibangun zona-zona atau kawasan-kawasan industri. Nah, semua kawasan industri itu kan sebenarnya memiliki karakteristik penggunaan air yang berbeda dengan pemukiman. Termasuk air yang boleh digunakan oleh industri itu harus dibedakan dengan air yang bisa digunakan oleh masyarakat. kalau masyarakat itu bisa menggunakan air tanah dangkal, kalau industri tidak boleh menggunakan air tanah dangkal.
4: Yeah.
7: Dia wajib menggunakan sumber air dari air tanah dalam. Nah, otomatis secara tidak langsung, ini itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab penggunaan air yang berlebihan kalau ini kemudian tidak dihitung bagaimana keseimbangan neraca airnya. Nah, dampaknya kalau kemudian industri-industri ini juga tidak patuh, tidak comply dengan regulasi, dimungkinkan juga mereka itu nanti justru akan menggunakan air tanah dangkal yang nanti akan berkompetisi penggunaannya dengan masyarakat, dengan penduduk, dan tentunya nanti dampaknya adalah ini akan menjadi krisis air juga. Jadi gini Mas Ani, menurut saya krisis air bersih yang ada di banyak wilayah di Indonesia itu sebenarnya bukan murni persoalan urusan perkotaan saja. Ini itu adalah sebuah krisis tata kelola daerah aliran sungai dari hulu sampai hilir. Urusan ada kemudian air tanah yang menipis, kemudian permukaan yang ambles atau subsidensi, itu adalah gejalanya. Nah, penyebabnya tentunya ini ada di seluruh siklus hidrologinya, termasuk yang terjadi itu di berbagai wilayah dan di luar batas administrasi kota. Misalnya kalau kita ambil contoh Jakarta itu kan wilayah hulunya itu kan juga ada di Bogor, Puncak, Bekasi, kemudian Das Ciliwung, Cisadane, itu kan semuanya juga berhubungan. Dan ini memang kalau tidak dipahami bersama seluruh stakeholder, maka nanti tetap akan ada upaya-upaya untuk penanganan secara sektoral yang itu sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan utamanya.
4: Ya, itu maksudnya. Jadi ini bisa disebabkan sebenarnya sudah akumulasi masalah, bukan hanya karena musim kering yang memang parah sekarang ini, tapi akumulasi masalah sebelumnya itu menjadi hal yang harus dibereskan dulu begitu ya, Pak Hatma ya.
7: Betul sekali.
4: Ya baik. Nah, mungkin
7: termasuk urusan tata ruang ini, Mas.
4: Tata ruang ini, ya betul.
7: Ya, tata ruang itu menjadi bagian penting. Kalau selamanya tata ruang itu kita hanya jadi begini, yang disayangkan adalah batas administrasi itu kan tidak selalu sesuai dengan batas ekologis, dalam hal ini daerah aliran sungai. Nah, sehingga ketika kita bicara mengenai neraca air, bicara mengenai adanya permasalahan krisis air, dan itu solusinya hanya satu, dengan cara kita bisa mengelola daerah aliran sungai dari hulu ke hilir dengan baik.
4: Ya, Pak Hatma. Pak Hatma.
7: Itu menjadi persoalan, Mas Yani, itu mempertimbangkan atau memprioritaskan terkait dengan ketersediaan dan kebutuhan dari air bersih di suatu wilayah.
4: Ya. Nah, baik, saya mungkin ke Pak Arief. Pak Arief, mungkin sebagai penutup, apa tips dari Pak Arief untuk hemat air, Pak, terutama di musim kemarau seperti sekarang ini, Pak?
6: Beberapa mungkin perspektif yang harus digali. Pertama, memang pastinya kebiasaan ya. Jadi ini mereka bagi semua masyarakat user gitu ya, terhadap apa yang memang saat ini dilakukan oleh Pamjaya. Memang kita coverage kita masih di 82%.
4: Ya.
6: Jadi artinya dengan konteks ini, saya meminta juga kepada masyarakat memohon bahwasanya apa yang sudah kita salurkan air dengan kebutuhan yang sangat besar, sebaiknya ketika pelanggan sudah melakukan juga penggunaan air bersih dari pipa, segera berhenti untuk kemudian melakukan eksploitasi air tanah walaupun itu hanya sedikit. Karena sekali lagi memang apapun juga ketika sungai kemudian bawah tanahnya tidak mengisi air dan atau airnya diambil oleh baik masyarakat atau industri, itu pastinya akan mudah kemudian juga menyerap balik untuk masuk ke dalam tanah. Dan itu akhirnya permukaannya tadi secara analisa dari Pak Atma juga itu menjadi salah satu hal yang penting sebenarnya untuk itu. Itu dari perspektifnya pelanggan gitu. Sehingga kemudian pemanfaatan air tetap juga masih dilakukan penghematan dan kemudian menyelamatkan air bersih itu karena prosesnya yang juga cukup panjang dan mahal. Dari sisi industri, saya rasanya meminta kepada industri sendiri juga jangan terlalu berlebihan, apalagi kemudian kontrol law enforcement-nya dari setiap daerah aliran sungai yang kemudian lepas. Karena limbah yang keluar dan dibuang lewat sungai itu sudah bukan metode dari perkotaan yang modern.
4: Yeah.
6: Mereka harus melakukan pengolahan limbah yang lebih modern, sehingga itu tidak dibuang kepada aliran sungai. Itu sangat kemudian menjadi salah satu PR yang sampai saat ini masih banyak terjadi di daerah aliran sungai. Dari sisi regulasi, rasanya memang perlu penguatan dari sisi regulasi bahwasanya cadangan-cadangan air sebenarnya masih kemudian belum termanfaatkan. Sebenarnya program pemerintah pusat dan daerah untuk membangun salah satu contoh Giant Seawall. Yeah. Itu sebenarnya kan itu melakukan penampungan air sungai yang mau akan akhirnya dibuang ke laut. Nah, ini hal-hal seperti ini sebenarnya harusnya bisa dilakukan penampungan-penampungan baru air untuk mencukupi mengakomodasi kebutuhan air bersih di masa mendatang untuk kota-kota yang memang memerlukan masih memerlukan banyak air tampungan air baku yang memang diperlukan.
4: Ya.
6: Jadi itu mungkin tips dari kami Mas Edi.
4: Baik, kalau begitu Pak Arief, Pak Hatmah, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi Pak Arief dan juga Pak Hatmah.
7: Ya, terima kasih Mas Andi.
6: Terima kasih. Selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi.
7: Selamat
4: ya.
7: Selamat pagi, salam sehat
4: semua. Selamat pagi Bapak-bapak sekalian. Nah, tadi narasumber kita ya, Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya atau PAMJAYA DKI Jakarta Arief Nasrudin dan juga peneliti hidrologi hutan dan konservasi DAS dari UGM, Dr. Insinyur Hatma Suryat Mojo, S.Hud MSI IPW. Nanti kami hadirkan narasumber lainnya, kita masih bahas setelah warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Gresik, Jawa Timur. Sekaligus memastikan lebih dari 1.000 personil Taruna Bakti Nusantara dari TNI dan Polri telah bertugas di berbagai sekolah rakyat. Kami kutip dari kantor Berita Antara, Gus Ipul menegaskan pembinaan tersebut tidak berorientasi pada latihan militer, tetapi untuk membentuk kebiasaan hidup yang tertib, mandiri, dan bertanggung jawab. Para taruna nantinya akan mendampingi siswa dalam berbagai kegiatan seperti kepramukaan, latihan baris berbaris, menata tempat tidur, merawat barang pribadi, serta menjalankan aktivitas sehari-hari di asrama, sehingga siswa diharapkan memiliki disiplin dan rasa tanggung jawab yang lebih baik. Sementara itu, jumlah siswa sekolah rakyat secara nasional telah mencapai lebih dari 43.000 orang dan diperkirakan meningkat menjadi lebih dari 45.000 siswa pada tahun ini. Sedangkan kapasitas penerimaan pada tahun depan ditargetkan melebihi 100.000 siswa apabila pembangunan gedung di berbagai daerah selesai sesuai dengan rencana. Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengusulkan 400 formasi calon aparatur sipil negara atau CASN 2026 untuk memenuhi kebutuhan pegawai, terutama guru dan tenaga teknis, karena banyak aparatur sipil negara atau ASN yang memasuki masa pensiun. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, Eko Jumartono, mengatakan jumlah formasi yang disetujui pemerintah pusat belum diketahui, sehingga pemerintah daerah akan mengoptimalkan pegawai yang ada, termasuk menggunakan teknologi untuk membuat pekerjaan lebih efisien. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kudus menyerahkan surat keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun kepada 73 penerima yang terdiri atas 63 PNS yang memasuki batas usia pensiun, 9 penerima karena meninggal, dan 1 penerima karena uzur jasmani dan rohani. Pemerintah Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tetap berjalan dalam kerangka hukum internasional, sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat, dan Tiongkok menyatakan akan melindungi hak serta kepentingan dengan tegas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Tiongkok menolak sanksi sepihak terhadap Iran karena dinilai tidak memiliki dasar hukum internasional. Sementara Amerika Serikat memperingatkan negara lain, termasuk Tiongkok, mengenai risiko sanksi jika tetap melakukan kerjasama ekonomi dengan Iran. Kampanye, selain itu Amerika Serikat juga meluncurkan kampanye Operation Economics Outcast untuk menekan 5 sektor ekonomi Iran, yaitu aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran. Sementara Tiongkok menilai tekanan ekonomi hanya akan meningkatkan ketegangan, sehingga mendesak semua pihak untuk kembali melakukan dialog dan negosiasi. Dari dunia olahraga, gelandang Barcelona Rodrigo Hernandez berpeluang menjalani debut saat menghadapi Athletic Klub pada laga tunda pekan pertama La Liga 2026-2027 pada Jumat ini hari mendatang. Setelah kembali berlatih bersama dengan tim dalam 2 sesi terakhir, Podri mulai mendapatkan latihan dengan intensitas lebih tinggi setelah menjalani proses pemulihan secara bertahap, sehingga pelatih Barcelona Hans Flick memiliki peluang untuk memberikan menit bermain dalam pertandingan melawan Athletic Klub. Meski peluang tampil semakin terbuka, Flick diperkirakan tetap berhati-hati dengan kondisi Rodri dan kemungkinan menurunkannya sebagai pemain pengganti, karena pemberian menit bermain secara bertahap dinilai penting untuk menjaga kebugaran sekaligus membantu sang gelandang beradaptasi dengan sistem permainan Barcelona.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
1: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Profil Pahlawan Indonesia.
2: Dewi Sartika. Dewi Sartika merupakan salah satu pahlawan perempuan asal Jawa Barat. Lahir di Cicalengka 4 Desember 1884, ia adalah putri dari keluarga terpandang yang memiliki keinginan untuk menjadi guru. Pada tahun 1904, ia mewujudkan cita-cita itu dengan membangun sekolah perempuan di Bandung dengan nama Sekolah Istri. Muridnya berjumlah 20 dengan 3 tenaga pendidik. Mata pelajaran yang diajarkan adalah menyuci, menyetrika, menjahit, mencuci, menyulam, dan membatik. Ruangan Kepatihan Bandung jadi saksi berjalannya kegiatan belajar mengajar, hingga ruangan tersebut tak mampu lagi menampung murid yang terus bertambah. 6 tahun kemudian, Sekolah Istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Nama sekolah tersebut akhirnya diubah menjadi Sekolah Raden Dewi.
3: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
4: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Wawancara Pro 3.
1: Nah, kita masih bahas soal kondisi krisis air bersih di Indonesia ya. Saat ini sudah berada dalam status darurat iklim dan lingkungan yang diperparah lagi oleh fenomena kemarau panjang akibat juga dampak dari El Nino kuat tahun 2026 ini. Dampak krisis ini tidak hanya melanda wilayah kering tradisional, melainkan juga sudah meluas ke kota-kota besar seperti Jakarta. Secara nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat lebih dari 4,87 juta jiwa terdampak langsung oleh kekeringan ekstrim pada tahun ini. Nah, kita bahas lebih lanjut dampak kesehatannya seperti apa, kemudian juga apa langkah-langkah yang memang harus dilakukan. Nanti ada sampling juga dari DKI Jakarta ya. Nah, kami sudah bersama dengan Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAAI, Irwan Iskandar. Pak Irwan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, ya. Pak Irwan. Dan juga ada epidemiolog sekaligus pakar kesehatan lingkungan dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Pak Diki, pagi juga, Pak.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, semuanya, Pak Diki. Di ujung telepon ada staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan tata kota, Nirwono Yoga. Pak Nirwono, pagi juga, Pak.
4: Selamat pagi,
1: Pak Irwan, Pak Irwan dan juga Pak Diki, karena Pak Nirwono kelihatannya tidak punya waktu banyak, mungkin saya ke Pak Nirwono dulu sebentar ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Baik Pak Nirwono, Yoga, Jakarta ini kan juga mengalami masalah air bersih, tidak hanya pasokan dari PDAM, tapi juga kan air tanahnya begitu ya. Kok sudah kompleks lah masalahnya. Apa langkah-langkah yang sekarang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Pak Nirwono?
4: Iya, ada tiga langkah yang sedang disiapkan ya. Yang pertama tentu dari PDAM atau Pamjaya sedang mengoptimalkan seluruh air yang ada, terutama pasokan utamanya kan masih dari Jatiluhur ya.
1: Iya, 80% itu ya Pak ya, Jatiluhur ya.
4: Betul. Sementara di Bendungan Karian belum bisa berfungsi optimal. Itu yang pertama yang sedang disiapkan ya. Kemudian yang kedua tentu pasokan dari daerah-daerah sekitar seperti beberapa sungai yang masih bisa diandalkan seperti Sungai Cisadane ya. Terus kemudian beberapa titik yang sedang diupayakan. Kemudian yang ketiga tentu yang paling diharapkan yaitu secara bijak penggunaan air bersihnya supaya stok air yang ada sekarang ini bisa optimal. Di samping tentunya kita mendorong masyarakat untuk menghemat air agar penggunaan air tanah terutama masih penggunaan pompa itu dapat juga dikurangi ya, karena lebih dari 80% kan masih menggunakan air tanah Mas Denny. Yeah. Ini mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan di musim kemarau ini. Tetapi di samping itu terutama dari Dinas Sumber Daya Air ya, tengah mengutamakan yaitu cadangan air yang ada di sekitar Jabodetabek, tidak hanya Jakarta, sehingga nanti pada saat musim hujan nanti dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya air ya, seperti ada 100 situ dan nombong waduk yang akan dioptimalkan dan tentunya adalah 13 sungai. Jadi belajar dari kasus ini tentu saat musim hujan ada saat yang paling baik untuk segera memanen air sebanyak-banyak mungkin. Itu pesan dari Bapak Gubernur.
1: Ya. Pak Nirwono, Jakarta ini kan masalahnya tidak hanya internal seperti pencemaran laut lewat utara Jakarta ya, Pak Nirwono ya. Belum lagi juga penggunaan air bersih begitu ya, yang tanah yang membuat tanah kita makin turun begitu. Tapi kan Jakarta juga punya tergantungan dari cadangan.

0: secara peta ya situ dan embung waduk yang ada di Jabodetabek kan terdata 178. Yeah. Ini juga tentu dukungan daerah bagaimana situ dan embung waduk ini dapat dioptimalkan meskipun kondisi yang sekarang juga sudah pada menurun drastis nih Mas ini. Ini juga PR-nya. Nah, yang ketiga tadi sebenarnya kalau kita mau catatannya tadi itu adalah pada saat puncak musim hujan nanti itu bagaimana seluruh badan-badan air tadi tercukupi sehingga pada musim kemarau tahun depan dapat lebih baik dari tahun sekarang. Itu catatannya Mas Yani.
1: Ya. Nah, untuk rehabilitasi daerah hulu seperti daerah kawasan Puncak Bogor Jawa Barat itu kan perlu dana yang besar pemerintah daerah setempat, Pak. Nah, ini apakah memang ada subsidi juga dari Pemprov DKI Jakarta untuk ke sana, Pak Nirwono?
0: Ya. Betul. Jadi dalam konsep Undang-Undang Air Khusus Jakarta, ini kan kita menerapkan konsep aglomerasi wilayah Jabodetabek.
1: Ya.
0: Sehingga kebutuhan dari beberapa wilayah tentu akan dibantu sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Contoh yang sudah dilakukan yaitu kolaborasi untuk operasi modifikasi cuaca. Ya. Minggu lalu dengan operasi modifikasi cuaca, di mana pembiayanya itu adalah dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta. Tapi seperti yang kita ketahui, Kabupaten dan Kota Bogor sudah merasakan curah hujan yang cukup beberapa hari minggu lalu. Nah, ini kita berharap kerjasama lagi ke depan ini adalah kalau secara keseluruhan masih ada, taruhlah satu bulan ke depan,
1: yeah,
0: masih mencapai musim kemarau, operasi modifikasi cuaca tetap akan dilakukan untuk memasok kebutuhan air di daerah Jabodetabek secara keseluruhan.
1: Yeah.
0: Ini yang sedang disiapkan ya, secara teknis pendanaannya semuanya ada di Pemprov DKI.
1: Ya. Pak, sekarang ini yang sudah terdata dampaknya Pak, kekeringan akibat pasokan bahan baku air yang juga menurun ya, dari Jatiluhur dan juga turunnya muka air tanah kita, termasuk juga masuknya air laut ke air tanah warga begitu, itu dampaknya sudah seperti apa Pak, data dari Pemprov DKI?
0: Ya, betul. Dari data minggu lalu ya, dari pihak PAM dan juga dari Dinas SDA, secara keseluruhan PDAM masih mencoba mencukupi pasokan kurang lebih 80% ya.
1: Yeah.
0: 80% wilayah DKI Jakarta itu tetap akan terjaga untuk pasokan air bersihnya, terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah ya. Di kawasan-kawasan yang pada penduduk itu yang diutamakan untuk mendapatkan pasokan air tadi dengan biaya murah ya. Kemudian juga dilakukan operasi pengadaan tangki-tangki air terutama untuk daerah yang belum terjangkau perpipaan air bersihnya. Ini yang dalam kondisi bisa dikatakan darurat yang sedang disiapkan dan terus dilaksanakan. Kedua, tadi yang sudah saya sampaikan, seluruh warga, terutama juga kelompok industri, perhotelan dan perdagangan, untuk menggunakan air secara bijak.
1: Ya. Yeah.
0: Karena kita masih menunggu 1-2 bulan ke depan musim kemarau. Artinya, kalau tidak dilakukan penghematan secara besar-besaran, tentu akan berdampak terhadap kekurangan air bersih. Untuk itulah kemudian Bapak Gubernur sudah mengeluarkan instruksi Gubernur untuk melakukan gerakan penghematan air. Harapannya tentu belajar dari kasus yang terjadi saat ini, tahun depan harus lebih siap dalam hal mengantisipasi kekeringan yang panjang. Kira-kira itu Mas Yani.
1: Baik, kalau begitu Pak Nirwono, terima kasih banyak. Mohon maaf diganggu waktunya Pak.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih. Ya. Selamat pagi Pak Nirwono.
0: Ya. Selamat pagi, terima kasih banyak semuanya Pak Irwan, Mas Diki.
1: Iya. Pak Irwan dan Pak Diki, kita bahas lebih lanjut ya soal yang disampaikan oleh Pak Nirwono tadi. Saya mungkin ke Pak Irwan dulu. Ini kan masalahnya masalah yang terus terjadi setiap tahun Pak, dan penyebabnya cukup kompleks begitu ya. Nah, kalau Pak Irwan lihat begitu, adakah solusi yang memang tepat untuk mengatasi masalah seperti ini?
2: Iya, jadi masalah terkait air tanah ya, dan juga cadangan air atau sumber daya air nasional khususnya di DKI ini ya, kami soroti. Jadi solusi yang tepat sebenarnya tadi salah satunya DKI mengoptimalkan air permukaan pada saat kondisi normal dan menggunakan situ-situ ataupun embung-embung tadi juga sebagai bagian dari fungsi resapan. Jadi pada saat yang sama di saat musim hujan kita mengisi air tanah kita ya. Karena mengisi di DKI Jakarta sendiri secara hidrogeologi ya dari sisi keilmuan, tanah atau batuan di DKI ini relatif yang permeabilitasnya tidak cukup baik. Jadi resapannya relatif rendah, kecuali ke bagian selatan. Ke bagian selatan mulai dari Depok hingga Bogor, ya diisi batuan-batuan yang relatif permeable dan poros, sehingga memungkinkan untuk mengisi air tanah di DKI. Nah, tapi tantangannya adalah eksploitasi air tanah ini adalah salah satu eksploitasi sumber daya bumi yang pencuriannya tinggi, atau kalau nyuri itu nggak ketahuan.
1: Iya.
2: Yeah. Yeah, itu yang paling tantangan terberat. Jadi kalau saya nyuri batu bara, emas dan sumber daya bumi lain relatif kelihatan ya. Tapi kalau air tanah

0: hampir tidak kelihatan.
1: Tidak kelihatan.
0: Konstruksi, iya.
1: Kompanya bisa di, bisa disembunyikan kompanya begitu ya.
0: Kompa. Dan orang-orang ataupun pihak-pihak baik keluarga, dalam keluarga ataupun industri yang sudah dilayani PDAM atau air perpipaan itu tidak tertutup kemungkinan masih punya sumur bor.
1: Begitu.
0: Sebagai bagian dari cadangan.
1: Yeah.
0: Ya, saya pernah diskusi ya, mereka menggunakan, Pak, saya air walaupun dilayani PDAM, dilayani jaringan air bersih, tapi untuk menghemat mungkin pembiayaan PDAM ataupun yang lainnya, untuk nyuci mobil, nyiram tanaman, yang juga jumlahnya cukup banyak, itu masih pakai sumur bor.
1: Iya.
0: Iya, pakai air tanah.
1: Tapi kabarnya law enforcement soal itu sudah mulai dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sejauh ini efektivitasnya bagaimana menurut Pak Irwan?
0: Iya, saya cukup apresiasi Pemprov DKI itu punya program, terutama di bagian tengah kota itu ZOBAT, zona bebas air tanah. Ya. Jadi artinya tidak dibolehkan lagi mengambil air tanah, ya, khususnya di bagian tertentu. Dan ZOBAT DKI ini atau zona bebas air tanah di DKI itu diperluas areanya. Itu ada effort atau usaha dari Pemprov DKI untuk hal itu. Ya, tapi mungkin kita perlu usaha yang jauh lebih keras lagi, yaitu mengisi lagi cadangan atau sumber daya air tanah kita. Gitu.
1: Nah itu kan problem tuh Pak, mengisi kembali cadangan air tanah di Jakarta begitu ya. Satu sisi di hulu sekarang ini terjadi alih fungsi lahan yang masif, sehingga kita juga kekirangan pasokan cadangan air tanah untuk Jakarta. Satu sisi lagi warga Jakarta mungkin belum sepenuhnya sadar untuk membuat sumur resapan ataupun biopori massal begitu. Nah ini kan problem ini bagaimana harusnya ini penyelesaiannya Pak Irwan?
0: Ya, penyelesaiannya menurut saya tidak hanya masalah teknis, tapi sosial dan juga ekonomi. Karena di bagian hulu, itu tentunya di luar wilayah administratif DKI Jakarta, ya, terutama misalnya mulai masuk Depok, Bogor, yang sebenarnya punya fungsi strategis dalam menjaga suplai atau pengisian air tanah di DKI. Sedangkan air tanah di sana juga dieksploitasi, masyarakat juga ngambil air tanah gitu ya, terus kita dalam tanda kutip ya, pengambilan air tanah yang berizin ya itu ada pajaknya. Nah kita lupa ya, di daerah-daerah sendiri di Pemkab atau kabupaten kota menjadikan pajak air tanah bagian dari pendapatan, harusnya menjadi bagian dari konservasi. Jadi uang yang didapat dari pajak air tanah ya tentunya sebagian ya itu untuk konservasi idealnya ya menurut saya. Jadi artinya kita jangan sampai lupa gitu, kita dapat dari air tanah. Ya, Menteri KLH juga bilang, siapa yang bisa ngambil air tanah harus bisa memasukkan air tanah kembali, kan?
1: Yeah.
0: Untuk memasukkan air tanah, itu ada cost. Nah, cost itu dari instrumen pajak air tanah. Ya, idealnya biaya konservasi juga bisa diambil dari situ. Ya.
1: Jadi sebenarnya ada masalah, ada solusi begitu ya, Pak Irwan? Ya, tinggal mau dijalankan atau tidak begitu ya, solusi itu ya?
0: Kita tinggal mau effort kita, ada nggak gitu willingness kita ya dari sisi pengisian. Jadi teknologi ada aquifer storage recovery, aquifer storage transfer recovery ya. Di luar juga sudah ada ya, ya embung resapan. Nah, tapi semua teknologi itu ada pembiayaan yang harus juga diperhitungkan ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan solusinya. Jangan-jangan uang yang kita ambil dari air tanah ya, tapi kita menikmati sedangkan ketika air tanahnya habis ya. Ketika air tanah habis itu base flow atau aliran dasar sungai pada saat kemarau juga turun.
1: Yeah.
0: Karena saat kemarau ini sungai mengalir karena diisi oleh air tanah yang merembes atau masih keluar di dinding-dinding lembah sungai tentunya.
1: Oke, nah saya ke Pak Diki. Pak Diki, ini kami sudah banyak terima laporan dari berbagai daerah, reporter kami pantauannya akibat sulitnya air bersih di berbagai daerah sudah mulai banyak timbul berbagai macam penyakit. Dari mulai diare, kemudian penyakit kulit dan lain sebagainya. Dampak. Kalau warga tidak bisa menghasil bersih dengan baik, itu dampak besarnya apa sebenarnya, Pak Diki?
2: Ya, yang paling klasik sebetulnya penyakit yang menular lewat jalur fekal oral namanya. Jadi jalur kotoran ya, dan ke mulutnya, terutama ya bentuk tadi diare. Air yang terkontaminasi feses atau kotoran manusia ini bisa membawa bakteri, virus, ya, parasit. Nah, Badan Kesehatan Dunia itu menegaskan atau WHO ya, bahwa akses air minum aman, sanitasi memadai dan hygiene itu tiga pilar utama untuk pencegahan diare. Kalau itu tidak terjadi ya kita akan menghadapi masalah yang berulang-ulang dan diare pada anak terutama ini menjadi salah satu penyebab sangat klasik dari stunting. Ya, jadi ini yang artinya kalau bicara yang dibahas tadi oleh Bang Irwan dan juga dari Pemda, ini kita bicara sebetulnya satu masalah kesehatan yang juga sudah lama gitu, jadi berulang. Kalau ini misalnya tidak ditangani betul, upaya pemerintah dengan beragam, mau itu MBG atau apapun ya, untuk masalah stunting, walaupun MBG itu sudah lewat dari usianya, itu tidak akan berhasil. Karena faktor air dan sanitasi lingkungan ini menjadi sangat penting. Yang lainnya adalah hepatitis A. Ya.
1: Yeah.
2: Virus ini dapat ditularkan lewat makanan atau air yang terkontaminasi. Dan risikonya erat atau kaitannya dengan minimnya akses air bersih, sanitasi, dan hygiene. Jadi balik lagi seperti itu. Dan bahkan ada data yang menunjukkan bahwa hepatitis ini penularannya terutama lewat air dan makanan, dan ini yang menjadikan PR untuk Indonesia ya. Karena sekali lagi kalau saya ingin memperluas perspektifnya adalah bahwa air tercemar bukan cuma soal diare, tapi juga ada kontaminasi kimia, misalnya logam berat, ini juga penting. Yang ini tidak akan selesai hanya dengan dididihkan airnya ya. Jadi kita harus juga ingat bahwa upaya pemerintah ini harus membedakan juga ada namanya water quantity ya. Jadi berapa banyak air tersedia dengan water quality. Ya. Seberapa aman air itu. Jadi keduanya sama-sama penting dan menentukan.
1: Ya. Nah, tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Diki, Pak Irwan, mengenai pencemaran air yang terjadi itu secara lokal oleh warga masyarakat sendiri seperti deterjen ataupun juga limbah dari industri kecil lah begitu ya. Di Jakarta bagaimana situasinya, Pak Irwan? Kalau yang Pak Irwan pantau.
0: Iya. Saya menyoroti Jakarta dan juga banyak kota besar lainnya, seperti disampaikan Pak Diki ya, kehadiran logam terlarut atau logam berat terlarut di air itu mungkin atau tidak akan hilang karena kita hanya merebus ya, merajang air. Dan di sini akhirnya ada shifting orang mengkonsumsi air dengan memberikan kepercayaan ke industri air. Idealnya sebenarnya air minum ini kan kalau kita amanatkan ke perusahaan air minum ya, tapi umumnya perusahaan air minum di kita tidak memberikan air dengan kualitas, tadi sampaikan Pak Diki, tidak hanya masalah kuantitas, tapi kualitasnya juga belum menjadi yang potable water, air yang layak minum, layak konsumsi. Ya bahkan di beberapa case ya udah tercium bau besinya, ya karena mungkin juga investasi perpipaan kita tidak direnew untuk food grade, ya. Nah itu juga tantangan dari sisi kualitas. Nah dilihat lagi, air permukaan khususnya di Jakarta ya umumnya ya karena tercemar dengan limbah domestik, limbah industri dan lain-lain itu secara kualitas ya turun, jelek ya. Sehingga ini yang bergeser, orang kalau mau ngambil air yang bagus ya ke air tanah. Impact-nya adalah pengambilan air tanah yang tidak terkontrol, ya kita nggak sadar ya, ataupun sadar tapi ya dibiarkan ya, subsidence ataupun intrusi air laut bisa saja terjadi.
1: Ya, jadi kalau dilihat dari masalahnya sebenarnya tidak hanya soal ketersediaan air, tapi kualitas air di Jakarta ini yang patut dipertanyakan juga kalau begitu, Pak Irwan.
0: Betul, ya saya melihat juga masalah tadi disampaikan Pak Diki, saya juga baru ngeh bahwa kualitas hidup kita, kesehatan kita di masa depan sangat bergantung juga dengan apa air yang kita konsumsi. Ya, artinya kita sedang mempertaruhkan masa depan kita ketika kita tidak memberikan akses yang layak untuk konsumsi secara kualitas ya, tidak hanya matter of quantity ya, saya pikir kuantitas kita sudah 70%, 80%, tapi kualitas ya itu juga jauh lebih penting tentunya untuk dikonsumsi.
1: Nah, tadi kalau saya wawancara dengan Perumda DKI Jakarta, Pam Jaya, mereka mengatakan bahwa untuk menjaga kualitas air bersih di tengah musim kemarau seperti sekarang ini, karena bahan baku airnya pun sekarang sedang keruh ya, Pak Irwan ya, itu menggunakan obat yang lebih banyak. Nah, apakah itu solusi?
0: Ya, mungkin solusi sebagai air baku untuk sanitasi dan higienis. Dari umumnya kan penggunaan air perpipaan kita atau dari perusahaan air minum, termasuk saya misalnya menggunakan air dari jaringan perpipaan, PAM gitu ya, ataupun PDAM, digunakan untuk mandi sanitasi.
1: Ya,
0: artinya kalau untuk air minum, ya tentunya sekarang kita udah
1: beli air kemasan, ini. Begitu ya.
0: Akhirnya, ya kalau kemasan, ya disitulah muncul problem ketika air kemasan juga kan akses, ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita melihat harga, akses terhadap harga tersebut ke masyarakat bawah, ini bisa nggak gitu? Itu jadi pertanyaan, jangan-jangan mereka akhirnya menggunakan air yang ada.
1: Nah saya kembali ke Pak Diki. Pak Diki, ini kan jadi problem juga ya Pak, ketika Pam Jaya mungkin menggunakan atau perusahaan air minum menggunakan bahan kimia lah untuk membersihkan air yang dikonsumsi masyarakat, karena kan tidak semua masyarakat mengkonsumsi air kemasan yang memang diklaim sudah higienis begitu ya, tapi kan juga ada air isi ulang dan lain sebagainya yang tidak tahu dari mana sumbernya begitu. Itu apakah memang cukup seperti itu, Pak Diki?
2: Ya, ini yang menjadi tantangan ya. Jadi karena kalau saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman, kalau saya di di Australia ini ya, saya hampir 7 tahun di Australia ini. Kalau di Australia, negara maju umumnya ya, nanti tolong koreksi kalau negara lain yang sama Pak Irwan, itu air tanah nggak boleh, ya nggak boleh diutak-atik. Jadi air pam aja dari pemerintah daerah, dan itu mereka ambil dari permukaan atau dari bahkan ada dari sungai itu ya diolah kembali ya. Nah, penggunaan bicara zat kimia ini amat sangat minim. Kalau kita lihat, Anda mungkin di YouTube juga bisa dilihat, itu proses yang menurut saya memang ada intervensi teknologi di situ, tapi sangat minim dengan zat kimia ya. Bahkan mereka juga melakukan satu apa upaya surveillance ya, dalam kali ini air yang dari pemukiman itu, untuk mendeteksi ada kandungan apa saja termasuk obat dan lain sebagainya. Jadi ini yang menurut saya kita perlu evaluasi, kita tingkatkan ya, karena bagaimanapun ada kebutuhan untuk penggunaan beberapa zat kimia ini, tapi tentu ada batasan-batasan. Dan dalam konteks inilah saya ingin mengajak, sebetulnya bicara air itu bukan sekedar persoalan ada atau tidak ada, yeah, tapi sebagai persoalan ketahanan kesehatan. Kebetulan PhD saya bidang global security, dan ini bicara juga tadi sampaikan Pak Irwan, ketahanan ekologis dan juga keadilan sosial sekaligus. Jadi ini artinya begini kan, dalam konteks Indonesia atau Jakarta lah, yang harus kita sediakan oleh pemerintah tentu adalah air yang aman secara mikrobiologis dan kimiawi, terjangkau harganya, juga mengalir lewat sistem perpipaan yang andal. Yeah. UNICEF itu punya standar yang disebut dengan Safely Managed Drinking Water. Jadi air yang tersedia di lokasi, tersedia kapanpun dibutuhkan, dan juga bebas kontaminasi. Jadi ada dua hal yang berbeda sebetulnya, ada sumber air dan juga ada punya air yang aman, cukup, terjangkau, dan berkelanjutan. Nah, ini yang penting ya untuk dipastikan oleh pemerintah, karena kalau tidak berkelanjutan ya, yang tadi sekali lagi di statement para narasumber lain ya, kita bicara bukan hanya Indonesia atau kebutuhan air saat ini, tapi juga ke depan gitu.
1: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Pak Irwan, jadi kalau untuk memenuhi standar WHO ataupun UNICEF masih jauh lah begitu ya?
0: Iya, kita masih jauh. Kita masih punya PR kuantiti. Tadi kuantiti juga belum 100% kan? Terus kita memenuhi standar quality, jangan-jangan kualitas jauh, masih lebih jauh lagi kita mencapai target itu ya.
1: Nah, tapi Pak Diki ya, kita kan di Indonesia ya punya target memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita. Nah, sebenarnya kalau air ini memang menjadi sebuah kebutuhan dasar dan pengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia juga, kalau yang saya baca juga ya Pak Diki ya. Nah, ini ya, sejauh mana sebenarnya pengaruhnya begitu Pak?
2: Ya, kita harus ingat ya, 70% lebih dari bagian tubuh manusia ini air. Ini yang harus ya, sebagai dokter juga saya ingin mengingatkan dari semua, bahwa artinya manusia itu nggak bisa lepas dari air. Tapi air seperti apa yang dibutuhkan? Yaitu air yang sehat tadi, secara kuantitas dan kualitas. Bahkan bicara kualitas ini ada fisik, ada kimiawi gitu. Nah, inilah yang harus diingatnya. Karena ketika kebutuhan air yang sehat tadi itu tidak terpenuhi, maka ini akan berdampak pada kualitas SDM kita. Karena bicara air ini ya, ketika kita yang kita minum misalnya, mohon maaf, berbulan-bulan ini saya juga diminta pandangan tentang mikroplastik kan, airnya mengandung mikroplastik ya, ini punya risiko untuk mengganggu berbagai organ. Nah, bahwa pada gilirannya nanti di masa depan orang-orang yang terdampak dengan mikroplastik ini akan mengalami penurunan mungkin fungsi ginjalnya dan sebagainya. Kita tidak akan bisa berharap manusia Indonesia yang bisa tetap produktif kan. Ini hal-hal yang sekali lagi, bicara kesehatan kan tidak bisa hanya berdiri sendiri, hanya misalnya makan yang dimakan, tapi bicara air ini ada di mana-mana.
1: Ini kebutuhan dasar yang menentukan semuanya begitu ya, Pak Diki ya.
2: Betul sekali.
1: Ya. Nah, Pak Irwan,
2: dan satu lagi saya ingin mengingatkan kita semua ya. Ada orang atau kelompok yang rentan ya, yang mereka ini kalau konteks air karena paparannya tinggi pada mereka, tapi kapasitas adaptasi mereka ini rendah, yaitu bayi dan anak kecil, juga lansia dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu di masyarakat, terutama di pemukiman padat dan berpenghasilan rendah, juga pekerja yang terpapar panas. Jadi mungkin yang apa sekarang ada polisi ya di jalanan ataupun orang-orang yang bekerja di tempat-tempat panas, itu mereka butuh air dengan kualitas yang standar ya, di terpenuhi baik secara apa namanya kimiawi maupun fisik. Juga masyarakat pesisir dengan sanitasi buruk. Nah, Jakarta ini menurut saya cukup representatif lah untuk Indonesia. Ada daerah pantainya, ada pekerja yang di pantai, ada pekerja di jalanan. Jadi ini yang harus diingat ya, bahwa artinya intervensi pada kelompok-kelompok rawan ini juga harus dilakukan ya dalam konteks air yang bisa dijangkau.
1: Ya. Nah, Pak Irwan, sekarang ini kan pemerintah pusat dan di berbagai daerah mendorong masyarakat ya untuk melakukan gerakan tangkap air begitu ya, ketika musim hujan terjadi nantilah, untuk siap-siap apabila terjadi kekeringan seperti sekarang ini. Kemudian juga mendorong adanya penambahan ruang terbuka hijau dan gerakan sumur resapan juga atau biopori massal. Nah, ini sejauh mana sebenarnya tiga hal ini bisa mengatasi permasalahan yang terus berulang, Pak Irwan?
0: Ya, saya melihat bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan masyarakat seperti memanen air ya, atau rainwater harvesting, atau usaha-usaha sumur resapan ataupun usaha yang lain, itu kita patut apresiasi. Artinya mampulah mengurangi artinya kebutuhan air kita yang meresap itu bisa kita, tapi bisa kita masukkan kembali. Tapi nampaknya kalau dari hitungan dari neraca itu tidak cukup.
1: Yeah.
0: Karena area terbuka juga terbatas. Ya kan, kita punya area terbuka terutama di daerah urban, daerah permukiman seperti Jakarta yang tumbuh ataupun di sekitar Jakarta yang tumbuh, itu area terbuka kita sangat terbatas. Ya, sedangkan kalau kita menginginkan misalnya area-area resapan untuk menyeimbangkan lagi pengambilan air tanah yang ada, ya kita butuh effort yang lebih. Jadi saya melihat mungkin fungsi-fungsi misalnya sumur injeksi dalam, ya, ya karena yang banyak dieksploitasi tidak hanya yang dangkal.
1: Yeah.
0: Sekarang dengan teknologi, dengan harga yang dalam tanda kutip ya, beberapa rumah tangga patungan dia karena air yang dangkal yang 10 meteran ini sudah jelek, mereka eksploitasi itu yang 70 meter.
1: 70 meter, betul. Nah, yeah. Banyak juga, sekarang itu Pak Irwan, 70 meter itu Pak.
0: Banyak itu. Yeah. Dan mereka lakukan ini, awalnya, ya saya sampaikan, awalnya adalah pada saat, ini kontingensi pada saat musim kemarau.
1: Yeah.
0: Tapi selanjutnya pada saat musim normal lagi, itu keenakan. Sehingga pengambilan terus-terusan kan gitu. Harusnya kan ini sifatnya darurat ya, misalnya pengambilan air tanah kita batasi. Tadi Pak Diki juga menyampaikan, karena punya masalah di kemudian hari ketika pengambilan berlebih, misalnya tidak terkontrol. Ya. Tapi ketika saat darurat, saya melihat tidak hanya untuk kebutuhan air minum, di kebutuhan pertanian kita di Pantura itu sudah banyak jaringan irigasi air tanah.
1: Ya.
0: Jadi untuk mempertahankan ketahanan pangan kita, kita eksploitasi juga air tanah
1: juga. Ya.
0: Ya. Nah di situ yang jadi masalah pada saat kita keterusan, ya terus saja kita yang awalnya menjadi cadangan strategis menjadi andalan pada saat konsumsi sehari-hari kita. Nah di sini masalah yang lain muncul, akibatnya intrusi air laut, penurunan muka air tanah, penurunan muka tanah. Ya problem baru lagi.
1: Ya, nah ini kan bisa dikatakan sudah kadung terjadi permasalahan yang terus menumpuk ya Pak Irwan ya. Jadi ke depan ini Pak, yang memang harus dilakukan apa kalau begitu?
0: Ya, kalau saya melihat walaupun sudah kadung terjadi, kita tinggal masalah restorasi, perbaikan gitu ya. Ya tadi konservasi air tanah sebenarnya ada kebijakan konservasi air tanah. Ya Kementerian ESDM itu melakukan kebijakan konservasi. Beberapa perusahaan, terutama umumnya ya perusahaan air minum dalam kemasan yang cukup besar itu melakukan konservasi, tapi mungkin konservasi juga untuk melindungi sumber air baku mereka ya di bagian hulunya. Jadi ke depan menurut saya kebijakan pemerintah ya titik beratnya termasuk infrastruktur untuk menjaga ketersediaan air ya tidak hanya air permukaan ya tapi air tanah yang sustain itu perlu dilakukan.
1: Ya.
0: Ya dalam bagi saya sebenarnya air tanah adalah deposito kita, yang kita ambil adalah bunganya. Bunganya air tanah itu biasanya jadi mata air atau base flow sungai. Nah inilah sebenarnya bunga air tanah ataupun keluar di dekat-dekat lembah-lembah tertentu. Ya inilah yang bisa kita manfaatkan. Nah kalau sekarang kita ngambil banyak, ngisinya sedikit.
1: Ya. Akhirnya jadi problem berkepanjangan begitu ya Pak Irwan ya?
0: Problem berkepanjangan, tapi apakah kita bisa ngisi lagi? Bagi saya sih bisa ngisi lagi, teknologi memungkinkan itu.
1: Ya.
0: Ya tapi sekali lagi teknologi ada biaya,
1: ada biaya.
0: Keinginan kebijakan kita.
1: Baik, kita ke Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam, silakan Pak Udin.
3: Apakah bisa dikatakan yang punya air bersih adalah orang yang punya sumur bor saja?
1: Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iron bisa jawab itu, Pak. Ini kan memang membuat sumur bor dengan kedalaman 70 meter itu kan juga mahal ya. Nah, mungkin Pak Udin menanyakan begini. Ini kan sudah menjadi beban ekonomi bagi masyarakat, Pak, untuk mendapatkan air bersih saja kan harus keluar duit banyak begitu ya. Apakah akses air bersih ini hanya milik orang-orang yang punya duit? Nah, begitu mungkin Pak Udin, silakan ya. Pak Irwan.
0: Ya, kalau saya lihat gini, air bersih kan air ini dua sisi mata uang ya. Satu sebagai hak asasi, hak dasar manusia atau hak dasar warga negara Indonesia mendapatkan akses air bersih yang layak. Ya, yang layak dari sisi kuantitas minimum per hari berapa dengan kualitas standar seperti apa yang WHO inginkan tentunya. Nah, tapi karena mungkin dalam tanda kutip kita belum bisa memberikan sepenuhnya, akibatnya orang ngambil air tanah. Yang bisa ngambil dengan effort tadi ngebor, orang yang punya akses finansial ataupun yang ada gitu ya. Nah, yang terjadi adalah yang ketika masyarakat di ekonomi di level bawah, akibatnya air yang kualitasnya jelek ya. Karena kalau nggak ada air 3 hari 4 hari ya mungkin kita sudah meninggal gitu ya. Itu mau nggak mau, jadi air buruk pun jangan-jangan dipakai juga ya.
1: Dan karena keterbatasan dari sisi finansial begitu ya, Pak Irwan ya.
0: Ya, tapi tadi saya sepakat dengan Pak Diki ya, artinya kita sedang mempertaruhkan masa depan generasi kita dengan kualitas air kita sekarang.
1: Oke lah Pak Diki, mungkin kualitas air yang dikonsumsi masyarakat kita belum sebagus di Australia lah begitu ya. Tapi paling tidak Pak, apa sih yang bisa kita lakukan begitu ya? Paling tidak rumah tangga lah begitu, agar keluarga tetap bisa mengkonsumsi air bersih yang memang ya mungkin kualitasnya tidak sebagus di Australia. Apa yang bisa dilakukan kalau begitu Pak Diki?
2: Ya, tapi saya tadi ada sedikit koreksi, tapi di beberapa daerah di kita bisa lebih bagus bahkan dari Australia.
1: Oh gitu.
2: Karena ya tentu terutama di daerah ya, di dan saya berharap itu tetap dijaga ya. Saya orang-orang Bandung misalnya, ada beberapa daerah di Jawa Barat, Bandung itu juga masih bagus. Apalagi kemarin saya lihat di Garut ya. Nah, sebetulnya kita bisa kan berarti. Dan aslinya kita memang punya air yang sangat
1: sumbernya cukup berkualitas ada begitu ya, Pak Diki ya.
2: Permasalahannya adalah ketika kalau saya beberapa kali ke daerah itu ya, saya melihat adanya ketidakkonsistenan dengan regulasi dari pemerintah daerah. Atau ketika itu berbenturan dengan tadi masalah mungkin penerimaan pajak daerahnya gitu. Apakah itu ada tadinya harusnya itu lokasi untuk hijau ya, untuk bisa resapan, akhirnya menjadi daerah itu. Nah, ini yang komitmen seperti ini, konsistensi ini yang menjadi contoh kasus di kita. Dan ini juga yang dari kacamata One Health ya, jadi One Health ini kesehatan manusia, hewan, lingkungan, ini contoh sempurna ya, bagaimana kesehatan manusia, kesehatan lingkungan, dan tata ruang kota tidak bisa dipisahkan. Nah, dan ruang terbuka hijau bukan sekedar estetika kota, ini adalah atau dia adalah infrastruktur kesehatan masyarakat yang bekerja secara nyata meskipun diam-diam. Nah, beberapa hal praktis yang bisa digunakan dalam konteks masyarakat tentu ya sekarang ya kita harus efisien, hemat air gitu kan, hemat air. Dan kedua ya jangan membuang limbah domestik atau bahan kimia ke sungai atau saluran air, jangan. Itu yang harus tadi sebenarnya Pak Irwan sudah mengatakan, ini bicara sosial budaya juga. Kita harus merubah gitu. Mohon maaf, saya beberapa kali melihat upaya pemerintah DKI Jakarta yang membersihkan sungai. Yang saya mungkin harus ingatkan, kita harus juga bukan hanya di sungainya, tapi merubah perilaku masyarakat yang ada di bantaran sungai itu supaya nggak mencemari, supaya ya tidak berulang. Jadi ini yang harus juga dirubah. Kemudian ketiga, lindungi sumur dan sumber air dari kontaminasi. Ya, misalnya ya menjaga jarak. Dan keempat, ya kalau kualitas airnya diragukan untuk diminum, gunakan pengolahan yang sesuai dengan jenis kontaminannya. Ini bisa direbus, bisa metode lain. Kecuali sekali lagi ingat, kalau kimia kan tidak, atau logam terutama tidak bisa hanya dengan direbus. Dan ada hal yang juga menurut saya harus diperankan penting oleh masyarakat, yaitu kalau ada pencemaran, laporkan. Kalau ada kebocoran pipa, laporkan. Atau gangguan layanan air ya, yang berpotensi mengganggu layanan air, ini harus dilaporkan. Ini paling penting. Dan secara filosofis saya ingin mengajak kita perlu mengubah paradigma bahwa air itu bukan sesuatu yang tak terbatas hanya karena Indonesia punya banyak hujan atau banyak sungai gitu.
1: Nah, Pak Irwan, ini kalau dari yang disampaikan Pak Diki, kita masih punya banyak daerah yang kualitas airnya bagus. Kalau dari data yang saya lihat ini ya, ternyata indeks kualitas air kita itu masih banyak daerah yang punya cukup bagus ya, Pak Irwan ya. Seperti daerah sebagian Bali, Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten yang tutupan vegetasinya masih sangat baik. Nah, ini bagaimana menjaganya agar tidak ikut rusak juga, Pak Irwan?
0: Ya, tentunya ya kita harus bilang bahwa tidak semua kualitas air ataupun kuantitas air kita jelek gitu ya. Ada yang bagus tadi seperti yang disampaikan. Ya artinya apa yang sudah terjadi di sana itu dipertahankan. Ya jangan ada dirubah karena desakan tertentu ya, terutama di daerah kota gitu ya. Karena desakan industri, desakan yang lain. Ya tadi kita mengkonversi lahan kita ya menjadi lahan yang tadinya lahan terbuka menjadi lahan yang tertutup. Ya. Dan salah satu yang penting, kalau saya ngelihat karena saya juga tinggal di Bandung nih Pak Diki ya, salah satunya misalnya kita geser ya hunian vertikal dari sisi permukiman kita. Kita sekarang hunian kan horizontal ya, semua dibuka. Tapi kalau lihat di negara-negara yang sudah cukup maju, yang jumlah penduduknya tinggi juga, ya mereka sudah terbiasa dengan hunian vertikal. Sehingga tapak di sekitar area permukiman itu masih terbuka hijau, masih memungkinkan adanya waduk, danau resapan, dan kalau kita enggak. Nah, inilah perilaku ataupun enforcement bagaimana kita menggeser ya dari masyarakat berkenan untuk hunian vertikal salah satunya misalnya. Yeah. Walaupun kita mau tetap tumbuh, ya.
1: Jadi batasilah alihfungsi lahan terutama untuk daerah yang memang kualitas airnya masih bagus karena vegetasi tutupannya masih sangat baik begitu ya, Pak Irwan ya.
0: Betul.
1: Baik, kalau begitu. Pak Diki dan Pak Irwan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi buat Pak Irwan dan juga Pak Diki. Ya, selamat pagi. Demikian tadi narasumber kita ya, Ketua Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia atau PAAI Irwan Iskandar dan Dr. Epidemiolog sekaligus pakar kesehatan lingkungan dari Griffith University Australia, Diki Budiman. Nanti kami terus update-nya bagaimana perkembangan berbagai daerah yang dilaporkan juga memang masih mengalami kesulitan air bersih. Nah, reporter kami masih terus memantau. Seperti ada pantauan dari reporter kami, desa yang mengalami persoalan air bersih dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Dari 4 desa yang mengalami kekurangan air bersih, kini menjadi 7 desa yang tersebar di 4 kecamatan. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
4: Totalnya di desa Telogowatu 160 tangki, di desa Tegal Mulyo 174 tangki, di desa Kendalsari 100 tangki, dan di desa Sidorejo sudah 166 tangki.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten kini terus melakukan pengiriman bantuan air bersih ke desa-desa terdampak musim kemarau. Bahkan desa-desa tersebut kini mengalami penambahan daerah terdampak musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan bantuan air bersih yang selama ini terkonsentrasi di Kecamatan Kemalang atau kawasan Lereng Merapi kini melanda kecamatan lain, yakni Kecamatan Jatinom, Wedi, dan Kecamatan Cawas. Total bantuan air bersih yang sudah didistribusikan lebih dari 630 tangki dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 4.000 kepala keluarga.
4: Sedangkan per tanggal 21 Agustus kemarin sudah ada penambahan wilayah yaitu di Kecamatan Jatinom di Desa Bandungan. Itu sampai dengan hari ini, hari kemarin sudah 15 tangki kita kirim. Kemudian di Kecamatan Wedi di Desa Kaligayam ini sudah kita distribusi sebanyak 6 tangki. Sedangkan di Kecamatan Cawas kita baru memberikan 1 tangki untuk mensupport kegiatan di SD 1 Burian Cawas.
5: Dikatakan desa-desa terdampak musim kemarau tersebut, 4 desa di Kecamatan Kemalang, yakni Sidorejo, Kendalsari, Tegal Mulyo, dan Desa Telogowatu, serta Desa Bandungan di Kecamatan Jatinom. Sedangkan di sisi selatan, yakni Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, dan Desa Burian di Kecamatan Cawas. Kepala Desa Kaligayam, Joko Sutrisno, kepada RRI membenarkan kondisi wilayahnya. Kekurangan air bersih dialami kurang lebih 125 KK, terutama yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul.
6: Semuanya ini 1.200-an, tapi yang kekurangan air saat ini yang sebelah barat perbatasan Gunung Kidul. Itu satu RW itu ada sekitar 150-an KK itu.
5: Sutrisno menyebut bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Klaten sudah berlangsung dalam 3 hari terakhir. Sebenarnya di wilayah itu terdapat sumber air program PAMSIMAS, namun debitnya mengalami penurunan sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Sementara masyarakat berharap krisis air bersih akibat musim kemarau seperti sekarang ini menjadi perhatian dari pemerintah untuk antisipasi ke depannya.
7: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
8: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
1: Sementara itu, pemerintah Kota Makassar menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang kekurangan air. Berikut laporan selengkapnya Kiswanti Ruslia. Kiswanti.
9: Iya, baik. Pendengar, dapat saya informasikan bahwa saat ini memang Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar kembali menyisir sejumlah wilayah di Kota Makassar yang memang terdampak kekeringan. Di mana untuk pendistribusian air bersih ini sudah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir, khususnya memang di 6 kecamatan yang ada di Kota Makassar, di mana 6 kecamatan ini memang cukup terdampak seperti itu untuk kekeringan yang terjadi di Kota Makassar. Kami sudah mewawancarai Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, yang mengatakan bahwa sebanyak 18 titik menjadi lokasi pendistribusian air bersih, di mana pendistribusian ini dilakukan kemarin untuk 18 titik ini, dan rencananya untuk hari ini kembali akan dilakukan pendistribusian, namun untuk jadwalnya sendiri kami juga masih menunggu. Namun memang kemarin di hari Selasa itu ada sekitar 18 titik yang menjadi lokasi pendistribusian air bersih. Dan kami sampaikan juga 18 titik ini tersebar di 10 kelurahan dan di 4 kecamatan, yaitu di Kecamatan Tamalandrea, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Talo, dan juga di Kecamatan Ujung Tanah. Dikatakan bahwa khusus di Kecamatan Biringkanaya, wilayah yang terdampak itu sebanyak 5 titik, sedangkan di Kecamatan Ujung Tanah sebanyak 1 titik, sedangkan di Kecamatan Talo sebanyak 8 titik, dan juga di Kecamatan Tamalandrea sekitar 4 titik. Dan pihak dari BPBD Kota Makassar ini menegaskan bahwa pendistribusian air bersih tentu untuk membantu masyarakat yang memang benar-benar terdampak, dan juga sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Berikut pernyataannya.
10: Banyak hal. Saat kita mengantarkan air, berharap kepada teman-teman semua untuk melakukan dengan cepat, tepat, terarah, dan humanis. Bisa saja nanti pas kita pengantaran, ada mungkin desakan, ada mungkin egoisme dari warga, ada mungkin gejolak-gejolak, tetapi saya berharap kita harus bagaimana supaya tetap humanis memberikan layanan kepada mereka.
9: Iya, dan dapat kami sampaikan juga pendengar bahwa memang bagi wilayah yang ingin juga mendapatkan distribusi air bersih dapat menghubungi langsung call centernya BPBD Kota Makassar atau bisa melapor di aplikasi Lontara Plus, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang dimiliki pemerintah Kota Makassar dan merupakan salah satu aplikasi aduan yang digunakan oleh pemerintah Kota Makassar. Dan pihak BPBD juga memastikan bahwa distribusi air bersih ini akan terus dilakukan khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan di Kota Makassar. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswan Truswia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI menyalurkan sekitar 500 paket logistik keluarga bagi korban gempa di Posko Golo Conggo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang berisi kebutuhan pangan seperti beras, minyak, gula, biskuit, dan mie instan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga selama berada di pengungsian. Pimpinan Basnas RI, Idi Muzayat mengatakan, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas bagi masyarakat terdampak bencana, sehingga Basnas menargetkan penyaluran bantuan hingga 1.000 paket secara bertahap sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain paket logistik, Basnas juga menyalurkan bantuan berupa makanan, dapur umum, kemudian dapur air, masjid darurat, dan juga layanan kesehatan lainnya. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan mengutamakan pencegahan, deteksi dini, respon cepat, serta koordinasi antar instansi untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Gubernur Julius mengatakan pemerintah provinsi terus meningkatkan pemantauan wilayah rawan karhutla melalui pemantauan titik panas dan titik api, pemetaan daerah rawan kebakaran, serta penguatan sistem peringatan dini agar potensi kebakaran dapat diketahui lebih cepat. Selain itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga meningkatkan kesiapan personil dan peralatan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota maupun juga instansi terkait lainnya, karena penanganan karhutla membutuhkan kerjasama untuk mencegah kebakaran meluas. Pemerintah Kanada menetapkan tarif balasan sebesar 15% hingga 50% terhadap sejumlah barang dari Amerika Serikat sebagai respon terhadap kenaikan tarif impor yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat dengan kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 8 September mendatang. Menteri Keuangan Kanada, Francois Philippe Champagne mengatakan tarif balasan menyasar berbagai produk seperti baja, aluminium, peralatan rumah tangga, produk olahan susu, peralatan listrik, dan sejumlah bahan konstruksi. Sementara Kanada juga menyiapkan bantuan ekonomi senilai 5,4 miliar dolar Amerika Serikat bagi perusahaan dan pekerja yang terdampak. Ketegangan perdagangan kedua negara meningkat setelah negosiasi menemui jalan buntu, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam menaikkan tarif produk otomotif Kanada hingga 50% pada 2027, sehingga pemerintah Kanada mendorong masyarakat untuk mendukung produk lokal dan memperluas kerjasama dengan negara serta mitra dagang yang baru. Dari dunia olahraga, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Carlos Baleba dari Brighton pada bursa transfer musim panas ini dengan kontrak 5 tahun hingga Juni 2031 dan opsi perpanjangan 1 tahun, sehingga pemain asal Kamerun tersebut menjadi tambahan baru untuk memperkuat lini tengah Manchester United. Baleba mengatakan dirinya siap bekerja sama dengan pelatih Michael Carrick untuk membantu klub merah meraih kesuksesan, sementara direktur sepak bola Manchester United, Jason Wilcox, menilai Baleba sebagai gelandang berkualitas dengan potensi besar untuk berkembang. Sebelumnya, Baleba bergabung dengan Brighton pada musim 2024-2025 dan tampil 31 kali di Liga Inggris pada musim lalu, sehingga penampilannya membantu Brighton meraih tiket ke Playoff Conference League 2026-2027 serta membuatnya menjadi salah satu gelandang muda yang menarik perhatian di Liga Inggris.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial TVRI, aplikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876. Wafat di Badung, Bali, 22 September 1906. Usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumasepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional. Wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
3: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 2,7 triliun rupiah untuk membangun LRT Jakarta Manggarai Duku Atas. Berikut laporan selengkapnya, Noviana Gebi. Noviana.
2: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melanjutkan proyek setelah LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai hingga ke Dukuh Atas. Adapun total nilai investasi yang akan disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan LRT Manggarai hingga Dukuh Atas tersebut sebesar 2,7 triliun rupiah. Pramono mengatakan pihaknya telah mengajukan penerbitan obligasi daerah ke DPRD DKI Jakarta untuk mendanai proyek lanjutan LRT Jakarta hingga Dukuh Atas tersebut, sekaligus pembangunan rumah sakit internasional di eks lahan sumber waras. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
3: Seperti yang sudah disampaikan bahwa begitu nanti selesai sampai dengan Manggarai, kita langsung melakukan pembangunan sampai dengan Dukuh Atas. Ada perubahan angka, dulu kami mengumumkan 2,1, ternyata harus ada investasi untuk trainsetnya yang jumlahnya kurang lebih 16, sehingga totalnya menjadi 2,7 triliun. Dan itu sesuai dengan apa yang kami ajukan ke DPRD Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan obligasi daerah, yaitu untuk LRT dari Manggarai sampai Dukuh Atas dan kemudian untuk pembangunan rumah sakit sumber waras yang ada.
2: LRT Jakarta fase 1C Manggarai Dukuh Atas memiliki panjang sekitar 2,4 km. Jalur tersebut akan membawa layanan LRT Jakarta menuju Dukuh Atas yang menjadi salah satu kawasan strategis transportasi di jantung ibu kota. Adapun Dukuh Atas sendiri merupakan kawasan pusat integrasi dan transit point berbagai moda transportasi di Jakarta. Di kawasan tersebut terdapat sejumlah layanan transportasi mulai dari MRT Jakarta, kereta bandara, KRL Komuter Line, LRT Jabodetabek hingga TransJakarta. Demikian, Noviana Jadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung memperkuat regu damkar sebagai langkah antisipasi pasca kecelakaan yang dialami personil saat bertugas beberapa waktu yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Arif Juliantoro. Arif.
4: Baik pendengar, dapat kami laporkan dari Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belitung akan memperkuat jumlah personil dalam setiap regu pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi pasca kecelakaan mobil damkar saat menjalankan misi pemadaman karhutlah kemarin. PLT Kepala BPBD Kabupaten Belitung Zainal Harrison mengatakan penambahan personil akan dilakukan dengan melibatkan tim reaksi cepat atau TRC maupun unsur lainnya sehingga kekuatan tim dapat lebih optimal. Saat ini, satu regu damkar BPBD Kabupaten Belitung terdiri dari 9 personil dengan sistem piket selama 24 jam. Setelah menyelesaikan tugas, regu tersebut akan bergantian dengan regu berikutnya untuk memberikan waktu istirahat kepada personil. Zainal menyebut, pola penanganan karhutlah selama ini masih mengandalkan laporan masyarakat. Namun, ke depan pihaknya akan menyesuaikan pengerahan personil dengan kondisi di lapangan, terutama ketika situasi kebakaran dinilai semakin mengkhawatirkan.
5: Ke depan ini kami akan berusaha untuk menambah, istilahnya mengganti ya orang yang lain ini dari tim TRC mungkin atau dari yang lain gitu. Jadi supaya ini tidak

0: Menurut Zainal, Bupati Belitung juga telah berkoordinasi dengan Kodim 0414 Belitung dan Yonif TP 845 Kesatrian Satam untuk membantu penanganan kebakaran. Diberitakan sebelumnya, mobil tangki suplai air milik BPBD Kabupaten Belitung mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Renati, Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk pada Minggu pagi saat hendak menuju ke lokasi karhutla. Armada tersebut membawa muatan air untuk mendukung pemadaman api. Kecelakaan terjadi saat kendaraan melintas di tikungan hingga oleng terbalik dan keluar dari badan jalan. Tiga personil damkar BPBD Belitung yang berada di dalam armada mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke RSUD Marsidi Judono Belitung untuk mendapatkan perawatan. Demikian dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Riau menetapkan langkah mitigasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang saat ini menimbulkan dampak kabut asap. Berikut Alwis Suryatmaja melaporkan selengkapnya. Alwis.
2: Baik, pendengar dari Pekanbaru Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau bersama Forkopimda terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengatakan kondisi saat ini tidak hanya menjadi perhatian di pusat kota Pekanbaru, tetapi juga di Kabupaten Pelalawan dan Bengkalis. Sementara itu, jumlah daerah lain seperti Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu berada pada kategori sedang dengan kecenderungan kondisi yang memburuk. Dan sejumlah titik api masih menjadi fokus penanganan di tim lapangan, salah satunya yaitu Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Berikut adalah pernyataan Setda Provinsi Riau, Syahril Abdi.
3: Dan kemarin juga sudah terjadi titik panas dan juga kebakaran di kawasan Limbo Panjang, Kabupaten Kampar, dan sudah teratasi sejak tadi malam. Yang masih perlu membutuhkan perhatian khusus yaitu di daerah Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan tim Satgas Darat sudah beraktivitas di sana dengan alat-alat yang cukup memadai.
2: Pemprov Riau kedepannya berharap seluruh upaya penanganan karhutla saat ini berjalan efektif sehingga titik api segera dikendalikan dan kualitas udara juga semakin membaik. Dari Pekanbaru, Alus yang melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya, di mana BMKG Wilayah 1 Medan menggelar sekolah lapang gempa bumi dan sekolah lapang iklim untuk memperkuat pemahaman masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Edukasi mitigasi pun dinilai perlu dilakukan secara lebih masif guna mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian material. Ulfa Danira melaporkan selengkapnya. Ulfa.
4: Baik pendengar, dalam rangka memperkuat koordinasi antara BMKG dan para pemangku kepentingan di daerah juga masyarakat, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 1 Sumatera Utara menggelar Sekolah Lapang Gempa Bumi atau SLG dan Sekolah Lapang Iklim atau SLI Deli Serdang tahun 2026. Kegiatan ini mengusung tema sinergi SLG dan SLI, kenali gempa bumi, pahami iklim, sejuta manfaat, bangun masyarakat tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Kepala BBMKG Wilayah 1, Hendro Nugroho, mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai mitigasi bencana, khususnya dalam menghadapi ancaman gempa bumi serta memahami kondisi iklim. Kawasan Kuala Namu dipilih sebagai lokasi kegiatan karena keberadaan Bandara Internasional Kuala Namu yang merupakan salah satu objek vital di Sumatera Utara. Berikut keterangan dari Hendro Nugroho selaku Kepala BBMKG Wilayah 1 Sumatera Utara.
5: Untuk catatan mereka, nah, mengapa kami melaksanakan sidang sedang karena pertama untuk gempa bumi itu kita di kolom itu belum pernah mengadakan terkait dengan kegiatan gempa bumi di bandara. Pada bandara adalah objek vital. Kalau terjadi gempa bumi, respon dari penumpang atau respon dari pekerja
4: pendengar, melalui kegiatan ini juga BBMKG Wilayah 1 Sumatera Utara ingin mengukur bagaimana kesiapan para pemangku kepentingan termasuk para petugas dan pengguna jasa bandara dalam merespon apabila terjadi gempa bumi. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mengurangi risiko korban jiwa maupun kerugian material. Demikian laporan dari Medan Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan menyatakan

0: Arahkan bantuan benih ikan bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Berikut laporan selengkapnya Rido Nukuhali.
1: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menyerahkan bantuan benih ikan kepada nelayan dan pembudidaya ikan. Kegiatan tersebut dipusatkan di Balai Pertemuan Nelayan Dinas Kelautan dan Perikanan Sorong Selatan, Senin 24 Agustus 2026. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam kesempatan itu mengatakan, benih ikan yang diserahkan berasal dari penggunaan anggaran dana otsus yang diperuntukkan bagi orang asli Papua. Dengan demikian diharapkan pengelolaan bantuan itu dilakukan dengan baik sehingga mendatangkan peningkatan ekonomi keluarga. Selain itu, kata Bupati Petronella, perlu dilakukan pendampingan dari dinas terhadap pemanfaatan bantuan yang diserahkan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan yang sesuai, mulai dari pemberian pakan hingga penggunaan tempat serta pemasaran hasil kepada masyarakat.

0: dikembangkan lagi lebih besar. Dan kita selalu setiap tahun waktu di sana pasti ada penyerahan demi ikan. Kita tahu ikan-ikan ini juga perlu dibawa kemana. Kita harus dapat hasilnya.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sorong Selatan Richard David Neite mengungkapkan, anggaran sebanyak 360 juta dialokasikan untuk sejumlah kegiatan di Dinas Perikanan dan Kelautan, di antaranya pengadaan benih ikan hingga pengadaan sarana dan prasarana produksi.
2: 360 juta ini berguna untuk beberapa kegiatan, pengadaan benih ikan, pengadaan sapori itu.

0: entonces hacía ikan-ikan.
1: Richard melanjutkan nelayan dan pembudidaya ikan yang menerima bantuan sebanyak 40 orang, sedangkan jenis ikan yang diserahkan yakni benih ikan nila dan benih ikan lele. Diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penerima dan dikelola secara mandiri. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari ini dalam sejarah, pada 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera meletus, membuat dunia menjadi gelap. Letusan Gunung Krakatau tercatat di Guinness World Record sebagai ledakan terkuat sepanjang sejarah. Dampak dahsyat yang dirasakan membuat banyak orang menganggap dunia akan kiamat. Pasalnya, dunia sempat gelap selama 2 hari akibat abu vulkanik yang menutupi atmosfer. Pada hari kedua, 27 Agustus 1883, letusan Krakatau diikuti oleh tsunami yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas yang menghantam pesisir Lampung dan Banten. Gelombang tsunami dari letusan Krakatau mencapai hingga benua Afrika atau meliputi sekitar 1/4 wilayah bumi. Sedangkan suara letusan Krakatau terdengar hingga Sri Lanka dan Karachi di bagian barat, Perth dan Sydney di benua Australia di bagian timur.
4: Langkah tegap maju! Jalan!

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kita pantau juga ya bagaimana perkembangan terkini penanganan pasca bencana di NTT. Jadi salah satunya KPAI menyoroti soal korban gempa anak-anak yang menjadi pengungsi di berbagai lokasi di Nusa Tenggara Timur. Jadi KPAI menegaskan bahwa anak-anak korban gempa di NTT berstatus sebagai anak dalam situasi darurat yang berhak mendapatkan pelindungan khusus dari negara. Desakan ini dikeluarkan secara resmi menyusul laporan yang menyebut adanya dua orang anak meninggal di lokasi pengungsian akibat sakit yang kondisinya diperparah oleh situasi lingkungan pengungsian yang kurang memadai. KPAI mendesak pemangku kebijakan untuk segera melakukan evaluasi total terhadap tata kelola pengungsian di NTT. Evaluasi ini harus mencakup perbaikan pendataan anak, mekanisme pengasuhan, kelayakan fasilitas kesehatan, serta pengetatan sistem pengawasan demi mencegah jatuhnya korban anak lebih lanjut. Nah, kita masih coba untuk hubungi anggota Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI, pengampu klaster anak dalam situasi darurat, Dia Puspita Rini ya, untuk mengetahui bagaimana pantauan KPAI di sana. Lalu evaluasinya seperti apa untuk perbaikan ke depan, khususnya bagi anak-anak yang masuk dalam kelompok rentan jika terjadi bencana, terutama yang ada di pengungsian-pengungsian di berbagai lokasi di NTT setelah terjadinya gempa magnitudo 7,7 ya di daerah tersebut. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan anggota Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI, pengampu klaster anak dalam situasi darurat, Dia Puspita Rini.
2: Wawancara Pro3.
1: Bu Dia, selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Deddy.
1: Pagi Bu Dia. Bu Dia, jadi kalau dari pantauan KPAI, kondisi anak-anak di sana bagaimana di NTT?
3: Dapatkan laporan dari relawan dan juga mengetahui dari beberapa lembaga negara, memang ada ribuan anak yang saat ini berada di pengungsian Pak.
1: Yeah.
3: Di NTT tersebar di Nagegeo, ND, kemudian ada di Sika, kemudian di Manggarai. Jadi ada beberapa pos dan paling banyak memang di Manggarai Timur, Pak.
1: Yeah.
3: Nah, dari sekian ribu anak, memang 14 anak meninggal dunia dan 2 orang anak yang meninggal di pengungsian karena memang kondisi 1 orang balita karena kedinginan. Itu berada di Nagegeo. Ya. Yeah. Kemudian ada beberapa anak yang memang harus mendapatkan perawatan intensif karena sudah terkena ISPA, kemudian juga kekurangan gizi, Pak. Serta karena dingin cuaca ya,
1: yeah,
3: di beberapa daerah pengungsian dengan keterbatasan alat seperti selimut, kemudian tikar dan kasur ya, itu mengganggu untuk kesehatan anak. Begitu Pak.
1: Yeah. Kalau begitu KPAI evaluasinya bagaimana untuk mendesak pemerintah daerah ataupun pusat begitu ya untuk memperhatikan kondisi anak-anak di pengungsian, Bu Dia?
3: Begini Pak, kalau kami melihat telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, kami melihat memang situasionalnya berbeda dengan Aceh.
1: Ya.
3: Dengan bencana di Aceh atau bencana di tempat yang lain ya, karena ini kan berkaitan dengan aksesibilitas, kemudian keterbatasan sarana dan prasarana, dan situasi cuaca yang memang sangat tergolong ekstrim ya Pak di sana. Nah, sehingga kalau kami sangat berharap menghimbau kepada BNPB, lembaga negara yang lain untuk tidak hanya pada aspek pemenuhan kebutuhan pangan saja, tetapi kesehatan itu menjadi penting dengan dicek ya anak sejak kondisi anak secara berkala, kemudian juga pemenuhan sarana dan prasarana termasuk yang mungkin di luar dugaan kita seperti selimut gitu ya.
1: Yeah.
3: Itu ternyata sangat penting untuk anak, untuk kondisi anak-anak di sana gitu Pak.
1: Nah, itu hal-hal yang memang perlu diperhatikan begitu ya Bu Dia ya.
3: Betul, terakhir juga sanitasi Pak, air bersih.
1: Iya.
3: Yeah. Ya, air bersih juga penting karena di sana juga sudah mengalami beberapa tempat yang kekeringan ya Pak ya. Begitu.
1: Nah, ini kan kalau dari yang informasi kami terima, sudah ada langkah-langkah akan adanya perbaikan juga ya situasi di pengungsian begitu, khususnya bagi anak-anak. Nah, sejauh mana KPI kemudian mengawal ini juga nanti, Bu?
3: Iya, jadi kami sudah berkoordinasi dengan berbagai relawan dari berbagai NGO dan juga lembaga negara ya Pak.
1: Yeah.
3: Yang prioritas pertama sekarang adalah penanganan anak di pengungsian. Nah, karena ada beberapa anak di pengungsian itu yang memang dia sudah terluka, Pak ya, sudah terluka karena tertimpa bencana kemarin. Terus kemudian kan memang fasilitas kesehatannya memang terbatas, Pak ya. Terus kemudian juga dilihat dengan bagaimana kondisi anak-anak di dalam ini kesehatannya ya Pak, itu yang terpenting. Nah, pemerintah sekarang sudah, Kementerian Kesehatan dengan tim itu sudah berusaha untuk cek ya Pak, tetapi kami juga melihat pengungsi itu tidak hanya di beberapa titik, tetapi ternyata ada beberapa keluarga atau anak itu yang mengungsi di yang di luar jangkauan dari pemerintah atau yeah. pengungsi secara umum Pak. Nah, itu yang sebenarnya sangat sangat perlu kita perhatikan. Jadi harus disisir begitu Pak.
1: Nah, perlukah kemudian juga memang disiapkan lokasi khusus ya Bu, pengungsian bagi keluarga yang punya anak-anak begitu ya. Mungkin anak-anaknya cukup banyak begitu, beberapa begitu. Dipisahkankah dengan populasi pengungsi lain? Perlukah seperti itu begitu Bu, dia harusnya?
3: Sebenarnya bisa jadi satu, tetapi kan memang ada aturannya ya Pak ya.
1: Ya ada SOP-nya begitu ya.
3: Ada SOP-nya. Satu, kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga di Permen 78 tahun 2020, PP 78 2021 itu yang terpenting adalah anak harus satu keluarga. Yang satu keluarga ini yang terpenting adalah bagaimana kesehatan, kemudian kondisi anak dan gizi juga pemenuhan aspek dari makanan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah diperhatikan hak pendidikannya juga Pak. Hak
1: yeah.
3: pendidikan yang terpenting adalah bagaimana anak terlindungi, karena ini Pak sudah mau satu minggu Pak di dalam pengungsi yang besar itu kami khawatir, karena mungkin kalau tercampur dengan orang yang banyak itu mungkin anak akan terkena dengan kekerasan, baik kekerasan fisik atau seksual. Nah, itu yang kami harapkan untuk tidak terjadi dengan tetap adanya keamanan yang berlaku di pengungsian itu, Pak.
1: Ya. Nah, kalau dari wawancara kami dengan pemerhati anak juga dan relawan anak juga ya, Bu, yang beroperasi juga di NTT begitu, mereka menyarankan ada di pengungsian itu seperti ruang aman ramah anak untuk mencegah terjadinya eksploitasi, kekerasan dan lain sebagainya. Itu bagaimana, Bu Dia?
3: Ya, halo Pak.
1: Iya, Bu, adanya usulan ruang aman ramah anak, Bu, untuk mencegah kekerasan, eksploitasi dan lain sebagainya. Itu bagaimana dengan usulan seperti itu?
3: Ya, jadi memang kita harus bekerja sama dengan ini ya Pak, aparat penegak hukum ya.
1: Yeah.
3: Jadi kalau di dalam sel pengungsian itu harus ada sistem perlindungan atau pengawasan yang satu melibatkan aparat penegak hukum, kedua juga melibatkan warga pengungsian secara bergilir, dan yang ketiga adalah sistem pelaporannya, sehingga ketika misalnya ada anak korban kekerasan fisik atau seksual itu melapornya di mana, dan kemudian juga bisa diantisipasi. Tapi ini pun juga kami kalau melihat kondisi yang di lapangan masih anu ya Pak, apa
1: masih serba terbatas begitu ya Bu Dia?
3: Akhir ya,
1: iya
3: terbatas, karena untuk pemenuhan kebutuhan utama saja masih
1: sulit begitu ya,
3: terbatas ya, betul.
1: Jadi ini memang masih banyak PR ya Bu untuk penanganannya.
3: Iya. Iya, tetap perlu dipikirkan, karena kita melihat dari kasus di Flores dulu ya Pak, yang bencana Gunung Merapi itu kan juga ada Pak. Ada pelecehan seksual juga di situ. Ya, makanya itu ke depan tetap harus kita upayakan, tetapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana anak-anak ini bisa terpenuhi kondisi kesehatan, gizi, kemudian pendidikan dan keamanan, itu dulu Pak.
1: Jadi kebutuhan dasarnya dulu yang dipenuhi begitu Bu Dia?
3: Iya, betul Pak, betul.
1: Nah, KPI akan terus berkoordinasikah dengan BNPB, BPD atau Kemenkes begitu Bu Dia?
3: Iya, terus, dan nanti puncaknya tanggal 31 kami akan mengundang berbagai lembaga negara termasuk juga di tingkat pusat ya Pak.
1: Iya.
3: Dan juga aparat penegak hukum termasuk dan kepolisian dan TNI Pak. Karena ini termasuk untuk mengakses kebutuhan dasar anak dan juga untuk perlindungan sistem keamanan anak.
1: Ya, baik. Kalau begitu Bu Dia, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari KPI, Bu Dia. Selamat pagi, Ibu. Anggota Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI pengampu klaster anak dalam situasi darurat di Puspitarini. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino dan lain sebagainya. Nah, ini juga terkait dengan berbagai bencana yang terjadi di tanah air ya. Tidak hanya gempa di NTT, tetapi juga karhutla di berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
5: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
4: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
6: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Afandi, RRPO 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak berbagai mitra pembangunan memperkuat penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan selengkapnya Aditya Prabowo. Adit.
7: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada saat berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak seluruh berbagai mitra pembangunan Indonesia untuk memperkuat penanganan dampak gempa bumi di daerah Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut juga dilakukan setelah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar rapat koordinasi bersama dengan Dinas P3A Provinsi NTT dan 7 kabupaten kota yang terdampak. Rapat tersebut juga bertujuan untuk memetakan kondisi serta kebutuhan perempuan dan anak pasca gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 lalu. Berikut terangannya.
8: Setelah kita mendata apa yang dibutuhkan, kemudian siangnya hari Rabu itu kami mengajak beberapa mitra pembangunan untuk kami menyampaikan bahwa kondisi di NTT kondisinya seperti ini. Pemerintah memang gerak cepat, jadi ketika gempa itu terjadi pagi hari tanggal 15, ya kalau tidak salah jam 5 pagi, kemudian malam.
7: Arifah juga mengatakan bahwa pemerintah bergerak cepat sejak gempa terjadi. Presiden Prabowo Subianto juga bahkan langsung memerintahkan sejumlah menteri koordinator dan kementerian yang berangkat ke NTT. Setelah kebutuhan di lapangan terdata, Kementerian PPA juga kemudian mengundang sejumlah mitra pembangunan untuk bersama-sama memberikan dukungan ke NTT sendiri. Menurut Arifah, respon para mitra juga berlangsung cepat dan menunjukkan kuatnya semangat gotong royong masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Ditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pro 3, jaringan berita nasional.
10: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan dua saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik Kota Bekasi resmi dimulai ditandai dengan seremoni peletakan batu pertama di lokasi proyek hari ini. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik, dengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di daerah Ciketingudik, Bantar Gebang. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PSL Kota Bekasi resmi dimulai, ditandai dengan seremoni peletakan batu pertama groundbreaking di lokasi proyek hari ini. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikri Hasan dalam sambutannya menjelaskan PSL diharapkan menjadi solusi permasalahan sampah di Kota Bekasi, dan pihaknya juga menargetkan PSL bisa menyelesaikan tumpukan sampah di TPA Sepuluh Batu dalam 2 tahun setelah proyek beroperasi. Namun demikian, ia menjelaskan bahwa teknologi PSL tidak akan sukses tanpa peran serta masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah. Oleh karena itu, ia menjelaskan masyarakat bisa aktif melakukan pemilihan sampah antara sampah organik dan non-organik. Berikut pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
4: Tapi itu kunci kalau kita menyelesaikan sampah. Tanpa peran serta masyarakat, sampah nggak kelas. Jadi dari pemerintah daerah, provinsi, kota, masyarakat, pemerintah pusat, harus bareng-bareng. Nah, nomor satu itu pemilah, dipilah dulu. Yang organik kita bisa urai. Nanti dengan alat yang modern ini bisa juga diurai jadi uap. Ya, jadi udara yang bersih, jadi bisa jadi tenaga kerja. Tapi pemulung masih bisa tetap ngambil, nggak apa-apa.
5: Jadi Pelkorpa ini menandakan dimulainya gerakan.
4: Iya, gerakan untuk milah itu, milah sampah itu. Ya, karena kalau teknologi secanggih apapun, kalau masyarakat yang nggak ada peralatan, sampah nggak dipilah, kan tidak ada masalah untuk yang
3: Dan Zulfikri Hasan menjelaskan dengan pemilihan sampah, nantinya sampah tidak semua masuk ke PSL, bahkan sampai masuk PSL hanyalah sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan dan memiliki nilai tambah. Dengan begitu, keberadaan PSL bukan saja menyelesaikan masalah sampah, tapi juga memberikan peluang ekonomi dari aktivitas pemilahan sampah. Bukan itu, dan juga pihaknya nantinya pemerintah juga akan mendapat energi listrik dari PSL, termasuk manfaat ekonomi dari produksi listrik. Dari kawasan Bantar Gebang, Ciketingudik, Kleri Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masalah sampah terjadi di mana-mana termasuk juga di wilayah Bogor, Jawa Barat. Solusinya yang ditawarkan seperti melalui teknologi digital dari program Bank Sampah. Berikut laporan selengkapnya Yofri Haryadi. Yofri.
6: Baik saudara, model pengelolaan sampah komunal melalui program Bank Sampah ternyata masih eksis di tengah masyarakat, terutama di kawasan komplek perumahan dengan tingkat urban yang tinggi. Dan hal itu dikarenakan kondisi sumber daya manusia di komplek perumahan yang sudah melek dan juga paham tentang pentingnya memilah sampah daur ulang, kemudian juga melakukan proses-proses lainnya yang berbasis lingkungan dan hidup. Dan hal ini dilakukan oleh warga di Villa Nusa 1 dan 2, Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Model pengelolaan sampah komunal yang sudah berjalan di 5 titik di satu desa tersebut, kini mulai menerapkan pemanfaatan teknologi informasi, salah satunya dengan membuat salah satu fitur aplikasi yang di mana petugas hanya akan menimbang sampah dan memasukkan data jenis serta beratnya ke dalam aplikasi tersebut, dan bisa dikelola secara dan dilihat oleh para nasabahnya secara real time. Adapun beberapa fitur-fitur yang diperkenalkan melalui program Bank Sampah antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dengan PT Salaka Negara Teknologi adalah mengkonfirmasi dan mengafirmasi jenis-jenis sampah rumah tangga yang ada di satu komplek perumahan tersebut. Dan dalam satu tahun dapat dihitung untuk satu keluarga dapat mengumpulkan kurang lebih 10 juta rupiah. Direktur PT Salaka Negara Teknologi Langgeng Primanggradinata mengatakan bahwa program aplikasi pemanfaat teknologi untuk administrasi dan pengelolaan bank sampah mulai ya perkenalkan, dan fiturnya cukup sederhana, dan ini juga akan diharapkan dapat berkolaborasi dengan lembaga-lembaga desa lainnya yang ada di 419 desa Kabupaten Bogor, dan hal ini dirasakan sukses dilaksanakan di Desa Bojonggulur Kecamatan Gunung Putri.
7: Sekarang sedang membangun sistem yang dikira bisa memudahkan masyarakat ya dalam mengelola sampah, bank sampah. Kami menyebutnya sebagai Basade ya, Bank Sampah Desa. Nah, Basade ini adalah platform berbasis situs web yang bisa mengelola keuangan gitu ya, keuangan untuk bank sampah ini. Jadi ketika mereka memasukkan atau menabung sampah, nah di situ langsung ada poinnya, berupa poin ya, bukan berupa nominal. Kami juga selain situs web Basade, kami
6: selain itu melalui situs dari Salaka Negara Teknologi juga memperkenalkan sebuah alat untuk penampung sampah plastik yang dapat ditempatkan di tempat-tempat keramaian seperti pasar, mal, dan lain sebagainya. Masyarakat yang membuang sampah plastiknya seperti botol, kemudian juga dan benda-benda plastik lainnya dapat terkonversi nilainya secara real time pada aplikasi jejaring dari bank sampah yang dibuatnya itu, sehingga persoalan dan juga supply demand dari keberadaan sampah-sampah plastik, terutama sampah yang dapat didaur ulang, dapat terintegrasi secara terpusat, dan ini juga akan memudahkan untuk proses selanjutnya kepada pihak pengepul atau perusahaan pengolah daur ulang sampah yang ada di Indonesia. Dari Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya? Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel Majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat, "Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia?" W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama, dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
9: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Jenny, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, PT PLN Persero mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas hingga 1000 MW peak yang dilengkapi sistem penyimpanan baterai berkapasitas 3,3 GW jam di Bali untuk mengurangi penggunaan BBM impor dan beralih ke sumber energi domestik yang lebih murah serta ramah lingkungan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, energi matahari yang dihasilkan pada siang hari dapat disimpan melalui baterai energy storage system atau BES untuk digunakan pada sore hingga pagi hari, sehingga penggunaan BBM dapat dikurangi. Sementara listrik dari PLTS Gilimanuk akan disalurkan melalui jaringan transmisi 150 kV ke berbagai wilayah Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi pengembangan PLTS karena dinilai mendukung program Bali Mandiri Energi dengan energi bersih dan dapat mengurangi penggunaan BBM yang mencapai sekitar 500 ribu kiloliter. Sedangkan pemerintah daerah siap mendukung pemanfaatan lahan negara yang tidak produktif untuk pengembangan PLTS di Bali. Berita dalam negeri lainnya, Dieng Culture Festival atau DCF 2026 di Dataran Tinggi Dieng Banjarnegara Jawa Tengah akan berlangsung pada 28 hingga 30 Agustus mendatang. Ditargetkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat melalui pariwisata berbasis komunitas dan pelibatan pelaku UMKM lokal. Koordinator Umum DCF Alif Fauzi mengatakan, festival menjadi ruang kolaborasi masyarakat, pemerintah, akademisi, media, dan pelaku usaha melalui berbagai kegiatan seperti Expo UMKM, Festival Kopi Dieng, serta Jazz Atas Awan Showcase yang diharapkan membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Sementara itu, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana mengatakan, DCF telah dikembangkan selama 16 tahun sebagai wisata berbasis komunitas. Dan berdasarkan laporan Bank Indonesia pada tahun lalu, perputaran uang di kawasan dataran tinggi Dieng selama festival mencapai lebih dari 40 miliar rupiah. Kita ke berita internasional, Bandara Internasional Makitea yang melayani ibu kota Venezuela, Caracas, akan kembali membuka penerbangan komersial pada Sabtu September mendatang, setelah sempat ditutup akibat kerusakan yang ditimbulkan gempa bumi pada 24 Juni lalu. Penerbangan domestik dan internasional akan kembali beroperasi melalui terminal sementara, karena sejumlah fasilitas utama bandara mengalami kerusakan termasuk landasan pacu sementara. Pembukaan kembali bandara yang sebelumnya hanya digunakan untuk penerbangan kemanusiaan diharapkan memulihkan akses penerbangan dan hubungan Venezuela dengan dunia. Sedangkan pengelola telah menyiapkan dua terminal keberangkatan dan dua terminal kedatangan sementara dengan menggunakan tenda besar di luar bangunan utama yang rusak. Kita ke berita olahraga, Real Betis mengawali Liga Spanyol dengan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla Valencia setelah Pablo Garcia mencetak gol tunggal pada menit ke-53. Maksud kami menit ke-83 melalui umpan Fran Gracia. Pada pertandingan, Valencia berusaha mencetak gol sejak awal pertandingan, tetapi sejumlah peluang berhasil digagalkan kiper Betis, Alvaro Faye. Sementara setelah tertinggal, Valencia terus menyerang untuk menyamakan kedudukan. Namun skor 1-0 untuk kemenangan Real Betis bertahan hingga pertandingan berakhir. Kemenangan membuat Real Betis berada di posisi kedua klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Valencia berada di posisi ke-15 dengan 1 poin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan informasi lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat dukungan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Jawa Tengah. Dukungan dilakukan melalui pengerahan mobil tangki dan hidran umum sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Kepedulian terhadap korban terdampak gempa bumi NTT datang dari berbagai penjuru Indonesia, salah satunya Sumatera Barat. Pemprov Sumbar mengirimkan sekitar 2,12 ton rendang sebagai bantuan pangan bagi masyarakat terdampak bencana sekaligus para petugas di lapangan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan dua saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait update penanganan karhutla di Kalimantan. Nanti kami akan hubungi narasumber kami, yaitu relawan pemadam sekaligus pemilik posko relawan di kawasan Pengayuan Banjarmasin. Nanti juga kami akan terus mengupdate informasi di Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Hana Pratiwi. Nah, untuk Anda pendengar yang nantinya juga akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan update terkini terkait update penanganan karhutla di Kalimantan. Pemerintah memperkuat operasi terpadu darat dan udara di seluruh wilayah Kalimantan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang dipicu oleh fenomena El Niño kuat. Upaya penanganan saat ini difokuskan pada pemadaman lahan gambut, operasi modifikasi cuaca, serta penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi penyebab kebakaran. Lantas seperti apa terkait update terkininya penanganan karhutla di Kalimantan? Saat ini kami telah bersama relawan pemadam sekaligus pemilik posko relawan di kawasan Pengayuan, Banjarmasin, Hendra.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hendra, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pak Hendra, bagaimana kondisi penanganan karhutla di kawasan Pengayuan saat ini? Dan wilayah Kalimantan yang Anda pantau saat ini seperti apa ini, Pak?
2: Untuk saat ini kita melakukan pemadaman nih di wilayah apa Pengayuan. Dan sudah mulai penurunan juga untuk titik apinya.
1: Oke, dari yang tadinya berapa titik api itu, Pak Hendra, yang terdata?
2: Itu kalau yang untuk hari ini ya, itu ada titik api yang terpantau.
1: Tiga titik api terpantau begitu ya Pak Hendra ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, nah kalau yang sudah berhasil dipadamkan ini ada berapa titik api berarti Pak?
2: Itu sudah dua titik api.
1: Oh baik, dari tiga tadi yang terpantau begitu sudah dua titik api dipadamkan begitu ya Pak Hendra ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, nah Pak Hendra, apa ini karakter kebakaran yang paling sering dihadapi relawan saat ini? Lahan gambutkah, semak belukar, perkebunan, atau memang kawasan lainnya ini Pak Hendra?
2: Lahan gambut, rata-rata di sini lahan gambut.
1: Oke, di lahan gambut ini ya Pak Hendra ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, seberapa sulit itu proses pemadaman di lapangannya Pak Hendra, terutama ketika api sudah masuk ke lahan gambut?
2: Kalau penanganannya inilah kita apa namanya kurang kewalahan dengan debit banyunya.
1: Berarti kesulitan air begitu ya istilahnya Pak Hendra ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau untuk penanggulangannya saat ini sementara menggunakan apa Pak?

0: Habis itu kalonnya sudah besar, asapnya itu yang lumayan tebal. Itu yang kesulitan kita di lapangan. Sama ini keterbatasannya dengan alat pemadamnya, seperti selangnya kurang panjang.
1: Nah, kalau untuk Pak Hendra sendiri sebagai pemilik posko ya, bagaimana aktivitas posko relawan saat ini, Pak Hendra?
0: Kalau untuk saat ini, yang lain pada standby di posko, itu kita poskonya 1 kali 24 jam.
1: Posko 1 kali 24 jam berarti standby terus di sana ya, Pak Hendra ya?
0: Iya, betul. Karena kalau kita tinggalkan, warga kan kadang kalau malam kebakaran nih, itu warga kan agak sungkan nih kalau mengetok pintu kita, pintu rumah kita kan. Jadi kita kadang tidur di luar.
1: Baik. Nah, Pak Hendra, kalau untuk personilnya sendiri dalam penanganan karhutla ini ada berapa, Pak Hendra?
0: Kalau dari rescue kita itu ada 30 personel.
1: 30 personil itu standby 1 kali 24 jam di posko tersebut begitu ya, Pak Hendra ya?
0: Iya, betul.
1: Nah, Pak Hendra, kalau untuk koordinasinya sendiri antara relawan dengan BPBD atau juga Manggala Agni setempat seperti apa ini di sana, Pak?
0: Kalau di sini kita satu pintu ya. Jadi mereka kumpul di posko pengayuan ini. Jadi dibikin poslab dari provinsi, BPBD provinsi.
1: Oke, jadi dibuatnya dari poslab provinsi begitu ya, Pak Hendra ya?
0: Iya, betul.
1: Pak Hendra, apakah ada wilayah yang menurut Pak Hendra sendiri ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena rawan kembali terbakar?
0: Iya, betul. Jadi untuk saat ini ya, yang belum terbakar itu di samping dan di belakang-belakang rumah warga. Karena yang di tengah sudah terbakar. Yang ini yang kita apa? Yang perlu kita perhatikan bagaimana cara penanggulangannya, dan untuk debit air pun sudah tidak ada.
1: Baik, kalau untuk debit airnya sudah tidak ada, itu di daerah mana tepatnya, Pak Hendra?
0: Di daerah Pengayuan.
1: Di daerah Pengayuan persis ya, Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Baik, lalu kalau untuk kondisi masyarakat di sekitar lokasi terdampak seperti apa ini, Pak?
0: Kalau masyarakat setempat itu seperti biasa untuk aktivitasnya. Cuma paling kita menyiapkan air bersih buat kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Sama ini ada beberapa warga yang terserang batuk, pilek karena cuaca seperti ini kan.
1: Baik, berarti kalau untuk cuaca sendiri sudah mulai tidak baik begitu ya, karena sudah ada warga yang terkena tadi gangguan ISPA begitu ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Nah, Pak Hendra, apakah juga relawan ini menemukan indikasi kalau sejumlah kebakaran terjadi akibat aktivitas manusia ini, Pak?
0: Iya, kita pernah menemukan, ya mohon maaf ya, seperti apa? Ini tempat letakkan telur ya, rak telur yang seperti kardus itu kan. Nah, itu disebabkan kalau di sini kan rata-rata orang, mohon maaf ya, ini ada yang memancing kan bahwa itu kadang dibakar buat mengusir nyamuk, tapi nggak dipadamkan. Sama ada seperti merokok di dalam ini pas memancing atau gimana kan. Nah, lalu nggak padam api rokoknya itu, dilempar, nah itu timbul.
1: Baik, biasanya terindikasi dengan adanya tempat telur begitu, cangkang telur itu ya, Pak?
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Nah, Pak Hendra, lalu kalau untuk tadi kan disebutkan ada memang 3 titik api begitu ya, yang terpantau hari ini, 2-nya sudah berhasil dipadamkan. Kalau 1 titiknya itu di daerah Pengayuan juga, Pak Hendra?
0: Iya, betul.
1: Oke, baik.
0: Di daerah, Pak.
1: Nah, kalau untuk dukungannya sendiri berarti kalau logistiknya seperti apa ini, Pak, di sana? Kebutuhan operasional dari pemerintah?
0: Untuk kebutuhan alhamdulillah terpenuhi, seperti ini ya, BBM, habis itu air mineral, makan, dan vitamin-vitamin lah.
1: Oke, baik, BBM-nya berarti sudah terpenuhi begitu ya. Kalau untuk mobil operasionalnya sendiri pemadamannya terpenuhi itu, Pak, di sana?
0: Ya, terpenuhi, alhamdulillah terpenuhi.
1: Oke, baik.

0: Nah, menurut pengalaman dari Pak Hendra sendiri di lapangan, apa yang perlu paling diperbaiki nih dalam sistem penanganan karhutla pada tahun ini?
1: Kalau menurut kita ini aja sih sebenarnya untuk pengairannya, karena kan kalau kanal-kanal didalamin itu otomatis kan untuk debit airnya ada nih. Nah saat ini kan karena beberapa tahun sudah tidak didalamin, jadi cepat kering dan dangkal.
0: Nah kalau untuk pengairannya sendiri itu berarti tadi semacam sumurnya begitu yang didalamkan ya, Pak Hendra?
1: Iya, semacam kanal.
0: Oh kanalnya begitu ya?
1: Kanal, ya, mm-hmm. Karena kanalnya kan sudah mulai tertutup lumpur nih.
0: Mm-hmm. Oke, baik.
1: Sebenarnya kalau kanal-kanal itu didalamin, otomatis yang relawan nggak punya tangki, main portable bisa untuk membantu pemadaman. Ini kadang terkendala air itu tadi.
0: Terkendala di kanal tadi begitu ya, karena sudah ya. Terkena lumpur tertutup begitu ya istilahnya Pak Hendra ya.
1: Iya, betul.
0: Nah kalau untuk langkah pencegahan yang menurut Pak Hendra sendiri paling efektif, ini supaya tidak terus berulang, seperti apa ini Pak?
1: Gimana ya itu ya, karena kita sudah kalau sosialisasi sih sudah beberapa kali juga. Mm-hmm. Dan ini pun yang membikinkan ini bukannya warga setempat, tapi para pendatang. Orang luar wilayah masuk ke kita, ya itu. Karena di sini kan sebelum bulan ini tadi, debit airnya itu masih ada di kanal-kanal. Jadi kalau buat mancing atau apa kan masih bisa itu.
0: Baik. Nah Pak Hendra, apakah juga mungkin ada kekhawatiran ini kalau kondisi cuaca kering terus berlangsung di sana ini Pak?
1: Iya, sangat mengkhawatirkan kita. Kalaunya kekeringan kan panas juga seperti ini yang cepat memicu adanya kebakaran.
0: Baik. Nah Pak Hendra, kalau dari sisi pandangan relawan sendiri melihat kondisi di lapangan sekarang, seberapa serius ini ancaman karhutla di Kalimantan Pak?
1: Lumayan serius lah bagi ulun. Karena itu tadi kan sangat membahayakan ke pemukiman dan terserang ISPA.
0: Nah Pak Hendra, kalau untuk di tahun kemarin begitu, itu seperti apa Pak? Ada peristiwa karhutla juga Pak Hendra?
1: Kalau di daerah Pengayun setiap tahun terjadi karhutla ini tadi.
0: Okay.
1: Dan pernah sempat di, lupa ulang tahunnya, nah itu sampai 3 buah rumah yang terbakar karena ini tadi ada api dibantu dengan angin lalu cepat merambatnya.
0: Baik, berarti kalau untuk penanganan tahun ini istilahnya lebih baik dapat dikatakan ya Pak Hendra ya?
1: Iya betul, dan bantuan dari mobil tambang pun alhamdulillah ada. Tahun-tahun kemarin belum ada, baru tahun ini yang ada.
0: Oke baik, jadi bantuan mobil untuk melakukan pemadaman di tahun ini lebih banyak begitu ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Baik, nah Pak Hendra, tapi kalau untuk kebutuhan paling mendesak untuk relawan saat ini apa itu Pak Hendra?
1: Kalau kebutuhan mendesak itu, kalau yang relawan swasta ya BBM, itu yang paling mendesak.
0: BBM-nya itu perharinya menghabiskan berapa Pak Hendra?
1: Kalau sampai 3 titik, kalau banyak titiknya tersebar itu sampai 20 liter.
0: Oke, berarti tadi 20 liter begitu untuk memadamkan 2 titik api ya Pak Hendra ya?
1: Itu dari pagi sampai sore kita sekitar 20 liter.
0: 20 liter satu mobil operasional dari pagi sampai sore begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, Pak Hendra, kalau untuk tadi satu titik spot yang belum dipadamkan ini, kesulitannya apa Pak Hendra?
1: Posisinya di tengah.
0: Oke, itu tepatnya jadi, di tengah-tengah seperti apa Pak?
1: Iya, di tengah-tengah dan kita pun tidak bisa menjangkau dengan alat yang ada. Kalaupun misalkan kita pemadaman secara manual, misalkan dipukul, itu di sini kan lahannya gambut nih.
0: Yeah.
1: Jadi, secara ininya ketinggalan lagi abunya.
0: Baik. Berarti kalau untuk langkah paling solutifnya seperti apa ini, Pak?
1: Kalau ini tadi kita menggunakan ini aja sih sebenarnya. Ya tadi kanal-kanal, kembali lagi ke kanal. Kalau kanal itu di dalamnya airnya ada kan, bisa kita pakai di situ untuk pemadaman.
0: Nah,
1: karena
0: Pak Hen,
1: ya, kalau di sini Mbak lah, kanal-kanal itu berjarak 250. Setelah 250, 500 meter ada kanal lagi. Nah, dari situ kan kita bisa mengatur untuk apa pemadaman di tengah.
0: Baik, berarti jaraknya itu cukup jauh juga, aksesnya tadi sulit dijangkau begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Pak Herman, mungkin dapat memberikan pesannya untuk masyarakat di sana seperti apa ini, Pak Herman?
1: Pesan-pesannya ya inilah, apa, membersihkan samping-samping rumah buat warga setempat kan, karena kita khawatirnya angin cepat dan bisa merambat ke rumah. Jadi itu aja sih sebenarnya, dibersihkan lah seperti pohon-pohon yang tinggi samping rumah, biar ditebang dulu kan. Karena dari pohon yang besar tadi itu yang cepat merambat ke rumah.
0: Oke, baik Pak Hendra. Pak Hendra, semoga juga relawan di sana 30 personil tadi sehat selalu begitu ya Pak Hendra ya.
1: Amin, amin.
0: Lalu juga karhutla di sana cepat tertangani dengan baik. Karena juga pada tadinya istilahnya itu harus kanalnya yang didalami ya Pak Hendra ya. Tapi kalau ya, untuk betul, membutuhkan waktu itu berapa lama Pak?
1: Untuk apanya itu?
0: Untuk mendalami kanal tersebut.
1: Kita kurang paham kalau itu kan ada teknik tersendiri ya, yeah, untuk pendalamannya, karena untuk kanalnya sudah ada tuh, tinggal mendalamkan aja lagi.
0: Oke, baik Pak Hendra. Pak Hendra, terima kasih ini telah memberikan update terkininya kepada masyarakat ya Pak Hendra ya. Sehat selalu, salam tangguh Pak Hendra.
1: Salam tangguh Gi. Terima kasih juga.
0: Relawan pemadam sekaligus pemilik posko relawan di kawasan Pengayuan, Banjarmasin, Hendra berbicara terkait update penanganan karhutla di Kalimantan. Saat ini menurut timnya sudah ada 3 titik spot kebakaran terbaru, tapi sudah 2 titik tersebut dipadamkan oleh timnya.
2: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: Hari ini dalam sejarah, pada 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera meletus, membuat dunia menjadi gelap. Letusan Gunung Krakatau tercatat di Guinness World Record sebagai ledakan terkuat sepanjang sejarah. Dampak dahsyat yang dirasakan membuat banyak orang menganggap dunia akan kiamat. Pasalnya, dunia sempat gelap selama 2 hari akibat abu vulkanik yang menutupi atmosfer. Pada hari kedua, 27 Agustus 1883, letusan Krakatau diikuti oleh tsunami yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas yang menghantam pesisir Lampung dan Banten. Gelombang tsunami dari letusan Krakatau mencapai hingga benua Afrika atau meliputi sekitar seperempat wilayah bumi. Sedangkan suara letusan Krakatau terdengar hingga Sri Lanka dan Karachi di bagian barat, Perth dan Sydney di benua Australia di bagian timur.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Pagi.
0: Dan kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat di level 6.504,99 pada pagi ini. Bersama reporter Sasa Hania. Sasa Hania, seperti apa pantauan terkininya?
6: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada pembukaan perdagangan pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG tercatat berada di level 6.504,99 atau naik 3,33 poin atau sekitar 0,05% dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya juga analis memperkirakan bahwa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI akan kembali menguat. IHSG diperkirakan bergerak pada kisaran 6.450 hingga 6.600. Pergerakan IHSG juga dipengaruhi oleh hasil evaluasi berkala BEI terhadap 14 indeks saham. Hasil evaluasi tersebut akan mulai berlaku pada 1 September 2026 dengan periode efektif berbeda sesuai dengan jenis indeksnya masing-masing. Selain itu juga tim analis mencermati target pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik secara nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak dalam 2 hingga 3 tahun. Program tersebut diawali dengan pembangunan 14 PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Bali. Pembangunan juga kembali mencakup Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau dengan total kapasitas mencapai 5,3 gigawatt peak. Program ini juga berpotensi menghemat anggaran hingga 73,9 triliun rupiah per tahun melalui penggunaan PLTS dan penyimpanan energi berbasis baterai. Selain itu juga sektor energi terbarukan serta penyerapan tenaga kerja diperkirakan mendapat dampak positif dari PLTS ini. Dari sisi eksternal, pelaku pasar perlu mewaspadai sanksi terbaru Amerika Serikat terhadap Iran. Pelaku pasar juga mencermati penurunan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda juga dapat menantikan informasi terkait saham dan rupiah pada jeda siang, lalu juga penutupan sore hari nanti.
2: Agenda DPR. Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter, yakni terkait situasi terkini jelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto meninjau korban bencana alam gempa bumi di Nagekeo. Bersama reporter Nikolaus Maku. Nikolaus, seperti apa situasi terkininya di sana?
2: Baik, terima kasih. Ini di mana saya dan berada langsung dari posko lapangan Jenderal Rintangan di Kabupaten Nagekeo. Dapat kami informasikan bahwa saat ini tengah berlangsung persiapan-persiapan jelang kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang sesuai jadwal akan meninjau lokasi pengungsian terpusat korban bencana alam gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus lalu, yang pada saat ini semuanya terpusat di lapangan Berdikari Tengah. Dan dapat kami informasikan dari pantauan kami, masyarakat tumpah ruah di badan jalan saat ini untuk menanti kedatangan Presiden Prabowo beserta rombongan yang akan meninjau beberapa lokasi, di antaranya posko terpadu atau posko terpusat pengungsi yang berada di lapangan Berdikari ini, dan juga sesuai rencana Bapak Presiden Prabowo akan meninjau dapur umum yang melayani para pengungsi selama berada di tenda-tenda pengungsian. Dan sesuai rencana juga Bapak Prabowo akan memberikan bantuan atau sumbangan kepada anak-anak korban bencana alam gempa bumi yang saat ini berada di tenda-tenda pengungsian. Demikian.
1: Kami juga menghadirkan informasi terkait ekonomi pasar. Harga cabai rawit di Kota Ambon melonjak tajam hingga Rp120.000 per kilogramnya akibat pasokan terbatas dari sentra produksi. Bersama reporter Lina Tehupuring. Lina, seperti apa update harganya?
3: Ya, pendengar, dapat kami informasikan kepada Anda bahwa harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Ambon melonjak hingga Rp120.000 per kilogram. Harga ini meningkat signifikan dibanding sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp100.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai keriting yang kini dijual Rp100.000 hingga Rp110.000 per kilogram dari sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan cabai dari sejumlah daerah sentra produksi. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri PDN Disperindak Maluku, Robert Ewatimuri, mengatakan pasokan cabai saat ini masih mengandalkan sentra produksi lokal, di antaranya dari Gemba Kabupaten Seram bagian barat serta pasokan dari Pulau Buru. Meski demikian, harga cabai diperkirakan berpeluang kembali normal setelah pasokan dari sejumlah sentra produksi di luar Maluku masuk ke Kota Ambon. Beberapa daerah sentra yang diharapkan kembali memasok antara lain dari Manado dan juga Makassar.
4: Itu punya pasukan dari luar ini untuk cabai itu, dia sampai sekarang itu belum masuk. Jadi sementara ini itu punya cabai yang ada ini dari sentra lokal.
3: Di tengah kenaikan harga, Disperindak Maluku juga memastikan ketersediaan stok cabai di Ambon masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga terus memantau perkembangan pasokan dan harga guna mengantisipasi kenaikan yang lebih tinggi. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyikapi dampak El Nino, Bulog Divisi Regional Sulut Gorontalo Sulut Go menjamin ketersediaan beras hingga akhir tahun 2026. Bersama reporter Bobby Sambeka. Bobby.
5: Baik, Perum Bulog Divisi Regional Divra Sulut Utara dan Gorontalo Sulut Go menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi dampak kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Salah satu langkah utama yang dilakukan yaitu memperkuat stok pangan, terutama beras. Kepala Perum Bulog Divra Sulut Go, Ermintora, mengatakan saat ini Bulog menguasai stok beras sekitar 13.000 ton. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah, baik melalui penyebaran stok antar wilayah, Bulog juga melakukan penyerapan beras produk lokal. Menurut Ermin, Bulog tengah menyiapkan tambahan stok sebanyak 33.000 ton yang saat ini dalam proses pengiriman. Dengan tambahan tersebut, total stok beras Bulog Sulut Go diproyeksi mencapai sekitar 45 hingga 46 ribu ton.
6: Penyebaran stok antar bulog itu kita masih ada rencana tambahan, itu sebanyak 33 ribu ton. Dan kalau 33 ribu ton ini sementara proses berjalan pemasukannya, kita berharap dengan alat tambahan 33 ribu ton itu kita akan sekitar 46 sampai 45 ribu ton ya, problemnya sampai 46 ribu ton. Dan kalau itu sudah berada di kita, nanti ini akan mampu bertahan sampai dengan akhir tahun. Jadi menghadapi informasi adanya kemarau, maka yang pertama dengan kekuatan stok itu kita berharap pemerintah akan memiliki stok pangan yang cukup.
5: Lebih lanjut, Ermi mengatakan penyaluran beras SPHP terus ditingkatkan, bahkan sejak Juni hingga Juli, Bulog mencatat tren penyaluran yang mulai meningkat. Kondisi tersebut membuat ketersediaan beras SPHP di sejumlah pasar rakyat semakin terjaga. Lebih lanjut dikatakan kontinuitas pasokan akan terus dijaga agar masyarakat mudah mendapatkan beras SPHP. Ketersediaan beras tersebut juga diharapkan mampu membantu menjaga harga tetap terjangkau di tengah ancaman kemarau. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah pedagang di Pasar Karah, Surabaya mengeluhkan kenaikan harga di beberapa komoditas. Bersama reporter Faiz Putra. Faiz Putra, harga komoditas apa saja yang mengalami kenaikan?
7: Baik pendengar, sejumlah pedagang di Pasar Karah yang berada di lokasi Jalan Karah Agung, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, sedikit mengeluhkan kenaikan harga di beberapa komoditas meski pengunjung pasar mengalami peningkatan pada saat momen libur peringatan Maulid Nabi 12 Rabiul Awal atau pada tanggal 25 Agustus kemarin. Kenaikan harga terjadi di beberapa komoditas seperti bawang putih, cabai kecil, cabai besar, beras, daging ayam, dan daging sapi, serta minyak goreng. Selisih kenaikan dari harga sebelumnya diakui pedagang mencapai Rp3.000 sampai Rp5.000 per satuan. Salah satu pedagang bernama Eko saat dimintai keterangan oleh RRI Selasa kemarin mengaku kenaikan harga paling ekstrim yakni pada harga cabai kecil, di mana harga sebelum libur Maulid Nabi masih berkisar Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilo, saat ini mencapai Rp50.000 per kilo. Untuk harga lainnya seperti bawang putih naik Rp5.000 yang harganya saat ini menjadi Rp35.000 per kilo, sedangkan harga bawang merah mengalami penurunan cukup signifikan dari harga Rp30.000 menjadi Rp20.000 per kilo. Untuk harga daging ayam masih stabil di angka Rp35.000 sampai Rp40.000 per kilo, sedangkan daging sapi rata-rata Rp130.000 per kilo. Berikut statement dari Eko.
8: Kebetulan ya lumayan naik, masalah kan ketepatan oleh ya tanggal merah. Kisaran ya antara 3 sampai 5 ribu biasanya. Cabai kecil aja, berapa ya? Cabai kecil kalau dari sananya pulaknya ya, itu sekarang 50 ke atas, 50 ke atas.
6: Biasanya?
8: Biasanya sekitar 3 ribu.
7: Dan sementara itu pendengar, salah satu pengunjung pasar bernama Tio sedikit perlu adaptasi dengan kenaikan harga tersebut dan dirinya tetap menaruh harapan kepada pemerintah setempat untuk terus melakukan kontrol harga khususnya pada saat momen libur atau tanggal merah agar harga komoditas jauh lebih stabil. Berikut statement dari Tio.
9: Hari ini memang terparah mas. Selisihnya bisa sampai 5 ribuan. Ya umumnya tanggal merah sih. Tapi harapannya ya pemerintah itu bisa boleh mas menstabilkan harga pas tanggal merah ini itu. Dan gak terlalu anjlok harganya.
7: Selain itu mendengar faktor cuaca kemarau panjang diyakini juga menjadi faktor naiknya harga komoditas di beberapa pasar. Para pedagang khususnya di Pasar Karah berharap meski situasi pengunjung di momen libur Maulid Nabi tahun ini cukup ramai, harga seluruh komoditas dapat kembali stabil sehingga berlangsungnya ekonomi dapat lebih kondusif. Dari Surabaya, Faiz Putra untuk Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami juga akan menghadirkan agenda DPR hari ini dalam kilas berita.
0: Kilas berita. Kilas berita. Agenda DPR hari ini.
10: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, fraksi Gerindra mengadakan focus group discussion dengan tema Menata Ekosistem Transportasi Online yang Berkeadilan dan Melindungi Masyarakat. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan pimpinan daerah Gerakan Pekerja dan Buruh Indonesia Raya Provinsi DKI Jakarta. Badan Legislasi atau BALEG DPR RI mengadakan rapat pleno dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang perlelangan. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Ombudsman. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan Konsorsium Pembaruan Agraria untuk membahas konflik agraria struktural. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum panitia kerja pembahasan rancangan undang-undang tentang perkoperasian. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum calon gubernur Bank Indonesia. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Migas, Kepala SKK Migas, Ketua Komite BPH Migas, dan Direktur Utama PT Pertamina. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, BAM DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Universitas Islam Negeri Jakarta. BALEG DPR RI mengadakan rapat pleno pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang tentang perlindungan ketenagakerjaan. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama akademisi untuk menerima masukan terkait rancangan undang-undang perampasan aset. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat panitia kerja biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum calon deputi gubernur senior Bank Indonesia. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, BALEG DPR RI mengadakan rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi rancangan undang-undang tentang perlindungan ketenagakerjaan. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat panitia kerja biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 bersama panja pemerintah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Direktur Jenderal Imigrasi, PT Angkasa Pura dan PT Airnav untuk membahas rincian komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Sekian Agenda DPR RI hari ini, saya Tiara Musika, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami akan kembali menghadirkan informasi dari reporter terkait ekonomi pasar, harga bahan pokok penting seperti komoditas beras di seluruh pasar tradisional yang berada di Kabupaten Jombang terus mengalami lonjakan bersama reporter Cantia. Cantia, seperti apa update-nya?
11: Ya, baik pendengar. Harga bahan pokok penting seperti komoditas beras di seluruh pasar tradisional yang berada di wilayah Kabupaten Jombang terus mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Gelombang kenaikan harga beras dari berbagai jenis tersebut saat ini tengah dikeluhkan secara luas baik oleh para konsumen rumah tangga maupun para pedagang pasaran. Dalam menanggapi kondisi ekonomi yang kian menghimpit, salah seorang pembeli, Aini Lianti, menyampaikan keluhannya secara langsung mengenai mahalnya berbagai kebutuhan pokok di pasaran. Selain beras, ia juga mengeluhkan lonjakan harga komoditas penting lainnya seperti daging ayam yang ikut-ikutan meroket tinggi di pasaran bebas. Berikut statement dari Aini.
12: Banget gitu loh, apalagi ayam semua naik semua sekarang, terutama ayam itu gara-gara MPG itu. Kalau MPG setop tuh enak, kemarin pas itu turun banget itu waktu kan libur sekolah itu, ayam turun, telur turun.
11: Menanggapi hal tersebut, Pedagang beras di pasar tradisional, Danu Nugroho, mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini dipicu oleh faktor dari tingkatnya petani di hulu. Berikut statement dari Danu.
13: Kondisi penjualan sekarang menurun. Soalnya dari petani harganya sudah naik. Awalnya medium 13,5, sekarang 14,2. Premiumnya awalnya 14,8, sekarang 15,4.
11: Langkah cepat yang sangat dinanti oleh masyarakat luas adalah digelarnya program operasi pasar secara masif guna menekan angka kenaikan harga yang terus meroket. Melalui pelaksanaan operasi pasar tersebut, seluruh harga kebutuhan bahan pangan pokok sehari-hari diharapkan dapat segera kembali stabil, normal, dan terjangkau. Dari Kediri, Cantianov, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Bintuhan, lantaran nelayan sulit untuk melaut akibat cuaca buruk, pasokan ikan di pasar Impres Bintuhan menjadi berkurang dan harganya melonjak. Bersama reporter Aisyah Dini. Aisyah, bagaimana update-nya?
14: Baik, pendengar. Gelombang tinggi dan kondisi cuaca yang kurang bersahabat berdampak terhadap aktivitas nelayan dalam satu bulan terakhir. Hal ini membuat nelayan memilih mengurangi aktivitas melaut demi menjaga keselamatan. Akibat kondisi tersebut, pasokan ikan laut di pasar menjadi berpengaruh, seperti yang diungkapkan oleh Ella, salah seorang pedagang ikan di pasar rakyat Impres Bintuhan. Saat ini, jenis ikan laut yang tersedia untuk dijual menjadi lebih sedikit, karena pasokan dari nelayan mengalami penurunan. Tidak hanya itu saja, harga jual ikan laut saat ini juga mengalami kenaikan yang cukup drastis. Seperti ikan tongkol yang biasanya dibanderol Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan untuk ikan tuna yang biasanya Rp45.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sementara untuk ikan sarden yang biasanya dibanderol Rp30.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Serta ada juga ikan jenis lainnya yang mencapai Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara salah seorang pedagang ikan di pasar Impres Bintuhan.
15: Jadi sekarang jenis ikannya dikit.
14: Dan pendengar, meski masih ada konsumen yang tetap membeli ikan laut dengan harga yang tinggi, namun masih banyak juga konsumen yang justru beralih untuk membeli ikan air tawar. Dari Bintuhan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Lampung, Pemprov Lampung menyiapkan intervensi pasar untuk mengendalikan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Bersama reporter Agung Gazaldi. Agung.
16: Iya, pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan langkah intervensi pasar untuk mengendalikan harga sejumlah komoditas pangan yang mengalami kenaikan, terutama beras dan gula. Pemprov Lampung akan berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan harga di tingkat pengecer tetap sesuai dengan harga acuan pemerintah. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan secara nasional terjadi kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH pada sejumlah komoditas, terutama daging, telur, dan beras. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat. Marindo menyebut harga gula di Lampung juga tergolong cukup tinggi, meski demikian harga komoditas tersebut masih berada dalam batas harga acuan tertinggi. Karena itu pemerintah daerah akan melakukan intervensi bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga keterjangkauan harga gula dan beras bagi masyarakat. Sementara untuk komoditas daging, Marindo memastikan komoditas kondisi di Lampung masih relatif aman meski menjadi persoalan di sejumlah daerah lain. Pemerintah juga mencermati perkembangan harga di beberapa wilayah termasuk Lampung Tengah yang mencatat indeks harga relatif tinggi. Pemprov Lampung, lanjut Marindo, akan memperkuat intervensi untuk memastikan harga pangan tetap terjangkau masyarakat. Terkait langkah khusus untuk beras, Marindo mengatakan Bulog akan melakukan penetrasi pasar dengan memastikan harga beras di tingkat pengecer sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
17: Gula juga untuk wilayah Lampung termasuk cukup tinggi, tapi masih berada di harga eksklusif. Nah, ini yang menjadi tugas kita dalam kolaborasi dengan kabupaten kota untuk bisa mengintervensi harga gula dan harga beras tersebut. Kalau masalah daging juga tadi menjadi persoalan di beberapa daerah, tapi Lampung masih aman. Kemudian di beberapa daerah, Lampung Tengah tadi ya, di Jawa Tengah, indeks harganya masih cukup tinggi. Nah ini kita akan berkoordinasi dengan Lampung Tengah untuk bisa memastikan harga terjangkau di masyarakat.
16: Marindo juga memastikan pendengar kenaikan harga tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan atau kekurangan stok pangan. Menurutnya ketersediaan bahan pangan di Lampung masih mencukupi meski daerah mulai memasuki kondisi kering. Dari Bandar Lampung, Agung Ghazali melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu harga cabai merah dan rawit naik tajam di Kota Sabang. Bersama reporter Diah Novritaria. Diah.
18: Ya, baik. Dari Sabang, harga sejumlah jenis cabai di pasar Kota Sabang itu mengalami kenaikan memasuki bulan Maulid. Cabai rawit itu menjadi komoditas dengan kenaikan paling tinggi dari sebelumnya itu Rp35.000 dan saat ini di pasar induk Kota Sabang itu naik mencapai Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Pedagang cabai di pasar Kota Sabang Rijal menyebut kenaikan harga itu dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat sementara hasil panen berkurang. Dan menurutnya kenaikan harga cabai rawit bahkan telah terjadi sejak sekitar sebulan terakhir ini.
19: Cabai merah dan cabai hijau kenaikan dalam beberapa hari ini lah. Akan permintaan lebih besar itu meningkatnya permintaan. Karena datangnya bulan Maulid, nah tadi ada kenaikan harga kalau cabai hijau per Rp5.000 per kilo. Kalau cabai merah untuk saat ini kenaikan harganya Rp10.000 per kilo. Sementara untuk cabai rawit kenaikan harga udah sebulan gitu ya. Meningkat dari Rp35.000, Rp40.000, Rp55.000, Rp50.000 saat ini Rp60.000 per kilo.
18: Sementara itu, Pak Tegar, selain cabai rawit, harga cabai hijau kini juga naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram, sedangkan cabai merah naik Rp35.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Cabai yang beredar di pasar induk Kota Sabang itu sebagian berasal dari petani lokal dan juga sebagian besar didatangkan dari daerah Lambaro Aceh Besar. Dan pedagang juga memastikan meskipun harga mengalami kenaikan untuk stok cabai, itu dipastikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sebulan ke depan. Demikian laporan kami dari Sabang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champions. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champions UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LASK setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LASK bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memakai

0: sisa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Aden Iran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Aden Iran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti, namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
1: Feeling terrible. Really terrible.
0: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini. Terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya, rasanya itu terpaksa. Karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Nah, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3, dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus-bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim dan tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai. Dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke

partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.
1: Juga punya bintang dari Deni Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody wants.
0: Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya inovasi ubi bambing, alternatif penanganan karhutla, menghadapi kekeringan, memperkuat ketahanan dan ketersediaan air bersih. Lalu juga ada dialog Densus, memahami dinamika radikalisasi untuk memperkuat upaya pencegahan. Lalu juga kami akan update terkait penanganan dan penyaluran bantuan pasca gempa Flores. Dan juga kami akan menghadirkan topik terkait dari Free Fire menuju panggung dunia. Nantinya juga Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi peristiwa lainnya atau juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami juga akan menghadirkan segmen Video Potensi Daerah. Kita ke Gorontalo, pendengar. Ada Tanggida Group, sebuah komunitas peduli lingkungan di kota Gorontalo yang berhasil mengubah sampah menjadi barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Bersama reporter Desrian Syah Mahmud.
2: Pendengar, sampah plastik selama ini identik dengan limbah yang sulit terurai dan menjadi persoalan bagi lingkungan. Namun di tangan anak-anak muda Gorontalo yang tergabung dalam Tanggida Group, sampah justru memiliki cerita yang berbeda. Botol dan berbagai limbah plastik yang sebelumnya dianggap tak bernilai, dikumpulkan, dipilah, dan diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Mulai dari souvenir hingga perabot rumah tangga seperti meja dan kursi. Lantas, seperti apa prosesnya? Bagaimana plastik tersebut diubah menjadi produk yang bernilai? Kami mengajak Anda melihat lebih dekat proses pengolahan sampah plastik yang dilakukan Tanggida Group, sekaligus menelusuri bagaimana kepedulian terhadap lingkungan dapat tumbuh menjadi potensi ekonomi masyarakat Gorontalo. Di balik persoalan sampah plastik yang setiap hari kita temui, tersimpan potensi yang mungkin belum banyak dilihat. Di kota Gorontalo, sekelompok anak muda mencoba mengubah cara pandang terhadap sampah. Bukan hanya dikumpulkan dan dibuang, tetapi diolah kembali menjadi sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Gerakan itu dilakukan oleh Tanggida Group. Tanggida Group berawal dari keresahan anak-anak muda terhadap persoalan lingkungan di kota Gorontalo. Sejak 2023, komunitas ini aktif melakukan aksi pembersihan lingkungan.
3: Sebenarnya Tanggida Group ini berangkat dari keresahan kita yang ada di kota Gorontalo, khususnya anak-anak muda. Kita sebelumnya adalah komunitas yang bergerak di aksi pembersihan lingkungan dari tahun 2023, dan di 2024 kita terpikir kenapa tidak sampah yang kita ambil di selokan kita olah lagi kembali sehingganya menjadi satu nilai ekonomis yang bisa menghidupkan kembali sampah itu sendiri.
2: Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui proses pengolahan sampah plastik. Sampah yang terkumpul dipilah, disiapkan, kemudian diolah menggunakan berbagai peralatan yang dimiliki komunitas. Dari proses inilah plastik yang sebelumnya dianggap tidak bernilai mulai berubah menjadi bahan untuk berbagai produk. Ada souvenir hingga perabot rumah tangga seperti meja dan kursi. Setiap produk menjadi bukti bahwa sampah masih memiliki kehidupan kedua ketika dikelola dengan kreativitas dan keterampilan. Untuk mendukung proses produksi, Tanggida Group juga mendapat dukungan dari perusahaan melalui CSR serta bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam bentuk pengadaan sejumlah peralatan. Bukan hanya menghasilkan produk, Tanggida Group juga mulai membuka pasar hingga ke luar Gorontalo. Produk mereka telah dipasarkan ke sejumlah daerah seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Sulawesi Tengah, Manado hingga Kalimantan. Bahkan pasar di luar daerah saat ini menjadi salah satu tujuan penjualan terbesar.
3: Kalau untuk produk itu sendiri, kita sih lebih besar penjualannya kita di daerah Pulau Jawa, di Jakarta, Bandung, Bogor, dan sudah ada juga di Sulawesi Tengah, ada juga di Manado, ada juga di Kalimantan. Ya, sejauh ini untuk pasaran produk daur ulang paling banyak di luar Gorontalo.
2: Bagi Tanggeda Group, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab satu komunitas. Diperlukan kolaborasi antara anak muda, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Sebab semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar peluang membangun ekonomi sirkular dari sampah di Gorontalo.
4: Pendengar, dari sesuatu yang dianggap sebagai limbah, Tanggeda Group membuktikan bahwa sampah plastik masih memiliki peluang untuk dimanfaatkan kembali. Bukan hanya mengurangi beban sampah di lingkungan, tetapi juga melahirkan produk kreatif yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Dari Gorontalo, sebuah pesan sederhana hadir, apa yang kita anggap sampah bisa menjadi sesuatu yang bernilai ketika dikelola dengan kepedulian. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Nunukan, pemirsa. Di Kalimantan Utara, lapas bertransformasi menjadi pusat budidaya ikan air tawar dan agrowisata. Bersama reporter Tiara Alia.
5: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sailanuka. Dan dalam potensi daerah kali ini, saya akan mengajak Anda melihat budidaya ikan air tawar yang ada di Sailanuka. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya.
6: Lapas kini bukan lagi sekedar tempat yang menakutkan untuk menghukum para narapidana. Di Nunukan, Kalimantan Utara, lapas justru bertransformasi menjadi pusat budidaya ikan air tawar dan agrowisata. Lokasinya berada di Sarana Asimilasi dan Edukasi atau Sailanuka milik lapas kelas 2B Nunukan. Di tempat ini, para warga binaan dilibatkan langsung untuk membudidayakan ikan air tawar jenis nila dan lele. Uniknya lagi, pakan ikan yang digunakan berasal dari larva lalat tentara hitam yang diolah sendiri karena kaya akan kandungan protein tinggi. Salah satu warga binaan bernama Sopian menceritakan proses pengolahan pakan mandiri yang ia lakukan bersama rekan-rekannya.
7: Lagi pungut yang hitam supaya dia nanti menetas dari kulitnya ini. Mm-hmm. Jadi lalat, setelah jadi lalat dia nanti dia jadi lalat, dia kawin, baru dia bertelur. Bagus untuk konsumsi ikan dan ayam, burung.
6: Aktivitas ini tak hanya mengisi waktu, tetapi juga membekali para warga binaan dengan keterampilan produktif menjelang bebas. Meski begitu, usaha ini bukan tanpa kendala. Minimnya ketersediaan bibit menjadi tantangan tersendiri bagi mereka.
7: Belum banyak bibit. Dibelakang itu segera dianulah, dipercepat, ditambah lagi bibitnya biar banyak lah.
6: Langkah lapas Tunukan mengembangkan budidaya ikan air tawar bukanlah tanpa alasan. Sebagian besar masyarakat Tunukan selama ini masih bergantung pada pasokan ikan laut, sehingga peluang pasar ikan air tawar pun sangat terbuka lebar. Kepala Lapas Kelas 2B Nunukan Puang Dirham menjelaskan, program berkelanjutan di Sailanuka ini mengacu pada arahan pemerintah pusat untuk mewujudkan ketahanan pangan, pengembangan UMKM, hingga pariwisata berbasis kearifan lokal. Langkah ini pun membuahkan hasil nyata, tidak hanya menopang kebutuhan lokal, tetapi juga menyumbang pendapatan negara bukan pajak atau PNBP hingga ratusan juta rupiah.
8: Kebetulan di Kabupaten Nunukan ini, ikan konsumsi di masyarakat bergantung daripada ikan laut. Sangat jarang sekali yang membudidayakan ikan air tawar. Kita melihat potensi itu antara defense and demand. Kita lihat peluang, maka kita coba lakukan itu dan alhamdulillah berhasil. Kita sudah cukup menyumbang tahun lalu 200 jutaan untuk PNBP dari Lapas Nunukan, dan itu kembali lagi ke masyarakat nantinya. Dan beberapa untuk premi narapidana sebagai bekal dia menjelang bebas.
6: Lewat sentuhan pembinaan dan pemanfaatan potensi lokal, saya Lanuka membuktikan tembok penjara bukan halangan untuk berkarya dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
5: Demikian potensi daerah kali ini, saya Tiara Alia pamit, sampai jumpa.
9: Yang
10: luar biasa. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.

0: Kilas Berita.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan dua saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Kedua saksi adalah Betty Emilia, staf pada bidang sekretariat, serta Agus Suhendra Wijaya, ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu. KPK masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk mendalami konstruksi perkara serta pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara. Informasi ini dan juga informasi lainnya dapat Anda baca dalam laman kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Lombok Timur. Ada potensi perikanan di Teluk Ekas, Lombok Timur, dan juga eksistensi koperasi nelayan Merah Putih. Diharapkan mampu membawa peningkatan ekonomi bagi masyarakat nelayan sekitar secara berkelanjutan. Nah, seperti apa potensi yang dimaksud, lalu juga dukungan fasilitas yang telah ada? Bersama reporter Agus Santosa.
3: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter RRI Mataram. Video potensi daerah kali ini tentang perikanan di Ekas Buana, Lombok Timur. Seperti apa potensi perikanan, perikanan tangkap maupun perikanan darat di Lombok Timur ini? Simak terus kelanjutannya dalam video potensi daerah, wawancara maupun video bergerak berikut ini.
4: Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengoperasikan Kampung Nelayan Merah Putih di Ekas Buana, Lombok Timur pada Desember mendatang. Kawasan pelabuhan yang telah dilengkapi pabrik es, gudang beku, dan tempat pelelangan ikan yang terintegrasi. Seluruhnya akan tersambung dengan potensi budaya perikanan darat di salah satu wilayah pesisir di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti apa dukungan fasilitas itu tersambung dengan produktivitas nelayan di dermaga ini? Radio Republik Indonesia Mataram berkesempatan melihat dari dekat dan mewawancarai salah seorang pengurus perhimpunan nelayan di Ekas Buana.
5: Saya sudah bersama dengan Pak Abdul Kasim, sekretaris perhimpunan nelayan di desa ini, dan kita ingin tanya seputar seperti apa potensi yang ada di Ekas Buana khususnya untuk sektor perikanan tangkap. Pak Kasim, seperti apa potensi yang bisa diceritakan sekilas tentang potensi perikanan di sini?
6: Untuk potensi perikanan di desa Ekas Buana ini sendiri sangat lumayan lah, bisa dibilang standar ke atas ya. Soalnya beberapa nelayan juga memiliki pendapatan yang di atas standar untuk perekonomian desa.
5: Ya. Apa saja yang diusahakan oleh nelayan di sini, Pak Kasim?
6: Ada beberapa item yang diusahakan seperti penangkapan ikan, ada bubu, ada budidaya lobster, dan budidaya rumput laut.
5: Satu lagi, Pak Kasim, kenapa lobster yang dipilih?
6: Karena lobster ini sangat menjanjikan dan perputaran uang untuk lobster ini sangat cepat. Ini diperkirakan sampai 6 bulan saja perputaran uangnya. Dan itu hasilnya bisa maksimal seperti itu.
4: Program KNNP memang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing nelayan lokal di Ekas Buana agar mampu meningkatkan kesejahteraan di pesisir Lombok Timur secara berkelanjutan.
5: Itu dia video potensi daerah produksi RRI Mataram langsung dari Ekas Buana, Lombok Timur, salah satu titik perikanan tangkap yang ada di Pulau Lombok. Agus Santosa, Pro 3 RRI dan RRI Net, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke Nusa Tenggara Timur, ada desa Wolowea yang terletak di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Merupakan salah satu desa yang kaya akan warisan budaya leluhur yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satu potensi budaya yang dimiliki desa Wolowea adalah ritual adat Sopada Koloego, tradisi turun-temurun dari leluhur suku Wolowea yang terus dilestarikan masyarakat adat hingga saat ini. bersama reporter Nikolaus Makumeli.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Desa Woloya, Kecamatan Buawai, Kabupaten Nagekeo. Ada salah satu jembatan yang merupakan salah satu jembatan tradisional, di mana jembatan ini dibuat berdasarkan salah satu kearifan lokal terkait bagaimana dan apa filosofi dari jembatan ini. Mari kita ikuti perjalanan kami. Desa Woloya yang terletak di Kecamatan Buawai, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa yang kaya akan warisan budaya leluhur yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satu potensi budaya yang dimiliki Desa Woloya adalah ritual adat Sopaba Koloego, sebuah tradisi turun-temurun dari leluhur suku Woloya yang terus dilestarikan oleh masyarakat adat. Menurut Franciscus Gou, tokoh adat suku Woloya, pengerjaan jembatan bambu Koloego memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antar kampung sekaligus sebagai akses menuju kampung adat Woloya.
7: Jadi ritual Pak Koloego ini ritual yang proses

0: semata-mata hanya bambu.
1: Jembatan ini mengandung makna filosofis yang mendalam, yakni melambangkan jalinan kekerabatan antar anak suku, hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan Tuhan dan leluhur.
0: Lalu untuk apa filosofi dari ritual adat Kolego ini, itu dia menceritakan tentang hubungan antara kampung di sebelah sini dengan kampung di sebelah.

0: semata-mata hanya bambu.
1: Dengan keunikan, nilai filosofis, serta kekuatan budaya yang dimiliki, Jembatan Bambu Koloego memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ikon wisata budaya Desa Wolowea. Pengembangan potensi ini diharapkan dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, dengan masyarakat adat setempat.
0: Harapan kami ke depan juga karena menyaku dengan budaya di Wolowea ini, karena akan menjadi salah satu destinasi pariwisata budaya. Jadi kami juga tetap minta dukungan dari pihak pemerintah bagaimana dengan caranya masing-masing untuk kedepannya untuk bisa membangun, ada hal-hal yang kurang di dalam kampung adat ini mungkin bisa dibangun bersama masyarakat adat dengan pemerintah.
1: Melalui pengembangan Desa Wolowea sebagai destinasi wisata budaya, diharapkan tradisi leluhur dapat semakin dikenal luas, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, tanpa menghilangkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.
2: Pendengar dan pemirsa RRNet, demikian perjalanan kami di Desa Wolowea, Kecamatan Bolawaen, Nagekeo. Saya Nicholas Makumili, sampai jumpa lagi.
3: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 26 Agustus. Pastikan Anda juga terus menyaksikannya setiap hari di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melakukan survei udara untuk memetakan lanskap wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mengonfirmasi adanya potensi dampak tsunami serta memetakan jalur distribusi untuk bantuan logistik. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengatakan, pemantauan udara menggunakan helikopter telah dilakukan dengan menyisir wilayah pesisir utara. Mulai dari Labuan Bajo di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, hingga Nagekeo. Lebih lanjut, ia menjelaskan, berdasarkan hasil pengamatan visual dari udara, dampak tsunami pasca gempa bumi 7,7 magnitudo. Secara umum dikategorikan minor dan tidak menerjang kawasan pemukiman secara meluas. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 2 ASN sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang ASN di Pemkab PUPR Bengkulu, di mana kedua saksi tersebut adalah Betty Emelia yang merupakan staf pada bidang sekretariat Dinas PUPR Kota Bengkulu serta Agus Wendrawijaya yang merupakan ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu. Dan menurut juru bicara KPK, kedua saksi didalami terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu, di mana merupakan ini merupakan pengembangan penyidikan terkait dengan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Rejang Lembong pada waktu yang lalu. Dan untuk Betty Emelia sendiri, menurut Budi bahwa dirinya didalami terkait dengan pengelolaan keuangan di Dinas PUPR Kota Bengkulu serta dikonfirmasi terkait sejumlah uang yang ditemukan saat penyidik melakukan penggeledahan di rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu. Sementara Agus Wendrawijaya dimintai keterangan terkait dengan hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kediamannya beberapa waktu yang lalu. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Kami pengetahuan yang bersangkutan atas pengelolaan keuangan di lingkup Dinas PUPR Kota Bengkulu. Selain itu yang bersangkutan juga informasi perkenaan sejumlah uang yang ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu.
1: Dan diketahui memang KPK sendiri saat ini sedang melakukan pengembangan penyidikan dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong, Bengkulu, di mana penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkab Bengkulu. Dan sebelumnya memang KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Kadis PUPR Bengkulu. Dalam hasil penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik serta uang tunai lebih dari 4 miliar. Meski begitu, memang KPK menegaskan untuk pengembangan ini masih menggunakan sprindik umum dan belum mengungkap atau belum ada pihak tersangka yang ditetapkan dalam pengembangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. Departemen Luar Negeri Deplu Amerika Serikat kini menangguhkan pengajuan permohonan visa imigran dari seluruh dunia karena sedang menyelenggarakan pelatihan tambahan bagi para petugas konsuler. Inisiatif pelatihan staf konsuler dilaksanakan untuk mengajarkan para petugas dalam mengevaluasi setiap pemohon visa secara menyeluruh dan konsisten. Penangguhan proses visa imigran dilakukan setelah seorang hakim federal membatalkan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang penerimaan permohonan dari imigran asal 75 negara. Berita olahraga, pembalap Red Bull KTM Pol Espargaro akan menggantikan Maverick Vinales dalam laga MotoGP Aragon di Motorland Aragon minggu mendatang. Red Bull mengkonfirmasi Vinales belum bisa tampil pada laga tersebut karena masih dalam proses penyembuhan, sehingga Espargaro akan kembali diturunkan sebagai pembalap cadangan. Setelah sebelumnya ia menggantikan Vinales untuk tampil di Inggris, Pol tampil menjanjikan saat mengunci 2 poin pada sirkuit Silverstone, sehingga Red Bull KTM akan menurunkan Espargaro kembali yang kini akan berduet dengan Enea Bastianini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional. Wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional. Wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi, 4 November 1950, pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945, ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Marta Tiahahu, wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946, pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.

0: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat dukungan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Jawa Tengah. Dukungan dilakukan melalui pengerahan mobil tangki dan hidran umum sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengirimkan sekitar 2,12 ton rendang sebagai bantuan pangan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Penyaluran bantuan logistik dilakukan melalui dua titik utama, yaitu Posko Logistik Nasional BNPB di Labuan Bajo dan Kabupaten Manggarai. Aktivitas gempa bumi susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur masih terus berlangsung hingga hari ini. Sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat Rabu pagi, BMKG mencatat sebanyak 7.492 gempa susulan telah terjadi di NTT. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: DPRD Provinsi Gorontalo mendorong penguatan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Bersama reporter Taufik Usman. Taufik.
2: Ana dan juga pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo mendorong penguatan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B sebagai langkah menjaga ketahanan pangan di daerah. Ketersediaan lahan pertanian dinilai menjadi salah satu faktor utama untuk memastikan produksi pangan tetap berlangsung secara berkelanjutan. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifuddin Bano, kepada RRI hari ini mengatakan perlindungan lahan pertanian harus menjadi bagian penting dari strategi daerah dalam menjaga ketersediaan pangan. Menurutnya, pembangunan daerah tetap harus berjalan tanpa mengorbankan lahan produktif yang menjadi sumber produksi pangan masyarakat. Ia menjelaskan, berkurangnya lahan pertanian dapat berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam mempertahankan produksi pangan. Jika lahan produktif terus beralih fungsi, daerah berpotensi semakin bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah.
3: Kita bahas perda itu secara bersama-sama, dan ada sanksi tegas, ada sanksi terhadap pelanggaran terhadap perda tersebut. Ketika ada alih fungsi lahan yang tidak berkesesuaian dengan perda tersebut, itu bisa dipidana. Begitu. Nah, ini yang kita minta kepada daerah, kepada kabupaten kota yang mempunyai wilayah. Perda ini ya tolong dalam rangka menjaga keberlangsungan swasembada pangan kita, lahan pertanian kita juga supaya tidak berkurang. Maka kita minta perda ini tetap ditegakkan. Begitu. Supaya lahan pertanian ini tetap terjaga terus.
2: Menurutnya, lahan pangan berkelanjutan atau LP2B tidak hanya berfungsi menetapkan dan juga mempertahankan kawasan pertanian, tetapi juga memberikan kepastian kepada petani untuk terus mengelola lahan sebagai sumber produksi pangan. Kepastian tersebut penting agar sektor pertanian tetap menarik dan mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat. Selain menjaga lahan, ketahanan pangan juga harus didukung dengan infrastruktur pertanian seperti pembangunan jalan usaha tani. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan menghadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
0: Pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari bau-bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari hingga Juli tahun 2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025. Bersama reporter Afriansyah Putra. Afriansyah.
4: Ya, pendengar, pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari, Kota Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari hingga Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Jumlah penumpang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 60 ribu orang, sementara tahun sebelumnya berada di kisaran 50 ribu penumpang. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Fadli, kepada RRI hari ini mengatakan, Peningkatan tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Beto Ambari. Menurutnya, pertumbuhan itu menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi udara.
5: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang. Dibanding tahun 2025 itu dengan posisi yang sama itu kurang lebih 50 ribu penumpang. Jadi ada kenaikan dari segi jumlah penumpang yang datang dan terbang melalui bandara-bandara besar berubah.
4: Fadli menjelaskan salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah penumpang adalah bertambahnya frekuensi penerbangan rute Makassar-Bau-Bau. Pada 2026, frekuensi penerbangan meningkat menjadi 4 kali sehari, sementara pada 2025 hanya 3 kali sehari. Dengan meningkatnya frekuensi penerbangan tersebut, Fadli berharap pertumbuhan penumpang dapat terus berlanjut hingga akhir 2026. Peningkatan tersebut

0: Jadi di Gedung SMK Negeri 1 Talaud, Kecamatan Melongwane pada Selasa dini hari kemarin, 25 Agustus 2006, sekitar pukul 3 pagi, masih terus dilakukan pengembangan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Penyebab terjadi kebakaran tersebut disebabkan oleh karena akibat kelalaian manusia atau sebab lain seperti faktor alam. Karena daerah Talaud yang saat ini sementara mengalami kekeringan akibat musim panas berkepanjangan. Kabak Ops Polres Kepulauan Talaud AKP Yakobus Melale yang memimpin langsung proses pemadaman dan dalam penyelidikan ini mengatakan penyebab kebakaran hingga kini belum dapat dipastikan dan masih dalam penyelidikan pihaknya. Berikut keterangannya.
1: Untuk sementara masih dalam proses penyelidikan, karena yang difokuskan adalah bagaimana cara memadamkan api. Nanti tim identifikasi akan turun untuk memastikan penyebab kebakaran. Kami masih belum bisa memastikan, nanti hasil penyelidikannya akan menentukan. Intelijen sementara mendalami, dan yang jelas kami akan berupaya untuk mengungkap penyebab kebakaran. Sementara ini dua bangunan yang kalau dipastikan kerugiannya kurang lebih 300 jutaan. Ya, ruang belajar yang sudah tidak difungsikan karena mungkin lagi liburan anak-anak sekolah. Ya, salah satu kendala adalah tidak adanya pemadam kebakaran dan fasilitas pemadam lainnya, sehingga dapat menghambat untuk pemadaman baik dari kepolisian ataupun warga setempat yang berupaya memadamkan api.
0: Ya, Hana dan juga pendengar, keterbatasan sarana menjadi kendala dalam proses pemadaman karena di Kabupaten Kepulauan Talaud belum tersedia mobil pemadam kebakaran. Kendaraan URC Polres Kepulauan Talaud kemudian dikerahkan untuk mengangkut air ke lokasi kebakaran di SMK Negeri 1 Melongwane kemarin. Selain itu juga masyarakat turut membantu proses pemadaman menggunakan peralatan sederhana hingga api berhasil dikendalikan atau dipadamkan. Dalam peristiwa ini, dua kendaraan yang berada di lokasi masing-masing, satu unit sepeda motor dan satu unit bentor turut terbakar. Beruntung juga tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, dan gedung yang terbakar diketahui merupakan bangunan dalam keadaan kosong, hanya terdapat sejumlah lemari dan kursi sekolah, dan tidak ada aktivitas persekolahan oleh para murid dan juga tenaga pengajar. Demikian dulu yang bisa kami laporkan langsung dari Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Saya Indra Asapura 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci segera menyalurkan beras bantuan pangan tahap 2 tahun 2026 kepada sekitar 8.300 keluarga penerima manfaat di Kota Sungai Penuh. Bersama reporter Asep Sanjaya. Asep.
3: Baik, pendengar, saya laporkan Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci akan menyalurkan beras bantuan pangan tahap 2 tahun 2026. Kepala Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci, Pami Hafiza Siregar, mengatakan penyaluran beras bantuan pangan tahap kedua untuk 3 bulan, yakni dimulai bulan Juli, Agustus, dan bulan September tahun 2026. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras selama 3 bulan. Program tersebut menyasar sekitar 8.300 kepala keluarga di Kota Sungai Penuh.
4: Perlu kami informasikan bahwa dilakukan penyaluran bantuan pangan untuk 3 bulan awal ini. Masing-masing pada yang melakukan mendapatkan 10 kg per bulan atau per awal tadi. Tapi mengimbau kepada seluruh masyarakat dan kemudian pasca dinas terkait bahwa
3: di samping itu, Pak Mihafiza menambahkan jika terdapat kesalahan dalam penetapan penerima, pihaknya akan mengganti penerima tersebut dengan data cadangan. Data pengganti mengacu pada kelompok desil 1 hingga desil 4

0: dan ibadah haji di tanah suci. Pemeriksaan dilakukan secara berlapis dan komprehensif guna mengetahui kondisi kesehatan masing-masing calon jamaah haji, dan hasil pemeriksaan kesehatan ini akan menjadi dasar penetapan status istitwah kesehatan mulai dari jamaah yang dinyatakan sehat dan layak berangkat, jamaah yang membutuhkan pendampingan, hingga mereka yang masih menjalani pengobatan atau pemulihan. Sunardin juga menjelaskan bagi jamaah yang memiliki penyakit berat atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan rangkaian ibadah haji dapat dinyatakan belum atau tidak menunaikan atau tidak memenuhi syarat istitoah sesuai dengan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Sementara untuk jamaah yang membutuhkan pendampingan tetap diberangkatkan dengan pengawasan medis menggunakan obat dan bantuan pendamping sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Untuk kami himbau kepada seluruh calon jamaah haji Kota Kendari, ya alhamdulillah kami sudah dua kali memberikan bimbingan manasik. Yang pertama, bagi yang belum melakukan pemeriksaan, baik itu jamaah yang ada dalam Kota Kendari maupun ada luar Kota Kendari, untuk segera mungkin melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena aturan pelunasan itu harus istitoah dulu, kemudian kita melakukan pelunasan. Jadi, untuk tahap awal ini, kalau Bapak Ibu tidak melakukan pelunasan, apa tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, dan tidak mendapatkan istitoah dari Dinas Kesehatan, maka yang bersangkutan tidak bisa melakukan pelunasan.
0: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan pemeriksaan kesehatan bukan untuk menghambat keberangkatan, tetapi merupakan upaya pemerintah menjaga keselamatan jamaah selama menjalankan ibadah haji. Bagi calon jamaah haji Kota Kendari yang sampai saat ini belum melakukan pemeriksaan kesehatan, diminta segera menyelesaikan pemeriksaan dan tidak menunggu hingga mendekati batas waktu pelunasan BPIH. Sehingga apabila ditemukan masalah kesehatan, masih tersedia waktu untuk mendapatkan penanganan dan mengikuti proses administrasi sesuai ketentuan. Dari Kendari, IDHAM Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat Pasuruan yang akan menunaikan ibadah umroh dan haji kini bisa mendapatkan layanan vaksin meningitis dan polio di RSUD Bangil dan RSUD gratis. Bersama reporter Emil Akbar.
3: Masyarakat yang akan melaksanakan vaksinasi internasional, yakni meningitis dan polio sebagai persyaratan umroh dan haji, kini tak perlu lagi keluar kota atau di klinik swasta, sebab sudah tersedia di RSUD Bangil maupun RSUD Grati dengan biaya lebih murah dan terintegrasi layanan pembuatan paspor dari kantor imigrasi. Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan Dr. Arma Rosalina Selasa pagi. Menurutnya, layanan vaksin internasional sudah ada di RSUD Bangil sejak beberapa tahun lalu, sedangkan di RSUD Grati baru berjalan 2 tahun terakhir. Hanya saja banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, padahal soal biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah ketimbang di klinik swasta maupun layanan kesehatan lain di luar Pasuruan.
4: Sesuai dengan arahan Bapak Bupati, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, utamanya untuk para calon jamaah umroh dan haji, maka Pak Bupati mengharapkan kami dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kantor imigrasi dan kantor kementerian umroh dan haji Kabupaten Pasuruan untuk dapat memberikan pelayanan terintegrasi, sehingga nantinya dapat memudahkan para calon jamaah umroh dan haji dalam mendapatkan pelayanan. Di antaranya adalah pelayanan pengurusan paspor dan visa haji, kemudian juga pelayanan vaksinasi internasional, di mana pelayanan vaksinasi internasional ini sudah dapat dilayani dan tersedia di dua RSUD kita, yaitu RSUD Bangil dan RSUD Grati.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan Hairul Huda Ahmad menjelaskan pihaknya siap mensupport Pemkab Pasuruan dalam percepatan layanan kepengurusan paspor untuk jamaah yang akan melaksanakan umroh dan haji, khususnya layanan jemput bola maupun kepengurusan paspor sehari jadi.
5: Support kami di sini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di sini kita menginformasikan juga kepada para pelaku usaha haji dan umroh kalau kantor imigrasi Pasuruan sudah ada di Bangil dan juga bisa melakukan layanan jemput bola dan juga percepatan sehari. Jemput bola yang dimaksud di sini adalah kita bisa melayani permohonan paspor di luar kantor dengan koridor-koridor yang berlaku sesuai dengan aturan.
3: Diketahui, layanan vaksin internasional di RSUD Bangil maupun Grati berkisar antara 400 hingga 500 ribu rupiah. Sedangkan di klinik swasta maupun rumah sakit lain di luar Pasuruan jauh lebih mahal hingga berkisar antara 700 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Sedangkan kepengurusan paspor

0: dikenakan biaya Rp350.000. Emil Akbar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Sampah Undiksa menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengelola sampah sekaligus memperoleh nilai ekonomi. Bersama reporter Tika Utami.
2: Bank Sampah Undiksa menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengelola sampah sekaligus memperoleh nilai ekonomi. Bank Sampah Undiksa telah berjalan sejak 2017 dan dikelola mahasiswa melalui bidang 2,4 Citra Dana Undiksa. Layanannya terbuka bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Sampah yang diterima antara lain kertas, botol plastik, botol kaca, kardus, duplek, dan galon. Sampah kemudian dipilah dan dijual kepada mitra seperti Sado Eco Bank dan pengepul. Sekretaris Bank Sampah Undiksa Komang Sri Wahyuni mengatakan kegiatan ini tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dan mahasiswa. Koordinator Bank Sampah Undiksa Kade Anggi Putri Pratiwi mengatakan pengelola tidak menerima fee karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja organisasi. Meski demikian, mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah serta akan memperluas edukasi melalui kolaborasi dengan organisasi mahasiswa di Undiksa.
3: Untuk fee itu dari kami tidak ada, karena kami sudah memilih hal tersebut. Jadi kami juga senang, karena kami juga pastinya secara finansial tidak, namun secara ilmu pastinya kami dapat. Karena nanti untuk kedepannya juga kami kan pastinya secara regenerasi akan selalu menginformasikan ataupun menyosialisasikan hal tersebut, bahwasannya yang seperti kami jelaskan tadi, sampah itu bukan hanya sekedar sampah, namun juga menghasilkan uang. Lalu terkait inovasi, pastinya juga mahasiswa kan semakin ada mahasiswa baru itu, semakin dikit juga yang mengetahui. Mungkin kedepannya itu kami akan ada bekerja sama terkait dengan penyebar luasan informasi. Nanti di mana entah itu informasi terkait jenis sampah.
2: Bank Sampah Undiksa membuka layanan setiap minggu pukul 14.00 hingga 17.00 WITA. Sampah yang disetorkan akan ditimbang dan hasilnya dapat diterima dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai. Kedepan, pengelola berencana membuat berbagai produk kreatif dari sampah untuk mendukung edukasi. Bank Sampah Undiksa berharap semakin banyak mahasiswa dan masyarakat memilah serta menjual sampah daripada membuangnya sembarangan.
3: Mungkin kedepannya sadarilah bahwa suatu sampah itu sangat berarti jika digunakan dengan baik ataupun menjadi suatu diolah dengan baik dan dapat menjadi barang yang berguna. Jadi sampah bukan hanya masalah tapi juga bisa mengatasi suatu masalah lainnya.
2: Anggota Bank Sampah Undiksani Kade Astini mengajak masyarakat lebih bijak mengelola sampah karena sampah yang dimanfaatkan dengan baik tidak hanya mengurangi masalah lingkungan, tetapi juga dapat menjadi sumber penghasilan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas berkembang pesat dalam satu tahun terakhir, bersama reporter Faisal Raihan.
2: Jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Banyumas melonjak signifikan dalam satu tahun terakhir. Hingga kini jumlahnya telah mencapai lebih dari 230 ribu pelaku usaha. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat untuk berwirausaha. Namun menurutnya, bertambahnya jumlah pelaku usaha perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas agar UMKM tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah, tetapi juga mampu berkembang dan naik kelas. Sadewo mengatakan pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan semangat berwirausaha. Pelaku usaha juga membutuhkan akses permodalan, pendampingan, dan peningkatan keterampilan agar mampu bertahan di tengah persaingan. Menurutnya dukungan tersebut semakin penting, terutama bagi pelaku usaha dari keluarga prasejahtera, agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.
3: Perlu kita ketahui bersama, perkembangan UMKM di Banyumas mengalami lompatan yang luar biasa pesat. Jika dilihat dari data tahun 2024, tercatat ada sekitar 90 ribu lebih unit UMKM di wilayah kita, dan 2025 melonjak tajam menjadi 230 ribu unit UMKM dari 2024 ke 2025, dan kebanyakan biasanya ibu-ibu.
2: Sadewo juga mengapresiasi pelatihan yang memadukan praktik pengolahan produk kuliner dengan pemasaran digital. Menurutnya kualitas produk perlu diikuti dengan kemampuan memasarkan produk secara kreatif dan efektif agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Sementara itu, Pimpinan Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Purwokerto Rohmat Agus Pranoto mengatakan, pemberdayaan UMKM tidak cukup dilakukan melalui pembiayaan finansial. Pelaku usaha juga perlu dibekali pengetahuan, keterampilan, dan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat pemasaran, serta memperbaiki pengelolaan usaha. Untuk itu, PNM Purwokerto baru-baru ini membekali 150 pelaku UMKM kuliner yang ada di Kabupaten Banyumas. Peserta mendapatkan materi mengenai pengembangan produk, strategi pemasaran digital, hingga pengelolaan usaha agar lebih kompetitif.
4: Kami meyakini bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh modal finansial saja, tetapi juga modal pengetahuan, modal keterampilan, inovasi, dan semangat untuk terus belajar. PNM menghadirkan ruang belajar yang mampu membantu para pelaku usaha kuliner pada umumnya untuk meningkatkan kualitas produknya, memperkuat pemasaran, serta memanfaatkan peluang bisnis yang makin berkembang saat ini.
2: Hingga saat ini, PNM tercatat membina 125.971 nasabah di Kabupaten Banyumas. Total pembiayaan yang telah disalurkan mencapai 973 miliar rupiah. Pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui dukungan pembiayaan dan pelatihan usaha. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, BP 3MI Kepulauan Riau terus memperkuat kerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam upaya meningkatkan perlindungan pekerja migran sekaligus menekan tindak pidana perdagangan orang khususnya di wilayah perbatasan. Bersama reporter Faik Iqbar Muzaki.
5: BP 3MI Kepulauan Riau terus memperkuat kerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam upaya meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia sekaligus menekan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah perbatasan. Kepala BP 3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan kerjasama tersebut dibahas dalam Forum Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau Sosek Malindo. Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan berbagai langkah penanganan TPPO, termasuk pembentukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI, serta gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di daerah.
6: Kami mengusulkan, saya mohon dari pihak Malaysia, orang-orang Indonesia yang berangkat, yang bersembunyi di Malaysia, ya, yang notabene sebagai pelaku TPPO, tolong keluarkan, ya, tidak deportasi ke Indonesia. Alhamdulillah, sambutan begitu baik dari pemerintah Malaysia, Bu. September nanti kita diagendakan rapat lagi di Johor Baru untuk pembahasan penanganan secara spesifik. Dan ketika Malaysia oke, saya juga masuk. Salah satunya adalah kerjasama dalam penempatan pekerja migran secara legal dan prosedural. Nah, ini salah satu juga upaya untuk menekan ya TPPO ini. Kita tempatkan saudara kita yang bekerja secara legal dan prosedural luar negeri.
5: Selain itu, BP 3MI Kepri juga tengah menyiapkan program spesial border treatment bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kabupaten Karimun di Kepulauan Riau diproyeksikan menjadi daerah percontohan untuk mendukung penempatan pekerja migran secara legal bagi masyarakat yang memiliki hubungan sosial dan ekonomi dengan Malaysia. Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yus Bawati, menilai keberhasilan perlindungan pekerja migran juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia sejak sebelum keberangkatan, termasuk melalui peningkatan literasi keuangan.
0: Harapan kami model ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kebiasaan pengelolaan keuangan yang sehat, sehingga hasil kerja luar negeri dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan pada keluarga dan kehidupan setelah kembali ke Indonesia.
5: Melalui penguatan kerjasama lintas negara, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas calon pekerja migran, PPTKMI Kepulauan Riau berharap perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat semakin optimal, khususnya di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Barmusaki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyiapkan rumah susun bagi pegawai yang telah berkeluarga. Fasilitas hunian disiapkan untuk menampung 4.100 ASN pusat yang akan berpindah ke IKN mulai tahun ini. Bersama reporter Andreas Trisno.
7: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKAN mulai menyiapkan rumah susun rusun dengan berbagai tipe untuk mendukung perpindahan aparatur sipil negara ke IKN yang rencananya mulai dilaksanakan tahun ini. Kepala OIKAN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyediakan rusun seluas 98 meter persegi dengan 3 kamar. Namun tipe tersebut dinilai terlalu besar untuk ASN yang baru menikah. Karena itu, otorita IKN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai membangun rusun tipe 45 dan 65 meter persegi untuk menyesuaikan kebutuhan hunian ASN, khususnya pegawai yang baru menikah maupun yang telah memiliki anak. Basuki menjelaskan rusun tipe 45 akan diperuntukkan bagi ASN yang baru menikah. Sementara rusun tipe 65 meter persegi disiapkan bagi ASN yang telah memiliki satu atau dua anak. Penyediaan rusun tersebut menjadi bagian dari 8 paket pembangunan yang disiapkan OIKN tahun ini.
8: Yang baru menikah, itu saya belum bisa menempatkan dia di dalam satu rusun, satu unit. Karena terlalu besar, 98 meter persegi, 3 kamar, kalau dia newly married, saya jadi nggak fair bagi yang lain-lain. Makanya tahun ini, dari 8 paket itu, kami akan bangun yang tipe 45, tipe 65, sehingga lebih banyak lagi yang bisa ditampung. Kalau nanti newly married kita tampung di 98, mengurangi kapasitas. Yang 65 meter persegi, itu juga kami rencanakan untuk yang mungkin mempunyai putra-putri 1 atau 2 orang.
7: Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Satgas Pemindahan ASN sekaligus Deputi Bidang Perencanaan dan Pertahanan OIKAN, Mia Amalia mengatakan, terdapat 16 kementerian dan lembaga yang telah diidentifikasi untuk memindahkan ASN-nya ke Nusantara, seperti Kementerian PKP, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta ATR BPN, dan Kementerian Kehutanan. Meski begitu, mengenai ASN yang dipindahkan dan waktu pemindahannya menjadi kewenangan Kementerian PAN-RB.
9: Kami sudah mengidentifikasi 16 kementerian dan lembaga dan itu akan menjadi input bagi Kementerian PAN-RB untuk menyusun rencana pemindahan ASN.
7: Adapun penyiapan rusun dan pemetaan kebutuhan kementerian serta lembaga tersebut dilakukan untuk mendukung kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan sekaligus memastikan kebutuhan hunian ASN dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak bersama Komite Sekolah terus memantau pembelajaran daring siswa SD hingga SMP, menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat karena karhutla. Bersama reporter Syahrul Sani.
10: Pembelajaran jarak jauh kembali diterapkan bagi siswa SD hingga SMP di Kota Pontianak menyusul kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan efektif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Hermawan Eko Wibowo mengatakan, pengawasan dilakukan bersama pengawas sekolah melalui kunjungan dan pemantauan aktivitas pembelajaran.
11: Kita ada kunjungan ke sekolah, melihat bagaimana guru-guru memberikan pembelajaran daring, Pak. Jadi aktivitas pembelajaran daringnya ini kan dari guru, ini kan dari sekolah. Karena guru tetap masuk, tidak daring. Itu kita pantau dan tentunya dari sekolah ada laporan-laporan yang harus diselesaikan dalam artian instrumen-instrumen untuk mendukung dari bagaimana pelaksanaan daring dipastikan bisa berjalan sesuai dengan kondisi yang kami harapkan.
10: Pemantauan juga dilakukan di tingkat sekolah melalui komite. Sekretaris Komite SMP Negeri 3 Pontianak Heri Samsuri mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengevaluasi berbagai kendala selama pembelajaran daring.
11: Jika ada kekurangan-kekurangan yang perlu dievaluasi, kita akan mencari solusi yang terbaik supaya kegiatan daring ini berjalan dengan lancar dan tidak merugikan siswa. Jadi kita anggap bahwa walaupun daring, nanti kekurangannya jika terjadi di luring akan kita tambahkan, kita perbaiki supaya pada akhirnya proses belajar mengajarnya dijalankan lancar.
10: Heri menyebut berdasarkan pemantauan hingga kini pembelajaran daring di SMP Negeri 3 Pontianak berjalan cukup lancar. Menurutnya pengalaman guru menerapkan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19 menjadi modal penting dalam menghadapi kondisi saat ini. Disdikbud Kota Pontianak memastikan pemantauan akan terus dilakukan menyesuaikan perkembangan kualitas udara. Sementara sekolah dan komite diminta tetap berkoordinasi agar pelayanan pendidikan berjalan optimal tanpa mengabaikan kesehatan peserta didik selama kondisi kabut asap terjadi. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syarusani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh Maros memperkuat kolaborasi dengan Pemkab Maros untuk meningkatkan pelayanan haji. Bersama reporter Kristianto. Kristianto.
12: Baik, saudara pendengar, beberapa jam yang lalu telah digelar kegiatan koordinasi pihak antara pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Maros dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros yang juga dihadiri oleh Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, di mana dalam hal ini membahas masalah istita'ah jemaah haji, di mana untuk Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai suatu kebijakan tersendiri, yakni pembentukan satuan petugas yang dimana bertugas untuk menghadirkan bagaimana para jemaah yang akan calon jemaah haji yang akan berangkat memiliki kesehatan yang full untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bersama ini kami didampingi Kasubag Tata Usaha Kemenhat dan Umroh Kabupaten Maros, Haja Absah. Selamat siang, Bu.
13: Selamat siang, Mas.
12: Ya, bisa Ibu jelaskan bagaimana sih, Bu, kegiatan yang tadi soal sosial koordinasi antara Dinas Kesehatan ke depan seperti apa nih, Bu?
13: Kami dari Kemenhat Maros mengharapkan untuk kesehatan jemaah untuk pemberangkatan tahun 2027, kami harapkan kesehatan jemaah betul-betul berangkat dengan istita'ah 100%, maka kami Kemenhat Maros membentuk satgas satuan petugas kesehatan istita'ah jemaah tahun 2027 bersama Dinas Kesehatan Kanwil ke kantor wilayah Kementerian Haji Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh petugas kesehatan dari beberapa kecamatan di Kabupaten Maros.
12: Ya. Jadi kedepannya ini harapannya pembentukan satgas ini harapan dari pemerintah untuk memberangkatkan haji para jamaah khususnya masyarakat Maros bisa terwujud dengan sesuai harapan, Bu ya?
13: Ya, kami harapkan jemaah berangkat sesuai harapan pemerintah. Semua jemaah istita'ah diberangkatkan ke Tanah Suci tahun 2027, insya Allah.
12: Ya, terima kasih, Bu.
13: Ya, terima kasih. Selamat siang.
12: Ya, demikian informasi yang bisa kami laporkan langsung dari Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Maros. Kembali ke studio.
14: Kilas Berita. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur pada hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo akan melihat langsung kondisi masyarakat serta memastikan penanganan bencana maupun pemenuhan kebutuhan di lapangan berjalan dengan baik. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
15: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Polda DIY menggelar kegiatan pangan murah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menyediakan kebutuhan pokok yang terjangkau untuk masyarakat. Bersama reporter Vika Azalea.
16: Bahan pokok yang harganya lebih terjangkau atau harganya lebih sedikit murah dibandingkan yang ada di pasar. Sekaligus tentunya mendukung ketahanan dan ketersediaan.
17: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polda DIY pagi tadi menggelar gerakan pangan murah di halaman Mapolda DIY. Kapit Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, menyampaikan kegiatan tersebut menjadi kegiatan rutin yang dilakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga turut mendukung ketahanan dan ketersediaan pangan di DIY, termasuk dalam menjaga stabilitas inflasi.
16: Sasarannya tentunya untuk masyarakat Jogja ya, yang memang kondisi saat ini sehingga kita hadir atau Polri hadir dalam rangka mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan di DIY.
17: Sementara itu, salah satu warga, Tati, menilai kegiatan tersebut sangat membantunya. Menurutnya harga bahan pokok yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar.
18: Ya, positif lah.
19: Membantu nggak?
18: Membantu, sangat membantu.
19: Sangat membantu untuk beli keperluan ini ya.
18: Iya.
19: Bu, kalau umpamanya dengan rank harga kan ada selisihnya gitu. Biasanya kalau di pasar dengan beli segini bisa sampai berapa, Bu?
18: Kalau di pasar? Di pasar bisa 300-an lebih.
19: Jadi 300-an ini cuma
18: 200 berapa?
17: Dalam kegiatan tersebut, Polda DIY menyediakan 600 paket sembako yang dapat diperoleh masyarakat melalui kupon maupun datang langsung ke lokasi. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban merasa terbantu dengan adanya program makan bergizi gratis karena kebutuhan asupan gizi yang terpenuhi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Bersama reporter Witra Adila.
20: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak negatif yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
21: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat-rakyat mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
20: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
22: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
20: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar.
1: Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dan kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
15: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan melemah 0,07% pada jeda siang perdagangan hari ini. Bersama reporter Zahrotin Aljanah. Zahrotin, seperti apa pantauan terkininya?
2: Ya, pendengar, memasuki jeda siang perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah tipis. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG berada di level 6.496,89, turun sekitar 4,77 poin setara dengan 0,07%. Sebelumnya IHSG dibuka menguat 0,05% ke level 6.504,99 dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Namun pergerakan indeks berbalik melemah hingga jeda siang meski analis sebelumnya memperkirakan IHSG berpeluang rebound. Sebelumnya analis memperkirakan IHSG masih berpeluang bergerak dalam rentang 6.450 hingga 6.600. Pergerakan IHSG turut dipengaruhi oleh evaluasi berkala Bursa Efek Indonesia terhadap 14 indeks saham yang mulai berlaku pada 1 September mendatang. Selain itu, pelaku pasar mencermati rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak. Program tersebut diperkirakan memberikan sentimen positif terutama bagi sektor infrastruktur, konstruksi, energi terbarukan, dan penyerapan tenaga kerja. Dari sisi eksternal, investor masih mencermati sanksi terbaru Amerika Serikat terhadap Iran, serta perkembangan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat. Pasar juga menunggu data inflasi berdasarkan pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE Amerika Serikat sebagai salah satu indikator arah kebijakan The Fed. Sementara itu, aksi jual investor asing juga masih menjadi perhatian pelaku pasar. Sekian perkembangan pasar keuangan siang hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda juga dapat menantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
15: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Kita buktikan lagi, ya.
2: Program KIP Kuliah terbukti meningkatkan akses ke pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi rentan.
0: Sari Berita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW peak diawali dari PLTS Site Gilimanuk. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah 2026 tercatat telah menjangkau lebih dari 840 ribu mahasiswa aktif. KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden mengirim dukungan ratusan pompa air untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Pompa difokuskan pada kawasan gambut yang sulit dipadamkan. Berikut laporan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
3: Dukungan pemerintah pusat untuk menangani karhutla di Kota Banjarbaru terus diperkuat. Presiden mengirim bantuan pompa air yang kini dikerahkan untuk membasahi kawasan gambut di Guntung Damar dan Pengayuan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Esnuropik, mengatakan kebutuhan pompa di dua kawasan tersebut diproyeksikan mencapai sekitar 200 unit. Sekitar 50 pompa tambahan berkapasitas 4 inci telah ditempatkan. Jumlah tersebut melengkapi sekitar 50 pompa yang sebelumnya sudah beroperasi. Menurut Hanif, penanganan karhutla di kawasan gambut membutuhkan pasokan air secara terus-menerus, sebab api dapat membakar hingga ke bawah permukaan tanah dan kembali muncul meski api di permukaan telah padam. Di Pengayuan sendiri di Kota Banjarbaru, sekitar 30 pompa disiapkan untuk mendukung pemadaman di dua wilayah dengan melibatkan sekitar 350 personil.
4: Kita proyeksikan di dua lokasi tadi, paling tidak ada 200 unit pompa air yang bisa operasional dari dukungan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan 100 unit, dari Kemhan 50 unit, dari Kementerian Pertanian 50 unit. Akan terlibat mungkin ribuan orang di sana, karena satu unitnya memerlukan 6 orang, dikalikan 200 unit, dan itu harus shifting.
3: Sementara penanganan karhutla juga terus diperkuat pemerintah daerah. Gubernur Kalsel Muhyiddin bersama Forkopimda juga ikut melakukan pemadaman di sejumlah titik.
5: Setelah kita sini pemadaman, ternyata hari ini masih asapnya masih keluar. Setelah kami lihat, diambil tanahnya, ternyata ini gambut. Gambutnya masih panas. Jadi di dalam itu masih ada bara. Jadi kepada rekan-rekan yang membasahi ataupun yang memegang pompa atau penyemprotan, ini harus benar-benar dimatikan asapnya.
3: Selain pemadaman, pemerintah juga memperkuat patroli untuk mencegah munculnya titik api baru. Jumlah tim patroli direncanakan ditambah dari sekitar 4 menjadi 20 tim. Dengan dukungan drone, pemerintah berharap dukungan peralatan dari pusat tersebut dapat mempercepat penanganan sekaligus mencegah karhutla kembali meluas di Kota Banjarbaru.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW peak diawali dari PLTS Site Gilimanuk. Program ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 tahun. Reporter RRI Denpasar Dayu Friska melaporkan.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 GW peak diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 GW peak. Terima kasih.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Kabupaten Jembrana. Peresmian tersebut menjadi bagian dari peluncuran dan groundbreaking proyek PLTS di 14 lokasi dengan total kapasitas mencapai 5,3 gigawatt peak. Dalam sambutannya, ia menegaskan pemerintah tidak main-main dalam memperbesar kapasitas energi surya nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan total kapasitas 100 gigawatt peak ini dalam 3 tahun.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Kita buktikan lagi ya. Nanti 3 tahun lagi kita kumpul lagi, kita sekarang selalu bicara dengan bukti. Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
6: Menurut Presiden Prabowo, target tersebut merupakan langkah besar untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik nasional. Saat ini, total kapasitas pembangkit listrik Indonesia mencapai sekitar 88 gigawatt peak yang berasal dari berbagai sumber energi seperti batu bara, minyak, gas, dan panas bumi. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo menegaskan bahwa pembangunan PLTS ini merupakan langkah konkret mendukung astacita terkait swasembada energi, hilirisasi, sekaligus memperkuat visi kemandirian energi bersih di Bali. Proyek ini diproyeksikan mengeliminasi pembangkit berbahan dasar minyak BBM melalui integrasi teknologi PLTS dan baterai energi storage system.
7: Ini launchingnya ada di Bali sebagai simbol bahwa pariwisata di Bali ini akan tumbuh berkembang dengan adanya energi hijau atau energi bersih yang jauh lebih andal, yang jauh lebih bersih, dan jauh lebih ekonomis, yang lebih murah. Nah, tentu saja akselerasi ini perlu memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan.
6: Proyek senilai 9,157 triliun rupiah ini mencakup kapasitas dan produksi. Kapasitas PLTS mencapai 300 gigawatt peak dengan sistem penyimpanan baterai atau BESS 1000 megawatt serta target produksi energi hingga 470 gigawatt peak. Efisiensi energi mampu menghemat konsumsi BBM hingga 151.000 kiloliter per tahun. Proyek ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 321 hektar. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah 2026 tercatat telah menjangkau lebih dari 840 ribu mahasiswa aktif di berbagai perguruan tinggi. Menariknya, jumlah penerima di perguruan tinggi swasta lebih banyak dibandingkan penerima di perguruan tinggi negeri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.

0: Afriani, silakan dengan informasinya.
1: Iya, pendengar, program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah masih menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat atau mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dan dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta pagi tadi, Kepala Bakom Muhammad Kodari mengatakan, hingga semester genap 2026, tercatat 840.792 mahasiswa aktif telah menerima KIP Kuliah. Dan menariknya, jumlah penerima di perguruan tinggi swasta justru ternyata lebih banyak dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri. Berikut kutipan pernyataan Kepala Bakom Muhammad Kodari.
2: Program KIP Kuliah terbukti meningkatkan akses ke pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi rentan. Dari total penerima ongoing 2026 tercatat 840.792 mahasiswa dengan rincian 380.741 mahasiswa di 124 PPN dan 460.051 mahasiswa di 2.204 PTS.
1: Ya, pendengar, dalam pernyataannya tadi, Kodari mengatakan memang cakupan KIP Kuliah ini tidak hanya terkonsentrasi di perguruan tinggi negeri saja, tetapi juga menyasar ke perguruan tinggi swasta. Sementara program ini juga menjangkau mahasiswa yang berasal dari wilayah terdepan, terluar, dan juga tertinggal atau 3T. Pada 2026, jumlah penerima KIP Kuliah di wilayah 3T mencapai sekitar 85.000 mahasiswa dan sekitar 10,2% dari seluruh penerima aktif. Pendengar, pemerintah mengalokasikan sekitar 15,3 triliun rupiah untuk KIP Kuliah di tahun 2026 ini dengan target sekitar 1.047.221 mahasiswa penerima. Dan bagi mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan, pendaftaran akun KIP Kuliah 2026 ini masih akan dibuka hingga 31 Oktober 2026 mendatang. Bantuan yang diberikan nantinya akan mencakup biaya pendidikan yang disalurkan langsung ke perguruan tinggi serta bantuan hidup kepada mahasiswa. Tadi Kepala Bakom mengatakan besaran bantuan biaya hidup akan disesuaikan dengan 5 klaster wilayah, mulai dari Rp800.000 hingga Rp1.400.000 per bulannya mengikuti indeks biaya hidup di lokasi perguruan tinggi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta. Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 2 ASN sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Sejumlah uang yang ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 2 saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lembong, Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kedua saksi telah memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK. Kedua saksi tersebut adalah Betty Emelia selaku staf pada bidang sekretariat Dinas PUPR Kota Bengkulu serta Agus Wendra Wijaya selaku ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu. Dalam pemeriksaannya, penyidik mendalami pengetahuan Betty Emelia mengenai pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas PUPR Kota Bengkulu dan juga sejumlah uang yang ditemukan saat penyidik menggeledah rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu. Sementara, saksi Agus Wendra Wijaya dimintai keterangan mengenai hasil penggeledahan yang dilakukan di kediamannya.
3: Kami pengetahuan yang bersangkutan atas pengelolaan keuangan di lingkup Dinas PUPR Kota Bengkulu. Selain itu, yang bersangkutan juga dikonfirmasi oleh penyidik berkenaan sejumlah uang yang ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu pada saat dilakukan penggeledahan. Kemudian untuk pemeriksaan terhadap saksi kedua, yaitu saudara ASW selaku ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu, dimintai keterangan oleh penyidik atas hasil penggeledahan di rumahnya. Selain itu, saksi juga didalami oleh penyidik berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkup PUPR Kota Bengkulu.
4: Lebih lanjut, KPK sendiri memang mengungkap adanya dugaan pihak swasta lain yang memberikan sesuatu kepada Bupati Rejang Lebong. Dugaan tersebut memang ditemukan dalam pengembangan penyidikan perkara yang sebelumnya

0: ditangani melalui operasi tangkap tangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husain mengatakan lembaganya telah menerbitkan 2 sprindik umum dalam pengembangan perkara tersebut. Menurut Taufik, pengembangan penyidikan itu menunjukkan adanya dugaan pemberian lain di luar pihak yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan. Taufik mengatakan KPK kini mendalami dugaan penerimaan oleh Bupati Rejang Lembong dari pihak swasta lainnya. Pendalaman dilakukan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan termasuk melalui penggeledahan dan pengumpulan sejumlah dokumen.
1: Jadi ada 2 ya, ada 2 sprindik yang kita terbitkan, dua-duanya sprindik umum terkait dengan pemberian pihak swasta kepada Bupati Rejang Lembong. Artinya ada pemberi lain selain yang kemudian waktu tertangkap tangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ada pemberi lain. Nah, kemudian ada penerimaan dari Bupati Rejang Lembong yang tadi diberikan oleh pihak swasta yang lain. Nah, dari pengembangan-pengembangan tersebut, hasil penggeledahan-penggeledahan, pengumpulan dokumen juga ditemukan kemudian bahwa pihak swasta ini modus-modus proyeknya tidak hanya seperti di Rejang Lebong saja gitu, juga dilakukan di wilayah lain. Ya, ini sudah diketahui juga oleh publik, oleh pers juga, bahwa kemudian rekan-rekan penyidik juga melakukan penggeledahan di kota Bengkulu.
0: Diketahui memang KPK sedang mengembangkan penyidikan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lebong. Penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkot Bengkulu. Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai lebih dari 4 miliar rupiah. Uang tersebut ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu. Meski demikian, KPK menegaskan hingga saat ini belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan perkara ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para bikers terhadap korban bencana. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
3: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores kembali turun langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak gempa di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Flores. Bantuan tersebut disalurkan ke posko pengungsian sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas para bikers terhadap korban bencana. Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores mengajak para bikers dari berbagai daerah di Indonesia untuk terus berpartisipasi membantu masyarakat terdampak gempa. Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari kedua aksi kemanusiaan yang masih akan berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Bangkati penggagas Bikers 1000 Tikungan Flores menjelaskan, bantuan disalurkan langsung ke posko pengungsian di wilayah Mbai bagian utara.
4: Saat ini grup Bikers 1000 Tikungan Flores telah berada di posko pengungsian bencana alam gempa di Mbai di sisi utara Pulau Flores. Atas partisipasi dari semua rekan bikers Indonesia lewat grup Bikers 1000 Tikungan Flores diamanakan pada saat ini. Kami minta terus dukungan dari teman-teman semua karena part 2 dalam edisi penyaluran donasi terus berjalan hingga akhir bulan ini. Terima kasih, mohon dukungannya, motivasinya, serta spiritnya.
3: Haji Mat Eka, salah satu anggota grup, mengatakan kondisi sejumlah bangunan di wilayah terdampak masih memprihatinkan dan berpotensi roboh jika kembali terjadi guncangan. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak dinilai masih sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana.
5: Ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau goyang lagi beberapa kali, tinggal rubuh ini. Kita berada di dam wilayah Mbai.
3: Komunitas Bikers 1000 Tikungan Flores mengajak masyarakat dan komunitas bikers seluruh Indonesia untuk terus memberikan dukungan bagi korban gempa. Penyaluran bantuan tahap kedua akan terus dilakukan hingga akhir bulan sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak bencana. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT menyebut indeks potensi radikalisme di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan di tahun 2025. Hasil survei FKPT ini menunjukkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap paham radikal yang semakin kecil. Berikut laporan reporter Andi Sanga dari RRI Gorontalo.
6: Indeks potensi radikalisme IPR di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan

0: oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT serta tim review dari sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia.
1: Dan ini sudah direview oleh beberapa tim review tingkat nasional yang oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Kemudian ada juga dari beberapa tim reviewer di beberapa lembaga seperti beberapa universitas, ada juga dari kementerian, dari UI, dari Nusa Institute, Semai Research, dan beberapa tim reviewer lainnya.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedi Paliama, mengatakan data IPR hasil survei FKPT ini sangat penting bagi pemerintah daerah. Data tersebut bakal jadi panduan dalam pengambilan kebijakan serta penyusunan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan penyebaran paham radikal di dalam daerah.
2: Tetap ada menciptakan ruang kewaspadaan ya, terutama pada dimensi-dimensi sikap dan pemahaman yang perlu saya baca. Nah, saya lihat walaupun dari dimensi tindakan itu relatif rendah, tetapi yang agak tinggi itu di indeks potensi radikalisme di Gorontalo itu pada dimensi sikap. Nah, saya kira ini early warning bagi kita untuk menjaga ini.
0: Penurunan angka IPR ini mencerminkan upaya pencegahan radikalisme di Provinsi Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir memberikan dampak yang sangat positif. Berdasarkan survei nasional BNPT tahun 2017, Gorontalo pernah berada di peringkat kedua secara nasional dengan skor potensi radikalisme mencapai 58,48%. Kondisi ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus memperkuat upaya pencegahan agar Gorontalo tetap menjadi daerah yang aman, toleran, dan memiliki daya tangkal kuat terhadap paham radikal. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah padatnya pemukiman kota Yogyakarta, lahan sempit bukan menjadi batas untuk bertani. Dari rooftop rumahnya di gemblakan atas, Daliman menyulap ruang terbatas menjadi lahan produktif. Menanam cabai, terong, hingga bawang merah. Berikut laporan Dian Purwanto dari RRI Yogyakarta.
4: Sebenarnya yang penting intinya seneng nandur ya mas.
5: Jalanan sempit, rumah berhimpit tidak mematahkan semangat Pak Daliman dalam minatnya membangun sebuah pertanian. Dari rooftop rumahnya di gemblakan atas, pria paruh baya ini membangun mimpi mewujudkan pertanian perkotaan dengan sistem terpadu. Sejumlah tanaman subur seperti cabai, terong, peternakan ayam, dan terbaru bawang merah yang telah dipanen bersama Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan. Daliman mengatakan awal mula membangun sistem pertanian di atas rumah ini berawal dari dirinya yang senang menanam. Menurutnya untuk bawang merah merupakan hasil perdana yang telah dipanen raya. Dalam satu pot terdapat dua jenis tanaman yakni bawang merah dan cabai. Dan total ada 50 pot dengan bibit setengah kilogram atau masing-masing pot 3 umbi bisa menghasilkan sekitar 8 hingga 15 umbi baru.
4: Rencana saya ke depan semua saya tanam berambang dulu semua pakai ini rencana baru tanamnya cabai. Kalau saya ini pakai tanah, pakai sekam dan kotoran ayam. Kenapa saya pelihara ayam? Soalnya saya ambil kotoran ayam yang tercampur dengan sekamnya tadi. Jadi memelihara ayam untungnya ada dua, ada telur dan sekam yang ada kotoran.
5: Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan mengapresiasi inisiasi pertanian perkotaan yang dilakukan. Melalui pertanian ini membuktikan bahwa lahan bukan menjadi halangan untuk membangun ketahanan pangan.
6: Lumayan buat mengurangi belanja sayur mungkin ya, Pak.
7: Nah, yaitu namanya ketahanan pangan itu kayak gini. Okay. Freedom of man untuk makanan.
5: Ami, istri Pak Daliman, mengaku selain dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan pribadi, hasil pertanian sebagian dijual untuk menambah pendapatan keluarga.
8: Kalau dulu belum nanam itu kan saya sering belanja gitu. Terus sekarang ya sudah enggak. Terus kalau ini juga misalnya apa ya, kita enggak ada belanjaan di kulkas gitu. Terus kita cuma tinggal metik aja yang di atas ada apa. Oh ada terong, kadang bayam, cabai juga ada, tomat ada.
5: Dari rooftop rumah warga, semangat kemandirian pangan pun tumbuh. Sebuah solusi sederhana untuk menghadapi keterbatasan lahan, sekaligus lebih tangguh menghadapi gejolak harga kebutuhan pokok. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setidaknya 50 anak tewas dan beberapa lainnya dirawat di rumah sakit akibat wabah difteri di negara bagian Kano, Nigeria Barat Laut. Hal itu dikatakan Badan Legislatif negara bagian tersebut pada hari Selasa kemarin, sebagaimana dikutip Antara hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian Kano meminta pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan Kesehatan Negara Bagian untuk mengatasi wabah tersebut, dan mengarahkan komite kesehatannya untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait mengenai masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi beberapa daerah pemerintahan lokal. Ibrahim Muhammad, anggota legislatif negara bagian yang mewakili Rano, salah satu wilayah pemerintah daerah yang terdampak, mengatakan dalam sidang pleno bahwa wabah tersebut sangat parah di komunitas Ridin dan Sabuar Kaura, tempat sebagian besar kematian dilaporkan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah klub terbaik hari ini akan mengawali persaingan pada hari pertama Grand Final Indonesia Ping Pong League dari kawasan Cibubur. Niar Abduli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan peringatan. Saat ini kami berada atau kami harus melaporkan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana saat ini tengah berlangsung atau telah digelar atau telah dimulai Grand Final atau BRI Grand Final Indonesian Ping Pong League atau IPL 2026 yang merupakan perhelatan ataupun pelaksanaan untuk season kedua ataupun musim kedua. Dan bisa kami sampaikan saat ini kami menanti persiapan dari jelang pembukaan ataupun opening ceremony dari Grand Final tersendiri. Dan pendengar, bisa kami sampaikan bahwa ini setelah sukses menggelar Indonesia Ping Pong League atau IPL musim perdana di tahun sebelumnya, dan tahun ini kembali dengan season kedua. Turnamen pada tahun ini ataupun kejuaraan yang dijadwalkan dimulai pada hari ini tanggal 26 Agustus dan dijadwalkan akan berlangsung sampai dengan Sabtu 30 Agustus mendatang. Grand Final IPL season 2 sendiri ini diikuti oleh 47 tim dan untuk Grand Final sendiri menghadirkan ataupun menyajikan pertandingan dari 8 tim putra dan putri, di mana 4 tim putra terdiri dari Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara dari Grand Final untuk tim putri sendiri ini mempertemukan Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya dan PTM Sukun Kudus serta Jasara Harja Putri. Dan pada pertandingan pertama yang berlangsung sekitar pukul 10 sampai dengan 12.30 tadi telah berlangsung satu tim elit putri yang mempertemukan Onyx Sport Jakarta dan juga Jasara Harja Putri yang akhirnya dimenangkan oleh Onyx Sport Jakarta Putri dengan skor 3-0 ataupun dari menang 3 game atas Jasara Harja Putri. Dan pada gelaran ini Ketua Pelaksana IPL 2026 Yon Mordiono mengatakan bahwa kompetisi tahun ini mengadopsi sistem Liga Tenis Meja Profesional Dunia dengan 3 seri regular, season, dan juga Grand Final. Dan pada IPL season 2 sendiri memperluas jangkauan kompetisi ke 7 zona Indonesia sekaligus memperkuat pembinaan atlet melalui kategori kelompok umur seperti kelompok umur usia di bawah 13 dan juga usia di bawah 15. Dan penyelenggaraan pada tahun ini berjalan dengan konsep baru, yaitu melalui pendekatan sportainment untuk mendekatkan tenis tentunya kepada masyarakat, terutama pada para pecinta tenis meja. Dan untuk sementara kami masih menanti dari upacara pembukaan ataupun opening ceremony dari Indonesian Ping Pong League ataupun IPL musim atau season kedua tahun 2026. Demikian untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, yang rapi oleh Protika RRI, terus mengedara untuk kita.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Anggota Ombudsman Roberna Endi Jaweng mengatakan pihaknya mulai tahun ini akan mengukur kerugian publik yang berhasil dicegah atau diselamatkan melalui penanganan laporan masyarakat sebagai bagian dari program valuasi kerugian publik. BPOM menerbitkan peraturan BPOM nomor 11 tahun 2026 tentang kemasan pangan untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Regulasi mengatur keamanan kemasan yang bersentuhan langsung dengan pangan untuk mengendalikan resiko paparan zat berbahaya. Polda Kalimantan Barat meningkatkan patroli pembasahan di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kubu Raya. Langkah dilakukan untuk mencegah bara kembali menyala dan meluas menuju pemukiman warga. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait inovasi ubi bambing alternatif penanganan karhutla. Inovasi ubi bambing saat ini sedang dipersiapkan sebagai metode alternatif untuk membantu menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Istilah ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mendorong uji coba dan produksi massal teknologi berbasis tepung ubi atau singkong ini dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Palembang pada 24 Agustus 2026. Lantas seperti apa tanggapan dari Badan Riset Inovasi Nasional BRIN? Kami telah bersama Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan ORPP BRIN, Puji Lestari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Puji, selamat siang.
2: Selamat siang, Chris.
1: Ya, Ibu Puji, sejauh mana ini ubi bambing sudah diuji? Apakah memang masih dalam tahap laboratorium, uji lapangan, atau pernah diterapkan di wilayah rawan karhutla?
2: Mungkin ini ya, kalau kami tetap berbasis menyampaikan dari aspek eviden yang kami lakukan di BRIN dan potensi dari ubinya sendiri ya sampai saat ini. Nah tentu saja gini, untuk program yang Pak Prabowo ini tentu saja untuk apa ya, untuk penanganan, katakanlah penanganan dari kebakaran hutan ataupun lahan ini perlu kita dukung. Nah dalam hal ini sebenarnya perlu kami sampaikan dari ubi ini, katakanlah yang kasava ya sino. Kalau dari basis materi genetik, dari sumber daya genetik sebenarnya sangat potensial sumber daya genetik. Kita lihat dari ubinya sendiri ini bisa tumbuh dimanapun. Maksudnya beda dengan padi, beda-beda dengan kedelai misalnya. Jadi ini profit, produktivitasnya tinggi, kemudian juga dia sumber pangan juga, karbohidratnya itu selain murah juga bisa kata untuk diversifikasi pengganti katakanlah beras, padi juga bisa. Nah ini juga bisa ditahan berbagai lahan termasuk lahan kering gitu. Jadi ini gini, nah kalau kita sampai ke arah membantu bagaimana ini bisa menjadi alternatif, alternatif untuk penanganan kebakaran hutan, karhutla, ini sampai saat ini terus terang ya kami pertentangan fokusnya adalah menyiapkan pengembangan varietas atau calon-calon varietas unggul ubi kayu yang memang menghasilkan padi tinggi, beberapa produktivitas tinggi, sampai ini kita punya calon galur-galur. Nah itu sebagai materi genetik kami insya Allah mendukung ke sana bisa. Nah untuk terkait dengan aplikasi ya, untuk ini kami terus terang dari berbagai riset ya, mungkin karena kalau yang RPP sendiri belum melakukan jujur untuk, mungkin kalau OR lain ya, untuk khusus untuk bagaimana ini bisa membantu untuk penanganan karhutla ini belum kami lakukan kalau di UR pertanian dan pangan. Tapi secara materi genetik bahan baku insya Allah kami kembangkan ke sana. Cuma gini, kalau dari aspek sains dari riset yang telah ada ini memang punya fungsi dia. Jadi untuk skala kecil ini berbagai riset telah dilakukan di negara lain juga, kalau di kami terlebih kami belum. Jadi intinya adalah padi ini bisa mereka apa ya, menghasilkan cair, jadi bisa menghambat penyebaran api. Ada fungsi-fungsi di sana secara langsung belum mematikan api ya, jadi skala kecil menghambat, memperlambat rambatan api katakanlah. Kemudian jika bisa membentuk lapisan karbon yang memblok oksigen misalnya, itu menjaga kelembapan, jadi itu bisa menurunkan penyebaran kebakaran. itu untuk skala kecil misalnya itu sampai saat ini insya Allah kalau kita bisa coba dengan bergas secara teoritis dan secara bukti-bukti ilmiah itu insya Allah bisa, dan dia biodegradable ya, jadi ramah lingkungan, dari situ aman. Ini mungkin itu, tapi untuk jadi intinya adalah lebih ke pencegahan perlambatan kebakaran.
1: Okay, baik.
2: Beda dengan saat extinguisher atau yang berbahan air langsung bisa mematikan api secara langsung dengan cepat. Itu kalau murid tepung ini ya, tapi memang perlu formulasi intinya. Perlu kita overformulasi dosis seperti apa itu mungkin yang perlu kita pelajari ke sana dan nanti bisa dikun ke sana.
1: Nah, Bu Puji, dalam kondisi seperti apa inovasi ini paling efektif?
2: Ya, kalau paling efektif tentu saja kita dengan potensi tepung, katakanlah tepung ubi kayu dengan potensi yang ada, dengan yang sudah dilakukan sebagai contoh yang sudah dilakukan, ya sebenarnya bisa ke arah kesan contoh yang selain. Jadi enggak murni tepung, jadi kita harus tetap berbasis, jangan sampai pseudosain dalam arti ini terbukti semuanya, tapi secara ilmiah ini sebenarnya benar tidak. Jadi kalau kami secara riset tentu saja, contoh sebagai saat yang sudah dilakukan di beberapa kelompok riset ya, di internasional juga gini, kombinasi pati dengan grafit misalnya, itu bisa ternyata menjadi retardan. Ini bisa mengurangi gas itu, kebakaran, meskipun skala kecil, kebakaran dalam skala kecil lah, dengan bantuan polipropilen itu sebagai contoh. Kemudian kombinasi pati, asafani dengan amonium polifosfat atau CaCO3, dalam komposit kayu tertentu itu bisa juga membuktikan efektivitasnya. Itu untuk menjadi memperlambat penyebaran api. Nah, ini skala-skala kecil ini dengan komposisi formulasi yang efektif ini, dan juga nanti kalau diperbesar, tentu saja gini, sebelum scale up harusnya kita dalam skala optimal. Itu sudah kita well proven dulu. Ini sebagai beberapa contoh sudah, dan tidak murni sekali lagi kita buat formula dulu. Yang pasti pembawaan seperti apa, kemudian juga metode nya nanti spray seperti apa itu perlu kita itu dulu, kita pastikan dulu. Tapi terus potensinya ada, insya Allah.
1: Okay, baik. Nah, Bu Puji, kalau ini kan sudah istilahnya dapat dikatakan juga efektif begitu ya untuk menghambat penyebaran api tadi. Tapi seberapa
2: kecil ya? Skala kecil ya.
1: Oh, skala kecil saja ya Ibu Puji ya?
2: Efektif. Yang sekarang ini masih dilakukan skala kecil ini dengan berbagai formula. Saat ini kalau sampai di lapang, mohon maaf, untuk secara ilmiah kami belum melihat beberapa bukti itu. Maksudnya kalau skala besar, sekali lagi skala kecil kita optimalkan dengan formula, dengan dosisnya, metode sprayernya seperti apa, itu harus kita buat dulu. Nah, itu baru nanti. Jadi ini menurut saya sih masih perlu waktu dulu sebelum skala besar. Jadi itu skala optimal yang terkontrol dulu dengan lengkap, itu mungkin harusnya seperti itu. Maaf ya, karena kami harus membuktikan dulu secara saintifik dan bukti yang well proven.
1: Nah, Bu Puji, bagaimana dengan biaya produksi lalu juga distribusinya ini dibandingkan teknologi penanganan karhutla yang saat ini digunakan?
2: Ini kalau melihat dari ubi ini murah sebenarnya, jujur. Ubi ini termasuk secara bahan baku ini, sebagai contoh, oke, kalau kita bandingin dengan bahan kimia ya, pembanding aja ya, pembanding. Kalau ini terbukti misalnya setelah formula bagus ya, formula optimal dulu skala kecil katakanlah. Ini kalau kita bandingin secara bahan dibanding yang extinguisher air pembanding kimia, dibanding dengan kasava ini terus terang produksinya saat ini meskipun perlu kita push ya untuk produksi dulu. Itu secara bahan baku insya Allah murah, ramah lingkungan, dan secara residu itu juga aman. Nah, meskipun secara air ya itu sudah aman, tapi ada beberapa campuran bahan kimia tentu bisa bahaya kalau yang biasa. Nah, selain itu ubi ini bahan lokal kita tersedia banyak dibanding kalau kita menggunakan yang katakanlah water bombing yang termasuk campuran bahan kimia impor misalnya. Nah, secara bahan pun insya Allah kita confident ini murah secara bahan baku ya. Meskipun nanti ada formula-formula mungkin yang bisa kita coba tambahkan, tapi juga tetap aman dalam skala lingkungan.
1: Lalu kalau untuk pengembangan ubi bambing sendiri, inikah akankah dapat membuka peluang baru untuk petani ubi lalu juga industri pengolahan pangan nantinya, Bu Puji?
2: Nah, ini ada satu sesuatu yang harus kita hati-hati ya, karena ubi ini kan pangan ya. Ubi ini pangan, terus terang. Meskipun ini bukan pangan utama, kayak kan sebagai sumber karbohidrat, dan ini beberapa daerah dan juga beberapa produk dari ubi ini, apalagi ini kan cukup banyak juga ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya seperti ini. Saat misalnya ini dimanfaatkan untuk ubi kombing, misalnya dengan tadi sekali lagi dengan optimalisasi setelah well proven formula benar, semua parameter-parameter itu juga terbukti, itu kita harus mencari membuat kebijakan lah, katakanlah bagaimana kita bisa membuat keseimbangan bahwa persaingan bahan baku untuk uji bombing dan institusi pangan ini tidak saling kompetisi. Itu mungkin tidak dukungan kebijakan pemerintah kalau itu ke depan. Kan ini kan kalau waktu tertekan kebakaran tidak setiap saat ya. Insya Allah kalau kita punya sendiri dan ini waktu tertentu musim kemarau seperti ini kita perlu, berarti memang penanaman mungkin diperluas secara ekstensifikasi, dengan intensifikasi juga kita tingkatkan teknologinya. Jadi ketersediaan untuk pangan ada, untuk uji bombing itu juga ada, sehingga tentu saja harga untuk konsumen tidak jadi tidak terlalu tinggi, jadi tidak merugikan konsumen. Jadi untuk bahan baku mungkin itu ya, keseimbangan ketersediaan. Jadi dari awal dukungan kebijakan pemerintah begini petani bisa menanam tapi sesuai dengan memang dukungan pemerintah, itu mungkinkah?
1: Oke,
2: untuk,
1: baik
2: Bu, untuk menjaga keseimbangan andai diperlukan. Kalau tidak saat musim apa, jadi kebakaran kahutra ini juga tidak akan tetap saat diperlukan. Mungkin jadi ini ada menjaga keseimbangan antara kebutuhan tempat antara untuk tadi penanganan kebakaran hutan dan lahan.
1: Baik, tetap masih memerlukan kajian lagi begitu ya, Bu Puji ya. Halo, Bu Puji. Halo, Ibu Puji. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan narasumber kami, Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, ORPP BRIN, Puji Lestari. Tadi disebutkan memang kalau dari ubi ini basis materi genetiknya potensial, lalu juga dilihat dari ubi ini bisa tumbuh dimanapun. Lalu ada juga sumber pangan karbohidratnya, jadi pengganti katakan beras. Jadi termasuk olahan kering ini membantu alternatif penanganan karhutla, fokusnya menyiapkan calon varietas unggul ubi kayu. Nanti kami juga masih akan terus menghubungi narasumber kami untuk berupaya dengan koneksi ini kepada narasumber kami di Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi disebutkan kalau memang ini dapat menghasilkan, nantinya ubi bambing ini menghambat penyebaran api tersebut, namun juga tetap memerlukan kajian lebih lanjut. Dan kami telah tersambung kembali bersama Ibu Puji. Ibu Puji, silakan Bu Puji. Ya, baik. Bu Puji dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat lalu juga pemerintah daerah terkait potensi ubi bambing sebagai alternatif penanganan karhutla, Bu Puji.
2: Ya, untuk pesannya sebenarnya satu adalah ingin menjaga bahwa untuk kebakarannya mohon diminimalisirkan, lebih baik pencegahan daripada yang telah terjadi. Itu satu. Jadi mohon lingkungan dari diri sendiri, dari rumah tangga, semuanya lingkungan yang pertama hutan ya, cuma tolong kita jaga bersama, itu satu. Kedua, untuk kebakaran hutan ini itu saja ada alternatif dari katalah bahan lokal seperti contoh ubi, itu bisa menjadi bagian gini. Setelah terbukti ada teknologi yang memang sudah well proven ya, terbukti bisa kita manfaatkan, tapi itu juga bisa membantu untuk meningkatkan ekonomi petani, itu harapannya. Jadi dukungan petani, dukungan riset, itu saja kolaborasi semua kita perlukan ini dengan daerah dan juga kebijakan pemerintah seperti apa itu. Tapi yang pasti kalau ini bisa dilakukan dengan teknologi yang sudah terbukti dulu ya, karena kita kajian ini tetap berjalan. Jadi semoga bisa bantu petani juga.
1: Bu Puji, terima kasih Bu Puji ini telah memberikan analisisnya dan juga update-nya kepada masyarakat. Selamat siang Bu Puji.
2: Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Dan
1: terus Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan ORPP Badan Riset Inovasi Nasional Puji Lestari.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah kendala. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo, mengatakan petugas menghadapi kondisi lapangan yang tidak selalu mudah saat melakukan pemadaman. Menurutnya, keberadaan sumber air dan akses menuju lokasi menjadi faktor penting dalam mempercepat proses penanganan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
1: Dan bagaimana perspektif dari Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup PSLH UGM Jati Mardiatno, kami akan perbincangkan karena telah tersambung di ujung telepon.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jati, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Pak Jati, bagaimana ini melihat munculnya inovasi ubi bambing sebagai alternatif penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia?
4: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, ya itu memang alternatif ya. Cuma memang kalau untuk skala besar seperti karhutlah sekarang, itu perlu diidentifikasi kembali, perlu dilakukan riset lagi kira-kira efektivitasnya seberapa gitu loh. Karena kalau hanya menggunakan tepung ya, tepung ubi kelihatannya itu sesuatu yang tidak mungkin kan. Tapi biasanya seperti contoh yang pernah dilakukan di negara lain, ya itu biasanya nanti tetap tidak menggantikan air. Jadi tetap ada kombinasi antara air ya, tepung dari ubi tadi, kemudian nih kalau yang contoh di Amerika saya baru saja lihat juga itu dia dicampur juga dengan sodium bentonite. Jadi maksudnya kombinasi tadi itu akan membuat jadi air itu akan bisa lebih bertahan lama, kemudian dia akan mengcover ya permukaan lahan sehingga api itu akan lebih mudah untuk padam karena tidak punya reaksi dengan O2 sehingga dia akan padam sendiri. Nah, masalahnya sekarang pertama itu berapa banyak ya tepung yang dibutuhkan ya untuk bombing tadi, kemudian juga campurnya tadi, sodium bentonite-nya tadi. Kemudian juga ini peralatan ya untuk menyemprotkan tadi, apakah itu juga sudah siap, karena dengan adanya campuran tadi itu kan beda dengan air. Kalau air itu betul-betul sudah cair ya, tapi itu kan sudah ada campuran dari tepung dan misalnya ada campuran bentonite itu, maka alat semprotnya itu kan juga ini harus disiapkan agar nanti tidak ya tadi tidak mampet lah misalnya seperti itu. Nah itu yang saya kira perlu diteliti kembali ya berkaitan dengan upaya untuk ubi bombing tadi ya.
1: Nah kalau digunakan berulang kali dalam skala luas, apakah ada risiko munculnya dampak lingkungan ini yang sebelumnya tidak terlihat dalam uji laboratorium, Pak Jati?
4: Ya sebetulnya kalau dari segi lingkungan nggak masalah, karena itu kan bahan organik semua ya itu ya. Nanti kan dia seiring dengan berjalannya waktu dia itu kan akan larut ya, kemudian dia akan menyatu ya seperti organik, nanti dia akan larut ke dalam tanah sendiri. Jadi tidak, sebenarnya nggak ada masalah sih kalau dari segi lingkungan, sama seperti misalnya limbah itu ya limbah ubi, limbah singkong itu kan kalau itu kemudian kita sebar di tanah ya, apalagi dalam bentuk yang dia lebih halus ya, lebih kecil itu kan dia akan mudah untuk bisa larut, kemudian dia akan menjadi zat yang itu tentunya tidak membahayakan bagi tanah sebetulnya itu. Nah itu harus diteliti dulu memang.
1: Nah bukti minimum yang harus dipenuhi sebelum pemerintah ini mempertimbangkan penggunaan ubi bambing secara luas seperti apa itu, Pak?
4: Ya paling nggak ini harus kan komposisi ya, komposisi. Kalau komposisi kimia itu jelas nggak mungkin ya, karena beda ya komposisi kimia yang ada di tepung ubi itu kan jelas beda kalau untuk pemadaman api ya itu ya, karena memang yang paling efisien itu kan memang dengan menggunakan air atau dengan menggunakan CO2 itu kalau untuk memadamkan api. Nah itu kan tidak terpenuhi semua. Nah cuma tadi pati dari ubi itu kan sebenarnya punya kemampuan untuk menjadikan menjadikan air ya yang tercampur dengan tapi tadi kalau kemudian kalau dicampur juga dengan apa sodium bentonet tadi dia akan menjadi seperti gel. Nah jadi gel itu yang nanti akan membuat apa itu jadi mengcover jadi coating ya coating permukaan tanah tadi sehingga itu tadi apa tidak ada kontak antara api dengan udara atau O2 yang kemudian menyebabkan apa api itu kemudian tidak bisa bertahan lama seperti nah itu tentu harus di ya uji coba di apa lingkup yang kecil dulu ya kemudian kalau memang itu apa berhasil ya itu kemudian nanti bagaimana kalau itu digunakan dalam apa skala yang lebih besar gitu untuk lahan besar. Nah selama ini kan yang apa kalau saya baca itu yang dipraktekkan oleh apa Kepala Babinsa itu kan apa pemadaman itu kan dalam skala yang tidak terlalu besar lokal-lokal saja mungkin nggak masalah tapi kalau sudah ini skalanya berhektar-hektar nah itu kan berapa volume yang diperlukan kan kita juga belum tahu seperti itu.
1: Ya. Nah kalau inovasinya memang ternyata efektif, apa potensi perubahan besar yang dapat dibawanya terhadap cara Indonesia menangani karhutlah ini Pak Jati?
4: Nah mungkin yang perlu dipertimbangkan juga sekarang kan masalah pangan ya, jadi masalah pangan. Nah UB itu kan salah satu sumber pangan kita. Nah ini kan juga nanti kalau misalnya apa produksi tepung ubi dari tempat dari apa produksi kita sendiri itu kurang, nanti kan larinya kan juga ke impor. Nah kan nggak jadi kemandirian lagi. Nah ini berarti kan ada satu yang harus dipenuhi dulu bagaimana dengan produksi apa ubi yang ada di tempat kita. Ya, kalau misalnya itu akan digunakan dalam apa skala apa massal seperti itu ya, itu kan harus dihitung berapa produksi kita seberapa nanti yang untuk di kebutuhan pangan kita kan akan diversifikasi pangan juga untuk memenuhi kebutuhan pangan. Jadi tidak hanya tergantung dari beras tapi juga kan dari apa selain beras kan juga perlu itu. Nah itu nanti ada pertentangan juga nanti untuk pangan atau nanti untuk kebutuhan itu apa pemadaman kebakaran tadi. Nah itu juga harus dihitung juga seperti itu. Jangan sampai kita ini ada satu masalah sini ambil apa solusi instan seperti ini tapi ternyata nanti malah bermasalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Padahal pangan itu kan yang utama. Nah itu loh yang perlu kita lihat. Sama kasusnya seperti ini apa ya apa biofuel ya biofuel itu kan juga pro kontra juga ya itu kan karena yang satu untuk kebutuhan untuk pangan yang satu juga untuk kebutuhan apa untuk energi. Nah ini kan harus dipertimbangkan juga seperti itu.
1: Baik. Nah mungkin dapat memberikan pesannya juga ini Pak Jati kepada publik supaya masyarakat tidak melihat inovasi ubi bambing sebagai solusi tunggal terhadap persoalan karhutla.
4: Ya, saya kira ini apa itu alternatif ya. Silakan itu saya kira ya mungkin ide dari Pak Presiden itu ya mungkin perlu kita anu ya perlu kita apa cermati juga. Saya kira ini juga peluang bagi teman-teman di apa lembaga penelitian di BRIN ya itu untuk kira-kira apa apakah alternatif itu memang memungkinkan atau mungkin ada alternatif lain. Jadi prinsipnya itu sebetulnya itu tadi apa selama ini kan apakah mungkin saya kira apakah upaya waterbombing yang kita lakukan itu sudah apa efisien berapa atau belum gitu loh. Kenapa kok apa setiap kali kebakaran dalam lahan itu kita itu kemudian sampai lepas kendali dan tidak bisa kita kendali seperti itu ataukah apa perlu ada metode lain yang perlu dilakukan yang itu lebih efektif dan tentunya apa dari segi apa biaya tentunya juga harus lebih apa ya lebih murah tentunya seperti itu. Nah alternatif-alternatif itu saya kira masih memungkinkan lah gitu ya. Tapi yang penting itu tadi apa itu bukan solusi tunggal ya. Jadi itu tentu dalam apa upaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan itu ya tentunya memang apa ya waterbombing salah satunya atau misalnya dengan apa alternatif yang lain tadi ya, misalnya ada usulan tentang apa ubi bombing ya itu cuma kan belum teruji ya selama ini kan yang kita pahami kan ya memang itu tadi dengan pemboman air tadi waterbombing ya kemudian kalau mau modifikasi cuaca nah apakah memang apa syarat ya secara apa cuaca ya awannya itu memungkinkan untuk memanen hujan itu kan juga Beberapa alternatif yang bisa dilakukan seperti itu, Mbak.
1: Baik, Pak Jati. Jadi kajian ini memang memerlukan riset lebih lanjut lagi, begitu ya, Pak Jati ya?
4: Terima kasih, Pak Jati.
1: Telah memberikan analisisnya dan juga update-nya. Selamat siang.
4: Oke, selamat siang.
1: Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup PSLH UGM Jati Mardiatno berbicara terkait inovasi ubi bambing alternatif penanganan karhutla.
0: Wawancara Pro 3.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di Kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT. Sekaligus memastikan penanganan dan dukungan pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana berjalan secara optimal. Presiden Prabowo sempat memimpin rapat koordinasi di Posko Penanganan Bencana Alam NTT Kodam 9 Udayana di Nagekeo, NTT. Dalam rapat, Prabowo didampingi sejumlah menteri terkait seperti Menteri PU Dodi Hanggodo, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Selain itu, hadir pula Gubernur NTT Melki Lakalena, serta sejumlah kepala daerah lainnya. Berita dalam negeri lainnya, Ketua Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro resmi membuka kick-off dan sosialisasi Monef Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026. Dalam kesempatan, ia mendorong komitmen badan publik dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Bersama reporter Penta Maidita.
1: Informasi atau KI Pusat Handoko Agung Saputro resmi membuka kick-off dan sosialisasi monitoring serta evaluasi atau MONEV Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026 di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta pada Rabu 26 Agustus 2026. Ia menegaskan keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, Handoko meminta agar badan publik memastikan bahwa informasi yang disampaikan bermanfaat untuk masyarakat. Ia pun turut menyoroti masih adanya badan publik yang memperoleh kategori kurang informatif maupun tidak informatif. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena menunjukkan belum kuatnya komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Demikian disampaikan oleh Handoko di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta pada Rabu 26 Agustus 2026.
2: Hari ini kita akan memulai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin menegaskan bahwa MONEF, seperti yang saya singgung, tidak sekedar perlombaan untuk mendapatkan predikat. MONEF adalah cermin bagi kita semua untuk melihat sejauh mana badan publik telah menjalankan kewajiban terkait informasi, apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki.
1: Sementara itu, Sekretaris Komisi Informasi Pusat, Zamsani, menekankan bahwa badan publik bertanggung jawab untuk mengelola informasi secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memperoleh haknya dengan mudah untuk mendapatkan informasi berkualitas.
3: Keterbukaan informasi harus kita tempatkan sebagai bagian daripada budaya kerja dan tata kelola kelembagaan. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang berkualitas, akurat, transparan, dan mudah diakses.
1: Adapun kegiatan ini diikuti secara daring dan luring oleh berbagai badan publik di Indonesia. Selain sosialisasi mengenai MONEF Keterbukaan Informasi Publik, para peserta juga diberikan penjelasan teknis mengenai penggunaan aplikasi MONEF. Menurut Zamsani, keberhasilan MONEF Keterbukaan Informasi ini sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak. Para peserta pun diajak untuk mengikuti seluruh tahapan MONEF Keterbukaan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh dan berintegritas, termasuk melakukan proses pengisian dan penyampaian data dengan benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mendorong Indonesia dan Australia agar segera merumuskan langkah-langkah operasional dalam perjanjian keamanan bersama antara Australia dan Indonesia, Jakarta Treaty 2026. Untuk mempererat hubungan kedua negara, Marles menjelaskan lokasi geografis Indonesia dan Australia membuat hubungan bilateral memiliki pengaruh sangat besar bagi keamanan nasional kedua negara. Sementara Menhan RI Syafri Syamsuddin menyampaikan, Indonesia berharap dapat memajukan implementasi Jakarta Treaty dan kemajuan kerjasama pertahanan dengan Australia. Menhan meyakini kemitraan Indonesia dan Australia tidak hanya terbatas pada keamanan kedua negara, tetapi juga untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan bersama. Berita olahraga, Mitch Evans resmi bergabung dengan tim debutan Formula E Opel untuk musim 2026-2027. Ia bergabung setelah 10 tahun membela Jaguar. Evans akan berduet dengan Theo Porcheyre yang masih berstatus rookie di Formula E. Porcheyre merupakan juara Formula 2 pada tahun 2023 dan sebelumnya membela Pidgeot di ajang World Endurance Championship. Kepindahan Evans ke Opel terjadi setelah ia mengumumkan kepergiannya dari Jaguar pada April lalu. Kesepakatan dengan Opel disebut tercapai pada musim panas, namun akan diumumkan setelah musim 2025-2026 berakhir.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walter Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Triadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi, 4 November 1950, pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945, ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Marta Tiahahu, wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kementerian Perhubungan mengimbau masyarakat memastikan kendaraan yang digunakan memiliki izin serta memenuhi persyaratan teknis kelaikan jalan. Imbauan terutama ditujukan bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk mengangkut orang dalam jumlah banyak. Kementerian Kehutanan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan melalui pemantauan titik panas atau hotspot, patroli, verifikasi lapangan, hingga penguatan sarana dan prasarana pemadaman. Polda Kalimantan Barat meningkatkan patroli pembasahan di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kubu Raya. Langkah dilakukan untuk mencegah bara kembali menyala dan meluas menuju pemukiman warga. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menghadapi kekeringan, memperkuat ketahanan dan ketersediaan air bersih. Salah satunya ada di Provinsi Jawa Barat yang saat ini sedang dilanda krisis kekeringan ekstrim pada puncak musim kemarau Agustus, dipicu fenomena El Niño sangat kuat, serta fenomena Indian Ocean Dipole positif. Jadi berdasarkan data terbaru dari BPBD Jawa Barat per akhir Agustus, dampak kekeringan telah melanda 189 desa kelurahan di 440 kecamatan, yang mencakup hampir 96% wilayah daerah. Lantas seperti apa langkah penanganannya dan juga kondisi update terkininya? Saat ini kami telah bersama Pranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat, Hadi Rahmat Harja Sasmita.
5: Wawancara Pro 3.
4: Pak Hadi, selamat siang.
6: Selamat siang, Mbak Hana.
4: Pak Hadi, bagaimana kondisi kekeringan di Jawa Barat saat ini dan wilayah mana yang paling beresiko mengalami krisis air bersih?
6: Baik, bisa kami laporkan ya, sampai dengan kemarin gitu ya, kami terima laporan kejadian kekeringan. Itu saat ini sudah melanda di 26 kabupaten kota di Jawa Barat laporannya, dan jumlah kecamatan yang terdampak ini ada 192 kecamatan dan 443 desa ya. Nah, sementara untuk jumlah kakak terdampak ini ada 186.172 kakak, dan jumlah jiwa terdampaknya 1.032.621. Dan sampai dengan kemarin gitu ya, jumlah distribusi air yang sudah disampaikan ke masyarakat itu berjumlah 13.145.400 liter air yang sudah didistribusikan. Gambarannya seperti itu, Mbak Ana.
4: Tadi jumlah distribusi airnya 13 juta sekian begitu ya, Pak Hadi ya?
6: Iya, betul. Betul.
4: Oke. Lalu kalau untuk mekanisme distribusi air bersihnya ke wilayah yang mengalami kekeringan ini seperti apa, Pak?
6: Kalau secara mekanisme tentu melalui apa laporan dari kewilayahan ya, yang memang mengalami kondisi kekeringan dan kesulitan air bersih, dan memang yang menjadi target untuk kami distribusikan adalah pemenuhan kebutuhan air bersihnya gitu. Dan otomatis setelah ada laporan, proses distribusi itu dilakukan sambil kita juga lakukan monitoring ya terkait dengan layanan kebutuhan air bersih yang sifatnya berulang tentu saja gitu.
4: Apakah ada kendala ini Pak dalam pendistribusian air bersih?
6: Ya tentu saja kendala pasti ada ya, karena memang wilayah yang didistribusikan ini bukan bukan saja di perkotaan gitu ya, ada juga yang di wilayah pedalaman gitu, yang memang perlu ada koordinasi dan juga kendaraan-kendaraan yang memang bisa dioptimalkan ya di pedalaman, dan juga ini koordinasi dengan warga yang memang ada di daerah tersebut tentu menjadi penting ya, agar memang bila mana memang sulit diakses tentu ada wilayah-wilayah yang menjadi wilayah pendukungnya lah gitu. Jadi karena itu tadi gitu, tentu saja kan hal ini perlu diantisipasi agar mereka yang memang membutuhkan ini terlayani ya kebutuhan air bersihnya gitu. Dan untuk kebutuhan air bersih sendiri kan memang sumber-sumber ini tetap kita upayakan semaksimal mungkin, karena kan distribusi air sendiri kan memerlukan sumber daya, dan ini yang juga kita upayakan dikoordinasikan agar ketersediaannya ini, supply-nya selalu continue bisa terpenuhi ya. Dan ini yang kita terus monitor, karena waktunya kita belum tahu sampai kapan gitu ya, mudah-mudahan sih bisa secepatnya, tapi kan sesuai prediksi ini kan bisa sampai dengan bulan September atau Oktober, ini kita harus antisipasi gitu kemungkinannya.
4: Baik, tapi apakah BPBD juga memiliki cadangan air atau juga skema khusus ini untuk menghadapi kondisi darurat kalau sumber air masyarakat mengering begitu, Pak Hadi?
6: Ya, memang kalau kita berkaca juga ya sebenarnya dengan kondisi tahun 2023 yang memang mengalami kondisi kekeringan seperti tahun ini yang dipengaruhi juga oleh fenomena El Nino ya. Dan beberapa daerah memang sudah mengupayakan semaksimal mungkin dengan misalnya menyediakan toren-toren ya untuk penampungan gitu, karena memang ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tentu dengan yang antisipasi lain kaitan dengan misalnya mencari sumber-sumber air yang lain gitu, yang memang diperlukan pada saat kondisi darurat seperti ini. Dan tentu koordinasi ini sangat penting ya kita lakukan, dan kita juga kan BPBD ini nggak bisa sendiri gitu Mbak. Kita juga harus lakukan koordinasi misalnya dengan PDAM gitu ya, atau dengan instansi lain atau pihak swasta gitu ya, yang memang mereka juga selama ini cukup berkontribusi ya, seperti halnya misalnya perusahaan-perusahaan yang memiliki sumber daya air ya, atau perusahaan-perusahaan yang memang memanfaatkan air juga, mereka sejauh ini cukup aktif ya, memberikan bantuan distribusi air ke lokasi-lokasi yang terdampak gitu, Mbak.
4: Baik, nanti kami akan juga pertanyakan dampaknya ke masyarakat seperti apa, Pak Hadi, tapi setelah jeda berikut, Pak Hadi.
6: Mangga-mangga.
7: Catatan peristiwa.
8: Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari peran media massa beserta para jurnalis untuk menyebarkan propaganda kemerdekaan dan pergerakan nasionalisme ke seluruh masyarakat, tidak terkecuali kantor berita Antara.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Nah, Pak Hadi, apakah BPBD melihat adanya peningkatan risiko penyakit akibat keterbatasan air bersih selama periode kekeringan ini, Pak?
2: Untuk hal ini memang kita belum belum memantau secara utuh ya, tapi memang tentu koordinasi di awal sudah kita lakukan. Namun secara umum sih sebenarnya kondisi yang sifatnya masif belum terjadi ya di Jawa Barat ini, dan kita tetap memantaunya. Sejauh ini memang kita juga koordinasi dengan dinas kesehatan untuk dampak kekeringan kaitan dengan masalah kesehatan ini belum ada yang sifatnya masif, tapi tetap kita lakukan monitoring ya kaitan dengan kondisi tersebut.
1: Kalau untuk sektor pertanian lalu juga ketahanan pangan seperti apa itu, Pak, dampaknya?
2: Ya, ini juga satu hal yang memang kita koordinasikan sebenarnya di awal tahun kita melakukan rapat koordinasi, dan tentu pelibatan teman-teman stakeholder kaitan dengan perangkat daerah yang bertanggung jawab terkait dengan urusan pertanian kita libatkan, karena memang tentu kondisi kekeringan ini akan berdampak juga ya ke sektor pertanian, dan ini memang menjadi satu yang kita lakukan monitoring, dan beberapa daerah juga ada yang meminta juga ya ke BPBD untuk distribusi air untuk pertanian. Nah, namun demikian memang sejauh ini kita pantau terus ya kondisi kekeringan tersebut. Memang beberapa daerah juga infonya melaporkan juga kondisi tersebut, dan tentu kita akan update lagi ya kondisi terakhir kaitan dengan masalah ini. Namun fokus kita memang di masalah pertanian, kebutuhan air bersih, tapi untuk hal-hal teknis tentu kita koordinasikan dengan kebutuhan di masyarakat. Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk peran masyarakat sendiri harus seperti apa ini dalam menghemat air lalu juga menjaga ketersediaan air selama periode kekeringan ini, Pak Hadi?
2: Ya, sebenarnya kan beberapa daerah ini sifatnya seringkali berulang ya, berulang ya kejadiannya, dan tentu ini harus menjadi sikap hidupnya mereka juga ya dengan kondisi wilayah atau lingkungan yang memang memiliki potensi kekeringan, dan tentu yang harus dilakukan adalah sikap berhemat itu sendiri ya dalam memanfaatkan air. Kaitan dengan hal tersebut tentu kita tidak hentinya ya menghimbau masyarakat kaitan dengan berhemat dalam pemanfaatan air, dan juga dalam hal misalnya menggunakan air untuk kebutuhan-kebutuhan seperti halnya pertanian segala macam gitu ya. Tentu kan yang dibutuhkan adalah tanaman-tanaman yang tidak memerlukan banyak menggunakan air, tentu saja seperti itu, karena tentu kalau misalnya kondisi tersebut ya harus diantisipasi, karena kita nggak tahu nih kebutuhan kondisi kekeringan ini ya bisa cukup panjang ya kalau misalnya berdasarkan informasi sampai dengan bulan Oktober, dan tentu ini masyarakat harus benar-benar mewaspadai kondisi juga mengantisipasinya dengan ya itu tadi gitu, bersikap hemat dalam memanfaatkan air gitu. Tentu ya istilahnya banyak ya, kita jangan membuang-buang air untuk hal yang tidak perlu gitu ya, dan juga itu lebih banyak pada kebutuhan-kebutuhan primer gitu.
1: Baik. Nah, Pak Hadi, dari 26 kabupaten kota se-Jawa Barat tadi begitu yang mengalami kejadian kekeringan, ada daerah tertentu yang menjadi fokus dari BPBD untuk ditanggulangi nih, Pak?
2: Ya, kalau sejauh ini sih sebenarnya masing-masing kabupaten kota sudah melaksanakan kewajibannya ya dalam hal distribusian air bersih ini. Dan kalau untuk pemantauan khusus tentu kita lakukan tidak hanya satu atau dua kabupaten ya, kita pantau secara keseluruhan. Namun secara dukungan tentu ada beberapa daerah yang kami sendiri dari provinsi sudah mendorong ya kendaraan tangki ya, itu di wilayah Cianjur dan wilayah Purwakarta ya. Ini dua daerah yang kami berikan dukungan bantuan peminjaman mobil tangki ya untuk masyarakat di sana yang mengalami kekeringan, dan tapi tetap kita juga pantau kondisi-kondisi daerah lain. Tentu saja yang penting tidak hanya urusan ketersediaan pendistribusiannya, yang utama juga justru juga ketersediaannya ini yang penting ya. Makanya ini kita juga terus-menerus lakukan koordinasi agar sumber daya untuk airnya sendiri bisa tetap tersedia selama musim kemarau ini, Mbak Ana.

0: Baik, lalu kalau untuk pemerintah sendiri bagaimana memastikan pembangunan infrastruktur air ini tidak hanya bersifat responsif saat bencana, tapi juga mampu mencegah krisis di masa mendatang, Pak Hadi?
1: Ya, sebenarnya kondisi-kondisi ini sudah kami sendiri sudah lakukan koordinasi ya dengan dinas-dinas teknis dengan memberikan semacam kajian ya. Kita kan memang punya kajian risiko bencana khususnya kaitan dengan masalah kekeringan. Tentu yang perlu ditindaklanjuti adalah bagaimana memitigasi kondisi tersebut agar segera bisa diselesaikan. Dan ini sebenarnya juga sudah beberapa kali kita upayakan, namun memang kita tidak bisa serta-merta menyelesaikannya secara cepat gitu ya, karena memang ada beberapa daerah yang juga didorong ya untuk menambah jumlah sumur bor untuk pemanfaatan air bawah tanahnya, dan ini memang kalau misalnya secara kuantitas tentu belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, dan ini tetap kita coba upayakan semaksimal mungkin beberapa daerah agar menyelesaikan urusan penambahan jumlah sumur bor, dan yang tidak kalah penting adalah juga membereskan urusan irigasi ya yang menjadi suplai air dari di beberapa daerah agar lebih optimal ya dalam pendistribusiannya.
0: Baik, Pak Hadi, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya. Semoga keadaan kondusif kembali ya Pak Hadi ya dengan upaya yang tadi yang telah dilakukan oleh BPBD. Terima kasih Pak Hadi, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Ana, salam tangguh.
0: Pranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat Hadi Rahmat Harja Sasmita berbicara terkait menghadapi kekeringan, memperkuat ketahanan dan ketersediaan air bersih.
2: Wawancara Pro 3. Breaking News.
0: Kami akan hadirkan informasi dari Nusa Tenggara Timur. Tiba di lokasi posko utama, Presiden Prabowo Subianto langsung meninjau dapur umum serta posko pengungsi gempa bumi di Nagekeo bersama reporter Nikolaus Makumeli. Nikolaus, saat ini kondisi terkininya seperti apa?
3: Baik, pendengar perhatikan di mana saya dan berada, langsung dari posko utama pengungsian korban bencana gempa di Sorek. Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan peninjauan-peninjauan di lokasi di dapur umum maupun di posko-posko pengungsian. Saat ini Bapak Presiden bersama rombongan sedang melakukan sambutan dan pertemuan bersama masyarakat dan warga yang sudah tumpah ruah di sekitar lokasi pengungsian ini. Dan saat ini Bapak Presiden masih menyampaikan arahan dan ia mengajak para pengungsi untuk sabar dalam menghadapi bencana yang baru-baru terjadi di khususnya di Pulau Flores. Demikian rekan.
0: Baik Nikolaus, saat ini masih berlangsung juga ya Nikolaus ya konferensi persnya ya?
3: Siang ini masih berlangsung tetap muka secara langsung dengan masyarakat maupun pengungsi yang sudah tidak sabar lagi untuk menyapa dan bertemu dengan Presiden Prabowo di mana mereka sudah menunggu sejak dari pagi hingga pada petang siang ini.
0: Baik Nikolaus, nanti juga kami akan hadirkan ini ya arahan Presiden Prabowo seperti apa.
4: Benar itu. Mendagri, coba tahu nama Mendagri? Hah? Tito siapa? Kanavian.
5: Mereka juga ikutan, Pak.
4: Menteri ESDM nama lengkap. Siapa nama Menteri ESDM?
6: Bahlil siapa lengkap?
7: Bahlil hadiah.
4: Bahlil. Benar, kasih hadiah. Siapa? Pandan. Wah, ada tulisannya enggak? Tutup. Ya udah. Oke ya, semangat, semangat, ya, ya, terima kasih, ya, ya.
0: Baik, kami juga mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Nikolaus Makumeli. Saat ini juga Nikolaus sedang berada di lokasi posko utama Presiden Prabowo Subianto yang saat ini meninjau penanganan dampak gempa bumi di Nagekeo. Tadi juga terlihat ini Presiden Prabowo Subianto berinteraksi dengan anak-anak korban dari gempa bumi di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Lalu juga tadi ada tanya-jawab yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Lantas seperti apa situasi terkininya, nanti juga kami akan hadirkan kembali laporan reporter kami Nikolaus Makumeli yang saat ini sedang berada di posko utama Presiden Prabowo Subianto yang langsung meninjau dapur umum serta posko pengungsi gempa bumi di Nagekeo NTT. Saat ini juga terlihat para warga, ini masyarakat, juga kerap berfoto bersama Presiden Prabowo Subianto saat meninjau penanganan dampak gempa bumi di Nagekeo. Nanti kami akan hadirkan seperti apa situasi terkininya bersama reporter kami Nikolaus Makumeli. Saat ini kami telah tersambung bersama reporter kami Nikolaus. Nikolaus, bagaimana saat ini situasi terkininya di sana?
3: Baik, saat ini Bapak Presiden meninggalkan para warga yang sudah menunggu, dan sesuai rencana Presiden Prabowo bersama rombongan akan mengunjungi rumah sakit umum di daerah Ramong, di mana rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit yang terdampak sehingga operasionalnya tidak berjalan, dan untuk saat ini masih menggunakan rumah sakit bantuan dari Menteri Kesehatan. Demikian.
0: Baik, Nikolaus. Terima kasih atas laporan Anda, Nikolaus. Selamat kembali bertugas.
2: Memori kolektif bangsa.
7: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
8: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
9: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. ada aja, ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Kami juga akan menghadirkan topik terkait menghadapi kekeringan, memperkuat ketahanan dan ketersediaan air bersih. Kekeringan akibat perubahan iklim ekstrim memerlukan langkah nyata untuk menjaga pasokan air bersih tetap aman. Langkah-langkah strategis terbagi menjadi tiga pilar utama, yakni tata kelola, inovasi, dan partisipasi publik. Tata kelola dan infrastruktur air. Revitalisasi waduk, mengeruk sedimen untuk menaikkan kapasitas tampung air hujan. Lalu juga pipa bocor, memperbaiki jaringan distribusi untuk menekan kehilangan air bersih. Dan juga bendungan kering, membangun infrastruktur penampung air baru di wilayah rawan. Lalu juga ada inovasi teknologi tepat guna, yakni permanenan hujan, memasang sistem rainwater harvesting di atap gedung perkantoran. Lalu ada desalinasi air, mengolah air laut menjadi air minum untuk wilayah pesisir. Lantas seperti apa strategi yang dilakukan dari PT AM Jayapura? Saat ini kami telah bersama Direktur Utama PT Air Minum Jayapura, Entis Sutisna.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Entis, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak. Di Papua sudah sore nih.
0: Oke, okay, baik. Selamat sore waktu Indonesia Timur ya, Pak Entis ya.
2: Iya, RRI Pro 3. Jaya selalu.
0: Jaya selalu juga ini untuk Pak Entis. Nah, Pak Entis, ya, bagaimana kondisi ketersediaan air baku PT AM Jayapura saat menghadapi periode kekeringan? Apakah ada sumber air yang mengalami penurunan debit ini, Pak?
2: Ya, kebetulan tadi kami baru saja melakukan rapat koordinasi ya, Forkompinda di Provinsi Papua, dipimpin langsung oleh Pak Gubernur tadi ya. Memang kondisi saat ini, di kebetulan kami di Jayapura ini, PT Air Minum Jayapura ini melayani dua wilayah pemerintahan ya, Kota dan Kabupaten Jayapura. Pelanggan kami saat ini sudah mencapai di angka 41.600 pelanggan ya. Saat ini kami mengelola 23 titik sumber air ya, ada 23 sumber air yang kami kelola. Kalau kami perhatikan dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, memang 23 sumber air ini terasa dampaknya ada penurunan produksi. Kalau kita lihat secara total dari 23 titik yang kami kelola dan kami salurkan kepada masyarakat Kota dan Kabupaten Jayapura, secara existing kami memiliki kapasitas 925 liter per detik. Namun saat ini yang bisa kami produksi sekitar 715 liter per detik ya. Namun secara akumulasi memang gejala-gejala kekeringan ini, terutama di menghadapi El Nino ini, pada area hulu memang kami terasa mengalami 30% ya penurunan kapasitas produksi. Namun secara real di wilayah Kota Kabupaten masih kami bisa layani masyarakat dalam air bersih. Tetapi dari 23 titik sumber air ini memang semuanya tidak interkoneksi. Mungkin ini yang menjadi keunikan di Jayapura. Sehingga masing-masing daerah ada yang cukup ya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Tetapi di beberapa titik juga ada yang kekurangan seperti itu. Dan namun secara umum kami sudah siap menghadapi kemarau saat ini ya, dengan kami membentuk tim Satgas khusus yang kita harapkan bisa mengantisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan gejala kekeringan yang bisa mempengaruhi terhadap pelayanan distribusi air di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Tapi ada wilayah yang paling rentan mengalami gangguan pasokan air kah ketika terjadi kekeringan ini, Pak?
2: Ya, kalau untuk di Papua mungkin ini salah satu hal yang membedakan di Jawa. Kalau dulu ya, sebelum bulan Agustus, memang rata-rata hujan ya di kami di Jayapura ini berkisar setiap minggu itu bisa 4 kali sampai 5 kali hujan dalam seminggu ya. Nah, tapi kalau sekarang memang saya merasakan bahwa hujan di area hulu itu mulai berkurang ya. Jadi ada fluktuasi 50%, biasanya satu hari bisa seminggu bisa 4 kali, 4 hari hujan. Namun saat ini kami rasakan baru bisa terjadi seminggu itu hanya 2 kali hari hujan. Nah, maka ada beberapa hal yang kami coba siasati dalam upaya untuk memaksimalkan potensi air yang ada di Jayapura ini adalah dengan membentuk satgas khusus yang mereka kami tugaskan untuk memonitor di hulu, ya, di seluruh intik yang kami kelola. Ada petugas teknik yang memang menjaga dan melaporkan tentang kondisi-kondisi bila suatu saat nanti ataupun ada terjadi fluktuasi debit yang signifikan mempengaruhi pelayanan. Namun sampai hari ini kita bersyukur untuk di Jayapura ini curah hujan masih relatif, ya, ada, dan hujan pun satu minggu masih bisa dapat 2-3 hari sampai hari ini. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, Pak Entis, tapi kalau terkait juga kualitasnya, ini seperti apa? Apakah terpengaruh juga, Pak Entis?
2: Ya, betul, memang gejala kemarau, ya, yang ada di daerah hulu ini menyebabkan beberapa pepohonan, ya, di area sumber air ini banyak yang saya lihat mengalami dampak kering, ya, di daerah hulu. Dan akibatnya banyak sekarang ini di area sumber air kami yang kelola, terutama di Waena, di Kali Kojabu, di Kamwalker, bahkan di Intik Angkasa, di pusat untuk melayani kota Jayapura, itu kadang material-material seperti batang, ya, kayu, ya, kemudian juga daun-daun itu lebih cepat masuk ke area mulut intik, ya. Nah, ini yang salah satu tanda-tanda yang menurut saya kemarau ini juga berdampak di daerah hulu, di mana pada saat kami meninjau langsung di area sumber air itu material-material yang dulu tidak ada, yang katakanlah di situ dahan, ranting, itu sekarang banyak masuk di area sumber air. Nah, ini kan membuktikan bahwa di daerah hulu sudah banyak sekali pepohonan yang kering, yang akibatnya kalau sekarang ini fluktuatif, ya, teman-teman ke lapangan untuk setiap hari memantau jangan sampai sumber air terbesar di kota Jayapura yaitu Inti Kojabu ini terhenti. Dan memang ketika debit air turun di bawah angka 250 liter per detik di Inti Kojabu yang utama untuk masyarakat Jayapura, itu kami akan segera melakukan treatment untuk melakukan pembersihan-pembersihan di area sumber. Begitu, Mbak, yang saat ini terjadi di Jayapura.
0: Oke, baik. Nah, Pak Entis, apa bentuk dukungan pemerintah yang paling dibutuhkan PT AM Jayapura untuk memperkuat ketahanan air lalu juga mengantisipasi kekeringan ini, Pak?
2: Ya, yang pasti saya juga mengucapkan terima kasih, ya, atas dukungan Bapak Wali Kota Jayapura dan Bapak Bupati Jayapura yang sangat konsen di dalam mendukung keberadaan PT Air Jayapura. Nah, khusus untuk pemerintah kota sendiri, ya, selain membantu dalam pendekatan-pendekatan ke masyarakat adat, ya, untuk menjaga sumber air yang saat ini kami kelola, juga pembangunan infrastruktur juga oleh Bapak Wali Kota juga membantu dalam bentuk presmani kepada kami 4,5 miliar untuk sepenuhnya digunakan dalam upaya memperbaiki layanan distribusi air. Nah, sementara untuk Bapak Bupati Jayapura juga telah memberikan dukungan yang optimal di dalam ikut sertanya masyarakat adat di dalam pengelolaan sumber air, ya, terutama khusus untuk di Kabupaten Jayapura. Kami bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jayapura dan juga anak-anak adat di Kampung Sere di Sentani untuk sama-sama mengelola ataupun merawat pegunungan Siklop, ya, untuk bagaimana mereka anak-anak muda pencinta lingkungan di Kampung Sere ini yang berada di bawah binaan kami itu untuk peduli di dalam menjaga di aliran air ini jangan sampai ada material yang bisa menahan laju air, ya, kemudian juga menjaga di daerah hulu jangan sampai terjadi penebangan. Ini yang kami lakukan, dan dukungan daripada pemerintah kota, kabupaten, masyarakat adat juga, dan anak-anak muda Papua yang peduli lingkungan juga sangat menopang kami dalam memastikan layanan air bersih semakin lancar di kota dan kabupaten Jayapura.
0: Baik, Pak Entis, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya. Semoga juga keadaan tetap kondusif begitu, ya, kualitas lalu juga kualitas air itu dari PT AM ini terus baik begitu, ya, Pak Entis, ya. Terima kasih, ya, Pak Entis. Selamat sore.
2: Terima kasih, Mbak. Selamat sore. Ya.
0: Direktur Utama PT AM Jayapura Entis Sutisna berbicara terkait menghadapi kekeringan, memperkuat ketahanan dan ketersediaan air bersih.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan sejumlah daerah masih berpotensi mengalami hujan, bahkan hujan lebat, angin kencang, dan petir hingga 31 Agustus 2026. Pada periode 25 hingga 27 Agustus 2026, BMKG mengatakan hujan ringan hingga sedang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Namun masyarakat di beberapa daerah diminta meningkatkan kewaspadaan karena terdapat potensi peningkatan hujan dan intensitas sedang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami juga akan menghadirkan topik terkait penanganan dan penyaluran bantuan pasca gempa Flores. Disebutkan kalau pemerintah pusat dan daerah memang mengalirkan logistik secara cepat melalui jalur darat, laut, dan udara untuk korban gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Lantas seperti apa mekanisme dan update terkininya terkait penerimaan, lalu juga pendataan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak? Kami telah bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Marcellus Ecleanus Meta.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Silmeta, selamat siang.
4: Ya, siang, Mbak.
0: Pak Silmeta, bagaimana mekanisme BPBD Kabupaten ND dalam menerima, mendata, lalu juga menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak ini, Pak?
4: Untuk donasi, kami buka posko darurat, ya, menerima donasi berupa barang maupun sumbangan uang di rekening yang ditetapkan sebagai rekening posko. Kemudian untuk penyalurannya, kami menggunakan beberapa mekanisme. Yang pertama, kami bagi-bagi regional dengan memanggil para camat berdasarkan data kebutuhan dari masing-masing desa atau lurah, kemudian kita distribusikan. Nah, setelah 1-2 hari itu berjalan, kemudian ada beberapa titik yang terhambat, kami kemudian memanggil para kades-kades atau lurah untuk menyalurkan. Kami juga dibantu beberapa tim relawan, baik dari fans bola kaki kita, anak-anak Red Boys, dan tim anak muda yang terdiri dari beberapa wilayah, tergabung dari beberapa wilayah. Mereka menyalurkan donasi dari Kita Bisa. Itu juga mereka yang membantu. Selain donasi dari Kita Bisa, mereka juga ikut mendropping bantuan yang masuk di posko BPBD ND. Selain itu, tim BPBD, TNI Polri, SAR juga menyalurkan secara langsung ke titik-titik yang sulit untuk dijangkau dengan kendaraan-kendaraan biasa. Demikian.
0: Baik. Nah, Pak Silmeta, apakah bantuan yang masuk saat ini sudah mencukupi kebutuhan warga?
4: Total KK atau rumah yang dilaporkan rusak itu kan sebanyak 7.590 buah. Atau 7.590 KK yang kami kunci pada tanggal 25 Agustus. Nah, per hari ini itu sudah 12.300 paket bantuan sembako yang sudah kami kirimkan dengan ratusan buah tenda keluarga dan beberapa puluh, hampir 30-an lebih udah tenda pengungsi, itu sudah kami salurkan. Semestinya dari rasio antara laporan yang terdampak dengan jumlah paket yang disalurkan mestinya sudah lebih dari cukup, karena 7.000-an berbanding 12.000 yang disalurkan. Memang kenyataan fakta di lapangan ada mungkin beberapa persepsi tentang siapa sih yang berhak untuk menerima itu, yang kemudian membuat ada PR buat kita bahwa ada 1-2 yang masih tertinggal di dalam kebutuhan penyaluran bantuan sembako. Tetapi kami tetap bergerak dengan berbagai lembaga untuk lebih merapikan ini. Termasuk kemarin kami rapat dengan pihak keuskupan dan Caritas melalui Romo Fikep. Kita bercoba untuk merapikan itu. Rencananya minggu-minggu besok ini sudah mulai dengan juga selain saluran sembako, sudah kita mulai untuk pemulihan pasca gempa dengan melakukan edukasi untuk trauma healing bagi kelompok rentan ibu anak-anak. Demikian.
0: Ya. Apakah ada kendala distribusi bantuan ini, Pak, akibat kondisi jalan, akses geografis, komunikasi, atau faktor lainnya?
4: Awalnya sih betul, memang ada faktor kendala karena beberapa akses yang longsor, lalu hari terutama hari kedua, pertama, kedua, dan ketiga lah. Nah, kalau kita mau berkata jujur, memang karena jaring telekomunikasi belum pulih, jaring listrik belum pulih, memang kita kesulitan. Tetapi pada hari ke 11 dan 12 ini semuanya lebih mudah untuk kita jangkau posisi-posisi korban. Namun ada beberapa titik yang mungkin sekarang lagi viral seperti Tenda Monggi, Tenda Bani, itu sebenarnya sudah dijangkau. Jadi bantuan itu tidak hanya soal dari mana sumber, sebenarnya yang penting kita sudah mendapatkan bantuan. Nah, ada persepsi di masyarakat bahwa bantuan itu harus bersumber langsung misalnya dari posko BPBD, enggak. Mau dari partai, dari yayasan, dari pelaku usaha, siapa saja, yang penting kalau kita sudah menerima bantuan, artinya kita sudah menerima. Nah, ada beberapa yang mengatakan hanya karena belum dapat dari pemerintah, padahal mereka sudah dapat dari pihak swasta, mengakunya belum. Nah, misalnya kita ambil contoh yang Tenda Monggi, sebenarnya kemarin per tanggal 25 itu rombongan Ibu Bupati bersama tim PKK sudah mengunjungi dua desa tersebut dan menyalurkan bantuan. Nah, berikutnya khusus untuk teman-teman di selatan, Reka dan lain-lain itu, memang kita belum mendapatkan informasi yang valid tentang kondisi di sana. Tapi by phone sudah kita hubungi, ternyata memang mungkin di sana dampaknya kurang signifikan sehingga laporan tidak diteruskan ke kami. Terkait dengan Reka, karena alasan akses yang tertutup jalan, distribusi barang kemudian menjadi terhambat. Nah, itu kemarin yang mungkin naik atau viral di media sosial, tapi kita juga sudah lakukan penetrasi untuk salurkan bantuan ke sana. Demikian.
0: Ya. Nah, Pak Silmeta, kalau untuk kondisi tempat pengungsian saat ini seperti apa, Pak Silmeta? Terutama terkait air bersih, sanitasi, itu bagaimana?
4: Untuk tempat pengungsian air bersih, kita pendekatannya dari berbagai pihak ya. Ada yang dari teman-teman balai wilayah sungai, kemudian teman-teman dari PDAM. Kita kemarin kami dilaporkan oleh Pak Direktur bahwa mereka sudah bergerak untuk mengirimkan air bersih. Juga kami dari pos ini air minum juga kami salurkan maupun air tangki. Nah, harapannya ini kan sekarang kan banyak pengungsi yang sifatnya hanya karena status trauma. Ada beberapa yang betul memang rumahnya rusak, itu sudah kami upayakan untuk memaksimalkan bahwa dari jumlah kurang lebih 1.220 rumah yang rusak itu kita upayakan supaya tenda keluarga itu bisa sejumlah itu, sehingga masyarakat cukup di tenda-tenda mandiri itu. Yang untuk yang komunal-komunal sudah bisa mulai kita bongkar lah, karena kondisi kita sudah mau masuk ke transisi darurat. Kita rasakan bahwa sekarang gempa susulannya, frekuensinya semakin berkurang, intensitasnya juga semakin mengecil. Nah, harapannya itu yang karena posisi trauma itu bisa kembali ke rumah. Yang rumah besar, rumah rusak berat, kami siapkan tenda keluarga untuk sementara sambil pendataan, kemudian dibangunkan hunian sementara, lalu akan dilakukan perbaikan rumah secara permanen.
0: Baik. Nah, Pak Silmeta, mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat yang masih berada di pengungsian maupun warga yang ingin kembali ke rumah ini, Pak.
4: Baik, dapat pada kesempatan yang baik ini kami menghimbau masyarakat bahwa kita semua mengalami gempa, kita semua mengalami trauma, namun kita harus bisa segera bangkit, pulih, dan menjadi lebih baik lagi. Kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat, kami sampaikan bahwa pemerintah telah menjanjikan bahwa untuk perbaikan rumah rusak berat akan diberikan donasi sebanyak 70 juta, sedangkan rumah rusak sedang sebanyak 30 juta, dan rumah rusak ringan sebesar 15 juta rupiah. Jadi mari kita semua bangkit dan melakukan aktivitas seperti sebelum terjadinya gempa, namun dengan tetap kewaspadaan karena gempa susulan masih terjadi. Demikian.
0: Baik, Pak. Terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya kepada kami, Pak Silmeta. Salam tangguh. Demikian tadi pendengar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Marcellus Eklianus Meta, berbicara terkait penanganan lalu juga penyaluran bantuan pasca gempa Flores.
1: Wawancara Pro 3.
0: Informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 26 Agustus. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: sektor kiri gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Olympic Lyon dan Fenerbahce siap berburu tiket Liga Champions di pertandingan leg kedua babak playoff. Tottenham Hotspur incar kemenangan saat jamu Charlton Athletic di putaran kedua EFL Cup. Vietnam dan Thailand memperebutkan gelar juara pada leg kedua final Piala AFF 2026. Pendengar, selamat sore dan salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali kami hadirkan sore hari ini ke ruang dengar Anda dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola internasional dari Liga Champions. Olympic Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Dengan hasil imbang 1-1 pada leg pertama dan taruhan tiket menuju fase liga, tuan rumah Lyon ambisius mengejar kemenangan. Dan berikut selengkapnya kita dengarkan laporan Nur Diansyah.
1: Bonjour à tous et bienvenue à cette première conférence de presse de l'Olympique Lyonnais.
2: Leg kedua laga playoff Liga Champions UEFA atau UCL antara Lyon dan Fenerbahce berada dalam posisi yang seimbang setelah hasil imbang satu sama pada leg pertama. Tuan rumah asal Prancis ambisius memanfaatkan pertandingan kandang ini dan rekor head-to-head yang lebih unggul dibandingkan Fenerbahce mampu membawa mereka masuk ke fase Liga UCL. Lyon memulai kampanye Ligue 1 mereka dengan kemenangan 1-0 atas Toulouse di laga tandang akhir pekan lalu. Hasil yang mereka harapkan menjadi pendahuluan sempurna untuk penampilan pertama mereka di Liga Champions sejak musim 2019-2020. Performa mereka tampaknya sedang bagus di awal kampanye karena sejak kekalahan leg pertama mereka melawan Sparta Prag di babak kualifikasi Liga Champions terakhir, mereka tak terkalahkan dalam 3 pertandingan berikutnya. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Lyon, Paulo Fonseca, menyebut bahwa Fenerbahce sangat berbahaya dalam serangan balik dan transisi defensif.
3: Saya tidak berpikir Fenerbahce datang ke sini hanya untuk bertahan. Saya yakin Fenerbahce ingin menang juga. Itu hal yang normal. Tapi saya pikir seperti yang saya katakan, kami harus sangat seimbang karena kami tahu bahwa Fenerbahce sangat berbahaya dalam serangan balik dan transisi defensif. Kami harus sangat memperhatikan hal tersebut. Tapi saya pikir ini akan menjadi pertandingan terbuka dengan kedua tim yang sama-sama ingin menang. Sementara itu, sebagai raksasa sepak bola Turki, sulit untuk menampikkan fakta bahwa Fenerbahce belum mencapai babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009 di tengah banyaknya penampilan di kompetisi UEFA lainnya. 9 kali tersingkir di babak kualifikasi sejak saat itu, termasuk tingkat eliminasi 100% pada tahap ini, jelas bukan pertanda baik menjelang leg kedua ini. Akan tetapi, manajer klub Fenerbahce, Ismail Kartal, pada sesi jumpa pers mengatakan bahwa dirinya menduga akan terjadi pertandingan yang berlangsung hingga 120 menit karena kedua tim sama-sama ingin merebut kemenangan.
4: Yarınki maçla ilgili düşüncelerimiz.
2: Pertandingan besok akan berlangsung selama 90 menit, mungkin hingga 120 menit. Kedua tim sama-sama ingin menang dan lolos ke Liga Champions. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan besok dan lolos ke Liga Champions. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan performa Fenerbahçe di kompetisi Eropa. Kami ingin membawa peningkatan ini ke Liga Champions dengan pertandingan besok. Laga antara Lyon dengan Fenerbahçe ini akan berlangsung di Park Olympique Lyonnais, Prancis, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke Liga Spanyol. Real Madrid siap menghadapi tantangan Real Sociedad di laga tunda La Liga musim 2026-2027. Informasi ini akan dilaporkan Karisma Rizky.
1: Especially during the final part of the season. Let's go together.
2: Real Madrid akan menjamu Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 di Santiago Bernabeu dini hari nanti. Los Blancos mengincar kemenangan kedua beruntun setelah menundukkan Espanyol 2-1. Sementara Sociedad datang dengan modal cedera dan tekad membalikkan keadaan. Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, ingin memulai segalanya dari awal setelah hubungan cinta dengan fans sempat melalui masa sulit musim lalu.
1: No, I don't want the Bernabeu to receive me in any particular way.
3: Saya tidak mengharapkan sambutan khusus apapun dari Bernabeu untuk saya pribadi. Saya ingin Bernabeu menyambut tim ini sebagai tim mereka sendiri, sebagai wujud kecintaan mereka. Jika musim lalu tidak berakhir dengan baik dan sempat terasa seolah hubungan cinta ini sedang mengalami masa sulit, yang saya inginkan adalah kita memulai segalanya dari nol. Meski sebenarnya ini bukan benar-benar dari nol, namun sejujurnya, saya sangat ingin tim merasakan sesuatu yang berbeda dibandingkan musim lalu, terutama di bagian akhir musim. Mari kita melangkah bersama.
2: Kemenangan atas Espanyol tidak didapat dengan mudah. Carlos Espi menjadi penentu kemenangan dengan gol di menit ke-90, sekaligus mencatat debutnya. Pertandingan melawan Sociedad merupakan laga pekan pertama yang tertunda, karena sejumlah pemain Madrid masih terlibat di Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Real Sociedad kalah 0-1 dari Real Betis di laga pembuka. Namun pelatih Matarazzo tetap optimis menyambut laga ini.
3: Tim ini dalam kondisi bagus. Tim sudah siap. Kami sangat antusias menyambut pertandingan besok. Kondisi Under baik. Dia masuk dalam daftar pemain. Dia sempat terkena tendangan dan merasa agak tidak nyaman. Itulah sebabnya dia tidak berlatih kemarin. Tapi hari ini dia sudah berlatih. Dia merasa baik dan menjadi bagian dari tim.
2: Persaingan dengan Barcelona diprediksi kembali ketat, terutama setelah Blaugrana menghantam LC 5-0. Sementara Sociedad finish di posisi ke-10 musim lalu, namun berhasil menjuarai Copa del Rey dan berhak tampil di fase Liga Eropa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari Piala Liga Inggris, Tottenham Hotspur memburu kemenangan saat menjamu Charlton Athletic pada putaran kedua EFL Cup dini hari nanti. Untuk informasi selengkapnya, kita simak laporan Liliana Dia.
1: For me it's like Premier League. I can't make, we are not in the condition to make difference.
2: Tottenham Hotspur berupaya bangkit dari kekalahan telak di laga pembuka Liga Primer Inggris saat menjamu Charlton Athletic pada putaran kedua Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Sebelumnya, Spurs kalah 0-3 saat bertandang ke markas Brentford di GT Community Stadium pada akhir pekan kemarin. Pelatih Spurs Roberto De Zerbi mengakui timnya belum menjadi sebuah kesatuan setelah tampil mengecewakan melawan Brentford. Ia berharap laga kontra Charlton di EFL Cup dini hari nanti dapat menjadi momentum Tottenham untuk memperbaiki suasana tim sekaligus meraih kemenangan perdana mereka musim ini di hadapan pendukung sendiri.
1: For me it's like Premier League. I can't make.
3: Bagi saya ini seperti Liga Primer Inggris. Saya tidak bisa membuat perubahan karena kami belum dalam kondisi untuk melakukannya. Ada pertandingan yang harus kami mainkan dengan baik dan kami harus memanfaatkannya untuk memenangkan pertandingan. Bukan satu pertandingan, tetapi beberapa pertandingan. 1, 2, 3, bahkan 4. Kami harus mampu mengubah suasana.
1: We have to change the mood.
2: Di sisi lain, Charlton Athletic justru mengawali musim ini dengan catatan sempurna. Tim divisi Championship itu memenangkan 2 laga pertamanya dengan skor identik 2-1 masing-masing atas Derby County dan West Ham United. Skuad asuhan Nathan Jones itu kini duduk di posisi ketiga klasemen Championship dengan mengoleksi 6 poin sempurna. Meski demikian, Charlton belum pernah menang di kandang Tottenham sejak November 2004, sehingga laga kali ini dipastikan akan menjadi tantangan berat. Jelang pertandingan, pelatih Nathan Jones meminta para pemainnya untuk menampilkan performa terbaik mereka agar dapat meraih kemenangan.
4: Well, look, we have to be very organized.
3: Kami harus bermain terorganisir. Kami juga harus benar-benar profesional. Karena mereka tim yang sangat bagus. Mereka memiliki pelatih hebat dan kelompok pemain berkualitas. Mereka sudah memiliki skuad Liga Primer Inggris. Dan mereka menghabiskan sekitar 300 juta pon atau lebih. Jadi, ini ujian yang luar biasa. Namun, kami harus tampil dengan performa terbaik dan menjalankan 2 babak permainan dengan sangat baik.
2: Secara head-to-head, Tottenham memenangkan 5 pertemuan terakhir melawan Charlton di semua kompetisi dengan agregat skor 16 berbanding 4. Kemenangan pada laga ini akan membawa salah satu tim ke putaran ketiga untuk menghadapi lawan selanjutnya yang akan diundi usai pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Inggris, pendengar, Kapten Manchester United Bruno Fernandes meraih penghargaan PFA Player of the Year untuk pertama kalinya. Penghargaan ini diberikan dalam acara PFA Awards tadi malam setelah Fernandes tampil menonjol sepanjang musim 2025-2026. Gelandang asal Portugal itu mencetak 9 gol dan mencatat 21 assist di Liga Primer Inggris musim lalu, sekaligus memecahkan rekor assist terbanyak dalam semusim. Performa tersebut membantu Manchester United bangkit di bawah arahan pelatih Michael Carrick dan finish di posisi ketiga klasemen. Dalam acara penyerahan trofi, Fernandes mengaku senang atas kontribusinya dalam kebangkitan klub berjuluk Setan Merah tersebut.
1: No, I think I haven't thought much about it until you guys.
2: Saya tidak terlalu memikirkannya sampai kalian mulai banyak membicarakannya. Tentu, ketika semakin mendekati rekor, saya mulai memikirkannya dan segala hal terkait itu. Namun, saya rasa hal tersebut lebih banyak ada di pikiran para striker daripada diri saya sendiri, karena mereka sangat ingin mencetak gol dan memberikan saya assist. Terkadang, mereka bahkan sampai melupakan permainan mereka sendiri. Tetapi, saya sangat senang, karena memberikan assist berarti ada seseorang yang mencetak gol. Dan terutama ketika saya memberikan assist untuk Manchester United, berarti Manchester United mencetak gol.
0: Penghargaan PFA tersebut dipilih oleh para pemain profesional dan menjadikan Bruno Fernandes pemain Manchester United pertama yang berhasil meraihnya sejak Wayne Rooney di tahun 2010. Fernandes kini bersiap memulai musim baru bersama United dan berharap dapat memenangkan banyak trofi bersama tim ini.

Sementara itu pendengar, pertandingan leg kedua final Piala AFF yang mempertemukan Vietnam melawan Thailand akan digelar di Stadion Meidling Hanoi, Vietnam malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tuan rumah Vietnam datang dengan kepercayaan diri yang tinggi usai meraih kemenangan 2-0 di leg pertama yang berlangsung di Thailand. Keunggulan tersebut membuat peluang Vietnam untuk mempertahankan gelar Piala AFF semakin terbuka. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik menyebut anak asuhnya telah mempersiapkan diri sejak lama dan enggan kehilangan momentum pada pertandingan leg kedua nanti. Meski unggul di atas kertas, ia menegaskan timnya akan tetap fokus dan memberikan penampilan terbaik demi menjaga peluang juara.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pendengar, Janis Chen dan juga Katar Zina Peter siap tampil pada laga perempat final ganda putri turnamen tenis Monterey Open 2026. Pasangan petenis Indonesia Polandia itu akan menantang Maya Join dan Su Yifan di klub Sonoma Monterey, Meksiko besok pagi. Janis Katarzyna melaju ke perempat final usai mengalahkan unggulan kedua Zhang Shuai dan Jiang Xiu dengan skor 6-2, 6-7, dan 10-7. Laga ini akan menjadi satu-satunya kesempatan Janis untuk meraih gelar di Monterey setelah sebelumnya tersingkir dari nomor tunggal putri. Janis takluk 4-6-3-6 saat menghadapi wakil Ukraina Yulia Starodubseva pagi tadi.

0: Kita beralih ke kabar dari sepak bola dalam negeri. Pendengar, PSS Sleman siap menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Meski belum semua pemain kembali dalam kondisi prima akibat proses pemulihan cedera. Selengkapnya kita simak laporan Rosihan Anwar.
1: Latihan intens dan uji coba tanding dengan sejumlah klub terus dilakukan PSS Sleman menyongsong kompetisi Super League. Manajer PSS Sleman Agus Purwoko mengakui sejumlah pemain memang tengah dalam masa pemulihan cedera. Walaupun begitu, dirinya yakin skuad Super Elang Jawa akan siap mengarungi musim kompetisi Super League yang baru.
2: Kalau kita lihat kondisi pemain dalam 4 minggu kita mulai persiapan sudah mulai bagus, dan untuk kondisi tim secara keseluruhan sudah ada peningkatan yang lebih baik dan sangat baik. Harapan kita di kompetisi nanti semua sudah fit dan sempurna untuk mengarungi kompetisi musim ini.
1: Sedangkan untuk para pemain asing, kesiapan legion mancanegara di PSS diakui Agus Purwoko masih beragam. Namun kendala yang ada tidak akan menjadi problem berat karena staf kepelatihan yang dipimpin oleh Peter Huistra memiliki banyak alternatif.
2: Ya, untuk kondisi pemain ya, Inje masih dalam tahap pemulihan. Mungkin 1-2 bulan ini dia sudah mulai kembali bisa bergabung di tim. Mentalnya sangat bagus untuk kembali pulih. Dan untuk Melvin sama Stefan, progresnya sangat bagus. Harapan kita nanti di pertandingan pertama mereka sudah kembali pulih.
1: Sementara itu, pemain asing PSS asal Burundi, Christophe Nduwarugira, menyatakan siap membela klub kebanggaan warga Sleman ini dan memberikan performa

kasta di bawahnya. Di antaranya PSM Makassar, Persita Tangerang, dan juga PSIS Semarang. Hasil positif diraih oleh anak asuh Peter Huistra tersebut selama laga uji coba yang dilakoni. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar, kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Hari kedua Polytron Pontianak International Challenge 2026 kembali menyajikan persaingan ketat antara pebulu tangkis dari dalam dan luar negeri. Para atlet berupaya menjaga konsistensi permainan untuk melangkah ke babak berikutnya. Sejumlah pertandingan bahkan harus berlangsung hingga 3 game. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari hari kedua ya, kegiatan Polytron Pontianak International Challenge 2026 hari ini, kita segera bergabung bersama Gulista Kisra. Gulista, silakan.
1: Baik, pendengar, untuk pantauan dari saya, hari ini pertandingan Polytron Pontianak International Challenge pada hari ini, ya ini hari kedua di GOR Ayani Pontianak. Pada perlombaan pagi hingga saat ini ada di sektor tunggal putri perwakilan dari Indonesia, yaitu Ciara Marvella, berhasil mengawali penampilannya dengan kemenangan atas wakil India. Ciara menang 2 set dengan skor 21, 12 dan 21, 16. Pertandingan ini memang tadi momentum kembalinya Ciara ke arena kompetisi setelah 8 bulan menjalani pemulihan cedera. Dirinya sempat tegang tadi melawan India, namun atmosfernya seketika berubah dan Ciara berhasil unggul di permainan hingga di set ketiga. Beralih di sektor ganda putra, pendengar, pasangan unggulan dari Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan juga mengamankan kemenangan atas pasangan dari Chinese Taipei atau dari China Taipei, yaitu Chiang Chen dan Yu Xiang. Keduanya menang dalam 2 set dengan skor 2-3, 2-1 dan 2-1, 16. Tadi pertandingannya memang sempat berlangsung sangat ketat. Pada set pertama, Wahyu dan Pulung bahkan sempat kehilangan keunggulan karena melakukan sejumlah kesalahan sendiri. Namun keduanya mampu mengontrol dengan tenang dan mengembalikan fokusnya, akhirnya menang membawakan nama Indonesia melawan China Taipei. Dan sementara itu ada pula tadi pertandingan laga pasangan ganda putra, Hamba dan Praposo harus melewati pertandingan 3 set menghadapi unggulan keempat asal Thailand. Nah, untuk Hamba dan Prakoso sendiri memang sangat tegang sekali tadi, pendengar, karena mereka berhasil mengamankan di set pertama dengan poin 21-16. Pasangan Indonesia kehilangan set kedua tadi sempat, namun dikembalikan lagi untuk unggul di set ketiga. Dan Hamba juga Prakoso kembali menemukan ritme permainan dan untuk laga dengan kemenangan kembali. Memang untuk saat ini perwakilan dari Indonesia banyak yang unggul melawan dari negara-negara dari Taipei, kemudian Malaysia, Singapura. Memang kabar baik juga untuk kita di hari kedua ini bahwa wakil-wakil dari Indonesia memang sangat-sangat serius dan fokus untuk membanggakan nama Indonesia. Dan sementara itu saya juga akan membacakan pertandingan Polytron Pontianak International Challenge yang akan berlanjut pada malam ini. Sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan kembali bertanding untuk memperebutkan ke babak selanjutnya, yaitu yang pertama ada dari perwakilan Indonesia akan melawan Taipei, unggulan kedua. Kemudian ada Indonesia melawan Indonesia juga, dan kemudian Indonesia melawan Jepang. Dan kemudian ada Indonesia melawan Thailand, unggulan ke-8. Dan ini memang akan terus kita tunggu dan kita akan terus pantau dari poinnya. Dan untuk pendengar yang penasaran seperti apa perkembangan skor dari para wakil-wakil Indonesia, bisa pendengar baca di rri.co.id. Sekian laporan dari saya, Gulista Kisra, Pontianak, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, kita ke kabar terakhir, pendengar, datang dari dunia e-sport. Ini mengenai performa wakil Indonesia yang semakin meningkat pada pekan kedua turnamen e-sport Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWS 2026 Fall. Tiga tim Indonesia dinyatakan lolos ke 12 besar dan akan bertanding di hari pertama fase kedua di pekan ketiga. Bijetron by Vitality menjadi salah satu tim yang memastikan tempat di top 12 dengan menempati peringkat ke-6. Selain Bijetron, ada juga RRQ Kazu yang finish ketiga dan ada Onyx yang finish di posisi ke-11. Sementara itu, dua wakil Indonesia lainnya, Evos Divine dan MBR Omega, masih berpeluang merebut tiket grand final di hari kedua. Pertandingan pekan ketiga FFWS 2026 dijadwalkan berlangsung pada 28 hingga 30 Agustus mendatang.

Informasi dari e-sport tadi mengakhiri jumpa kita dalam dinamika olahraga sore ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan juga ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906. Usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumasepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional. Wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Persib Bandung siap tempur menghadapi musim 2026-2027 dengan target mempertahankan gelar juara. Manajer tim Umuh Muhtar optimis Persib kembali meraih gelar keempat beruntun musim ini dengan dukungan penuh yang diyakini membantu Pangeran Biru mempertahankan kejayaan. Manchester City dikabarkan siap mengajukan tawaran baru untuk gelandang Chelsea Enzo Fernandez. The Citizens disebut menyiapkan dana sekitar 145 juta euro atau 2,4 triliun rupiah untuk memboyong pemain asal Argentina tersebut. Max Verstappen akan bersaing dalam balapan go-kart melawan 100 pebalap dalam ajang bertajuk Max versus 100 yang diinisiasi oleh Red Bull. Balapan itu akan berlangsung di Silverstone pada 16 September mendatang. Pendengar, tiga informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id. Selamat sore pendengar setia Pro 3 RRI, apa kabar sore hari ini? Saya Luna Elia, kali ini senang sekali bisa kembali menyapa Anda untuk melanjutkan kebersamaan di Indonesia Menyapa Sore di hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Ada banyak sekali topik perbincangan menarik yang kembali akan kami hadirkan, di antaranya yang sebentar lagi akan kita soroti, kita akan membahas tentang e-sport ya, Free Fire.

0: Free Fire ya, Anda penggemar game yang satu ini, tapi tentunya kalau bicara tentang Free Fire ini bukan sekedar game yang dimainkan untuk mengisi waktu luang saja ya sekarang ini ya, karena dalam beberapa tahun terakhir game ini berkembang menjadi bagian dari ekosistem e-sport yang mempertemukan pemain-pemain terbaik dari berbagai negara. Sekaligus ini akan membuka jalan para pemainnya menuju profesi dan juga karir baru, terutama bagi generasi muda. Nah, salah satu gambaran perjalanan tersebut ini datang dari Bigitron by Vitality, di mana tim ini tampil sebagai salah satu dari tiga wakil Indonesia di Free Fire World Series Southeast Asia 2026 Fall. Dan Bigitron ini berhasil mengamankan posisi 12 besar di fase pertama. Bigitron finish di peringkat ke-6 ya, dengan raihan 336 poin. Kemudian hasil ini juga membawa tim ini ke hari pertama fase kedua di pekan ketiga, sekaligus akan membuka peluang untuk bisa lebih cepat mengamankan tiket menuju ke grand final. Nah, tentu pencapaian ini memperlihatkan semakin kompetitifnya ya tim-tim Indonesia di level Asia Tenggara. Di balik hasil di panggung internasional tentu ada proses panjang yang tidak hanya melibatkan para pemain, tapi di situ juga ada para pelatih, kemudian juga strategi, kedisiplinan, bahkan sampai kemampuan beradaptasi dengan tekanan di kompetisi internasional. Langsung saja untuk membahas lebih lanjut seperti apa perjalanan sebuah tim dari bermain Free Fire sampai mampu bersaing di panggung dunia. Untuk membahas perjalanan tersebut, kita akan berbincang bersama Christian Jonathan atau akrab disapa Coach Chris Jo ya, pelatih Bigitron by Vitality. Selamat sore Coach Chris Jo.
1: Selamat sore.
0: Iya, apa kabar sore ini? Sehat selalu ya?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Sehat selalu, baik. Congrats dulu ya untuk Bigitron yang berhasil finish di peringkat ke-6 ya di fase pertama FFW Asia 2026 dengan 336 poin ya. Kalau Coach Chris Jo melihat perjalanan tim di fase pertama ini seperti apa sejauh ini, Coach?
1: Ya, kita memang baru saja selesai juga dari eSport World Cup 2026 di Paris, Prancis kemarin. Dan kita memiliki waktu istirahat yang bisa dibilang singkat memang. Tapi anak-anak player yang ada, ya mereka bisa membuktikan walaupun dari persiapan mungkin sedikit, ya tapi dari hasil ataupun result, ya bisa dikatakan bagus.
0: Puas ya berarti ya sejauh ini on track begitu ya dari pencapaian yang diraih. Bigitron ini kan satu dari tiga wakil Indonesia ya yang berhasil masuk di 12 besar. Bagaimana pencapaian ini, sepenting apa begitu pencapaian ini bagi tim dan bagi perkembangan e-sport khususnya Free Fire Indonesia, Coach?
1: Ya, untuk tim dan juga negara pastinya ini kan menjadi peluang untuk nantinya kita bermain lebih banyak dari jumlah match yang ada. Karena kita akan bermain duluan di fase 2 ini, di minggu ketiga. Dan juga kan tuan rumah nanti di grand final akan ada diselenggarakan di Surabaya, Indonesia. Jadi ya pasti jadi gak sabar banget gitu untuk kita bermain di depan pendukung dari tim Indonesia.
0: Ada dukungan publik Indonesia yang bisa berkontribusi tersendiri ya untuk permainan dari tim-tim Indonesia. Sekarang kita bicara tentang persaingan khususnya di level Asia Tenggara ya di ajang ini. Tentu kan ini beda dengan kompetisi domestik ya Coach. Apa sih perubahan terbesar yang harus dilakukan para pemain ketika menghadapi tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara ini?
1: Sebenarnya yang sangat dibutuhkan adalah keterampilan setiap player ya, ataupun coach juga dalam membaca dan menganalisa lawan dengan baik. Jadi kita harus beradaptasi dengan cepat. Ya, kebetulan dari strategi permainan yang dijalani di season fall ini itu merupakan buatan dari tim Indonesia, yaitu menggunakan dua penembak jarak jauh. Jadi untungnya ini tidak menjadi masalah besar bagi kita untuk beradaptasi.
0: Oke, butuh waktu berapa lama untuk beradaptasi seperti ini?
1: Ya kalau bicara paling singkat mungkin seminggu bisa dapat ya on pointnya gitu. Cuma kalau bisa bicara lama ya pasti satu bulan lah untuk kita bisa mendapat adaptasi juga mendapat target yang baik. Karena ya latihan per minggu biasanya dilakukan 5-6 hari
0: seperti itu. Latihan intensif ya apalagi mendekati kejuaraan-kejuaraan internasional. Di pertandingan level dunia ini Coach, bagaimana peran dari strategi yang matang begitu ya, yang diberikan oleh coach kepada para pemain, termasuk juga kemampuan mekanik dari individu-individu pemain ini.
1: Yes, strategi menurutku ini sangat penting ya, di mana coach menyiapkan strategi jauh sebelum pertandingan dimulai, jadi nggak cuman ketika kita baru mau main, baru kita sharing, tapi bisa disimulasikan dalam training-training yang kita lakukan dalam fase persiapan di minggu tersebut. Kemudian kepercayaan dari player juga sangat penting untuk mengeksekusi strategi dari coach. Nah, jadi ketika sudah dilakukan dengan baik, strategi dan juga mekanik pemain dikombinasikan, pasti hasilnya akan bagus.
0: Iya, strategi penting, tapi ini berkaitan juga dengan kebiasaan para pemain juga ya. Karena kan bicara tentang Free Fire ini kan pertandingannya tuh sangat dinamis ya coach, kalau sudah bermain iya, begitu betul. Ya. Nah, gimana betul. Sih caranya coach Chris Jo melatih para pemain supaya mereka tuh mampu mengambil keputusan cepat ketika situasi di lapangan itu berubah begitu tiba-tiba?
1: Yang sering kali saya terapkan adalah komunikasi. Komunikasi menjadi kunci untuk kita bermain dengan bagus. Ya, baik kita sebelum mulai pertandingan, saat pertandingan, atau bahkan sesudah pertandingan, ya komunikasi aku minta mereka terbiasa untuk melakukan dengan jujur juga satu sama lain. Jadi kalau ada masukan, kalau ada kritik dan saran, boleh langsung di-sharing, boleh langsung dibagikan, dan yang menerima itu juga harus merespon dengan baik.
0: Komunikasi, jadi harus match juga ya, chemistry antara betul. Pemain dan juga coachnya betul. Harus terbina dengan baik begitu ya. Ya. Tapi kalau ada nih satu kasus, satu situasi pertandingan yang kurang baik hasilnya ya, apa yang biasanya Coach Chris Jo lakukan supaya mental para pemain ini tetap terjaga dan tidak sampai terbawa ke pertandingan berikutnya?
1: Benar, sepengalaman saya ketika kita mendapatkan hasil atau result yang buruk ya, kita langsung segera melakukan evaluasi ya, supaya kita bisa bounce back, bisa bangkit lagi di hari selanjutnya. Dan ya, pengalaman ini sudah kita lakukan kemarin di IWC Prancis ya. Ketika kita gagal lolos ke babak grand final, ya kita langsung di malam tersebut kita langsung evaluasi, kita langsung meeting secara tertutup dan ya membahas apa yang kira-kira bisa kita perbaiki untuk di event selanjutnya. Karena kalau kita tunggu sampai pulang di Jakarta, itu mungkin kita udah lupa akan apa yang kita lakukan yang kita gitu.
0: Oke, tanpa menunggu ya, jadi evaluasi segera, dicari tahu apa penyebab dari hasil yang kurang memuaskan dan kemudian itu yang diperbaiki ya. Biasanya dari sisi apa, strateginya atau komunikasinya yang masih harus diperbaiki coach?
1: Sebenarnya bicara soal itu luas dan macam-macam sekali, cuma pada umumnya ya komunikasi mungkin yang terjadi tidak konsisten, artinya ada pemain yang mungkin mengalami penurunan komunikasi sehingga lupa standar dalam berkomunikasi seperti apa. Jadinya ya, karena dalam bermain Free Fire kan butuh 4 orang nih. Nah, kalau satu aja menjalankan tugasnya dengan baik, bisa dibilang timnya tidak berjalan dengan lengkap seperti.
0: Oke, memang harus satu suara ya, komunikasi harus baik antara para pemain. Saya juga pengen mendapatkan perspektif dari Coach Chris Jo ya, kalau bicara tentang Free Fire. Pada awalnya kan ini hanya dipandang seperti hiburan begitu ya, permainan game saja. Tapi kan sekarang sudah ada ini pemain profesional, bahkan ada pelatihnya, analisis, tim manajemen, sampai ada kompetisinya, bahkan levelnya internasional begitu ya. Bagaimana coach melihat perubahan industri ini?
1: Ya, menurut saya pertama pengalaman saya pribadi, saya bermulai dari pemain sebelumnya. Dan saya masuk ke kepelatihan sebenarnya bisa dibilang lumayan, karena saya menjadi di usia 17 tahun menjadi pemuda di Indonesia pada saat itu. Ya, saya melihat perkembangan yang signifikan di mana Free Fire ini begitu luas. Ya, kita menargetkan dari saya pribadi juga untuk bisa menjadi juara dunia, dan ya saya mau kejar itu sampai saya mendapatkannya dan saya tidak mau berhenti. Jadi ya, segala tantangan yang ada itu menjadi kesulitan memang, tapi itu juga menjadi pembelajaran buat kedepannya.
0: Oke, nah sekarang bicara tentang event yang sebentar lagi dilakukan ya, atau diikuti begitu ya, setelah finish ke-6 ini di fase pertama. Bijetron ini kan punya kesempatan tampil di hari pertama, fase kedua, pekan ketiga. Apa ini target utama dari Coach Chris Jo di fase berikutnya nanti?
1: Kita mau bermain lebih aman ya, bisa dibilang, karena kita bermain di fase group stage kemarin, kita lebih memprioritaskan poin eliminasi atau kill point ya, tidak diimbangi dengan placement point. Jadi ya kita mulai berbenah, kita mulai latihan bagaimana kita bisa bertahan hidup berempat sampai akhir dengan jumlah anggota yang lengkap.
0: Oke. Kita tunggu kabar baiknya ya, Coach, untuk Free Fire Indonesia ya, yeah, di turnamen-turnamen internasional. Terima kasih, good luck selalu ya, terima Coach Chris Jo. Selamat sore. Yeah.
1: Selamat sore.
0: Pendengar, demikian tadi perbincangan kami bersama pelatih Pijotron by Vitality Christian Jonathan atau Coach Chris Jo.

0: Arema FC menggelar laga uji coba tertutup melawan Delta Sidoarjo sebagai bagian dari persiapan rotasi skuad menghadapi kompetisi musim mendatang. Pelatih kepala Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa pertandingan ini sangat krusial untuk menjaga performa dan kondisi para pemainnya sebelum kompetisi resmi bergulir. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan kembali dengan menghadirkan laporan terkini dari reporter RRI di berbagai penjuru tanah air. Seperti informasi kali ini mengenai kuasa hukum mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT PPA, Immanuel Tarigan, menilai dakwaan jaksa terkait kerugian negara 38,85 miliar rupiah tidak berdasar pada pembacaan nota perlawanan atau eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kita akan simak laporan bersama Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda?
3: Ya, Luna dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, hari ini Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi investasi pada PT perusahaan BAS PT Abadi Sampurna yang menerima uang dari PPA sebesar 38,85 miliar. Ternyata perusahaan tersebut tidak melakukan sesuai due diligence perjanjian untuk pemasukan batu bara kepada PT PLN sehingga negara mendapatkan kerugian sekitar 38,85 miliar. Proyek tersebut berjumlah sebesar 67 miliar lebih. Dan PT BAS tidak dapat melaksanakan tugas untuk memasok batu bara tersebut ke PT PLN sehingga terjadi beberapa indikasi fraud atau kecurangan ataupun manipulasi yang dilakukan PT BAS. Dalam hal ini ada tiga tersangka. Yang pertama adalah Immanuel Tarigan yang merupakan manajer investasi dari PT PPA. Dan berikut pernyataan dari kuasa hukum Immanuel Tarigan dalam persidangan hari ini.
2: Suanda?
3: Ya, dapat kami sampaikan pula bahwa selain Immanuel Tarigan, ada dua orang tersangka yang merupakan dari pihak PT BAS, yaitu Faisal dan juga Saputra.
4: Terdakwa untuk merugikan uang melalui murni akibat dari tindakan pidana penipuan yang dilakukan secara melalukum oleh pihak ketiga PT BAS. Terdakwa bertindak dengan etika baik mencari peluang bisnis demi keuntungan perusahaan tempatnya bekerja PT PPA. Ketika mitra bisnis melakukan penipuan dengan memanipulasi data maupun prestasi, maka kedudukan hukum PT PPA dan terdakwa secara objektif adalah sebagai korban penipuan. Hukum tidak dapat memidana seseorang atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain dan kegagalan mendeteksi penipuan oleh sistem PPA tidak dapat dikonversi menjadi tindak pidana korupsi yang dikorbankan secara sepihak kepada terdakwa.
3: Sebelumnya, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa Immanuel Tarigan bersama dua tersangka lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yaitu melakukan manipulasi fiktif pengadaan proyek PLN Batubara yang mengakibatkan negara rugi sebesar 38,85 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke laporan lainnya, pendengar. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengambil sumpah jabatan dan mengukuhkan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI Pusat ya untuk periode 2026-2029. Kita akan bergabung menyimak laporan Yorika Fitri. Yorika.
5: Ya, Luna, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz hari ini melantik dan mengambil sumpah 9 orang anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode 2026-2029 yang berlangsung di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan dari pantauan kami pada pelaksanaan pengukuhan dan juga pelantikan 9 orang anggota KPI tersebut dihadiri oleh jajaran Eselon 1 dan juga Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz menyampaikan dan berharap kepada jajaran anggota KPI pusat yang baru saja dikukuhkan untuk menjalankan amanah sebagai anggota KPI dan juga menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Berikut keterangan dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz beberapa saat yang lalu.
6: Undang-undang penyiaran dengan semangat tentu membuka ruang demokrasi yang cukup, tapi di saat yang bersamaan juga menjaga kualitas siaran, memberikan kecerdasan dan juga tentu penghiburan juga kepada masyarakat dengan konten-konten yang berkualitas. Dan kita tahun ini memang banyak sekali minat terhadap.
5: Ya, sementara itu kepada para awak media, Mutia Hafiz juga menyampaikan terkait dengan seleksi dari anggota KPI sebanyak 702 pendaftar yang mendaftar sebagai anggota KPI periode 2026 hingga 2029. Namun dari 702 pendaftar tersebut telah terpilih 9 orang anggota KPI pusat periode 2026 dan hingga 2029. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Jakarta kita menuju ke Tangerang Selatan ya. Informasi mengenai Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni memerintahkan jajarannya untuk memperketat pengawasan kawasan pergudangan Taman Tekno Setu pasca terbongkarnya sindikat uang palsu. Laporan ini akan disampaikan Sada Tudarain. Ain?
7: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, Polda Metro Jaya membongkar salah satu bangunan di pergudangan yang dijadikan sebagai tempat percetakan uang palsu atau sindikat uang palsu pada Jumat kemarin. Total barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 yang disita mencapai Rp36 miliar. Oleh sebab itu, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni menginstruksikan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan juga Satpol PP untuk melakukan pemantauan secara serius lokasi tersebut agar tidak lagi terjadi adanya pelanggaran hukum. Benyamin juga mencontohkan kegiatan ekonomi kreatif yang dilakukan individu pengusaha maupun korporasi, dan setiap pemilik bangunan gedung pergudangan di Taman Tekno wajib melaporkan bentuk usaha yang mereka jalani. Namun Benyamin memastikan secara keseluruhan bangunan di Taman Tekno sudah berizin, tetapi kegiatan ekonomi industrinya itu relatif biasanya berganti penyewa.
8: Kalau secara keseluruhan bangunannya itu kan sudah berizin. Tetapi kegiatan ekonominya di situ, kegiatan industrinya itu relatif kan biasanya berganti. Mungkin orang satu kontrak, yang pertama kontrak 2 tahun ganti. Ini yang di luar kendali kami. Ini saya terima kasih apresiasi kepada jajaran Polres dan Polda Metro yang segera mendeteksi ini serta menangani perkara itu seperti
7: apa. Diketahui Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap 4 orang tersangka terkait sindikat uang palsu dan keempatnya berinisial AB, D, N, dan S. Tersangka AB merupakan pemodal percetakan uang palsu yang rencananya disebar ke bank-bank swasta. Kualitas uang palsu yang dicetak di pergudangan Taman Tekno nyaris mirip dengan aslinya dan masuk dalam kategori grade A yang dilengkapi dengan nomor seri, benang pengaman, hologram hingga simbol negara. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darai NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan bahwa bantuan sebesar 20 miliar rupiah untuk setiap kabupaten terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur telah disalurkan dan diterima pemerintah daerah. Laporan tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan pasca gempa di posko pengungsian di Markas Batalion Teritorial Pembangunan atau YONTP 834 Wakanga Mere di Desa Tonggurambang, Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTT Melki Lakalena kemudian menjelaskan bantuan tersebut diberikan kepada seluruh kabupaten di Pulau Flores. Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam memperkuat penanganan bencana dan memenuhi kebutuhan para pengungsi. Berita lainnya, Museum Nusa Tenggara Barat sudah mulai mengamankan berbagai artefak yang masih tersisa agar tidak hilang saat proses pembersihan puing-puing pasca kebakaran yang terjadi di Dusun Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam mengatakan pihaknya telah dua kali turun langsung ke lokasi untuk

data sekaligus mengamankan benda-benda bernilai sejarah dan budaya tersebut. Ia menjelaskan kebakaran tidak hanya menghanguskan rumah adat dan rumah warga, tetapi juga menyebabkan hilangnya berbagai benda budaya, termasuk peralatan menenun yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Selain peralatan tenun, sejumlah manuskrip kain tenun serta peralatan rumah tangga yang berusia cukup tua juga turut hilang akibat kebakaran tersebut. Berita mancanegara, pemerintah Kanada mengumumkan pengenaan tarif balasan terhadap lebih dari 700 produk Amerika Serikat senilai 27,6 miliar dolar Kanada, serta paket bantuan senilai 7,5 miliar dolar Kanada bagi dunia usaha dan pekerja dalam negeri. Pejabat Kanada mengatakan langkah balasan tersebut sebanding dengan nilai total produk-produk Kanada yang menjadi target tarif terbaru Amerika Serikat sebesar 50%, sehingga menghasilkan respon dolar dibalas tarif. Tarif balasan itu dijadwalkan mulai berlaku secara resmi pada 8 September mendatang. Menurut daftar yang dirilis Kementerian Keuangan Kanada, tarif balasan yang ditargetkan ini terkonsentrasi pada sektor-sektor seperti baja, produk susu, peralatan rumah tangga, alat pertanian, pulp and kertas, serta produk elektronik. Berita olahraga, Janis Chan harus menghentikan perjalanannya di babak 8 besar pada laga WTA 500 Monterey Open 2026 setelah berhasil dikalahkan petenis Ukraina Yulia Starodubtseva dengan skor 4-6, 3-6. Janis tampil langsung menekan petenis Indonesia unggulan ketujuh ini dengan poin sempat unggul 4-3, namun memasuki akhir set, ia membuat kesalahan servis yang dimanfaatkan dengan baik oleh Starodubtseva untuk mencetak 3 poin berturut-turut untuk menang 6-4. Dari total poin yang diperoleh, petenis berusia 24 tahun itu berhasil mencetak 61 poin dari potensi 129 poin atau 47%. Sementara Starodubtseva membuat 68 poin atau mencapai 53% dari 129 poin yang bisa ia menangkan.

Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

meriah Hari Kemerdekaan Indonesia, biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Kepala BNPB Suharyanto mengusulkan setiap kabupaten kota memiliki gudang logistik bencana agar pemerintah daerah dapat memberikan bantuan awal sebelum bantuan dari pemerintah pusat tiba. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengunjungi Kabupaten Manggarai untuk melakukan pemetaan awal dan konsolidasi persiapan program mahasiswa berdampak serta penyerahan bantuan bagi 5.000 mahasiswa NTT. Anggota Komisi 8 DPR RI Sally Andriani Gantina meminta Kementerian Sosial untuk memperkuat perlindungan bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, penanganan bencana perlu mencakup pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Pendengar, tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Selamat sore pendengar, kami sapa Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya Luna Elia masih menemani Anda di rangkaian Indonesia Menyapa Sore di hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Densus 88. Nanti kita akan membahas topik menarik ya tentang bagaimana memahami dinamika radikalisasi untuk memperkuat upaya pencegahan.
1: Kita ikuti dialog khusus kerjasama Radio Republik Indonesia Program 3 dengan Densus 88.
0: Ya, radikalisasi ya, ini adalah proses yang kompleks sebetulnya dan bisa juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mulai dari lingkungan, kemudian juga ada faktor, biasanya ada pencarian jati diri atau pencarian identitas, sampai ada paparan narasi yang ekstrim begitu ya, dari pihak luar. Nah, memahami bagaimana proses-proses tadi berkembang di masyarakat ini akan menjadi penting ya tentu agar masyarakat bisa mengenali faktor-faktor resikonya dan memperkuat upaya pencegahannya sejak dini. Untuk itu kami hadir kembali di sore hari ini dialog kerjasama RRI dan juga Densus 88 membahas topik memahami dinamika radikalisasi untuk memperkuat upaya pencegahan. Sore ini telah hadir di studio Pro 3 RRI mantan Amir Jamaah Islamiyah Ustadz Para Wijayanto. Selamat sore, assalamualaikum Ustadz Para.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Iya, kabar baik Ustadz ya?
2: Baik,
0: alhamdulillah. Kita nanti buka line telepon juga untuk pendengar Pro 3 ya Ustadz ya, yang ingin berinteraksi. Silakan Anda boleh bergabung nanti di segmen interaktif Pro 3 RRI dengan menghubungi kami di 021-352-3172 dan 021-384-4545 atau 021-386-6712. Lewat WhatsApp, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaannya di 081-399-399-888. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai dinamika radikalisasi dan juga pentingnya ya pendekatan pencegahan, kita langsung akan mendengarkan pembukaan mungkin ya dari Ustadz Para Wijayanto. Barangkali bisa disampaikan ini Pak Ustadz, apa sih yang pertama kali membuat seseorang itu tertarik, kemudian mereka yakin begitu ya terhadap sebuah ideologi ekstrim?
2: Baik. Biasanya bukan ideologinya yang pertama kali menarik seseorang, melainkan ada faktor lain yang membuat ideologi itu terasa relevan secara pribadi. Nah, pemicunya itu biasanya memang pada orang itu ada pengalaman ketidakadilan ya, atau ada krisis identitas, atau pernah melihat atau terlibat dalam satu konflik, atau kekecewaan terhadap keadaan, atau ada kebutuhan akan makna dan kepastian, ada rasa terancam, atau pengaruh lingkungan sosial. Jadi itu faktor lain yang kadang-kadang sudah menjadi awalan dulu sebelum akhirnya merasa menemukan di ideologi ekstrim tersebut solusinya. Nah, kenapa ideologi ekstrim itu menjadi menarik? Biasanya bentuknya ideologi ekstrim ini penjelasannya sederhana ya, karena berpikirnya itu biner, hitam putih. Ya, jadi langsung misalnya iman vs kafir, ya kan? Atau benar vs salah, atau kita vs mereka. Ya seperti itu, karena simple akhirnya mudah dipahami dan pikirnya itulah jalan keluar.
0: Oke, narasi kita versus mereka tadi ya, kita vs mereka. Ini kan berarti kelompok kelompok apa yang sudah eksklusif begitu ya, Pak Ustadz ya. Kenapa sih narasi ini tuh begitu kuat untuk membentuk cara seseorang melihat kelompok lain begitu?
2: Ya, memang sebetulnya identitas kelompok ini kan sebetulnya naluri aja ya, Pak. Manusia memang ingin berkelompok kan begitu. Tapi problemnya kan ketika ini menjadi polarisasi, artinya kita dan mereka, yang dilanjutkan dengan memutlakkan bahwa kita yang benar, mereka yang salah, nah ini jadi mulai muncul masalah. Nah, ketika sini benar, kelompok lain keliru atau salah, nah kemudian merasa ada ancaman, sehingga bentuknya nanti akhirnya dehumanisasi, artinya menganggap orang lain ini boleh melakukan, kita melakukan tindakan kekerasan kepada mereka.
0: Ya, berarti menganggap bahwa yang kita percayai itu ya, atau yang kita pahami itu benar, sementara pihak lain itu salah begitu ya, Pak Ustadz ya?
2: Iya.
0: Secara ekstrimnya itu seperti itu. Tapi kalau bicara kembali lagi ke seseorang yang terpapar radikalisme ini,
2: ya,
0: apakah seseorang ini bisa tiba-tiba menjadi radikal, Pak Ustadz? Atau biasanya ada tahapan-tahapan yang berlangsung perlahan-lahan dulu?
2: Ya, tidak selalu tiba-tiba. Karena radikalisasi umumnya merupakan proses yang bertahap dan non-linear. Ya, tapi dalam keadaan tertentu, proses tersebut dapat saja mengalami akselerasi ya, sehingga perubahan seseorang terlihat sangat cepat. Tapi secara umum, radikalisasi merupakan proses yang dinamis dan non-linear, dapat mengalami eskalasi atau bahkan deeskalasi atau bahkan berhenti atau bahkan berbalik arah.
0: Oke, kalau boleh disampaikan perlahan-lahannya itu yang seperti apa? Dari tadi kan ada yang di awal Pak Ustadz sudah menjelaskan tidak selalu harus apa ideologi ekstrim yang pertama yang mereka terpapar begitu ya Pak Ustadz ya, tetapi dari apa perasaan dikucilkan, kemudian membutuhkan itu tadi ya, jati diri, pengakuan dan lain sebagainya. Apa sih faktor-faktor yang paling kuat dalam proses radikalisasi tadi? Apakah faktor lingkungannya, kemudian orang tertentu atau sosok tertentu yang dipercaya, atau kebutuhan tadi untuk bisa diterima, sampai tadi ideologi?
2: Iya. Jadi kalau kita buat satu flowchart ya, ada kondisi yang awal, ya kondisi yang rentan, yaitu di mana seseorang itu mengalami krisis identitas, kebutuhan akan makna, merasa terasing, atau mengalami perasaan ketidakadilan dan sebagainya. Nah kemudian ini bertemu dengan faktor pemicu, ya ada peristiwa sosial, politik atau konflik di lingkungannya yang akhirnya menjadi pemicu.
0: Yeah.
2: Nah, kemudian ini semua bergabung, dia berusaha mencari jawabannya. Apa sebetulnya ini, ya kan? Dia mencari.
0: Ada pergolakan dulu ya, ya Ustadz ya?
2: Dia mencari jawaban atau tiba-tiba datang jawaban. Maksud saya tiba-tiba adalah, misalnya tiba-tiba dia ikut satu pengajian, ternyata materinya itu seperti menjawab apa yang dia tadi bingungkan tadi. Dan jawabannya simple, tegas, sehingga dia merasa, oh ini relevan nih, ya kan begitu. Nah sehingga ketika dia merasa relevan dengan paparan narasi radikal atau ekstrim tersebut, dia mulai mendalami lebih dalam, ya ada internalisasi, dan melihat bahwa ya ini udah ketemu, sekarang saya bisa melihat problemnya dan jawabannya, benar dan salahnya. Nah disitulah dia mulai bisa melihat kami dan mereka. Oh ternyata yang benar kami, yang memahami seperti ini. Yang tidak memahami seperti ini berarti mereka. Nah, kemudian ada teman-teman yang sama pikirannya. Itu menjadi echo chamber ya, artinya terus memperkuat akhirnya menjadi validisasi sosial ya. Di kelompok saling menguatkan akhirnya. Nah, kemudian ketika dia menilai memutlakkan hanya kelompoknya yang benar dan yang berbeda itu adalah keliru, salah, bahkan menjadi lawannya, artinya dia akan memusuhi atau merasa dimusuhi, maka mulailah

0: masalah yang kompleks kemudian dijadikan hitam putih saja, dibikin sederhana, itu ciri-ciri dia mulai terpapar. Nah, kemudian mulai bahasa kita versus mereka ini mulai dominan, artinya bicaranya kelompok dia dan kelompok yang menjadi lawannya, ya, yang menimbulkan dia benci pada kelompok yang berbeda tadi. Kemudian ada generalisasi terhadap kelompok lain, ya, jadi kesalahan seseorang individu dianggap sebagai kesalahan seluruh kelompok. Ya, mereka memang semuanya seperti itu, jadi sudah digeneralisasi seolah-olah udah nggak ada sisa lagi lah di siapapun yang ada di sana, kan begitu.
1: Yeah.
0: Kemudian juga dalam menyerap informasi dia sangat-sangat intoleran, ya, artinya nggak mau dapat informasi yang berbeda, jadi semua disaring hanya yang memperkuat pendapatnya saja, ya, tapi kalau nggak searah ya dia tolak.
1: Close minded gitu ya Ustaz, ya.
0: Nah, kemudian juga munculnya echo chamber tadi, artinya dia hanya bergabung, berkumpul bersama dengan lingkungan yang memang terus memperkuat persepsinya tadi. Nah, sehingga otomatis berpikirnya jadi makin sempit, ya, makin sempit, akhirnya menjadi semakin eksklusif. Ya, kemudian mulai dia mendelegitimate pihak yang lain, ya, artinya pihak yang lain itu tidak berhak untuk didengarkan atau tidak berhak untuk dihormati. Nah, bahkan terjadi dehumanisasi, yaitu nggak peduli nasibnya daripada kelompok yang lain, ya.
1: Yeah.
0: Artinya yang penting kelompok saya, kelompok dia terjadi apa-apa ya nggak urusan dia. Nah, ketika merasa sudah ada ancaman atau kritikan yang keras dari kelompok lain, dia nggak tahan, maka dia mulai berpikir untuk pembenaran pada kekerasan.
1: Okay.
0: Nah, di situ biasanya kalau udah seperti itu ya harus diterapi, kalau enggak ya bisa kebablasan.
1: Nah, itu dia celaka ya kalau sudah seperti itu, ya. Dari awalnya ada, berarti kalau kita runut lagi nih Ustadz, ya, ada kekosongan dalam hati begitu, ya. Kemudian kebetulan seperti ada yang mengarahkan, entah itu apa ya namanya, perjalanan hidup begitu Ustadz, mengarahkan ke sebuah komunitas, kelompok atau apa. Tapi kita nanti bicara juga tentang tadi kan seperti pengajian barangkali atau perkumpulan begitu, ya. Sekarang kan channelnya banyak juga Ustadz, ya, lewat narasi-narasi yang menyebar di media sosial. Barangkali ini juga perlu disampaikan juga Ustadz. Di situ dia ketemu dengan jawaban-jawaban dari kekosongan yang sempat ada begitu, ya, dan kemudian merasa bisa mengklaim bahwa dari kelompok ini yang benar, kemudian kelompok lain itu yang salah, dan sampai yang ekstrim tadi melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Kalau bicara tentang rutenya yang seperti itu tadi Ustadz, ini kelompok-kelompok seperti apa atau orang-orang seperti apa yang bisa dikategorikan rentan terpapar ini? Apakah mereka-mereka yang sedang dalam fase mencari jati diri, artinya anak-anak muda, atau kelompok yang rentan apalagi barangkali Ustadz?
0: Iya, memang anak muda sangat rentan, ya. Kenapa? Karena memang dia sedang mencari identitas, ya, jadi dia pada fase mulai bertanya,
1: yeah,
0: saya ini siapa, untuk apa saya diciptakan sebetulnya, ya kan? Kemudian saya harus di barisan mana? Mana yang benar, mana yang salah? Ya, terus misi hidup saya ini apa? Nah, disinilah ketika dia mendapatkan informasi dari ideologi yang ekstrim tadi, mungkin dia mulai mendapat jawaban, oh ternyata ini, berarti saya harus mendukung ideologi ini. Nah, sehingga dia mulai mendapat peran yang jelas dan mendapat jawaban yang jelas, oh ini yang salah seperti ini, yang benar seperti ini, meskipun itu berdasarkan satu persepsi, ya kan, belum dibandingkan dengan persepsi yang lain. Nah, kemudian ternyata di lingkungannya ada juga pandangan-pandangan yang seperti itu, artinya tidak sendirian. Ini menjadi memperkuat. Nah, kemudian ketika dia bertanya kepada ustadz atau orang yang dia percaya, ternyata juga mendukungnya. Nah, ini makin memperkuat lagi. Nah, akhirnya bergabunglah dia dengan sebuah kelompok ini anak muda biasanya

0: Ya, seperti itu. Ketika dia mendapatkan peran, dia merasa punya jati diri, punya identitas, ya, punya kelompok. Nah, sehingga hidupnya menjadi lebih yakin bahwa bermanfaat, bukan kosong.
1: Bukan kosong ya. Tapi apakah selalu anak-anak muda yang rentan terpapar? Bagaimana dengan orang-orang yang, ya, kita katakan di situasi ekonomi seperti saat ini, Ustadz ya, barangkali ada yang berpikir tentang bagaimana sih melanjutkan hidup dengan kondisi ekonomi yang serba sulit ini. Apakah mereka juga termasuk yang rentan disusupi narasi-narasi ekstrim, menurut Anda, Ustadz?
0: Iya, tadi kan di awal sudah kami katakan faktor pemicu antara lain kan adanya lingkungan yang seperti itu ya, ada lingkungan yang menimbulkan ketidakpuasan, merasa ada ketidakadilan. Ya kan, misalnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ya kan, itu kan perasaan ketidakadilan. Yeah. Ya, atau mungkin kesulitan dia untuk melanjutkan pendidikan dan sebagainya, sementara orang lain mudah, ya kan. Demikian juga intinya ada ketimpangan yang menurut dia ketidakadilan. Nah, ini yang akan memicu, ya, apalagi masalah ekonomi, ya, dia merasa gapnya, jurangnya, tadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, terasa sekali. Nah, itu akan menimbulkan kecemburuan, ya kan. Nah, itu ketika menemukan satu kelompok yang mau memperhatikan dia, membantu dia secara sosial, ya kan, memberikan tempat yang perhatian dan apa, mendudukan dia pada posisi yang baik, maka dia akan tertarik pada kelompok itu. Nah, ini jadi pendukung, faktor pendukung, pemicu untuk bisa terjebak, ya, tanda petik, awalnya mungkin gak tertarik, tapi karena dimulai dengan dipuaskan masalah pemicunya tadi, kebutuhannya tadi, akhirnya dia memilih bersama kelompok tadi.
1: Ya. Oke, okay, berarti kaum-kaum yang rentan ini juga harus di mapping juga ya, tidak hanya anak-anak muda, tetapi siapapun ini sebetulnya juga rawan juga terpapar. Apalagi kalau tadi sempat kita singgung ya Ustadz ya, mengenai channelnya atau komunitas yang bisa memaparkan narasi-narasi ekstrim ini kan juga tersebar luas ya, tidak hanya di kelompok-kelompok eksklusif, tetapi di media sosial yang memang sudah secara terbuka, terang-terangan begitu ya. Mungkin setelah ini kita akan jabarkan juga Ustadz, bagaimana pengaruh besar dari media sosial ini terhadap pola dan juga proses radikalisasi, khususnya mungkin di kalangan anak-anak muda sebagai penikmat media sosial. Tapi kita jeda terlebih dahulu, nanti bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan hubungi kami di 021-352-3172 atau 021-384-4545 serta 021-386-6712.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
1: Pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu indeks harga saham gabungan IHSG yang saat ini masih berada di zona merah pada akhir sesi 2 perdagangan. Indeks ditutup melemah 1,48% ke level 6.405. Kami akan hadirkan laporannya bersama Zafa Putri. Zafa?
6: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok hingga 1,48% pada akhir sesi 2 perdagangan. Indeks ditutup di level 6.405 atau turun 95,9 poin dibandingkan penutupan hari sebelumnya di posisi 6.501. Berdasarkan pantauan, IHSG bergerak fluktuatif sepanjang perdagangan hari ini. Indeks sempat menyentuh level tertingginya di 6.532 dan bertahan di zona hijau sampai menjelang jeda, hingga indeks ditutup di level terendahnya sepanjang perdagangan. Pelemahan terlihat dari mayoritas saham pada perdagangan hari ini, yakni sebanyak 583 saham harganya turun, 118 saham melemah, dan 89 saham tidak berubah. Tekanan jual terjadi hampir di seluruh sektor, terutama transportasi yang turun 4,15%, properti 2,71%, dan energi 2,61%. Perdagangan hari ini cenderung dipengaruhi oleh sentimen domestik. Saat ini pasar tengah mencermati fit and proper test terhadap calon tunggal gubernur Bank Indonesia, Desri Damayanti. Pelaku pasar menantikan sinyal terkait arah kebijakan moneter ke depan, khususnya terkait independensi BI, stabilitas rupiah, hingga ruang pelonggaran suku bunga di tengah tekanan eksternal dan juga domestik. Selain itu, jelang aksi penyampaian aspirasi esok hari pada tanggal 27 Agustus juga mendorong pasar dan investor untuk semakin berhati-hati dan juga lebih defensif karena adanya potensi meningkatnya ketidakpastian domestik. Secara teknikal, koreksi membawa IHSG kembali menguji area support psikologis 6.400. Analis memperkirakan IHSG akan bergerak pada kisaran 6.350 hingga 6.450 pada perdagangan Kamis. Sekian laporan penutupan perdagangan hari ini. Informasi selengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Dan pendengar, kami lanjutkan kembali sore hari ini dialog kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Densus 88. Kita bahas lagi tentang bagaimana memahami dinamika radikalisasi untuk memperkuat upaya pencegahan bersama narasumber kami Ustadz Para Wijayanto, mantan Amir Jamaah Islamiyah. Anda boleh bergabung, silakan Anda bisa hubungi kami jika ingin bertanya langsung kepada Ustadz Para Wijayanto di nomor telepon 021-352-3172, 021-384-4545, atau di 021-386-6712. Ustadz, ini sudah ada pendengar kita dari Bogor ya. Kita sapa dulu, ada Ibu Dinda di Bogor. Selamat sore Ibu Dinda.
7: Selamat sore Mbak Luna.
1: Silakan langsung dengan Ustadz Para Wijayanto, Ibu.
7: Iya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, dengar paparan dengan uraian yang luar biasa bikin agak-agak terbuka nih hati nih Ustadz nih Mbak Luna.
1: Iya.
7: Iya, dengar radikalisme, dengar terorisme gitu ya, agak deg-degan juga sih kalau kebetulan lihat situasi di lingkungan tuh seperti ada hal seperti itu gitu Pak Ustaz. Ini entah apa, bukan entah ya. Baik narasi maupun kita melihat langsung, tapi omong dalam hati nih Ustaz. Yeah. Kalau kita lihat pasangan muda misalnya, contohnya nih Mbak Luna dan Pak Ustaz, pasangan muda jalan atau di manalah kita ketemu begitu dengan satu anaknya yang masih kecil, istrinya dengan cadar rapat begitu Ustaz, baru suaminya dengan istilahnya tuh celana cungkring begitu Ustaz, lalu orang sepertinya pandangannya tuh, aduh jangan, sepertinya dalam hati seperti itu melihatnya begitu. Jadi kenapa ya harus hal seperti itu? Kita berpikir bahwa orang yang berpenampilan seperti itu tuh jangan seperti itu. Kita berpikiran yang negatif begitu. Itu Mbak Luna dan Pak Ustaz, itu pertanyaannya. Kenapa Pak Ustaz?
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab, kita sapa dulu Bu Haryanti ya Ustadz ya, dari Toli-Toli ini jauh ini. Selamat sore Bu Haryanti.
8: Ya, halo, selamat sore Mbak Luna.
1: Silakan.
8: Salam sehat, salam tangguh, dan ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Iya, miris ya kalau dengarnya, apalagi yang terpapar tuh rentan pada anak-anak dan kaum perempuan ya. Saya ingin tanya Pak Ustadz, di kondisi apa tuh seseorang bisa sadar ya kalau dia itu sudah terpapar radikalisme, dan untuk mengobati atau gimana ya sebelum mencegah itu, untuk agar dia terbebas dari radikalisme itu warga atau orang-orang di sekitarnya tuh harus berbuat apa begitu? Mungkin seperti itu. Terima kasih.
1: Baik,
8: selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain nanti boleh bergabung kembali. Silakan Ustadz, dua penelpon tadi ditanggapi.
0: Baik, untuk yang penanya pertama, Ibu Dinda dari Bogor. Jadi harus kita bedakan antara radikal yang positif ya, radikalisme yang positif. Ya, seperti tadi, semangat beragama itu belum tentu menjadi radikalisme yang ekstrim, yang ke arah terorisme. Jadi tidak selalu sama dengan. Nah, di sini yang kita harus bisa memilahnya. Ya, jadi kadang radikal itu kan aslinya kan memang istilahnya ingin merubah secara drastis ya, secara cepat. Nah, beberapa orang mendalami agama ingin sesempurna mungkin melaksanakan perintah agama itu. Ya, kecepatannya akselerasinya lebih cepat dibanding orang lain. Nah, tapi dia tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain, tidak memusuhi kelompok yang berbeda, menerima ada pandangan yang berbeda. Nah, itu radikal tapi positif kan gitu. Ini harus juga bisa diterima ya, karena dia tetap bisa berkontribusi atau bergaul dengan masyarakat. Nah, yang kita bahas di sini adalah tadi radikalisme tapi ke arah ekstremisme dan mengarah kepada kekerasan, mengarah kepada terorisme. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ya, harus diwaspadai. Jadi memang di masyarakat agak sulit ya, tidak semua yang pakai cadar atau celananya cingkrang, berpakaian muslim atau muslimah dengan baik itu pasti sama dengan radikal atau teroris, belum tentu ya. Belum tentu. Nah, ini keadilan juga, karena di Indonesia kan memang beragama ini kan tidak dilarang, artinya boleh masing-masing menekuni agamanya, melaksanakan agamanya. Nah, selama tadi tidak menjadi ekstrim, kemudian memusuhi kelompok yang berbeda ya, kelompok yang berbeda, bahkan melakukan kekerasan terhadap kelompok yang berbeda, sehingga akhirnya mengganggu stabilitas keamanan. Nah, jadi tadi sudah kita bahas sedikit, ada beberapa perbedaan antara yang radikal positif tadi dengan yang negatif, yang ekstrim ke arah terorisme, ke arah kekerasan. Nah, biasanya memang mereka sangat eksklusif nih, saya bahas yang ekstrim dan ke arah terorisme. Artinya tadi informasi disaring ya, Ustadz selain kelompoknya sudah di-delegitimate ya, suaranya, pendapatnya gak didengarkan lagi ya. Nah, kemudian dia menutup diri, bergaul hanya yang sama-sama, yang sejenis ya. Kemudian ekspresinya, gesturnya selalu tidak menghargai kelompok yang berbeda atau pandangan-pandangan yang berbeda ya. Bahkan yang paling ekstrim adalah sampai mengkafirkan secara muayyan ya, secara spesifik, secara individual, orang-orang yang berbeda pandangan dengan dia. Nah, itu harus dibedakan ya. Tapi kalau dia agamanya bagus tapi tetap bisa bergaul dengan lingkungannya, tetap bisa kontribusi di lingkungannya ya, kemudian tetap ada toleransi terhadap pendapat yang berbeda, ya ini artinya bukan radikalisme yang negatif, tapi memang semangat beragama yang meningkat atau bersungguh-sungguh. Nah, itu Ibu, jadi ini penting harus dibedakan.
1: Ya.
0: Kemudian tadi Ibu Haryanti pertanyaannya apa ya tadi saya lupa.
1: Tentang kondisi seseorang, bagaimana membuat mereka sadar bahwa mereka sudah terpapar, dan bagaimana peran dari orang-orang di sekitar termasuk keluarga tadi, Ustaz.
0: Iya. Ya, sama, hampir sama dengan jawaban terakhir tadi kepada Ibu Dinda. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Biasanya dia mulai menjadi tertutup, ya, eksklusif. Ya, kalau orang yang moderat, dia akan inklusif, dia akan terbuka. Nah, kemudian dia nggak mau lagi membandingkan. Ya, jadi udah menutup diri. Sebetulnya ada persepsi lain. Jadi agama ini sebetulnya agamanya sudah benar. Yang problem adalah persepsinya tentang agama itu, ya, cara memahami agama itu. Nah, persepsi itu tidak mutlak kebenarannya, maka perlu dibandingkan, perlu bersikap kritis. Nah, ketika dia nggak mau lagi membandingkan, sudah memutlakkan persepsi yang dia pegang, sebetulnya disitulah dia berarti mulai eksklusif, mulai menyaring seluruh informasinya. Kemudian juga ketika dia tidak terbuka kepandangan daripada orang-orang yang sebetulnya kelasnya juga ustadz atau ulama, tapi bukan dari kelompoknya, itu juga menunjukkan ciri-ciri menuju radikalisme yang negatif. Karena agama kita yakini kebenarannya, tapi persepsi tentang agama tidak mutlak. Nah, seseorang harus kritis, harus selalu membandingkan, harus mencari tahu lagi, menguji lagi pandangannya. Nah, ketika dia nggak mau menguji lagi, itu akan sulit diperbaiki. Ya, itu cirinya begitu, Ibu Haryanti.
1: Baik, nanti mungkin bisa ditambahkan juga tentang peran dari keluarga ya Ustadz ya, bahkan juga mungkin sekolah atau lingkungan pertemanan yang ya, bisa membantu mencegah seseorang terpapar ideologi ekstrim ini. Tapi kita sapa dulu pendengar dari Makassar, ini ada Pak Wibi. Selamat sore Pak Wibi.
9: Selamat sore Pak.
1: Silakan Pak.
9: Ya, begini Pak Ustadz. Saya pernah melihat di media sosial YouTube itu ada Ustaz mengatakan kalau bom bunuh diri itu mati syahid. Ini saya tidak tahu pemikirannya bagaimana ini. Ini di media sosial YouTube ya saya lihat katanya kalau bom bunuh diri itu bukan bunuh diri tapi mati syahid. Ini apakah ini ajaran keblinger atau bagaimana Pak? Terima kasih.
1: Baik, makasih Pak Wibi di Makassar. Silakan mungkin dijawab Ustaz.
0: Iya. Jadi harus dilihat konteksnya juga, artinya bunuh dirinya nih seperti apa, ya kan? Karena kalau itu pertempuran itu bukan bunuh diri, misalnya jumlah sedikit melawan jumlah yang besar, memang dari segi kalkulasi perang mungkin bakal kalah ya. Nah, itu seperti bunuh diri tapi tidak sama dengan bunuh diri. Kalau menyengaja membunuh diri dengan tangannya sendiri, artinya misalnya itu tombol bom dia pencet sendiri, ini memang kalau mayoritas ulama tidak setuju, karena yang namanya mati syahid ini harus mati karena senjata dari musuh, iya kan? Tapi dari dalam kalangan yang ekstrim memang dia persepsinya seperti itu, ya, persepsinya seperti itu, ya, jadi menganggap meskipun mencet bomnya sendiri, meledakkan dirinya sendiri, juga mati syahid. Ya, karena kalau seperti itu, ya beda ya, antara bertempur kemudian senjata lawan menusuk kita atau menembak kita, kita mati. Sementara memang tujuannya juga benar, ya, artinya visabilillah. Nah, ini visabilillah juga perlu dijabarkan, karena kadang-kadang perasaannya atau persepsinya saja visabilillah, tapi sebetulnya bukan visabilillah. Nah, ini perlu dibedakan, ya. Tapi secara umum jelas membunuh diri sendiri dilarang dalam agama, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, apalagi istilahnya alternatif caranya dalam sebuah pertempuran itu banyak caranya sebetulnya. Jadi tujuan perang kan bukan untuk mati, ya, tujuan perang itu ada dua, ya, menang atau mati syahid, artinya bukan satu-satunya tujuan hanya ingin mati. Ini yang penting dipahami. Demikian Pak.
1: Baik, itu jawabannya Pak Wibi di Makassar. Kita jeda lagi Ustadz ya, untuk menyimak informasi sekilas dari teman-teman di Ruang Gatekeeper. Sambil masih menunggu yang ingin bergabung, masih ada sesi terakhir nanti ya, segmen terakhir. Anda boleh kembali bergabung di 0213523172 atau 0213844545.
10: Kilas Berita. Kilas Berita.
11: Presiden Prabowo Subianto mendukung rencana pembukaan lahan pertanian seluas 8.000 hektar di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kepala Negara meminta pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan sumber air dalam mendukung pengembangan lahan pertanian tersebut. Menurutnya, ketersediaan air menjadi faktor penting agar pembukaan lahan untuk pertanian dapat berjalan dengan optimal. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
10: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pentingnya memahami, mengenali dinamika radikalisasi dan juga pendekatan pencegahan ya. Ini yang kita bahas di sore hari ini, tema dialog kerjasama RRI dan juga Densus 88. Masih kita akan lanjutkan kembali berbincang bersama Ustadz Parawijayanto, mantan Amir Jamaah Islamiyah. Tadi sempat juga disinggung oleh pendengar kita dari Toli-Toli Ustadz ya, bagaimana menyadarkan seseorang yang sudah terpapar paham radikal, ini kan perlu juga bantuan mungkin dari orang-orang terdekat ya Ustadz ya, ada keluarga, ada pertemanan lingkungan di sekitar, bahkan mungkin dari sekolah kalau mereka ini masih usia-usia pelajar begitu. Bagaimana memberikan penyadaran itu, seperti apa langkahnya yang bisa dilakukan Ustadz?
0: Baik, jadi kalau itu anak muda yang masih membutuhkan identitas, makna hidup, merasa memiliki sebuah kelompok, ini ya harus diberikan jalan keluarnya. Jadi bukan hanya dikatakan ini narasi radikal misalnya disalahkan, gak cukup. Jadi dia juga harus dikasih satu kegiatan-kegiatan yang dia akhirnya merasa, oh hidup saya ada gunanya, saya ada peran yang hebat juga. Iya kan, di masyarakat, atau dia menjadi pelopor apa. Karena orang kan ya ingin dihargai, ingin bahwa hidupnya itu bermanfaat untuk orang lain. Ya ingin bahwa hidupnya ini ada tujuannya, bahwa pengorbanannya itu nanti berguna mungkin untuk akhiratnya. Nah ini harus dibuat juga peluang-peluang seperti itu. Ya di samping diberikan narasi pembanding, ya kan narasi pembanding tadi untuk mengobati narasi ekstrimnya yang keliru tadi. Nah, tapi itu harus bersama-sama ya, artinya ada juga kegiatan-kegiatan yang membuat dia terpenuhi akan kebutuhan akan identitas, makna, signifikansi ya, merasa punya peran dalam sebuah kelompok ya. Nah, kemudian juga didengarkan, misalnya itu karena penyebabnya merasa ada ketidakadilan ya, jangan langsung tidak dipercaya ya, artinya bukan mendukungnya langsung, tapi intinya kalau memang betul-betul tidak mendapatkan keadilan ya diberikan jalannya untuk dia mendapatkan keadilan itu ya, karena ketika dia merasa itu tidak ada solusinya ya dia nggak mau bergabung dengan orang lain ya. Kemudian yang kedua juga ditunjukkan bahwa kelompok yang tadi dia musuhi atau dia merasa benci, tidak suka karena berbeda, dia menemukan fakta bahwa loh, kelompok ini ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Nah, artinya malah lebih baik daripada yang dia bayangkan. Ini biasanya membuat dia bisa kembali. Ya kan, misalnya dia membenci polisi tapi ternyata polisi itu kok baik. Ya kan, ternyata agamanya juga kuat, sholatnya rajin. Ya kan, Jumatan enggak pernah terlambat. Ya, pintar ngaji, bahkan ada yang hafal Quran. Itu akan mengubah paradigmanya, persepsinya. Oh ternyata lawan saya kok malah agamanya lebih baik daripada saya misalnya. Nah ini kan akan menimbulkan perubahan paradigma. Jadi menemukan antara konsep yang dia terima dengan faktanya itu kok nggak sama. Nah ini penting. Tapi ketika dia dibully, diisolasi di masyarakat, dijauhi masyarakat, ya akhirnya dia merasa itu memperkuat bahwa saya sedang didolimi nih, maka saya harus melawan kan begitu. Nah kadang-kadang menyalahkan dampaknya ya malah memperkuat nilai-nilai radikalisme yang terpapar pada dirinya tadi.
1: Makin kuat ya.
0: Jadi makin kuat. Okay. Jadi kadang-kadang perlu mengobatinya demikian ya kan, bahwa yang dia lawan itu ternyata lebih baik daripada yang dia bayangkan. Nah sementara ketika dia menghadapi di kelompoknya ternyata tidak konsisten, ya omongannya dengan prakteknya nggak sesuai, akhirnya dia mulai mengevaluasi ulang kelompoknya tadi. Oh ternyata kelompok saya juga seperti ini ya kan, misalnya ternyata juga mengejar dunia juga, ternyata berpecah belah juga, ya kan ternyata hanya memikirkan dirinya sendiri juga, nah, sementara jadi gak ada manfaatnya.

Cakrakan pendengar menempatkan kita di menit ke-59, bergeser dari pukul 18. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk jelang penyampaian warta berita malam ini.

0: ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkung.
1: Selamat malam saudara, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi keterbatasan sarana untuk menangani kebakaran. Bantuan pangan bagi warga di 3 kecamatan menjadi cadangan pangan mengantisipasi kekurangan pangan lokal di Kota Tual. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Rabu 26 Agustus 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita Tual lainnya untuk Anda. Bersama saya, Ellen Letiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi keterbatasan sarana untuk menangani kebakaran. Dari 2 mobil pemadam yang dimiliki, hanya 1 unit yang saat ini dapat digunakan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Araman Madubun, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Rabu pagi mengatakan 1 mobil lainnya rusak saat digunakan untuk memadamkan kebakaran di Ohoiwap. Kendaraan tersebut masih dalam proses perbaikan di bengkel, sehingga petugas sementara hanya mengandalkan 1 armada. Selain keterbatasan armada, Damkar Maluku Tenggara juga belum memiliki mobil khusus untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Petugas selama ini bekerja sama dengan penyedia kendaraan suplai air untuk memenuhi kebutuhan saat melakukan pemadaman.
2: Dari sisi aparatur, kami di sini ada punya 3.000 siaga yang siap 24 jam standby. Cuman sarana prasarananya saja yang kami terkendala di sarprasnya. Mobil armadanya kan memang kemarin ada 2, tapi yang 1 dalam keadaan rusak. Itu ketika kami melakukan pemadaman di Huiwap, sementara diperbaiki di bengkel. Jadi sekarang yang beroperasi cuma 1. Kemudian kami juga tidak punya mobil suplai air, sehingga kami biasanya bekerja sama dengan mobil-mobil supply, tapi kadang mereka juga terlambat. Kami harus menghubungi dulu tingkat kejadiannya, tempatnya di mana, baru mereka mengikuti kita untuk melakukan supply.
1: Madubun mengungkapkan kondisi tersebut menjadi kendala ketika kendaraan suplai air tidak dapat langsung datang ke lokasi. Petugas harus lebih dulu menghubungi penyedia kendaraan dan memberikan informasi mengenai lokasi kebakaran sebelum air dikirim. Keterbatasan sarana ini masih menjadi tantangan bagi Damkar Maluku Tenggara yang baru berdiri sebagai organisasi tersendiri pada 2023, sehingga pemenuhan kebutuhan peralatan dilakukan secara bertahap. Pada 2025, Damkar mendapat 1 unit mobil pemadam melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Sementara kebutuhan kendaraan dan peralatan pendukung lainnya akan kembali diusulkan untuk memperkuat pelayanan pemadaman di lapangan. Saudara, bantuan pangan bagi warga di 3 kecamatan menjadi cadangan pangan mengantisipasi kekurangan pangan lokal di Kota Tual. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menyikapi kondisi El Nino dan kemarau panjang yang berdampak pada menurunnya produksi komoditas pangan lokal. Sebelumnya terjadi bencana kekeringan di 3 kecamatan kepulauan di Kota Tual, selain Dula Selatan dan Dula Utara. Sebab sekalipun ketersediaan stok pangan lokal, namun kondisi ini tidak akan mencukupi kebutuhan dasar konsumsi masyarakat setempat. Olehnya itu, pemerintah lewat pelaksanaan gerakan pangan murah dan subsidi pangan pemerintah akan diberikan bagi warga di 3 kecamatan guna melayani kebutuhan konsumsi hingga usai musim kemarau yang diperkirakan pihak BMKG memasuki awal November, memasuki musim penghujan.
3: Untuk pangan misalnya embal, kasbi, petatas itu tetap ada. Namun situasi kekeringan seperti ini ya tentunya tidak seperti produksinya ketika tidak kekeringan. Meskipun itu tersedia di pulau, tapi itu juga tidak bisa menjamin pemenuhan sampai dengan diperkirakan BMKG menyampaikan itu awal November baru terjadi hujan. Nah, ini yang tidak bisa kita andalkan 100% ketersediaan pangan lokal yang ada di wilayah masing-masing. Tersedia ada, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan. Kita tetap harus selalu memantau situasi, mungkin kita akan mensuplai pangan dalam bentuk bantuan pangan ataupun gerakan pangan murah bersubsidi dalam setiap minggu atau dua minggu. Gitu. Jadi kita akan lihat perkembangan-perkembangan selanjutnya.
1: Menurut Darnawati, volume produksi akibat kekeringan yang melanda lahan pertanian selain menguras sumber air, juga menurutnya produksi petani di lahan produktif warga sehingga langkah strategis pemerintah Kota Tual sesuai pimpinan daerah untuk segera merealisasikan berbagai bantuan melalui koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi bencana ini demi pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkan dan peran aktif seluruh OPD terkait dalam menjamin distribusi logistik di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Tayandotam, dan Kur Selatan. Saudara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kei Kecil Ohijang Wadek membuka ruang pengaduan bagi penerima manfaat yang mengalami kendala dalam penyaluran makan bergizi gratis MBG. Masyarakat diminta menyampaikan persoalan secara langsung agar dapat diperiksa dan ditangani oleh pengelola program. Kepala SPPG Kei Kecil Ohijang Wadek, Imelda Rahai saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Rabu pagi mengatakan laporan dapat disampaikan ketika penerima manfaat yang sudah tercatat di sekolah maupun posyandu tidak memperoleh makanan. Pengaduan secara langsung ini bertujuan untuk memastikan informasi yang beredar di masyarakat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
4: Kami dari SPPG Ohijang Wadek sendiri, saya saat ini membuka diri untuk semua kritik atau saran dari pihak manapun. Jadi kalau ada apapun yang terjadi terkait persoalan simpang siur di luar, terkait SPPG Ohijang Wadek, bisa langsung dikonfirmasi ke saya. Karena saya juga tinggal di SPPG, apapun yang menjadi kendala Bapak Ibu di lapangan, penerima manfaat misalnya dia terdata dalam satu posyandu atau sekolah atau sebagainya itu kemudian tidak menerima hak MBG, bisa langsung dikonfirmasi ke saya.
1: Menurut Imelda, pengaduan juga dapat membantu SPPG memastikan kesesuaian antara data penerima manfaat dengan makanan yang disiapkan dan distribusikan. Jika ditemukan penerima yang belum memperoleh makanan meski telah tercatat, pihak SPPG dapat melakukan pengecekan terhadap data dan jalur distribusinya. Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman langsung selama menerima layanan MBG. Informasi dari penerima manfaat diharapkan dapat membantu SPPG memperbaiki pelayanan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program. Saudara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Rudi A. Bugis membuka kegiatan Mendongeng untuk Merawat Indonesia, Merawat Perjuangan Generasi Muda. Menurut Rudi, kegiatan Mendongeng menjadi salah satu acara untuk mendekatkan ruang emosional antara anak dan orang tua. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Rudi A. Bugis membuka kegiatan mendongeng untuk merawat Indonesia, merawat perjuangan generasi muda. Menurut Rudi, kegiatan mendongeng menjadi salah satu cara untuk mendekatkan ruang emosional antara anak dan orang tua. Rudi mengatakan mendongeng juga dapat memacu anak untuk berkreasi sekaligus mengenal kosakata baru. Menurutnya, aktivitas mendengar dan membaca dongeng mampu menumbuhkan hubungan kedekatan antara anak dengan pembaca dongeng serta menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi.
6: Kita waktu masih kecil itu lebih banyak tahu sejarah, kemudian permasalahan-permasalahan apa saja itu dari mendongeng. Karena biasanya yang sering mendongeng itu bapak atau ibu. Nah, kemudian yang kedua itu salah satunya itu menambah kosakata. Anak-anak kalau dia mendongeng itu berarti dia memacu dia untuk berimajinasi, berkreativitas dan banyak kata-kata baru yang akan muncul. Baik itu melalui pendengaran atau dia membaca atau mungkin dia dengar dongeng, cerita-cerita itu maka.
5: Ia menambahkan membacakan dongeng kepada anak membuat mereka lebih cepat menangkap pesan yang disampaikan dibandingkan hanya mendengar penjelasan dari guru di dalam kelas. Karena itu, kegiatan mendongeng dinilai penting untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan minat baca dan pengetahuan anak. Sementara itu, salah satu guru SD Negeri 11 Tual, Imrani Teriubun, mengatakan kegiatan tersebut sangat berguna bagi anak-anak didiknya. Menurutnya, para siswa dapat melihat secara langsung bagaimana cara mendongeng yang baik dan menarik.
7: Kegiatan ini sangat berguna untuk anak-anak kami karena mereka bisa langsung melihat bagaimana cara mendongeng yang baik dari para relawan dari provinsi. Karena kebetulan kami dari sekolah kami juga kedepannya ada lomba-lomba tentang mendongeng dan lain-lain di selama ini belum ada, hanya siswa ke perpustakaan membaca. Untuk kegiatan-kegiatan seperti ini belum ada. 10 siswa, 4 dan kelas 5. Iya, kegiatan ini agar sering-sering dilaksanakan agar anak-anak pengalaman mereka untuk mendongeng ke depan lebih baik.
5: Teriubun menjelaskan sekolahnya ke depan akan mengadakan sejumlah lomba termasuk lomba mendongeng bagi para siswa. Ia menilai kegiatan ini menjadi kesempatan yang baik bagi anak-anak untuk mendapatkan pengalaman mengingat selama ini belum pernah ada kegiatan serupa dan kegiatan tersebut merupakan yang pertama kali diikuti para siswa. Ia berharap kegiatan mendongeng seperti ini dapat lebih sering dilaksanakan sehingga anak-anak memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru di luar lingkungan sekolah. Menurutnya kegiatan tersebut dapat menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan sekaligus membantu meningkatkan keberanian dan kreativitas anak. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Saudara, pencurian meter pelanggan masih menjadi persoalan yang cukup marak terjadi di Kota Tual. Kondisi ini tidak hanya meresahkan masyarakat karena kehilangan meter, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah air minum PDAM Maren Tual. Direktur PDAM Maren Tual, Hasan Reni Wuryaan kepada RRI mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari pelanggan terkait meter air yang hilang dan persoalan tersebut bahkan telah disampaikan kepada Wali Kota Tual sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas maraknya kasus pencurian.
8: Terkait dengan maraknya pencurian meter pelanggan, memang ini fenomena yang sering terjadi, khususnya di Kota Tual. Dan hampir sebagian besar pelanggan kita mengeluh karena meternya dicuri orang. Ini menjadi persoalan kita dan saya pernah menyampaikan ke Pak Wali Kota tentang hal ini. Dan kita mencoba untuk melakukan penertiban, terutama penadah di situ. Kebanyakan kita temukan meter-meter pelanggan itu di sana.
1: Menurut Hasan, PDAM Maren Tual kini berupaya melakukan penertiban terutama terhadap penadah besi tua yang diduga menjadi tempat ditemukannya meter pelanggan hasil pencurian. Upaya tersebut dinilai penting untuk memutus mata rantai peredaran meter curian sekaligus menekan kasus pencurian di lapangan. Hasan menambahkan, kehilangan meter tidak hanya menyebabkan kerugian bagi pelanggan, tetapi juga berdampak langsung terhadap PDAM Maren Tual. Penggunaan air yang belum sempat dicatat petugas berpotensi tidak terukur setelah meter pelanggan dicuri, sehingga penertiban diharapkan dapat melindungi pelanggan sekaligus mengurangi kerugian perusahaan. PPN Tual menerima 12 taruna dari perguruan tinggi vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdiri dari 4 taruna Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta dan 8 taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone dari program studi Teknik Penangkapan Ikan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan praktik lapangan yang memberikan kesempatan kepada para taruna untuk memperoleh pengalaman secara langsung di lingkungan kerja sektor perikanan dan taruna Politeknik AUP Jakarta akan melaksanakan praktik lapangan hingga November 2026. Sementara taruna Politeknik KP Bone akan menjalani praktik hingga Maret 2027. Olehnya itu, para taruna diharapkan dapat mengembangkan kompetensi teknis, memahami secara langsung aktivitas dan pelayanan di pelabuhan perikanan, serta menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di bangku pendidikan dengan kondisi di lapangan. Kasubag TU PPN Tual Muhammad Asriadi mengajak para peserta praktik kerja lapang dapat menjadi bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Juga berkolaborasi memperkuat hubungan antar dunia pendidikan dan institusi pelayanan publik di sektor perikanan ke jenjang yang lebih tinggi usai pelaksanaan PPL di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, Saudara. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Aru terus menggenjot pengembangan sejumlah destinasi wisata, termasuk Taman Kota Dobo, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Informasi ini dilaporkan Bosco Korisen.
9: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Aru terus mengembangkan destinasi wisata untuk peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Aru, Elita Jo Mailisa, mengatakan Taman Kota Dobo menjadi salah satu prioritas pengembangan. Pemerintah daerah berupaya mengalokasikan anggaran melalui perubahan APBD 2026 dengan rencana pembangunan gedung serbaguna berkonsep ramah lingkungan pada Oktober hingga Desember.
10: Untuk pembenahan destinasi wisata, salah satunya Taman Kota. Upaya kami membuka salah satu destinasi wisata untuk Taman Kota ini supaya mengenjot PAD, retribusi daerah dari tempat rekreasi, tapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mereka selain berjualan di sana, banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan mendongkrak juga perekonomian mereka, pemberdayaan masyarakat untuk ekonomi kreatif, untuk UMKM, dan itu mendukung visi-misi Bupati juga untuk bagaimana mesejahterakan masyarakat Aru. Yeah.
9: Mailisa menambahkan pengelolaan papalisaran juga akan dievaluasi bersama Komisi 2 DPRD dan sejumlah OPD terkait pada 1 Oktober 2026. Selain itu, pemerintah menyiapkan pengembangan wisata konservasi penyu hijau di Pulau Enokarang serta promosi kawasan Pasir Putih Panjang melalui touring motor pada Oktober mendatang.
10: Untuk papalisaran sendiri sebenarnya sudah di pihak ketiga kan. Kami sementara terus melakukan evaluasi. Per 1 Oktober ini akan dievaluasi. Kemarin sudah presentasi di Dewan juga. Kami akan bersama-sama dengan Komisi 2 dari DPRD dan Badan Pendapatan Daerah juga PTSP yang akan bersama-sama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi untuk melakukan evaluasi pada pihak ketiga di papalisaran. Itu tanggal 1 Oktober. Kami sudah berupaya untuk melakukan terus publikasi di media-media sosial untuk bagaimana menarik perhatian para wisatawan. Kami sudah mulai juga yang jelas upaya kami bagaimana terus membuat Aru mendunia, mendukung visi-misi Bupati terus kami lakukan dari sektor pariwisata.
9: Promosi destinasi Aru terus dilakukan melalui media sosial, hotel, rumah makan, kafe, dan berbagai kegiatan desa. Dinas Pariwisata juga mendorong masyarakat menyiapkan produk UKM dan kuliner lokal agar peningkatan kunjungan wisatawan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Elita menegaskan pengembangan pariwisata tetap dilakukan di tengah keterbatasan anggaran dengan mengoptimalkan potensi daerah, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
1: Saudara, kebakaran lahan terjadi di Jalan Transiam Dena, Desa Wawonda, Kabupaten Kepulauan Tanimbar hari ini. Tanaman milik warga ikut terbakar dan diduga kebakaran sengaja dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kebakaran di musim kemarau ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga berdampak pada ketersediaan air bersih di sekitar lokasi. Masyarakat diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran dan mengancam lingkungan serta satwa liar di hutan Tanimbar. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase, mengatakan anggaran renovasi kantor DPRD sebesar 7 miliar rupiah dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan.
11: Dalam hal ini terkait dengan kantor DPRD ya, itu adalah kebijakan baik pemerintah daerah maupun DPRD yang selama ini memang selalu kita prioritaskan. Tetapi sekali lagi ada kepentingan lain yang lebih diprioritaskan adalah urusan pendidikan dan kesehatan. Kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya tahun 2025 itu sudah dianggarkan 7 miliar untuk renovasi kantor DPRD. Tetapi sekali lagi ada kegiatan ataupun kebijakan yang lebih urgent, yaitu untuk pelayanan kesehatan. Karena itu kami meminta anggarannya itu dialokasikan untuk pelayanan kesehatan, dalam hal ini untuk rumah sakit PP Magreti.
1: Menurut Larat Mase, kebijakan tersebut diambil karena efisiensi anggaran dan perubahan transfer ke daerah pada 2026. Anggaran diprioritaskan untuk mendukung pelayanan RSUD PP Magreti ukur Laran, sementara renovasi kantor DPRD tetap menjadi prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Saudara, Bapenda Kabupaten Kepulauan Tanimbar menargetkan pendapatan asli daerah PAD sebesar 40 miliar rupiah pada 2026. Kepala Bapenda Kepulauan Tanimbar Elizabeth I. Warembinan optimis target tersebut tercapai mengingat realisasi PAD 2025 mencapai 31 miliar atau 108% dari target 29 miliar rupiah.

0: PAD telah mencapai 20-an miliar. Bapenda meminta seluruh OPD pengampu PAD mempercepat penagihan termasuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari aset daerah. Melalui pembangunan di sektor sosial budaya inklusif, pemerintah daerah terus berusaha mengoptimalkan potensi di bidang maritim dan bidang kelautan demi memperkuat konektivitas antar gugus pulau dan meningkatkan sumber daya manusia serta teknologi menangguhkan integritas aparatur menuju kemajuan yang berkelanjutan. Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa mengatakan, melalui pembangunan sosial budaya yang inklusif, potensi maritim dan kelautan akan diupayakan secara optimal karena pemerintah daerah optimis dengan hadirnya Blok Masela yang berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat.
1: Serta menemukan integritas aparatur menuju kemajuan yang berkelanjutan dan merata.
0: Jawarisa mengajak seluruh masyarakat Tanimbar untuk terus mempertahankan budaya Duan Lolat melalui nilai adat saling menghormati serta jangan membiarkan perbedaan pandangan politik suku dan agama dengan memutus rasa persaudaraan yang telah diwariskan oleh para leluhur. Saudara, tim penggerak PKK Desa Kamatubun, Kecamatan Warmakatian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama Universitas Kristen Indonesia Maluku, UKIM, mulai mengembangkan produk olahan rumput laut berupa keripik dan es sirup atau jus rumput laut melalui program pengabdian kepada masyarakat PKM. Pelatihan produk pembuatan olahan rumput laut yang dilaksanakan belum lama ini dengan mengangkat tema pemberdayaan budidaya kelompok rumput laut melalui penguatan komunikasi pemasaran digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua tim PKM UKIM, Demsi Watimena mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah rumput laut yang selama ini lebih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah dengan harga relatif rendah. Potensi rumput laut di Desa Kamatubun perlu dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah melalui penguatan keterampilan produksi dan pemasaran digital. Dikatakan, masyarakat tidak hanya memproduksi, tetapi juga mampu memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas. Demsi Watimena lebih lanjut mengatakan, produk yang dikembangkan salah satunya adalah keripik rumput laut, bahan bakunya dapat menggunakan jenis Euheuma psinosum gracilaria maupun Ulva lactuca. Demsi berharap kepada kelompok TP-PKK untuk terus meningkatkan kualitas produksi, pengemasan dan pemasaran keripik, juga jus rumput laut. Pengembangan produk olahan tersebut berpotensi menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat Desa Kamatubun dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Keripik tersebut memiliki kandungan serat mineral, yodium dan vitamin dengan tekstur renyah serta masa simpan yang relatif panjang. Produk dinilai memiliki potensi untuk dikemas dan dipasarkan secara lebih luas. Saudara, semangat pelayanan para anggota Legionaries of Kris atau Legio Christi yang dikenal sebagai pasukan Kristus Paroki Hati Kudus Yesus Olilit Barat terlihat dalam persiapan menyambut perayaan Yubileum 1 Abad atau 100 tahun masuknya para suster Bunda Hati Kudus di bumi Duan Lolat. Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Olilit Barat RD Ponsianus Ongirwalu mengatakan dedikasi anggota Legionaries of Christ tidak hanya persiapan liturgis dan kegiatan organisasi, tetapi juga melalui pekerjaan sederhana yang dilakukan dengan penuh ketulusan sebagaimana yang dilakukan hari ini. Menurut RD Ponsio, keringat, tenaga, dan waktu yang dicurahkan menjadi gambaran tentang iman yang tidak berhenti pada kata-kata, melainkan hadir dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Sebab anggota Legio Christi membersihkan lapangan dan menjaga keamanan bukan sekedar tugas fisik.

fisik atau kewajiban organisasi, namun adalah liturgi of service atau ibadat pelayanan. Saudara, perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 27 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 85 hingga 86%. Sedangkan cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi cerah berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 83%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pagi hingga malam didominasi cerah berawan, arah angin tenggara menuju barat laut, dengan kecepatan 14 hingga 17 knot, dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 86 hingga 87%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 82 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata Leti Wetar, dan Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian warta berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi keterbatasan sarana untuk menangani kebakaran. Bantuan pangan bagi warga di 3 kecamatan menjadi cadangan pangan mengantisipasi kekurangan pangan lokal di Kota Tual. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, demikian sajian Warta Berita malam ini, produksi Radio Republik Indonesia Tual RRI Langgur untuk Anda pendengar di kesempatan malam ini, menempatkan kita di jam 7 malam lebih 32 menit. RRI Langgur terus mengudara untuk Anda pendengar hingga nanti di pukul 4 waktu Indonesia bagian timur. Dan penyampaian Warta Berita tadi sekaligus saya Ellen pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih sudah menemani. Ada rekan Tobi yang nantinya hadir untuk Anda hingga di ujung malam. Nanti kita akan jumpa lagi pendengar di lain waktu, lain kesempatan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Selamat malam saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa kembali bersama Anda untuk edisi siar hari ini saudara, Rabu 26 Agustus 2026. Dan saudara, kami berharap Anda sekeluarga dalam suasana bahagia, Anda sekeluarga dalam keadaan sehat, dan Anda semua melewati hari ini dengan penuh senyum kesuksesan. Ya, saudara, di studio saya tidak sendiri, ada rekan Arif, dan di pemancar juga ada rekan-rekan kami yang selalu setia bersama Anda.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

Bulan di kekang malam dari Rosa baru saja berlalu dari pendengaran Anda, saudara. Dan selanjutnya kami punya sebuah informasi untuk Anda, saudara. Dampak El Nino dan musim kemarau panjang mulai mempengaruhi kondisi sumber air di Perumda Maren, Kota Tual. Direktur Perumda Maren Tual, Hasan Reni Wuryan, mengatakan kondisi tersebut berdampak terhadap kualitas maupun kuantitas air. Kepada rri.co.id, Reni Wuryan menjelaskan berkurangnya curah hujan selama musim kemarau menyebabkan debit air pada sejumlah sumber air mengalami penurunan. Perumda Maren setiap hari melakukan pengukuran debit air untuk memantau kondisi sumber air yang tersedia. Menurutnya, kemarau panjang juga menyebabkan ketersediaan air tanah semakin berkurang dan mengalami penyusutan. Namun, hingga saat ini, penurunan tersebut belum terlalu signifikan sehingga belum memberikan pengaruh besar terhadap produksi air Perumda Maren. Reni Wuryan menambahkan kondisi cadangan air juga terus dipantau karena volume sumber air yang tersedia cenderung berkurang selama musim kemarau. Peningkatan debit air biasanya terjadi ketika curah hujan kembali meningkat. Perumda Maren memastikan pemantauan sumber air akan terus dilakukan selama musim kemarau. Langkah tersebut penting untuk mengetahui perkembangan debit air sekaligus menjaga ketersediaan air bagi masyarakat Kota Tual.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Baik, saudara pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saatnya kini kami ajak Anda mengikuti obrolan komunitas edisi hari ini 26 Agustus 2026 yang dipandu rekan Wati Matdoan bersama mahasiswa STIKIP Persada FAF.

0: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Langgur di manapun Anda berada. Kembali kita bersua malam hari ini di obrolan komunitas. Saya Matloan Fatmawati, kurang lebih 60 menit ke depan menemani Anda. Dan malam hari ini sudah ada tamu spesial di studio program A1 Radio Republik Indonesia Langgur pada malam hari ini. Calon bapak dan ibu guru yang nanti akan mendidik generasi-generasi kita agar lebih berkualitas lagi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, Provinsi Maluku. Syukur pada Tuhan, di tangan orang-orang hebat sudah ada perguruan tinggi, ada universitas banyak sekali di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual. Salah satunya adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STIKIP Persada Evav. Ini berpusat pada pencetakan tenaga pendidik yang profesional melalui kegiatan akademik, lalu ada kegiatan praktik juga, praktik mengajar tentu ya, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Ada beberapa jenis aktivitas utama di STIKIP Persada Evav, perkuliahan dan juga akademik. Mengikuti kegiatan tatap muka atau kuliah di kelas dengan metode ceramah, diskusi, kelompok, dan juga presentase. Sementara belajar mandirinya, mengerjakan tugas terstruktur serta menyusun karya ilmiah, mengikuti forum ilmiah seperti seminar, workshop, dan juga lokakarya keguruan. Untuk praktek pengalaman lapangan atau PPL, magang ya, terjun langsung ke sekolah-sekolah mitra untuk mempraktekkan teori mengajar, pembuatan perangkat pembelajaran dan juga pengelolaan kelas, lalu melakukan program literasi mengajar alternatif atau non-formal bagi anak-anak serta kelas tambahan di daerah atau di desa-desa binaan. Jadi teman-teman dari STIKIP Persada Evav ini memang diterjunkan ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah pedesaan, seperti di wilayah kayak besar, di kayak kecil tapi di wilayah pedesaan. Lalu mengadakan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Mereka terjun langsung ini ketika melihat ada anak-anak atau generasi penerus kita yang tidak melanjutkan pendidikannya. Mereka memberikan motivasi dan juga semangat bukan hanya untuk si anaknya tapi juga untuk orang tua. Ada juga kegiatan mahasiswa dan juga organisasi, mengikuti unit kegiatan mahasiswa, pelatihan kepemimpinan, dan juga kegiatan keagamaan atau juga seni. Nah, di STIKIP Persada Evav ada pelatihan UMKM juga, jadi luar biasa. Mereka bisa merajut, bisa membuat hal-hal lain yang bisa meningkatkan kreativitas dan nilai mereka di luar kegiatan mendidik itu. Lalu ada studi banding antar kampus untuk meningkatkan mutu dan juga wawasan ke pendidikan. Saya akan mengajak Anda, kita akan ngobrol bersama dengan dua teman kita yang sudah hadir malam hari ini di studio program A1 RRI Langgur. Seperti apa saja kegiatan mereka, semenarik apa menjadi seorang mahasiswa pada STIKIP Persada Evav yang pada akhirnya menjadi seorang guru. Guru itu suatu pekerjaan yang sangat berat sekali, tapi sangat mulia sekali. Karena dia ini sangat berbeda ya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Kita bisa menunda pekerjaan atau laporan, besok baru kita kerjakan atau minggu depan baru kita kerjakan, tergantung dari deadline-nya kapan. Tapi kalau kita mengajar, kita harus menuntaskan hari ini gitu. Dan yang kita hadapi, ya alhamdulillah kalau siswanya itu ya anak SMA kan, tingkat SMA atau SMP. Tapi kalau jadi guru di SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, sesuatu yang sangat berat dan besar sekali. Tapi bapak dan ibu guru kita mampu menghadapi itu. Bagaimana kesiapan mereka? Dengarkan kami di program A1 obrolan komunitas bersama dengan mahasiswa dari STIKIP Persada Evav, Kota Tual.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, Jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Langgur 103,6 MHz. Kita di obrolan komunitas saat ini. Untuk tamu pada obrolan komunitas pada malam hari ini ada teman-teman yang luar biasa dari Stikip Persada Evav Kota Tual.
1: Stay tuned on 103.6 MHz.
0: Dan malam hari ini saya menyajikan untuk Anda obrolan yang sangat menarik karena kita bersama dengan calon-calon guru yang luar biasa dengan segudang aktivitas baik di kampus maupun di sekolah-sekolah di mana tempat mereka mengabdikan diri kurang lebih 4 bulan lamanya. Ketemu dengan Bapak Ibu guru, lalu ketemu dengan siswa-siswi, tentu banyak hal yang didapatkan. Seperti apa perjalanan mereka selama 4 bulan itu mengajar dan melakukan kegiatan kreatif lainnya yang membuat mereka lebih berkualitas lagi selain menjadi seorang guru, bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan yang luar biasa. Karena ada beberapa kegiatan yang menarik yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi sendiri. Teman-teman kita dari Stikip Persada Evav Tual yang sudah hadir di studio pada saat ini ada dua orang. Hersi, apa kabar?
2: Hai, kabar baik.
0: Oke, calon guru yang luar biasa ini. Ada juga Relda.
3: Halo teman-teman, kabarku baik.
0: Oke, Relda ini nanti akan menceritakan tentang kita kegiatan, kalau kita di sekolah itu kegiatan ekstrakurikuler.
3: Iya.
0: Tapi kalau di kampus itu nanti kita kuliti sama Relda karena beberapa kegiatan menarik dilaksanakan di sana. Apa saja? Dengarkan KAPI Radio Republik Indonesia Tual Program 1.
4: Ini loh. Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat, tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Stay tuned on 103.6 MHz.
1: Selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual di obrolan komunitas malam hari ini. Tadi dua teman kita sudah saya perkenalkan, ada Hersi dan juga Relda dari STKIP Persada Eva Tual, satu perguruan tinggi yang luar biasa mencetak ya Bapak Ibu guru yang hebat, yang luar biasa, yang profesional tentunya untuk mendidik generasi-generasi kita yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Saya ke Hersi dulu ya. Hersi, dari tadi ceritanya panjang sekali. Ini tentang MBKM ya?
2: Iya, MBKM
1: mandiri. Apa sih?
2: MBKM itu magang mandiri dari kampus. Jadi di situ kita turun mandiri untuk mengajar di sekolah.
1: Oke, magang mandiri maksudnya gimana sih? Tidak ditanggung kampus atau gimana?
2: Ya, tidak di mandiri, secara mandiri kita. Okay. Jadi tidak di
1: kita minta sendiri ya?
2: Kampusnya yang sendiri, secara mandiri dari kampus.
1: Oke. Okay.
2: Program dari kampus sendiri untuk kita terjun langsung ke sekolah-sekolah untuk mengajar.
1: Jadi yang menentukan sekolah juga pihak kampus atau kita sendiri atau gimana?
2: Dari pihak kampus kan, kayak pihak kampus kan kerjasama sama Credo. Pas kita juga lagi jalankan program literasi juga di situ. Jadi sama kerjasama, sehingga di program literasi itu ada menentukan sekolah. Jadi sekalian langsung kita MBKM mandiri di sekolah tersebut.
1: Nah, ini nanti Relda yang akan menjelaskan tentang Credo. Apa sih itu Credo? Kalau tadi kan MBKM ya, MBKM sudah dijelasin sama Hersi, biar kita bisa tahu gitu, ini apa sih maksudnya? Berarti program di kampus ini banyak banget ya, Helda. Apa sih Credo itu?
3: Iya, baik teman-teman, di sini saya izin menyampaikan terkait dengan apa tuh Credo Foundation. Jadi Credo Foundation tuh berarti yayasan Credo yang dia punya fokus utamanya di literasi. Nah, bukan saja kita mengajar anak-anak yang belum bisa membaca, tapi bisa meningkatkan pemahaman anak-anak. Jadi Credo tuh dia punya tujuan paling utamanya di kemampuan membaca. Seperti itu.
1: Tapi sudah pernah turun ke sekolah belum untuk menerapkan ini?
3: Sudah. Iya, untuk sejauh ini kurang lebih 2 tahun saya sudah berproses di Credo dengan beberapa sekolah. Itu ada 4 sekolah yang sudah berproses di Credo.
1: Ini harus diterapkan ya, harus diterapkan atau menjadi program rutin, wajib lah gitu dari kampus ini untuk sekolah-sekolah kita yang ada di wilayah Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Saya ke Hersi, untuk proses menjadi seorang mahasiswa lalu ada kegiatan MBKM ini, bagaimana proses pendaftaran dan juga pelaksanaan MBKM mandiri yang diikuti, lalu potensi apa yang berhasil dikembangkan selama mengikuti kegiatan MBKM mandiri ini?
2: MBKM mandiri itu tidak melalui seleksi sih, tapi itu dari kita beberapa teman yang menjalankan program literasi. Jadi awal program Credo itu kan yayasan yang dia berada di Jakarta. Nah, di situ pihak kampus menjalin kerjasama sama Credo. Situ ada pelatihan. Jadi kita ikut pelatihan itu waktu kita semester 3. Aku sama teman kita ikut kegiatan literasi. Jadi di situ awalnya kan dosen posting untuk link untuk pendaftaran. Lalu kita bilang, ibu ini kegiatan apa? Ibu bilang masuk aja, itu bagus untuk guru SD. Lalu kita masuk, ternyata ketika kita ikut materi, ternyata materinya sangat bermanfaat sekali untuk kita selaku guru-guru SD. Seikat materi kita lolos ikut pelatihan, karena selama pelatihan tuh kita ikut terus, jadi kita lolos di situ. Saat kita lolos, kita Sum sama pihak dari Jakarta untuk kita menjalankan program literasi. Jadi program literasi itu kita awalnya tuh di SD Impres Ohejang sama SD Patwahan itu. Jadi kita jalankan programnya itu, lalu kan ada kerjasama dari pihak kampus, sehingga dari situ kita langsung turun dalam MBKM bersama MBKM di sekolah, sekalian juga kita menjalankan literasi di sekolah.
1: Lalu untuk target pembelajaran dalam MBKM mandiri ini tercapai dengan baik atau tidak?
2: Tercapai sama baik, karena seiringnya semua, karena berjalan beriringan. Jadi di situ kita di Credo kan kita belajar bagaimana kita mengajar anak-anak yang tidak bisa baca menjadi baca, literasi kan. Dan juga bagaimana kita bisa mengajar anak yang awalnya mereka bacanya belum lancar jadi baca, juga pemahaman. Di situ juga kita terjun langsung juga sebagai MBKM juga. Ya di situ, lalu di situ kita sama-sama berin. Jadi selesai kita menjalankan literasi di situ, kita masuk ke kelas lalu kita terapkan lagi ke situ. Yeah. Jadi kelebihan dari MBKM itu adalah magang dan kredo. Jadi kita sama-sama menjalankan itu sekaligus di sekolah.
1: Hel, bagaimana pengalaman Helda itu menggunakan kredo selama kegiatan pembelajaran atau MBKM ini sendiri?
3: Iya, baik. Untuk saya sendiri dari pengalamannya cukup sangat baik. Karena yang saya dapat di kampus itu teori. Tapi terlibat langsung di lapangan itu satu hal yang cukup membingungkan juga. Tapi cukup membuat saya merasa kayak, wow, ini sangat luar biasa sekali. Karena di kampus kita mendapat teori seperti begini pengajarannya. Datang terlibat di langsung dengan berbagai karakter anak-anak, dengan berbagai sistem pengajaran. Kami berusaha untuk menerapkan dan berbagai karakter anak-anak ini kami cukup untuk menyesuaikan juga dengan pembelajaran. Jadi untuk dua program ini, untuk magang mandiri dan kredo, itu sangat menarik untuk saya karena saya banyak dapat pengalaman juga dari sini bagaimana untuk membantu anak-anak membaca dan juga dapat membuat anak-anak untuk bukan saja membaca tapi untuk betul-betul membantu anak-anak dalam proses pembelajaran agar mereka bisa memahami dan mengerti apa yang dapat kami sampaikan.
1: Her, ini luar biasa sekali ya kegiatanmu selama menjadi seorang mahasiswa di Stikip Persada Evaluasi. Ada satu kebanggaan tersendiri tentu menjadi seorang mahasiswa di sana, apalagi menjadi seorang guru ya. Bagaimana referensi kegiatan MBKM Mandiri dengan program studi yang tiap hari Hersi sama rekan-rekan meniti di sana?
2: Seimbang, sama-sama seimbang, karena tujuannya yang satu, itu kita mau mencerdaskan anak bangsa. Itu tujuannya cuma satu. Jadi MBKM Mandiri sama kampus juga tidak beda jauh. Di kampus kita menerima materi. Ketika turun dia di MBKM Mandiri sekolah, kita mempraktikkan apa yang kita pelajari. Jadi keseimbangannya sangat seimbang dan sangat saling menguntungkan. Dan itu juga tujuannya satu, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa sih.
1: Relevan ya, relevan. Untuk dua-duanya. Jadi tidak ada apa sih beban seperti itu.
2: Iya.
1: Wah, kuliah lagi, wah ngajar lagi gitu. Tapi jadi ada sedikit jenuhnya gitu.
2: Iya,
1: mungkin
2: betul.
1: Karena kelamaan di kampus mungkin ya. Jadi tapi kalau di Persada Evap luar biasa. Mungkin 50% di kampus, 50% di lapangan ya untuk kegiatan-kegiatannya. Jadi lebih asik, relevan ya untuk kegiatan di kampusnya lalu di luar artinya itu tadi MBKM itu ya, dan juga kredo dan lain sebagainya. Oke, yang ingin saya tanyakan lagi ini tentang target pembelajaran dalam MBKM Mandiri itu sendiri. Targetnya gimana nih?
2: Target dari MBKM itu 4 bulan kita jalankan di Skora. Jadi targetnya itu sama dengan kredo. Jadi kita jalankan seimbang juga. Targetnya itu sampai anak-anak bisa untuk membaca. Jadi situ kita mengajar anak sehingga ketika anaknya sudah selesai maka MBKM kita juga sudah selesai di situ.
1: Caranya gini, yang diterapkan itu, mohon maaf kami awam ya. Jadi A ini A, B, C atau B A, B, C, A.
2: Di sini
1: metode yang digunakan itu.
2: Oke. Wah, itu sangat menarik sekali ya Ibu. Metode yang kita pelajari itu kita menggunakan langkah-langkah pengajaran fonik. Jadi langkah-langkah pengajaran fonik itu ada 9. Yang pertama itu bunyi kecil, simbol bunyi, baca suku kata, tulis suku kata, baca kata, tulis kata, pisah kata, baca kalimat, dan tulis kalimat.
1: Ribet ternyata ya menjadi seorang guru.
2: Iya, jadi itu dia secara terstruktur sekali Bu. Jadi itu sangat membantu anak dalam membaca. Dan juga kita belajar mengajar anak membaca juga, kita menggunakan buku paket fonik. Jadi buku paket fonik itu pada awamnya mereka mengajar anak itu kayak langsung menggunakan, mereka baca mengajarnya itu langsung kayak secara detailnya tuh kayak semua huruf digabung, semua huruf kayak makanan, langsung ajar anak langsung baca makanan, tapi kita di sini tidak. Okay. Kita mengajar itu secara terstruktur dari 9 langkah itu, lalu kita menggunakan buku paket fonik. Nah, paket fonik itu ada paket-paket yang bentuk huruf-huruf. Jadi kalau paket huruf MA, M dan A, paket huruf MA, M dan A itu anak mempelajari cuma dua huruf itu. Jadi anak mempelajari dua huruf itu digabung menjadi suku kata, kata dan kalimat. Okay. Nah, besoknya lagi anak mempelajari paket berikut, paket huruf S. Berarti otomatis tiga huruf tiga huruf, mm-hmm. itu anak sudah pelajari. Jadi otomatis ketika tiga huruf sudah pelajari, berarti berapa suku kata yang sudah pelajari, mm-hmm. berapa kata yang sudah pelajari, dan berapa kalimat yang sudah dibaca anak-anak. Okay. Jadi mengajarnya itu secara terstruktur sehingga mm-hmm. anak tidak mengalami kesulitan dalam belajar membaca. Jadi itu mempermudah anak untuk membaca. Mm-hmm. Juga ada metode yang kita gunakan, yaitu metode CBM. Mm-hmm. Contoh bersama mandiri. Jadi contoh itu, guru dia memberikan contoh kepada siswa. Guru memberikan contoh, lalu siswa mengamati apa yang guru berikan contoh. Lalu bersama, jadi bersama selesai guru memberikan contoh, guru sama siswa bersama melakukan contoh tersebut. Mm-hmm. Yang tadi sudah contohkan guru. Selesai itu mandiri. Jadi ketika kita menggunakan metode CBM itu, kita lihat dari kemampuan siswa. Mm-hmm. Oh, kalau siswanya sudah bisa mandiri, langsung siswanya mandiri. Mm-hmm. Menggunakan metode dan sembilan langkah pengajaran fonik itu. Mm-hmm. Sehingga itu sangat membantu sekali untuk anak dalam membaca dan juga tidak mempersulit anak dalam membaca. Yeah. Tapi kadang kendalanya juga kita mengajar itu tidak segampang yang langsung mengajar ini, tidak. Tapi memang ada kendala. Yeah. Kendalanya itu di anak dan juga kita selaku guru. Belajar membaca, kadang orang tua, kak, guru-guru yang belajar membaca, kalau anak sentuh baca kadang marah. Bodoh kamu ini. Tidak. Yeah. Tapi kita diajarkan, kita tidak boleh memarah siswa seperti itu. Mm-hmm. Kita bilang tidak ada yang bodoh semua. Kita sini mau pintar, bagaimana ibu guru membantu kalian untuk bisa gitu. Jadi di situ anak kita arahkan ke anak untuk belajar begini. Lalu kadang itu siswa itu, apalagi kalau kita mengajar-mengajar itu berbagai karakter siswa atau kemampuan siswa. Mm-hmm. Kadang itu faktor dari gen juga, ada juga faktor dari tidak ada dukungan juga dari orang tua. Karena kadang kita, kalian belajar tidak? Ketika dikasih tugas, pulang belajar tidak? Tidak ibu. Padahal kita sudah kasih tugas ke anak untuk belajar. Tapi kadang itu menjalankan ini juga kita butuh dukungan juga dari orang tua sih untuk menjalankan ini. Karena orang tua sama sekolah itu harus berjalan beriringan. Kalau berat sebelah, maka itu tidak akan sukses untuk menjalankan program itu sih.
1: Jadi, lalu yang saya bersama dengan ibu-ibu pada umumnya menerapkan BA, BA, itu metode apa itu?
2: Bisa.

0: menerapkan anak di bunyi huruf dulu.
1: Okay.
0: Bunyi-bunyi huruf, sehingga ketika anak dia otomatis sudah tahu huruf, ketika jadi dalam terjun langsung membaca, dia tidak perlu langsung kayak kadang anak baca ini huruf apa, langsung dilihat di alfabet yang sesuai. Yeah. Itu belajar menghafal, jadi otomatis kita lebih terapkan ke huruf dulu, supaya ketika datang ke terjun membaca, anaknya tidak kebingungan ini huruf apa, tapi dia sudah secara spesifik dia sudah bisa tahu hurufnya itu, sehingga lebih lebih gampang untuk mengajar anak dalam membaca sih.
1: Jadi ibu-ibu, metode kita selama ini itu salah ya, kita ganti. Ya mungkin satu hari atau dua hari kita kenalkan A itu seperti ini, ada A, A yang balok ya, A kecil, A besar, A sambung dan lain sebagainya.
0: Ya ada gitu. Huruf kapital, kapital sama huruf kecil.
1: Jadi aduh ternyata ya, kita belum sukses menjadi pengajar, hari ini baru tahu. Jadi kita harus kasih perkenalkan dulu si anak ini dengan huruf-hurufnya. Jadi minimal berapa hari anak SD itu ngafal satu huruf, satu hari atau dua hari atau satu minggu?
0: Itu dia ngafal. Kita tidak bisa menentukan hari ya, okay. Itu tergantung dari anaknya juga.
1: Okay. Daya tangkapnya dia.
0: Iya, daya tangkapnya juga. Karena setiap huruf itu ada di punya bunyi huruf. Jadi kayak dia bilang huruf B bunyinya B bukan, tapi huruf B dia bunyinya B. Dia ada spesifik bunyinya itu. Jadi begitu, Ibu.
1: Jadi kita kenalkan dulu hurufnya, baru kita sambung, tidak langsung MA, maka angka. Tidak ya, rupa pola itu. Ternyata kita salah selama ini. Yang paling banyak atau bisa menangkap dengan cepat itu di kelas yang mana atau di usia yang mana nih? Kelas 1 dengan usia 7 tahun atau dengan, walaupun tadi tergantung dari si anak ini. Tapi sebagai seorang guru pasti punya metode dong untuk bagaimana caranya si anak ini bisa cepat mengetahui, menangkap apa yang diberikan.
0: Oke, okay. Waktu kita jalankan program itu, pertama kali itu kita sebelum menjalankan program itu kita harus tes diagnostik dulu, Ibu. Jadi kita turun di sekolah, kerjalin kerja sama-sama sekolah, lalu kita turun, kita tes anaknya dulu, kita tes diagnostik. Nah, dari hasil tes itu baru kita bisa menentukan anak dalam kelompok-kelompok. Okay. Ada kelompok fonik, ada kelompok lancaran. Okay. Tuh, jadi kelompok fonik itu kita belajar membaca untuk anak-anak. Kalau kelompok lancaran itu anak yang pemahamannya belum bisa sama anak yang dia bacanya belum lancar, ada kesulitan di kata-kata tertentu. Nah, di situ bagi kelompok. Nah, jadi bagi kelompok itu baru namanya kelompok remedial literasi. Baru di situ kita ajarkan anak-anak sesuai dengan hasil teks diagnostik dan sesuai dengan hasil sesuai dengan mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing, begitu, Ibu. Jadi kita tidak langsung mengajar ini tidak, tapi kita perlu tes juga.
1: Ternyata perjalanan untuk mencerdaskan anak bangsa ini ribet ya.
0: Iya, ribet.
1: Tapi nanti di satu sesi saya ingin tahu ya, kenapa sih dua mahasiswa cantik ini lebih memilih menjadi seorang guru? Jangan dijawab sekarang, jawabnya nanti besok, karena kita akan ketemu lagi. Jawabnya nanti di sesi akhir gitu, biar mungkin bisa ngasih semangat untuk adik-adik kita yang ada di luar sana ya, biar bisa bergabung dengan Tiki Persada Ebab ini, biar ya setidaknya untuk mencerdaskan anak-anak mereka sendiri dulu gitu, baru anak orang lain menjadi seorang guru, memperkaya pengetahuan. Iya, saya ke kegiatan Helda dulu deh. Helda, apakah penggunaan Credo untuk membantu Helda dan juga teman-temannya yang selama kegiatan itu terbantu tidak atau tercapai tidak apa yang dilakukan?
2: Iya, baik. Kalau untuk saya dari Credo sendiri sangat membantu sekali, Ibu. Karena Credo ini kan kerjasama juga dengan kampus. Dan di situ kami mahasiswa ada yang namanya pelatihan. Bukan saja teori yang kami dapat dari pelatihan tadi, tapi kami langsung terlibat khusus dalam kelas literasi. Okay. Sehingga apa yang kami dapat dari pelatihan tersebut, kami langsung mengimplementasikan di kelas-kelas literasi yang tadi disampaikan oleh Kakak Hirsi tadi. Jadi lebih simpelnya tuh dari Credo ini kami dapat pengalaman yang sangat sungguh luar biasa sekali. Karena jujur pengajaran-pengajarannya lebih terstruktur dengan apa yang kami dapat. Mungkin waktu dulu waktu SD pengajaran kayak BA, BA, C, AC itu kami dapat langsung dari guru, kayak mungkin sulit untuk dipahami. Iya, sangat sulit sekali untuk dipahami.
1: Itu nasib kita bersama.
2: Tapi pada saat jujur untuk terlibat langsung di Credo sendiri, kami lebih fokus di pengajaran-pengajaran dengan langkah-langkah pengajaran sendiri, itu paling sangat membantu sekali. Ternyata bukan salah ya pengajarannya, tapi kami lebih fokusnya, oh ya pengajarannya terstruktur dan bisa kami pahami, supaya lebih membantu siswa agar prosesnya tuh seperti begini anak-anak, bukan saya bacanya BA, BA, C, A, C, bukan. Memang betul pengajarannya, tapi harus kami fokuskan mereka supaya pengajarannya terstruktur dan mereka bisa paham. Jadi dari untuk saya sendiri, untuk Credo sendiri sangat membantu, karena Credo kan kerjasama dengan kampus. Nah, kampus juga terus mendorong kami, memotivasi kami untuk apa? Yang namanya pelatihan. Dari pelatihan tersebut, kalau kami sudah lulus, baru nanti kami kerjasama lagi dengan Credo, biar nanti terlibat langsung di kelas-kelas remedial. Jadi kelas-kelas remedial kami akan membantu anak-anak dalam

0: sesi-sesi satu jam untuk mereka bisa membaca dengan langkah-langkah pengajaran tadi. Seperti itu, Ibu.
1: Memang benar sekali, kalau ada ilmunya tuh kita gampang untuk mengaplikasikan atau merubah satu kehidupan, satu pandangan gitu. Tapi kalau seperti kita dulu BA baca aja itu ya memang ribet. 6 bulan juga katong sih bakalan tahu-tahu baca gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi iri deh sama kalian, sama kalian dan juga sama siswa-siswa sekarang gitu. Begitu dia sudah dipermudah dengan segala macam metode dan cara ya, dan juga calon-calon bapak dan ibu guru dari Stiki Persada Ebab juga mempermudah mereka untuk memahami cara membaca, cara menulis juga. Nah, itu kan cara membaca ya, sekarang menulis nih, gimana? Itu diajarkan juga dalam metode itu atau?
2: Diajarkan juga, ada caranya. Jadi di situ ketika anak selesai membaca, pokoknya kita kasih, oh kamu baca, selesai baca, kita ambil buku paketnya kembali dan kita kasih anak menulis. Jadi menulis itu bukan, kita ada caranya juga. Contoh kalau anak kita mau menulis kata mama. Oke, kita sebut dulu kata mama. Mama. Oke, kita pisah ya. Kita pisah kata mama itu dalam bentuk suku kata, tapi tidak lihat siswa, tapi dalam bentuk ini gerakan yang kita gunakan. Oke, mama. Oke, mama. Ma, ma. Oke, berarti kita ulang lagi. Ma, ma. Oke, berarti ada berapa suku kata? Oh, ada 2 suku kata. Suku kata yang pertama tadi bacanya apa ya? Ma. Oke, coba kamu tulis ma. Kalau anak tidak tahu tulis ma, kita ada menggunakan cara satu lagi. Oke, kita bentuk suku kata itu, kita pecahkan dalam bentuk bunyi kecil-kecilan. Jadi, ma, oke, kita kamu sama-sama ikut ya sama ibu. Ma, oke, sekarang kita sebutkan. Ini suku kata apa? Ma. Oke, sekarang kita mau panjangkan dulu. Ma. Ma. Oke, sekarang kita mau panjangkan tapi ada jedanya. A. A. Berarti ini bunyi huruf apa? Nama hurufnya M, lalu anak tulis M. Oke, ini bunyinya huruf apa lagi? A. Kita tulis. Berarti nama hurufnya apa? A. Oke. Berarti ini bacanya kamu tulis apa? Ma. Oke. Suku kata yang pertama tadi ma, yang kedua ma. Otomatis anak dia langsung ini. Jadi kita mengajari anak menggunakan cara itu supaya secara otomatis anak dia punya daya berpikirnya, dia berpikir, oh huruf ya, bunyi huruf ini huruf apa, huruf apa. Sehingga ketika lanjut ke berikutnya, secara otomatis anak dia sudah bisa ingat, oh kalau tulis kata mama berarti huruf apa yang harus ditulis dulu di situ. Jadi kita menggunakan cara itu, Ibu. Jadi mulai dari suku dari kata kita bagi per suku kata. Kalau per suku katanya anak belum bisa, berarti kita bagi dari suku kata itu, kita bagi menjadi bunyi-bunyi yang kecil supaya anak bisa tahu. Gitu sih. Untuk lebih mempermudah anak, kita selaku guru kita cuma menginstruksikannya kepada anak, tapi anak lebih dia punya otaknya itu lebih berperan untuk mendeteksi bunyi-bunyi yang ada untuk menjadi suku kata dan dia tulis.
1: Tapi semua ini didapatkan pada saat
2: pelatihan
1: di mana?
2: Di Credo, iya.
1: Oke, tapi di kampus?
2: Iya, pelatihannya di kampus.
1: Oke. Ada tidak dosen Bapak Ibu dosen yang menerapkan atau menjelaskan sampai sedetail ini menjadi seorang guru terus belajar ini seperti ini gitu?
2: Tidak, kita kita pelatihannya itu dari literasi Credo. Jadi kampusnya itu jalin kerjasama karena kampus melihat ada peluang yang bagus untuk anak, untuk mengembangkan anak-anak. Jadi di situ kita kampus mengajak kerjasama kepada Credo, sehingga di situ juga kita bukan hanya belajar, tapi kita dari kerjasama itu kita bisa mengembangkan ilmu.
1: Artinya
2: yang kita dapat.
1: Artinya kampus ini Stiki Persada Ebab ini membaca ke depan ini seperti apa anak-anak dan siswa-siswi ini. Akhirnya harus ada kerjasama itu, walaupun tidak ada dosen yang menerangkan atau menjelaskan secara tidak langsung di depan kelas, tapi
2: melalui kerjasama.
1: Kerasnya adalah menghadirkan Credo itu ya. Berarti satu kata untuk Credo, terima kasih, luar biasa ya.
2: Iya, terima kasih, sangat-sangat membantu sekali. Jadi padanya awam, ketika kita pelajari materi, wah sangat bermanfaat sekali berarti. Wah ini sangat, kita kayak bersyukur banget sama Credo. Karena dari sini Credo hadir di Maluku Tenggara, itu sama-sama bisa menjawab permasalahan yang terjadi di Maluku Tenggara.
1: Dan ini hanya ada di Persada Ebab?
2: Iya, di Persada Ebab sama kampus Uningrat. Credo baru kerjalin kerjasama di sama Uningrat, tapi lebih lamanya itu di Stikip sih.
1: Credo ini memberikan sesuatu yang diinginkan oleh teman-teman mahasiswa.
2: Iya.
1: Bukan siswa nih, karena kalau siswa kami tahu hanya menerima, tapi belajarnya dan memberikannya adalah teman-teman mahasiswa. Secara keseluruhan, teman-teman mahasiswa di Persada Ebab ini belajar juga di situ? Atau hanya, oke, melalui seleksi nih, yang ini aja gitu?
2: Tidak seleksi, tapi terbuka untuk semua mahasiswa. Jadi situ ada linknya juga di situ. Jadi seluruh mahasiswa tuh mendaftar. Jadi siapa yang mau ikut silakan, terbuka untuk semua. Siapa yang mau belajar silakan. Jadi semua mahasiswa mendaftar. Mendaftar baru ikut pelatihan. Jadi ikut pelatihan itu minimal itu kalau mau diterjun langsung ke sekolah dari tim Credo juga ada ini juga. Jadi ada seleksi juga. Jadi minimal teman-teman harus ikut pelatihan dari awal sampai akhir. Karena pelatihan itu yang akan nanti diterapkan ke sekolah-sekolah. Jadi kalau teman-teman yang ikut sampai selesai maka dipilih untuk.
1: Berapa lama?
2: Pelatihannya itu 5 hari.
1: Cuma 5 hari?
2: Iya, pelatihannya cuma 5 hari. Iya, tapi full. Syaratnya itu harus ikut full. Karena di situ kita bukan hanya terima materi, tapi kita langsung praktek di dalam ruangan juga. Praktek sama mahasiswa kita praktek bagaimana menerapkan apa yang kita pelajari.
1: Tapi kalau cuma 5 hari, itu bisa ya? Bisa ditangkap ya? Bisa?
2: Bisa.
1: Tapi materinya juga di copy paste dan lain sebagainya.
2: Iya, nanti dibagikan materinya juga. Iya. Nanti dibagikan materi juga ke siswa-siswa untuk belajar juga.
1: Karena berpikir bahwa wah, ini kalau dibiarkan begitu saja atau cuma asal ikut-ikutan begitu kan mubazir ya. Jadi harus digali lagi, disimpan lagi dan nanti akan diberikan lagi gitu. Iya, Her, untuk kegiatan selama 5 hari itu biasanya dari jam berapa ke jam berapa?
2: Dari pagi. Kita mulainya dari jam 8 sampai sore jam 5.
1: Tapi ada masa breaknya kan?
2: Ada masa breaknya juga. Kita belajar tapi kita juga bermain. Jadi mereka kasih permainan begitu supaya tidak juga. Ya ada gamenya juga supaya tidak bosan dalam menerima materi.
1: Ya, sekarang saya ingin tanya nih 30 menit sisa ini ke Helda dulu. Hel, kenapa memilih menjadi seorang guru? Kalau masuk Stiki Persadewa otomatis menjadi seorang guru ya. Guru olahraga dan guru SD gitu. Kenapa harus menjadi seorang guru? Kamu tahu kalau menjadi guru itu gajinya cuma 300.000, guru honorer itu. Terimanya 3 bulan dan 9 bulan satu kali. Saya tidak menjatuhkan mentalmu ya. Tapi mungkin ini juga adalah satu kekuatan membuktikan bahwa walaupun hanya dengan 300.000, tapi saya ingin mencerdaskan anak bangsa. Siapa tahu dari tangan dingin saya ada seorang presiden yang lahir di sana, ada seorang dokter yang luar biasa lahir dari sana gitu. Kenapa harus pilih Persadewa menjadi seorang guru?
0: Iya, baik. Yang saya berpikir awal setelah tamat SMA, saya pikir juga pendidikan yang di ada Indonesia ini semua sama. Kalau kita kuliah di Ambon ataupun kuliah di kampus-kampus yang lain, sama saja pendidikannya atau sama saja materinya. Nah, kenapa saya pilih untuk Stiki Persadewa Virtual? Karena saya berpikir juga di sana juga ada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya juga bisa masuk supaya saya juga bisa mengimplementasikan atau bisa mengembangkan kemampuan saya juga. Jadi saya rasa bahwa memang saya tidak pernah berpikir bahwa guru tuh digajinya mungkin 300 atau apa, tapi saya tidak pernah berpikir begitu. Tapi jujur untuk saya tuh, saya punya prinsipnya itu memanusiakan manusia. Artinya di mana saja kita ditempatkan, intinya kita menerima dengan segenap hati. Nah, nanti dari kita tidak digaji atau apapun itu nanti resiko kita menjadi seorang guru. Nah, mungkin resiko kita menjadi seorang guru. Jadi mau kita ditempatkan di kota atau di desa, itu terpulang lagi kepada kita bagaimana kita mengabdi sebagai seorang guru yang profesional. Agar apa yang kita dapat yang tadi di kampus ataupun di mana saja, kita bisa mengimplementasikan agar semuanya bisa berjalan dengan setara. Jangan saja kita berpikir bahwa menjadi guru itu setengah mati atau sulit. Tapi kita berpikir bahwa harus memanusiakan manusia. Karena dari guru itu kita bisa memanusiakan manusia, orang menjadi dokter, menjadi TNI, menjadi presiden. Karena guru itu sangat berharga sekali atau sangat mulia. Contoh kecil ini ibu, kami pernah magang, itu sudah selesai magang juga pun, sapaan anak-anak pun kayak, wih itu ibu guru, itu ibu guru mahasiswa. Jadi jadi gurunya tuh sangat mulia sekali. Guru sangat mulia karena sampai kita mau sudah pensiun pun, dimana-mana itu orang sapanya, itu kita punya ibu guru. Jadi guru itu paling mulia sekali, bukan saja katong susah untuk mengajar, tapi bagaimana betul-betul kita mengimplementasikan atau kita mengimplementasikan apa yang kita dapat, terus memanusiakan manusia dengan apa cara-cara kita sendiri. Jadi terpulang lagi ke masing-masing individu, bagaimana dia mengimplementasikan dirinya agar bisa mengabdi dan terus meningkatkan kemampuannya agar semuanya bisa berjalan dengan setara. Dan saya rasa juga TIKIP juga salah satu kampus yang terbaik juga karena sudah akreditasi B. Baik juga. Jadi di situ juga teman-teman bisa masuk agar bisa mengembangkan kemampuan teman-teman menjadi seorang guru yang profesional.
1: Hersi, tadi kata Helda saya nggak apa-apalah gaji 300 ribu, yang penting saya bisa berkualitas, artinya bisa berguna untuk orang lain gitu, ilmu yang didapatkan di Sticky Persada Evap ini. Kalau Hersi sendiri gimana? Kenapa bisa memilih kampus ini yang menaungimu dan memberikan sesuatu yang spesial? Setidaknya, okay, mari sama-sama kita merubah masa depan.
2: Okay, pada awal kita kan, saya kan angkatan corona ya, 2020 tamatan itu angkat corona. Mm-hmm. Jadi ceritanya itu sebenarnya
1: angkatan corona ya.
2: Iya, angkatan corona, angkatan 2020.
1: Karena pada waktu itu keluar di lulusnya pada saat corona.
2: Iya, corona.
1: Bingung saya, apa maksudnya angkatan corona?
2: Jadi di situ kan sudah mama keluarga mama dan bapak juga sudah bilang kalau nanti keluar kuliahnya di luar bukan di sini. Okay. Jadi cita-cita saya tuh dua. Yang pertama itu jadi pendeta, yang kedua tuh jadi guru SD. Lalu berjalan waktu pas corona kan, jadi tidak diizinkan orang tua untuk
1: keluar.
2: Karena zaman itu corona lagi marak-maraknya. Okay. Lalu pas ada kampus Tikip buka, langsung sudah langsung aku bilang sama mama, ya sudah masuk daftar di situ. Jadi masuk jalan Tuhan juga, masuk di kampus Tikip dan berproses di kampus Tikip juga menjadi seorang guru. Dan juga ternyata jalan Tuhan juga, kenapa sih bisa kuliah di kampus ini, supaya kita bisa membuktikan kalau kampus-kampus kita tidak kalah jauh dari kampus-kampus luar. Yeah. Kita tidak melihat dari gedungnya awalnya masuk, tapi kita lihat dari dalamnya, prosesnya kita untuk berjuang. Karena di sini kita kuliah, kita mendapat ilmu itu, dan bagaimana kita menjadi seorang guru yang baik. Dan kalau bukan kita yang mau membangun negeri kita sendiri, kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu. Jadi itu cita-cita saya sih untuk menjadi seorang guru. Walaupun menjadi seorang guru tidak segampang yang memang di kita lihat. Ketika kita jadi waktu SD, ibu guru belajar, suruh ambil ini, kita lari, iya, putar, bener. Bandelnya minta ampun. Yeah. Tapi ketika jadi guru, langsung kita rasa, wah, menjadi guru itu tidak segampang itu ya. Yeah. Apa yang kita buat pada siswa, nanti kita alami ketika kita menjadi seorang guru. Jadi, menjadi seorang guru itu adalah cita-cita sih dari kecil untuk menjadi seorang guru. Karena impian juga sih untuk menjadi seorang guru.
1: Berarti mampu ya, pendengar. Ini fisiknya imut-imut kecil sekali. Saya harapkan mereka bisa mampu menghadapi siswa yang lebih besar daripada mereka. Lebih kuat daripada mereka. Tapi saya tahu mereka punya satu kekuatan cinta yang nanti mereka persembahkan akan mengalahkan semua itu. Walaupun siswanya lebih gede ya, lebih besar dan suaranya lebih lantang, tapi mereka akan menjadi siswa dan mereka akan menghargai guru-gurunya. Karena di Persada Eva memberikan apa yang diinginkan oleh seorang mahasiswa calon guru ini. Selain kegiatan-kegiatan dan ilmu yang didapatkan pada saat mengikuti kegiatan selama berapa hari tadi, Credo itu?
2: 5 hari, ya.
1: Ada kegiatan lain lagi tidak yang disediakan atau disiapkan oleh Sticky Persada Eva sendiri?
2: Di Credo juga kita magang juga. Jadi kita turun di sekolah itu magang beriringan sama Credo. Jadi Credo itu kita belajar untuk mengajar anak membacain, tapi okay, ketika di magang itu kita di mana kita dilatih menjadi seorang guru yang baik. Iya, iya. Jadi sekian banyak teman-teman yang bilang, tuh kita mempraktekkan apa yang kita pelajari. Okay. Sehingga bukan hanya ilmu yang kita dapat, tapi bagaimana kita ilmu yang kita dapat kita implementasikan. Jadi kayaknya kalau mau dibilang teman-teman kayaknya sudah banyak bilang ya. Kalau kita belajar, selain MBKM Mandiri itu, kita turun untuk implementasikan apa yang kita pelajari. Dan juga kita belajar dari guru-guru yang sudah berpengalaman juga bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Begitu.
1: Jadi ceritakan sedikit dong, antara Credo dan juga magang-magang yang didapatkan dari semester 3 sampai semester 7 itu. Bedanya di mana dan kesamanya di mana? Tadi sudah sedikit disentil. Credo menyiapkan ilmunya dan kami panen ini ilmunya dari situ. Aplikasinya ke sini. Tapi ceritakan lebih lebar lagi tentang kegiatan-kegiatan yang ada di kampus itu.
2: Okay. Jadi kalau di Credo itu, kita kan belajar ini, mengajar anak-anak yang kita sudah tes diagnostik. Jadi anak-anak yang memang butuh bantuan kita untuk belajar membaca, menulis, pemahaman juga. Kalau di MBKM Mandiri itu, kalau di Credo kan anak-anak yang sudah terpilih, yang sudah dites. Kalau di MBKM itu, kita mengajar secara keseluruhan anak. Jadi mengajarnya di kelas, Ibu. Jadi kita mengajar itu sesuai dengan mata pelajaran. Jadi seperti guru pada umumnya. Jadi masuk mata pelajaran ini kita ajarin anak-anak belajar. Kalau di Credo kita belajar itu membaca dan menulis. Itu perbedaannya. Tapi persamaannya itu sama-sama mengajar, sama-sama mencerdaskan anak bangsa, sama-sama melatih anak, sama-sama untuk mengajar anak. Jadi bukan hanya di Credo kita bisa belajar membaca menulis, tapi ketika di kelas kita ketemu anak kelas 1 juga, kita juga bisa mengajar itu. Jadi ilmu yang kita dapat di Credo kita bisa terapkan juga di MBKM, di dalam kelas juga kita bisa terapkan dengan cara menambah pemahaman anak tentang literasi, belajar bagaimana anak-anak bisa menulis secara mandiri, belajar bagaimana anak bisa membaca dengan baik. Itu
1: Credo ini hanya menyiapkan ilmu atau menyajikan ilmu tentang yang tadi dijelaskan itu, atau nanti pindah semester ke semester 6, semester 7 ada lagi yang diberikan metode baru lagi yang diberikan atau tidak?
2: Di Credo itu kita diperkerjakan dari tim Credo juga. Jadi kita dipekerjakan, kita dapat uang juga. Okay. Jadi istilahnya kita kuliah sambil kerja. Okay. Ya, jadi awal kita itu Zoom dari bendahara dari Credo kan di Jakarta, kita Zoom. Kita di Zoom untuk soal upah kerja sama transportasi. Jadi kita ditanggung transportasi sama upah jam kerja kita juga. Jadi kita digaji sesuai itu. Jadi di Credo itu kita awalnya itu kepelatihan jadi guru, kita mengajar. Jadi ada satu tingkatan kita jadi mentor. Jadi mentor itu kita memontoring teman-teman yang mengajar. Jadi Relda guru, aku mentor. Jadi aku mengomentari dia, apakah dia punya pengajarannya itu sudah terstruktur sesuai dengan pengajaran Credo. Kalau selesai pengajar biasanya itu kita di brief. Jadi sebelum pengajaran kita briefing terkait persiapan teman-teman untuk pengajaran hari ini. Jadi mulai dari buku paket, spidol, pena atau persiapan-persiapan yang dibutuhkan siswa untuk pengajaran. Jadi kita di brief selesai, kita pengajaran tuh. Mentor dia tugas untuk memonitoring siswa guru dalam proses pembelajaran. Lalu ketika selesai pembelajaran, kita briefing terkait hal yang berjalan baik dari pengajaran teman-teman, bagaimana hal yang perlu dikembangkan dari pengajaran bagaimana. Jadi guru dia menyelidiki punya diri sendiri dari hal yang berjalan baik, hal yang perlu dikembangkan. Nah selesai itu, mentor dia menyampaikan hal yang dia temukan dalam guru untuk mengajar. Jadi supaya sehingga melatih guru tersebut dari awalnya dia masih ini, lama kelamaan dia sudah dilepaskan secara mandiri. Jadi ada di mentor, ada juga dari menjadi PIC juga. Jadi ini teman-temanku yang sudah menjadi PIC juga di sekolah. Jadi kita ada tingkatan-tingkatannya. Jadi tingkatan-tingkatan itu kita naik satu tingkatan, kita akan diberikan materi kepada Credo juga. Jadi bagaimana ada masalah di dalam sini, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut di dalam lingkungan Credo yang kita jalankan, itu literasi yang kita jalankan sih.
1: Berarti setiap menit di kampus itu berharga ya untuk belajar itu.
2: Iya, setiap menit sangat berharga sekali.
1: Iya, Helda, sampai detik ini kamu nyesal tidak bergabung bersama Stikip Persada Eva?
0: Tidak, Ibu.
1: Tidak sama sekali.
0: Iya, tidak sama sekali, Ibu.
1: Karena memang cita-citanya pengen jadi.
0: Pengen guru, jadi seorang guru. Iya.
1: Jadi harus melengkapi pendidikannya melalui Stikip Persada Eva.
0: Iya.
1: Masih ada yang harus diperbaiki atau tidak ini? Sarannya ke perguruan tinggi, ke kampus, dan apa yang sudah didapatkan melalui magang, lalu kegiatan Credo ini yang harus diperbaiki lagi atau ditingkatkan lagi, apa sih?
0: Mungkin kalau dari saya sarannya itu mungkin kita sebagai yang sudah berproses di Credo, terus apa merekomendasikan teman-teman yang belum berproses di Credo atau merekomendasikan teman-teman yang mahasiswa yang lain agar mereka ikut pelatihan. Ikut pelatihan supaya terlibat langsung di pengajaran Credo dengan magang, agar kalau misalnya sudah berproses di magang dan terlibat di kelas-kelas besar, mereka sudah paham cara pengajarannya seperti apa, sudah bisa memahami karakteristik anak-anak seperti apa. Jadi saran dari saya mungkin kita bisa merekomendasikan teman-teman agar ikut pelatihan dan bisa bergabung juga bersama Credo. Dan kalau misalnya ada di tahap yang namanya magang dari kampus, mereka sudah bisa paham, oh ya ternyata pengajarannya seperti ini, ternyata dari hal-hal ini saya sudah pernah dapat sebelumnya, jadi saya tinggal mengimplementasikan, atau saya bisa, oh ya ini akan punya ini dia seperti ini, tinggal saya mengaplikasikan biar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu, Ibu.
1: Kalau di kampus lain kita kan KKN ya. Kalau di Tiki Persada Eva juga KKN atau
0: iya,
1: ada kegiatan lain?
0: KKN juga. KKN, Ibu.
1: Ada KKN juga.
0: Iya.
1: Tapi dari semester 6 sampai dari 5-6 itu ada kegiatan-kegiatan lain lagi.
0: Iya.
1: Ngajar itu ya.
0: Iya.
1: Oh gitu. Berarti ngajar itu dari semester 3 ya?
0: Iya, Ibu. Kalau untuk itu nanti kampus kan kerjasama dengan pihak Redo. Kalau misalnya mahasiswanya dari semester 2, dia bisa ikut pelatihan. Pelatihannya mengajar dari semester 2. Artinya
1: dari 3. Kampus ini mengaktifkan terus para mahasiswanya.
0: Iya. Iya Ibu, jadi pada saat sampai di semester 4 atau 6 untuk magang, itu kita sudah lihat, oh iya pengalamannya kemarin ini, kampus sudah kerjasama dengan pihak Redo seperti ini. Jadi pengalaman itu kami akan implementasikan juga di proses magang. Nah pada nanti saat magang selesai, baru kami ada yang namanya prosesnya KKN lagi.
1: Wah luar biasa ya, biasanya itu kita dari masuk sampai pulang itu di perguruan tinggi atau di kampus itu kita duduk bengong dan bahkan sampai ngantuk apalagi kalau kuliahnya siang ya, itu selesai dah. Tapi ya, Masya Allah luar biasa, berapa hari ini ngobrol dengan teman-teman dari STIKIP Persada EWAB ini ternyata dari dosennya lalu mahasiswanya mengatakan hal yang sama, yaitu dari semester bawah ini sudah ada kegiatan-kegiatan yang memang menyibukkan mereka gitu.
0: Iya.
1: Sampai KKN dan bahkan sampai selesai KKN pun luar biasa. Artinya memang menjadi seorang guru ya harus seperti itu, pengetahuannya harus lebih. Jangan sampai seperti metode-metode kami ya, BABCAC itu. Tapi Alhamdulillah hari ini dapat juga ilmu dari Hersi dan juga dari Helda, ternyata cara belajar itu seperti ini loh, ini dari kampus sudah menyediakan juga atau bekerja sama dengan teman-teman dari Credo untuk mencerdaskan mahasiswa calon bapak dan ibu guru yang ada di STIKIP Persada EWAB. Iya, untuk memperbaiki lagi nih dunia pendidikan kita di wilayah Kepulauan Kei, apa sih yang pengen dilakukan sebagai seorang mahasiswa yang mengambil jurusan ini, dalam yang mengambil dunia ini, pendidikan ini, lebih spesifik lagi apa sih yang harus dilakukan, karena sudah ada pengalaman ya, sudah mengajar, sudah mengikuti apa sih Credo dengan pelatihan-pelatihan yang banyak itu, artinya ya tidak serta-merta pendidikan kotong ini langsung kotong pindahkan dari A ke B atau C, lalu dari yang tadinya sedang ke yang luar biasa atau malah mundur lagi. Nah ada satu tawaran tidak dari teman-teman mahasiswa luar biasa dari STIKIP EWAB ini, untuk pendidikan kita sudah bagus gitu, tapi lebih diperbagus lagi dari seorang calon-calon guru yang luar biasa ini. Apa sih dari Helda dan juga dari Hersi selama berada di STIKIP Persada EWAB dan selama mengikuti kegiatan-kegiatan di lapangan?
0: Oke, baik Ibu, izin menjawab terkait dengan pertanyaan Ibu. Dari situ hal yang perlu diperbaiki ya?
1: Iya.
0: Iya, hal yang perlu diperbaiki mungkin kalau dari proses itu kampus sudah kerjasama dengan pihak Credo, dengan kami juga sudah terlibat langsung dari aktif dari proses-proses pengajaran. Harapan saya atau hal yang perlu diperbaiki mungkin kami lebih terlibat di Kota Tual dan di Maluku Tenggara dan di bagian perkampungan terkait dengan proses-proses pengajaran. Nah mungkin harapan hal yang perlu diperbaiki atau harapan saya mungkin kami bisa lebih fokus juga yang pendidikan yang ada di bagian kebesar. Karena di sana juga mereka masih membutuhkan terkait dengan literasi numerasi. Karena kami punya fokusnya untuk sekarang masih di Maluku Tenggara dan di bagian kekecil, tapi untuk pendidikan atau literasi numerasi yang ada di kebesar belum diterjalankan atau belum diimplementasikan. Jadi mungkin harapan saya kedepannya kami bisa berproses juga di bagian kebesar atau sekolah-sekolah yang ada di bagian kampung-kampung, biar pendidikan semua bisa setara, bukan saja di kota pendidikannya, tapi di bagian perkampungan juga pendidikannya bisa setara. Tuh, kurang lebih seperti itu.
1: Oke, Hersi.
2: Kalau untuk saya, mungkin untuk saya dapat pelajaran lebih apa namanya? Diperbaiki tuh lebih ke untuk saya itu lebih meningkatkan lagi. Kalau di Credo itu, mudah-mudahan bisa menjalin kerjasama untuk semua sekolah. Karena literasi ini sangat bagus sekali. Kita kan Credo kan baru di Maluku Tenggara. Mudah-mudahan guru-guru yang di Kota Tual juga mungkin sudah mendengar ini, bisa menjalin kerjasama sama kami Credo supaya kami bisa masuk untuk bisa mencerdaskan anak bangsa Ibu, bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah dalam hal membaca, menulis, dan juga pemerataan guru, sehingga kita dari STIKIP ketika kita lulus meluluskan anak calon-calon guru yang baru, sehingga calon-calon guru itu bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di sekolah, bisa honor, bisa cari pengalaman. Mungkin ada anak-anak desa yang dari Kibesar, mungkin ada yang kembali untuk mengabdi kepada daerah sendiri, karena kalau mau dilihat juga pemerataan guru itu sangat kurang sekali. Karena ada yang guru banyak di sekolah, ada yang guru kurang sedikit di sekolah. Ya, itu juga ya. Iya, itu juga sangat sangat berpengaruh untuk anak juga. Karena saya juga MBKM Mandiri juga di sekolah yang di sebelah sana itu kurang gurunya sekali. Guru cuma 5, honor 1, PNS 4. Lalu kalau guru SD kelas 1-2 itu cuma SD kelas 1-2 pegang 1 guru. Itu mau kita mau mengembangkan anak dalam membaca menulis kalau gurunya itu kurang. Jadi lebih ke pemerataan guru sehingga guru bisa sedikit bisa menghadirkan calon-calon guru yang bisa melengkapi kekosongan yang ada sih.
1: Oke. Jadi harus pemerataan ya, pemerataan guru, jangan sampai wah di pusat kota jadi gurunya banyak gitu. Di desa-desa pada akhirnya kepala sekolah ngajar ya. Selain jadi kepala sekolah jadi guru juga ya. Jadi wali kelas juga malah. Jadi terima kasih nih untuk Tiki Persada Evav Tual, insya Allah terus berkarya dan melahirkan guru-guru yang profesional, Bapak Ibu guru kita yang siap mengabdikan dirinya di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Bumi Jarjaria. Karena tanpa guru apa jadinya kita? Jangan berpikir bahwa ini adalah satu pekerjaan yang hanya berhadapan dengan anak kecil gitu. Jadi mudah. Ini anggapan yang jangan sampai merusak kehidupan kita di hari ini atau besok. Karena menganggap remeh para pendidik yang ada di wilayah kita. Pendengar, kurang lebih 60 menit sudah kami bersama dengan Anda di obrolan pada malam hari ini. Nanti di lain kesempatan kita akan kembali bersua lagi. Tapi terima kasih untuk Helda dan untuk Hersi juga sudah mampir di Pro 1 pada saat ini. Salam untuk semua teman-teman mahasiswa di sana ya. Terus belajar karena di tangan adik berdua dan teman-teman mahasiswa di sanalah masa depan negeri ini. Karena adik berdua yang akan melanjutkan estafet perjuangan Bapak dan Ibu guru yang senior-senior yang ada di wilayah Maluku Tenggara dan juga Kota Tua. Salam untuk Bapak Ibu dosen juga, semua keluarga Stiki Persada Ibab juga. Sukses untuk semuanya. Dan pendengar, kita bersua di lain kesempatan masih membahas tentang sesuatu yang berbeda yang harus kita berikan untuk wilayah Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Terima kasih. Sampai jumpa.

Para pendengar, Anda baru saja mendengarkan atau mengikuti obrolan komunitas edisi hari ini bersama mahasiswa STIKIP Persada FAF yang dipandu rekan Wati Matdoan.

Saudara pendengar, selanjutnya kami perbaharui informasi Anda melalui warta berita dari Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di posko penanganan bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil, mengirim bantuan, menyiapkan semuanya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
5: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
6: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
7: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
6: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
8: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusa persoalan ya.
9: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
8: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, ya mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen dan SPPG datang apa tidak luar biasa.
9: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
10: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tahap. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
9: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
11: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
12: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
11: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
12: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
13: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
12: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Makanya sedang diperbaiki itu datasennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
14: Makanya sedang diperbaiki itu data sendnya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini. Ya.
16: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data send, data send Pak?
14: Jadi data send sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun, 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasetnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
15: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Samalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
17: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1 sampai 10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
15: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
18: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
19: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
18: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
19: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
20: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
19: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar 250 juta rupiah per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
21: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardihaskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
22: Betul,
1: ya.
22: Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
21: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menyela sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia. Makasih.
1: Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
21: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo John Field juga

0: hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih dengan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini, ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu, disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia, menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi, yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang, serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya, ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga Baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Nirapili, Tewali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3, dan kini Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Saya Tobi dan rekan Arif masih bersama Anda, juga rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan yang selalu setia temani Anda. Kita teruskan kebersamaan kita malam ini, saudara. Lagu-lagu hiburan kembali kami siapkan temani Anda, temani suasana malam Anda sekeluarga. Dan di pukul 22 nanti Anda dapat mengikuti Ruang Rindu berjaringan langsung dari Pro 1 dari Jakarta.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Saudara pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi keterbatasan sarana untuk menangani kebakaran. Dari dua mobil pemadam yang dimiliki, hanya satu unit yang saat ini dapat digunakan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maluku Tenggara, Rahman Madubun, mengatakan satu mobil lainnya rusak saat digunakan untuk memadamkan kebakaran di Ohoiwap. Kendaraan tersebut masih dalam proses perbaikan di bengkel sehingga petugas sementara hanya mengandalkan satu armada. Selain keterbatasan armada, Damkar Maluku Tenggara juga belum memiliki mobil khusus untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Petugas selama ini bekerja sama dengan penyedia kendaraan suplai air untuk memenuhi kebutuhan saat melakukan pemadaman. Kondisi tersebut menjadi kendala ketika kendaraan suplai tidak dapat langsung datang ke lokasi. Petugas harus lebih dulu menghubungi penyedia kendaraan dan memberikan informasi mengenai lokasi kebakaran sebelum air dikirim.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik, saudara pendengar, kita ketawa dengan lagunya Aku Cinta Dia, membawa kita ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya.
1: Para murid-murid.
0: Siswanya itu ada 150 lebih ya.
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sepala 500.
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Makanya
0: Mas Dwi
1: Bapak Ibu
0: ya, kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bangsa. Bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi.
0: Diasah lagi. Dan diasuh.
1: Itu. Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an. Empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan mas, menemukan suara-suara baru.
1: Suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Okay.
1: Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi tak kan aku gak bisa nyanyi ya kan?
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini?
0: Bukan
1: ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, Irma lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
2: Datanglah.
1: Tuh kan malah lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng ini. Wah.
2: Gimana sih? Kameranya mana?
1: Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net. Nolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece.
0: Iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic.
3: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
4: Dari Sulawesi.
0: Warna.
4: Dia kan dari Molukas.
3: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah. Senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar,
1: lagi.
0: Benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini
5: ya? Masing-masing ya.
0: Iya, iya.
1: Boleh dong.
5: Paling tua dan paling tua.
4: Iya, paling positif.
1: Silakan silakan di rumah, ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Oh, terus ngajar juga.
1: Wow. Gitu. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
6: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Steven yang Surabaya loh ya.
6: Selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
6: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Mantap sih Mas Yuda.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta.
5: Kan pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayak apa Mas? Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
5: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke. Okay.
5: Vokal direct juga.
1: Jadi pernah ya. Aku
0: di direct.
1: Iya, di vokal sama
0: di direct apa di direct?
1: Sama Rumpis ya.
5: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke. Okay.
5: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ih, ternyata keren loh Audrey.
5: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Akhirnya iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget loh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
5: Iya, Sinaran.
0: Oke.
5: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
4: Film apa?
5: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
1: Ya, tumben nyaring lo ngomongin. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
5: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Stam main film juga.
1: Gimana, Sar?
4: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
4: Benar, Mbak Ida.
1: Salah satunya
4: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
1: Di
0: Slow
1: juga.
0: Ya, pesta ya kan.
4: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
5: Okay. Vocal Legacy.
1: Amin.
5: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa berempat
1: nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy,
0: The Vocal Legacy ini
1: ceritanya?
0: Gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
6: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo, Irma.
5: Terus dengan ide-ide mendadak itu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
1: Koko Steven.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
2: Ada ancaman.
1: Ya.
2: Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ya, ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuan you gitu.
1: Waduh, seru.
2: Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah.
1: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan
1: hari yang sama. Di hari yang sama,
0: hari yang sama ini ya. Oh, okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind.
1: Oh,
2: baru pengumuman
1: pemenang.
0: Oh, emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
2: Bisa.
1: Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Bisa.
1: Oh, tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis
0: lah.
1: Iya, optimis.
0: Optimis mereka ya. Acaranya sudah selesai.
5: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu mulainya.
0: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
1: Iya. Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada. Yang mau daftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan ke Bali.
1: Oh. Kenapa enggak lewat Surabaya?
2: Next, Mbak.
1: Waduh.
0: Nah, makanya Madiun ya kan. Ya wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya ini.
1: Wah,
0: tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
1: Toli
0: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Tuh. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
7: Makasih Yudi Ismail.
1: Iya.
0: Siap.
7: Nama Sari.
1: Siap.
7: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya. Wah, malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Ke Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
7: Bang Sarwana agak kareba
4: deh. Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh. Ya, ya. Om sana.
7: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
7: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir deng taruhan ini.
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
7: Terima kasih, Pak.
0: Okay. Ya,
1: siap.
0: Oke,
1: Pak Kendi, silakan.

0: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Baik,
2: Bang. Ayo silakan Bang Yudi dengan 4 bintang tamu malam ini.
0: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Deden, terus ada Audrey. Ya.
1: Betul. Keren loh.
0: Oke, kita langsung ke 4 personil ini
2: bersiap-siap.
0: Satu pertanyaan jawab ya.
2: Iya.
0: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Oke, siap. Benny.
0: Oke, kita menyapa yang lagi tugas ya, di Prostat Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli-Toli, Abgel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
1: Siap.
0: Ada Ayu di Maluku Tengah.
1: Oke.
0: Ada Ibu Farida di Makassar.
1: Siap.
0: Itu aja, makasih, selamat malam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke Sorong.
2: Sorong, ada Bidan Luis.
3: Itu sudah.
2: Selamat malam.
1: Jam 11 malam Bidan Luis.
2: Bidan Luis, selamat malam.
1: Belum, jam 10.
4: Aku dari tadi pencetin, biar gak lepas.
1: Oh iya dong, dipencetin. Jangan sampai lepas.
4: Soalnya aku udah Ibu Bidan sudah 3 minggu gak masuk-masuk.
1: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
4: Benjamin, pencet yang tengah gue gak boleh lepas-lepas.
2: Iya.
1: Wah. Silakan.
4: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
2: Iya, silakan.
1: Iya, silakan Bidan Luis.
4: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
1: Oke.
4: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
1: Teknik sekali pertanyaannya.
4: Terus albumnya keberapa dan dari sekian albumnya itu, tolong dinyanyikan satu lagu.
1: Satu album.
2: Mama, okay, itu sudah.
1: Oke, itu sudah.
4: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye-bye.
1: Oke.
4: Kemis, karena ini libur.
1: Iya.
4: Perawat RSPAD, Bidan Budi Kemuliaan, dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
1: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
2: Makasih Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
1: Oh, baik. Terima kasih.
2: Makasih Bidan Luis.
4: Suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
1: Iya. Terima kasih.
2: Siap.
1: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
5: Selamat malam, Bang Yudi. Baik.
2: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
5: Apa kabar, Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
5: Yuk, di ruang rindu berjaringan nasional.
1: Betul, silakan langsung.
2: Langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
5: Ini bintang tamunya, Masya Allah. Keren.
1: Iya.
5: Sarwana, woi.
1: Woi. Sarwana yang paling hits kayaknya.
6: Ini orang Makassar kan ya?
2: Iya. Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
5: Ini saya masih paling dekat ini, Bang.
1: Iya.
5: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
2: Iya.
5: Silap. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
2: Iya, boleh.
1: Oke.
5: Okay. Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
2: Wih, mantap Bang Hasanuddin loh.
1: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
5: Irma Jun ini luar biasa.
2: Betul, Bang.
5: Terima kasih,
2: Bang.
5: Benar-benar ideal.
1: Oke. Okay.
5: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses
1: siap.
5: Ya buat tamu semuanya.
2: Siap.
5: Buat ini Mas Jun, berkarya terus. Exeter berarti kamu
2: siap. Ya. Ah.
5: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ika.
2: Oke, Bang Hasan.
5: Berikutnya.
1: Oke.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali, ke Maluku Tengah.
2: Ada Maluku Tengah.
1: Ayu.
2: Halo Ayu.
7: Halo Ayu.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
7: Mbak Yudi, Mbak Pernamasan.
2: Iya.
1: Siap. Silakan Ayu.
2: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
7: Oh, iya, bintang tamunya ada 4 ya.
2: Iya, betul.
7: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
2: Oke.

0: ini lebih ke Sarwan.
1: Ih, Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya enggak sih? Silakan.
2: Ayo. Asal tuh di mana-mana soalnya.
0: Ada dari Maluku juga kayaknya.
3: Iya, ada. Ada di Nona.
0: Dek. Ya? Yang main-main di Maluku kah? Atau di Pulau Seram?
3: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pun apa itu di Waipia.
0: Masohi, Kota Maluku.
3: Masohi. Oh, yang pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
0: Pantai
3: Kuakua. Kuakua iyo isu lama di sana.
0: Iya, sedang kita mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
1: Oke.
0: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sama timur Indonesia malu ketinggalan.
3: Iya, gitu. Iya Nona, Oplera Nortarita.
1: Wah. Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
3: Oplera Nortarita. Nortarita. Maksudnya
1: Nortarita, iya tahu.
0: Eh, salam ya buat Amin Ijo, terima kasih.
3: Oh, iya, udah kasih kembali ya.
0: Buat Amin dari Jogja dan pulang daerahkan prosateri dari seluruh Indonesia.
1: Siap, terima kasih.
3: Sembut banget suaranya.
1: Iya,
3: sembut banget suaranya.
1: Ini Jawa apa Maluku ini?
0: Iya, tengah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
3: Cucok ya.
1: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
2: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
1: Dari
2: ya,
1: kecil ya.
2: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
3: Bisa gitu.
2: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
3: Otodidak.
1: Oke. Okay. Nice. Dari ponakan-ponakan, putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
2: Sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Ponakan tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
3: Teknologi sekarang kan canggih.
2: Jadi alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
1: Bang Benny Joe di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu, sudah berapa album dan berapa single
3: yang sudah dihasilkan mulai dari
1: Irma Jun?
3: Saking banyaknya ya.
1: Aku nggak apa. Ya around 10 lebih kayaknya ya.
3: Ya adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
2: Single lebih banyak sih sebenarnya. Hitsnya aja, rumah hitsnya aja.
3: Kristal cinta datanglah pasir putih.
4: Akan berubah.
3: My God banyak ya. Lu harus konser tuh.
1: Datanglah. Datanglah. Udah datang udah ya. Oke.
2: Cinta. Stephen Jun-nya juga dong.
4: Oh iya,
2: ada
4: Stephen Jun yang kita
3: yang duo ya itu.
4: Sama Terima Kasih Jiwa.
3: Ya pastinya lebih dari 10.
2: Lebih udah banyak dia.
1: Single
4: lebih banyak sih.
1: Single lebih banyak.
3: Oke. Stephen?
5: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
3: 5 album ya Stephen ya.
5: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab, apa lagi?
3: Rindu ini. 50 tahun ya.
5: Terus Sinaran.
3: Benar-benar. Oke. Itu ya. Sebutin. Oh, banyak juga.
1: Haruskah enggak juga sih?
2: Iya, harus.
1: Haruskah ya kan?
2: Haruskah.
1: Bukan itu. Haruskah aku yang itu.
3: Wow.
1: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya.
3: Iya, masih ada.
2: Sinaran juga loh.
3: Sinaran enggak apa-apa sama Rumpis.
1: Judulnya bukan Haruskah loh.
3: Masih ada.
1: Oke, Kak Audrey.
6: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Abunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
3: Enggolari.
6: Iya. Ya itu sih ya. nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
7: Betul betul betul.
8: Ya. Kompilasi juga.
7: Kalau abang satu ini ya, yang banyak
2: lebih,
7: fansnya
2: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
7: Iya. Tapi punya solo album kan.
2: Ada.
7: Saat kau.
2: Iya.
8: Masih di tahu loh.
7: Iya dong.
2: Terus Amarani juga ada.
7: Iya. Oh lagu-lagu 70-an ya.
2: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
7: Iya, iya, iya. Benar, benar, benar, benar.
2: Ada teri, ada soalnya
7: sempat. Ya.
8: Sama Julius
2: Julia.
7: Julia. Oh iya. Kan, ada sama lupa. Sama Bemi juga kan ya?
2: Barita, oh, Bemi beda lagi pokoknya. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bembi, ada sama Mbak Rita Dinakan, ada sendiri juga.
7: Oh ya ya ya, Ustad sih ya.
2: Produktif kali,
7: produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
8: Ras dari mana dia tuh?
7: Dari balik, dibalik.
8: Dari sekarang ya, Bangsar dulu.
2: Gimana ya, sekarang ini aku tuh mulai ini ya, kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
7: Kebanyakan diasuh ya.
2: Steven sering ini kok, Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
8: Kena
2: GERD. Jadi itu satu, terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
7: Oke.
2: Karena di samping aku. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi. Wah.
7: Wow.
6: Kita ABK. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
7: Cara
8: menjaga vokal.
6: Oh oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
8: Kan,
6: jadi
8: mau ya.
6: Every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
7: Okay.
8: Setuju
6: kalau itu
7: kata
6: gitu.
7: Ya.
8: Setuju.
6: Ya itu aja.
8: Siap.
7: Oke. Okay.
8: Bang Koko. Steven.
5: Ya, sama sih latihannya.
6: Idem ya.
5: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
6: Iya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
8: Makanya.
6: Iya.
8: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
7: Iya. Di mana?
6: Farabi.
8: Apa perlu digedein lagi Farabi?
6: Farabi yang aku mau masukkan ya.
7: Kak Irma.
9: Musiknya sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
6: Iya.
9: Jadi memang harus latihan terus juga.
6: Betul.
9: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga tidak mau melihat perkembangan hari ini.
8: Harus ngikutin tren apa sekarang?
6: Iya, ya, benar.
9: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
7: Betul.
6: Iya.
9: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
8: Ini bagus nih.
9: Iya.
6: Gitu.
9: Nah, kita juga
6: latihan ke situ. Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
8: Zaman dulu enggak ada.
9: Punya ininya bahasa istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
6: Iya. Iya. Tadi mau ngomong apa?
2: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
6: Akhirnya gigo sampai bobo.
7: Oke.
2: Gak salah, suaranya bagus kan?
7: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
6: Oh, oke.
7: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Jaya kita dengerin lagi ya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabuh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan masih kipone.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan studio
1: Pare. Ada, lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh senja Kaimana ya.
1: Kaimana
2: tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Kaimana.
3: Wis. Gembira deh.
0: Woi. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya enggak sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Sarwana. Benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati.
1: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya. Kira kalian berempat. Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati,
1: iya,
0: silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya.
1: Gemes.
4: Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Iya.
0: Siap.
4: Semuanya. Semoga sukses ke depannya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen nama itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat
0: selalu. Jun. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang di diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol.
0: Oke, siap, ya, ditunggu ya.
5: Orangan karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di.
1: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: salam-salamnya boleh ya.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap Teteh.
6: Ya apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah.
6: Lagi agak kerabel nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
6: Setengah bonek. Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Iya, Audrey sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alirasa, betarasa semua.
3: Oh, gue bisa bahasa Ambon.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua.
1: Ya. Betul, betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini, pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari keempatnya mau merasa.
0: Oke.
6: Oke. Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oh, oke, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teteh.
1: Nanti akan dijawab ya, Teteh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salamnya?
1: Silakan saya.
0: Silakan, Teteh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya, terus
6: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda, terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh ya, tahu gue iya lagi.
5: Di tanah itu Kalimantan Utara.
1: Iya Bang, silakan Bang Le.
0: Silakan Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya.
7: Mbak Ita punya.
1: Yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
1: Siapa ya, mereka?
5: Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara tanah
1: Timur. Siap. Nah, siap Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke.
5: Okay. Tenar di utara gitu.
0: Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow. Duku ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Itu lagi wow. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang patung. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini,
0: abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
8: Ceweknya juga baju hitam juga. Jadi yang di tengah.
0: Siap, kan ada TV-nya. Ah,
8: ini abang, kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Oh, yang baju putih bukan, Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Yang hitam, yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Stephen.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Stephen. Bang Stephen
8: mana, Cie? Ini Mas Yudi,
0: pertanyaannya.
8: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu, satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
8: Siapa ya? Pernah diulang,
1: Bang Leman.
8: Kaki halu juga, selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke. Masing-masing.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Salam balik untuk Pak Ahmad Abdul tadi. Selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
8: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
8: Semuanya tapak ketua.
0: Siap.
1: Siap.
8: Makasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Siapa siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam
9: Bu Merpati.
0: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu kita, iya.
0: Lama banget enggak? Iya, lama banget enggak gabung, Bu?
1: Iya, boleh. Iya. Monggo Ibu.
9: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Bisa aja buat semua yang cantik.
0: Kamu enggak disapa sih Mbak Ita doang.
9: Belum. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku.
0: Oke, Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai. Betul.
9: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya, keren.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma.
9: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti dari zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio, iya.
0: Yana Julio.
1: Hedi Yunus, Bu Merpati. Hedi Yunus,
0: bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
9: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Aku lagi ibu nih lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Bibi, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko. No. Koko. Gini, dibilang Mas Yudi tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
0: Tolong diakomodir.
9: Ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap.
0: Siap.
1: Yo, mantap ini.
9: Ucapan syukur, Mbak. Pengucapan syukur kepada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Itu aja. Merpati.
9: Salam sukses semua.
1: Oke. Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra. Wow.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
10: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin. Oke, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
10: Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang saya cuma sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
10: Barusan siapa ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
10: Ibu Merpati, salam kenal.
0: Oke.
10: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, siap.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember. Lalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke. Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan. Dianalisis berempat ini.
11: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya, karena di sini punya satu misi, satu. Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jen,
1: Irma sopran ya, Irma ya.
0: Alto ke sopran.
1: Mezzo sopran.
0: Barito.
12: Iya, kalau aku mezzo sopran, kesopran juga. Tapi alto iya.
1: Alto iya ya.
12: Iya, mezzo sopran.
1: Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku fit. Apa ya kok tenor?
1: Tenor.
13: Aku tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih ini tadi ditanyain.
14: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku nggak salah 90 ke 91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
14: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
13: Aku ada loh di situ.
1: Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
12: Kalau masing-masing
1: pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Boleh siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi dia.
1: Iya, apa-apa.
12: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
12: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Dingin banget.
12: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Beneran ya? Bener ya?
3: Oh, iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih.
0: Iya.
1: Mantap. Asik. Oke.
3: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
15: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Miss Houston.
11: Cita-cita dari
15: dulu, itu cita-cita aku dari
0: SMP. Oke.
15: Memang gak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Jadi sempat belum sempat ya.
2: Wih.
3: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu lo.
15: Kalau untuk di Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko aja.
1: Koko kan baik.
11: Aku sih
1: gak
11: begitu.
1: Kan udah dua duetnya loh. Udah
3: ya, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven. Karena
11: aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
2: David Foster.
1: Wah, David Foster bener. Iya, Foster ya. Cuma, keren banget itu.
11: Ya, ya. Kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti. Oh, takut dimusuhin. Kalau Sarwana,
2: ini oh, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya, bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: bikin
1: dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya? 2027
0: Ramadan bulan
1: siap.
0: Februari.
1: Bulan Februari. Siap.
2: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Mahir Zem tuh.
1: Maher Zain.
0: Iya, bukan Zem.
2: Zem. Maher Zain, ya.
1: Maher Zain, kok Zem? Kok seruannya bilangnya Zem loh? Maher Zain.
2: Iya.
1: Iya. Kita Maher. Tapi ngomongnya Zem.
0: Zem.
3: Akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
2: Zem.
1: Bener.
2: Maher Zain.
3: Bener, Maher Zain.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di
2: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
1: Fatmawati. Kenapa gue ini? Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Manado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
2: Minum. Oh, suka duka.
1: Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
2: Ya.
3: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: harus berkarir.
3: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
2: Dosa loh gue.
3: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
3: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
2: Ini dukanya dulu apa?
3: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
3: Iya. Wah, nah, itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, iya. Audrey?
3: Istirahat sempat istirahat terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
3: Aduh, memang
1: tanggung enak. Jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya,
1: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
0: Iya, iya.
2: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
2: Penon
1: apa?
3: Ya. Ini kalau kayak gitu pas Helen lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
3: Kayak penonton itu.
1: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
3: Waktu sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
0: Ya, yeah. Still a friend of mine.
3: Java Jazz ya, Java Jazz ya.
1: Keren.
3: Java Jazz ya, banyak sih.
0: Ceritanya banyak ya.
2: Aku.
0: Iya dong.
2: Sukanya terima duitnya.
1: Coba jangan ngomong, Sar, semua orang juga suka.
2: sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Terus.
2: Dikenal orang.
0: Iya ya.
2: Apa lagi ya?
1: Tuh.
2: dukanya, kok dukanya nggak ada kerja itu berduka itu, kok nggak ada kerja.
1: Nggak ada kerjaan tuh berduka, bener mas.
3: Aduh, nggak bisa okay, behave okay, ya. Okay.
2: Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa behave.
1: Kan? Bener banget tuh.
3: Nggak bisa behave saya.
1: Oke, Koko.
0: Koko.
3: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
11: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
1: Audrey.
0: Iya, iya, iya.
11: Itu kita suara ilang lagi mau kompetisi.
0: Oke.
11: Filipina.
0: Betul lah.
11: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena gila. Iya, kena radang tenggorokan ya. Itu paling.
0: Kok bisa barengan itu gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
3: Sekompak itu ya. Eh tapi memang biasa kayak gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Benar. Kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
3: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
11: banget.
1: Tapi itu memang
3: terus gimana?
11: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya.
1: Iya kan benar. Padahal tiga cewek. Tiga cewek enggak ada suara. Akhirnya
11: buat suara. Baru boleh di hari H.
1: Oh my god.
11: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi setelah itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres.
3: Waduh, stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan. Terus dikasih waktu, jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari enggak
11: tetap terus dilepas jadi mereka nyanyi. Terus kita baru sadar waktu melihat ke atas,
2: ternyata
11: peserta
2: yang lain pada melihat. Peserta yang lain pada keder gitu gitu.
1: Akhirnya hasilnya
3: Wow, keren. Ya benar ya, nervous itu, pikiran kan bisa
1: pikiran langsung ikut ke suara, betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
15: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
3: Nah, dengan yang mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigi lagi. Aku ada kayak
1: gini. Termasuk the vocal legacy ini. Ada.
11: Itu dukanya kita.
3: Iya.
1: Pas banget ya.
15: Suka ini kan, kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
15: Suka agak enggak bisa kerem gitu intinya gitu.
0: Oke.
15: Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
11: suka di belakang layar.
15: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
15: Tapi kan kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar, karena satu, aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua, aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
15: Aku akan tetap ada di depan layar. Ini kan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap, siap.
2: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran, namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, the vocal legacy.
3: Kamu nanya, ini kan kita.
2: Iya, aku tanya. Aku
1: ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
0: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
3: Lo kata-kata kita. Aku sih yes.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
3: Mas Anang sama kamu.
2: Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
15: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
15: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
15: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
1: 80-an. Aku masih muda, Enggak mau terima.
15: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
15: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita. Dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua. Dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa
14: kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Gitu.
0: Yes. Gitu. Siap kalau begitu.
3: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, Sar, katanya. Ya,
3: masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
2: Masih. Lupa.
0: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jude.

0: kita
1: dalam hati saja sekarang.
2: Dilarang berbicara ya.
1: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
2: musiknya
1: ini.
2: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
1: Oke. Okay.
2: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
1: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
2: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
1: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
3: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
1: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
2: Silakan dijawab.
1: Enak aja lupa.
2: Coba diingat. Coba diingat dulu.
1: Iya betul.
3: Nyanyiin aja keluar.
1: Lupa juga.
2: Mungkin Steven Sarwana.
1: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
3: Nyanyiin aja, nyanyiin.
1: Lupa.
3: Nyanyiin aja.
2: Waduh ya Mas.
1: Depannya I, lupa juga.
2: Bikanya siap-siap nggak jadi, dimakan Mas Yudi aja.
1: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
2: Ya kan.
1: Oke.
2: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
3: Oh iya, benar.
2: Apa nama label yang mendistribusikan?
3: Sony.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
3: Oh, Warner.
1: Udah dua kali salah ya.
4: Masih salah.
2: Bika Ambon enggak jadi.
1: Bika Ambon enggak jadi.
4: Universal.
3: Bukan.
4: Musika.
1: Bukan. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
2: Pro Sound.
4: Masih salah juga.
3: Pro sama iya, Pro Sound ya.
1: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
2: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
4: Ay, mampus gue lupa.
2: Ya Allah, oke.
3: Bersangkutan pada
4: tunggu, apa ya?
2: Wes bener-bener ini dimensi.
1: Lupa ya?
4: Lupa.
1: Seriusan lupa?
3: Pegangan.
2: Tak kasih satu kesempatan lagi.
1: Oke.
2: Ayo Audrey.
4: Lupa
2: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
4: Boleh lihat AI enggak?
1: Ya udah.
2: Wes?
1: Lupakan.
4: Iya, lupakan ya kan.
1: Kurang. Ya udahlah ya.
4: Lupakan saja.
1: Curang. Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
4: Iya lupakan saja kan ya benar.
3: Lupa.
1: Oke, Irma Jun lagi Marita.
2: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
3: Agus Andradia. Oh, ya. Ya kalau

0: pecah telur ya, dia ini dia
1: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
2: Beda. Salah, salah.
3: Iya, siapa?
2: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi.
3: Ayo, ayo. Iya, penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
2: Pemain bola itu, Mas.
3: Iya.
2: Rusdi.
3: Ya. Iya. Iya sih.
2: Rusdi. Wah, Bikang Bon enggak jadi, Mas.
3: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
2: Kenal
3: ya.
4: Cuma tahu doang.
3: Oke.
2: Oke, terakhir Mas Yudi.
3: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
2: Kayak Udin dan Ipin. Ayo masa kalian kasih
0: lagu pertama, album pertama ya.
3: Tapi ingat,
0: Yudi dan kita tuh.
2: Kok Steven juga langsung
0: Mas Yudi yang ciptain ya? Mas Yudi
3: bukan.

0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa gak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Lumayan enggak, populer sih enggak.
1: Oh enggak ya.
2: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Kan wes, tapi enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi enggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja enggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Benar enggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana tapi kayaknya hampa.
3: Oh, hampa.
0: Judulnya ingat ya.
1: Coba nyanyi.
2: Warna Cinta. Gimana?
0: Kayak gitu. Ya ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi, walaupun cuma
2: pertanyaan ya. Itu kerjaan
1: Mas. Pak produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Oh, halo
0: Cigurya. Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurya. Selamat malam.
4: Aduh, masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
1: Masih dong.
4: Masuk kecil cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya, Cigurya.
4: Apa yang aku nyanyi, selalu yang ku ingatkan, cintaku padamu.
1: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen nih, Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Iya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan ini mirip sama.
4: Audrey. Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, iya itu memang.
5: Ini memang saya vokalisnya. Di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Cigurya.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
4: Ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT. Nah,
4: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan apa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke sih ya.
4: Pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna sama Irma Jun.
5: Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Oh. Sekali-sekali siang.
4: Kasih pemasukan aja masih.
1: Acaranya malam Cigurya.
4: Memang sih malam.
0: Oke, siap. Terima kasih Cigurya ya.
4: Sukses selalu buat karirnya bulan semasih.
1: Oke, Cigurya.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Baik juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shoring dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung dari
0: mau sama kita, siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: Oh. silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai akem kan tercium?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali sama kakak?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengeran.
0: Hilang Ica suaranya.
5: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Udah berapa kali ke Makassar.
0: Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya.
5: Makanya
1: iya.
5: Nah, lagi sini kan gede kelihatannya.
1: Oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
0: Oh, Irma Jun.

0: Jangan simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana nih itu bilang Irmajun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: Terima kasih.
0: Pak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
2: Terima kasih.
0: Semuanya terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
1: Makasih. Enggak dong. Sampai jam 10. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
3: Oh, dia udah
1: setengah 11 di sana. Iya, setengah 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
2: Bung Ari dari
1: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
4: Malam.
1: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
4: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda semuanya?
2: Tinggal nunggu undangan. Aku 4 bulan yang lalu
1: ke Samarinda.
2: Ya. Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
1: Itu aja?
4: Itu aja.
1: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
2: Iya, silakan.
1: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
2: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
1: Enggak usah.
2: Ya enggak usah juga giling. Lagu apa ya? Enggak ah.
3: Lagu timur.
2: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes I love ya, sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: iya.
0: di luar ya.
1: Ada perasaan merasa dikenal bedanya orang gitu. Iya, kayak gitu-gitu sih.
0: Pertanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh. Iya.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Oh. Keluar single baru.
1: Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Ya. Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Makasih suara kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomong itu. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Jadi. Kayak tadi aja di mobil gini. Iya, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang enggak sih dia ngomong dua.
3: Temen gue
0: merejam. Bener loh. Stephen-nya kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Selamat malam saudara pendengar. Anda sementara mendengarkan Ruang Rindu Nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Namun sayang sekali kita harus berpisah saudara. Jika Anda masih ingin terus bergabung dengan Pro 1 Jakarta, Anda bisa langsung ke aplikasi RRI Play, kemudian Anda cari Pro 1 Jakarta dan Anda bisa ikuti Ruang Rindu Nasional. Terima kasih untuk kebersamaan Anda saudara. Sejak pagi hingga malam hari ini kami berharap Anda semua dalam suasana bahagia. Dan yang masih terus menikmati suasana malam ini, semoga suasana Anda menyenangkan. Yang sudah menuju ke peraduan, semoga tidur Anda nyenyak dan esok Anda bangun dengan semangat baru, dengan kondisi yang prima menghadapi segala kesibukan Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

dan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara esok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Tobi Rangkurata, operator studio Muhammad Arif dan rekan-rekan di pemancar mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Langgur.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: yang baru berdiri sebagai organisasi tersendiri pada tahun 2023, sehingga pemenuhan kebutuhan peralatan dilakukan secara bertahap. Pada 2025, Damkar mendapat 1 unit mobil pemadam melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, sementara kebutuhan kendaraan dan peralatan pendukung lainnya akan kembali diusulkan untuk memperkuat pelayanan pemadaman di lapangan. Bantuan pangan bagi warga di 3 kecamatan menjadi cadangan pangan mengantisipasi kekurangan pangan lokal di Kota Tual. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darmawati Amir, menyikapi kondisi El Nino dan kemarau panjang yang berdampak pada menurunnya produksi komoditas pangan lokal sebelum terjadinya bencana kekeringan di 3 kecamatan kepulauan di Kota Tual. Selain Dula Selatan dan Dula Utara, sebab sekalipun ketersediaan stok pangan lokal, namun kondisi ini tidak akan mencukupi kebutuhan dasar konsumsi masyarakat setempat. Olehnya itu, pemerintah lewat pelaksanaan gerakan pangan murah dan subsidi pangan, pemerintah akan diberikan bagi warga di 3 kecamatan guna melayani kebutuhan konsumsi hingga usai musim kemarau yang diperkirakan pihak BMKG memasuki awal November, musim penghujan.
1: Untuk pangan misalnya embal, kasbi, petatas itu tetap ada. Namun situasi kekeringan seperti ini ya tentunya tidak seperti produksinya ketika tidak kekeringan. Meskipun itu tersedia di pulau, tapi itu juga tidak bisa menjamin pemenuhan sampai dengan diperkirakan BMKG menyampaikan itu awal November baru terjadi hujan. Nah, ini yang tidak bisa kita andalkan 100% ketersediaan pangan lokal yang ada di wilayah masing-masing. Tersedia ada, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan. Kita tetap harus selalu memantau situasi. Mungkin kita akan mensuplai pangan dalam bentuk bantuan pangan ataupun gerakan pangan murah bersubsidi dalam setiap minggu atau 2 minggu. Gitu. Jadi kita akan lihat perkembangan-perkembangan selanjutnya.
0: Menurut Darmawati, volume produksi akibat kekeringan yang melanda lahan pertanian selain menguras sumber air, juga menurunnya produksi petani di lahan produktif warga, sehingga langkah strategis pemerintah Kota Tual sesuai pimpinan daerah untuk segera merealisasikan berbagai bantuan melalui koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi bencana ini demi pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkan dan peran aktif seluruh OPD terkait dalam menjamin distribusi logistik di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, Tayan Rotan, dan Kur Selatan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG KI Kecil Ohoy Jangwaktek membuka ruang pengaduan bagi penerima manfaat yang mengalami kendala dalam penyaluran makan bergizi gratis MBG. Masyarakat diminta menyampaikan persoalan secara langsung agar dapat diperiksa dan ditangani oleh pengelola program. Kepala SPPG KI Kecil Ohoy Jangwaktek, Imelda Rahaye, saat ditemui tim RRI di ruang kerjanya Rabu pagi kemarin mengatakan, laporan dapat disampaikan ketika penerima manfaat yang sudah tercatat di sekolah maupun posyandu tidak memperoleh makanan. Pengaduan secara langsung ini bertujuan untuk memastikan informasi yang beredar di masyarakat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
2: Kami dari SPPG Hojangwatik sendiri, saya saat ini membuka diri untuk semua kritik atau saran dari pihak manapun. Jadi kalau ada apapun yang terjadi terkait persoalan simpang siur di luar, terkait SPPG Hojangwatik, bisa langsung dikonfirmasi ke saya. Karena saya juga tinggal di SPPG, apapun yang menjadi kendala Bapak Ibu di lapangan, penerima manfaat misalnya dia terdata dalam satu posyandu atau sekolah atau sebagainya itu kemudian tidak menerima hak MBG, bisa langsung dikonfirmasi ke saya.
0: Menurut Imelda, pengaduan juga dapat membantu SPPG memastikan kesesuaian antara data penerima manfaat dengan makanan yang disiapkan dan didistribusikan. Jika ditemukan penerima yang belum memperoleh makanan meski telah tercatat, pihak SPPG dapat melakukan pengecekan terhadap data dan jalur distribusinya. Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pengalaman langsung selama menerima layanan MBG. Informasi dari penerima manfaat diharapkan dapat membantu SPPG memperbaiki pelayanan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Rudi Abugis, membuka kegiatan mendongeng untuk merawat Indonesia, merawat perjuangan generasi muda. Menurut Rudi, kegiatan mendongeng menjadi salah satu cara untuk mendekatkan ruang emosional antara anak dan orang tua. Informasi selengkapnya disampaikan Resti Febrianti.
3: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Rudi Abugis membuka kegiatan mendongeng untuk merawat Indonesia, merawat perjuangan generasi muda. Menurut Rudi, kegiatan mendongeng menjadi salah satu cara untuk mendekatkan ruang emosional antara anak dan orang tua. Rudi mengatakan mendongeng juga dapat memacu anak untuk berkreasi sekaligus mengenal kosakata baru. Menurutnya, aktivitas mendengar dan membaca dongeng mampu menumbuhkan hubungan kedekatan antara anak dengan pembaca dongeng serta menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi.
4: Kita waktu masih kecil itu lebih banyak tahu sejarah, kemudian permasalahan-permasalahan apa saja itu dari mendongeng. Karena biasanya yang sering mendongeng itu bapak atau ibu. Nah, kemudian yang kedua itu salah satunya itu menambah kosakata. Anak-anak kalau dia mendongeng itu berarti dia memacu dia untuk berimajinasi, berkreativitas dan banyak kata-kata baru yang akan muncul. Baik itu melalui pendengaran atau dia membaca atau mungkin dia dengar dongeng, cerita-cerita itu maka.
3: Ia menambahkan membacakan dongeng kepada anak membuat mereka lebih cepat menangkap pesan yang disampaikan dibandingkan hanya mendengar penjelasan dari guru di dalam kelas. Karena itu, kegiatan mendongeng dinilai penting untuk terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan minat baca dan pengetahuan anak. Sementara itu, salah satu guru SD Negeri 11 Tual, Imrani Teriubun, mengatakan kegiatan tersebut sangat berguna bagi anak-anak didiknya. Menurutnya, para siswa dapat melihat secara langsung bagaimana cara mendongeng yang baik dan menarik.
5: Kegiatan ini sangat berguna untuk anak-anak kami karena mereka bisa langsung melihat bagaimana cara mendongeng yang baik dari para relawan dari provinsi. Karena kebetulan kami dari sekolah kami juga kedepannya ada lomba-lomba tentang mendongeng dan lain-lain. Selama ini belum ada, hanya siswa KP Pustakaan membaca. Untuk kegiatan-kegiatan seperti ini belum ada. 10 siswa, 4 dan kelas 5. Iya. Kegiatan ini agar sering-sering dilaksanakan agar anak-anak kami pengalaman mereka untuk mendongeng ke depan lebih baik.
3: Teri Ubun menjelaskan sekolahnya ke depan akan mengadakan sejumlah lomba termasuk lomba mendongeng bagi para siswa. Ia menilai kegiatan ini menjadi kesempatan yang baik bagi anak-anak untuk mendapatkan pengalaman mengingat selama ini belum pernah ada kegiatan serupa dan kegiatan tersebut merupakan yang pertama kali diikuti para siswa. Ia berharap kegiatan mendongeng seperti ini dapat lebih sering dilaksanakan sehingga anak-anak memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru di luar lingkungan sekolah. Menurutnya kegiatan tersebut dapat menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan sekaligus membantu meningkatkan keberanian dan kreativitas anak. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Pencurian meter pelanggan masih menjadi persoalan yang cukup marak terjadi di Kota Tual. Kondisi ini tidak hanya meresahkan masyarakat karena kehilangan meter, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah air minum PDAM Marentual. Direktur PDAM Marentual, Hasan Reni Wuriaan, kepada RRI mengatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari pelanggan terkait meter air yang hilang. Persoalan tersebut bahkan telah disampaikan kepada Wali Kota Tual sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas maraknya kasus pencurian.
6: Terkait dengan maraknya pencurian meter pelanggan, memang ini fenomena yang sering terjadi, khususnya di Kota Tual. Dan hampir sebagian besar pelanggan kita mengeluh karena meternya dicuri orang. Ini menjadi persoalan kita, dan saya pernah menyampaikan ke Pak Wali Kota tentang hal ini. Dan kita mencoba untuk melakukan penertiban, terutama penadah di situ. Kebanyakan kita temukan meter-meter pelanggan itu di sana.
0: PPN Tual menerima 12 taruna kami ulangi, menurut Hasan, PDAM Maren Tual kini berupaya melakukan penertiban terutama terhadap penadah besi tua yang diduga menjadi tempat ditemukannya meter pelanggan hasil pencurian. Upaya tersebut dinilai penting untuk memutus mata rantai peredaran meter curian sekaligus menekan kasus pencurian di lapangan. Hasan menambahkan, kehilangan meter tidak hanya menyebabkan kerugian bagi pelanggan, tetapi juga berdampak langsung terhadap PDAM Maren Tual. Penggunaan air yang belum sempat dicatat petugas berpotensi tidak terukur setelah meter pelanggan dicuri, sehingga penertiban diharapkan dapat melindungi pelanggan sekaligus mengurangi kekurangan perusahaan. PPN Tual menerima 12 taruna dari Perguruan Tinggi Vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdiri dari 4 taruna Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta dan 8 taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone dari Program Studi Teknik Penangkapan Ikan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan praktik lapangan yang memberikan kesempatan kepada para taruna untuk memperoleh pengalaman secara langsung di lingkungan kerja sektor perikanan. Dan taruna Politeknik AUP Jakarta akan melaksanakan praktik lapang hingga November 2026. Sementara taruna Politeknik KP Bone akan menjalani praktik hingga Maret 2027. Olehnya itu, para taruna diharapkan dapat mengembangkan kompetensi teknis, memahami secara langsung aktivitas dan pelayanan di pelabuhan perikanan, serta menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di bangku pendidikan dengan kondisi di lapangan. Kasubag PUPPN Tual Muhammad Asriadi mengajak para peserta praktik kerja lapang dapat menjadi bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang kompeten, profesional, dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja. Juga berkolaborasi memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan institusi pelayanan publik di sektor perikanan ke jenjang yang lebih tinggi usai pelaksanaan PPL di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Aru terus menggenjot pengembangan sejumlah destinasi wisata termasuk Taman Kota Dobo untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Laporan Bosco Korisen.
7: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Aru terus mengembangkan destinasi wisata untuk peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Aru, Elita J. Mailisa, mengatakan Taman Kota Dobo menjadi salah satu prioritas pengembangan. Pemerintah daerah berupaya mengalokasikan anggaran melalui perubahan APBD 2026 dengan rencana pembangunan gedung serbaguna berkonsep ramah lingkungan pada Oktober hingga Desember.
8: untuk pembenahan destinasi wisata, salah satunya Taman Kota. Upaya kami membuka salah satu destinasi wisata untuk Taman Kota ini supaya mengenjot PAD, retribusi daerah dari tempat rekreasi, tapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mereka selain berjualan di sana, banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan mendongkrak juga perekonomian mereka, pemberdayaan masyarakat untuk ekonomi kreatif, untuk UMKM, dan itu mendukung visi-misi Bupati juga untuk bagaimana mesejahterakan masyarakat Aru.
7: Maylisa menambahkan pengelolaan papaliseran juga akan dievaluasi bersama Komisi 2 DPRD dan sejumlah OPD terkait pada 1 Oktober 2026. Selain itu, pemerintah menyiapkan pengembangan wisata konservasi penyu hijau di Pulau Enokarang serta promosi kawasan Pasir Putih Panjang melalui touring motor pada Oktober mendatang.
8: Untuk papaliseran sendiri sebenarnya sudah di pihak ketiga kan. Kami sementara terus melakukan evaluasi. Per 1 Oktober ini akan dievaluasi. Kemarin sudah presentasi di Dewan juga. Kami akan bersama-sama dengan Komisi 2 dari DPRD dan Badan Pendapatan Daerah juga PTSP yang akan bersama-sama dengan Dinas Pariwisata dan Ekra untuk melakukan evaluasi pada pihak ketiga di papaliseran. Itu tanggal 1 Oktober. Kami sudah berupaya untuk melakukan terus publikasi di media-media sosial untuk bagaimana menarik perhatian para wisatawan. Kami sudah mulai juga yang jelas upaya kami bagaimana terus membuat Aru mendunia, mendukung visi-misi Bupati terus kami lakukan dari sektor pariwisata.
7: Promosi destinasi Aru terus dilakukan melalui media sosial, hotel, rumah makan, kafe, dan berbagai kegiatan desa. Dinas Pariwisata juga mendorong masyarakat menyiapkan produk UKM dan kuliner lokal agar peningkatan kunjungan wisatawan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat. Elita menegaskan pengembangan pariwisata tetap dilakukan di tengah keterbatasan anggaran dengan mengoptimalkan potensi daerah, membuka lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Dari Dobo Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
0: Kebakaran lahan terjadi di Jalan Trans Yamdena, Desa Wawonda, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Rabu kemarin. Tanaman milik warga ikut terbakar dan diduga kebakaran sengaja dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kebakaran di musim kemarau ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga berdampak pada ketersediaan air bersih di sekitar lokasi. Masyarakat diimbau tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran dan mengancam lingkungan serta satwa liar di hutan Tanimbar. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase, mengatakan anggaran renovasi kantor DPRD sebesar 7 miliar rupiah dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, terutama pelayanan kesehatan dan pendidikan.
9: Dalam hal ini terkait dengan kantor DPRD itu adalah kebijakan baik pemerintah daerah maupun DPRD yang selama ini memang selalu kita prioritaskan. Tetapi sekali lagi ada kepentingan lain yang lebih diprioritaskan adalah urusan pendidikan dan kesehatan. Kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya tahun 2025 itu sudah dianggarkan 7 miliar untuk renovasi kantor DPRD. Tetapi sekali lagi ada kegiatan ataupun kebijakan yang lebih urgen, yaitu untuk pelayanan kesehatan. Karena itu kami meminta anggarannya itu dialokasikan untuk pelayanan kesehatan, dalam hal ini untuk rumah sakit PP Magreti.
0: Menurut Laratmase, kebijakan tersebut diambil karena efisiensi anggaran dan perubahan transfer ke daerah pada 2026. Anggaran diprioritaskan untuk mendukung pelayanan RSUD PP Magreti ukur Laran. Sementara renovasi kantor DPRD tetap menjadi prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Bapenda Kabupaten Kepulauan Tanimbar menargetkan pendapatan asli daerah PAD sebesar 40 miliar rupiah pada 2026. Kepala Bapenda Kepulauan Tanimbar, Elizabeth I. Werempinan, optimis target tersebut tercapai mengingat realisasi PAD 2025 mencapai 31 miliar atau 108% dari target 29 miliar rupiah.
10: bulan Agustus tahun lalu, tapi untuk 2025 sampai akhir tahun itu kita ada realisasi 108% capaiannya, melebihi target yang ini. Targetnya itu 29, tetapi kita pencapaiannya 31M. Ya. Kalau tahun ini kita targetnya 40M, kita sudah ada pada 20-an M.
0: Nari Minan menjelaskan, hingga akhir Agustus 2026, realisasi PAD telah mencapai 20-an miliar rupiah. Bapenda meminta seluruh OPD pengampu PAD mempercepat penagihan, termasuk mengoptimalkan potensi pendapatan dari aset daerah. Melalui pembangunan di sektor sosial budaya inklusif, pemerintah daerah terus berusaha mengoptimalkan potensi di bidang maritim dan bidang kelautan demi memperkuat konektivitas antar gugus pulau dan meningkatkan sumber daya manusia serta teknologi, menangguhkan integritas aparatur menuju kemajuan yang berkelanjutan. Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Jawerisa, mengatakan melalui pembangunan sosial budaya yang inklusif, potensi maritim dan kelautan akan diupayakan secara optimal. Karena pemerintah daerah optimis dengan hadirnya Blok Masela yang berpotensi untuk mesejahterakan masyarakat. Jawarisa mengajak seluruh masyarakat Tanimbar untuk terus mempertahankan budaya Duang Lolat melalui nilai adat, saling menghormati, serta jangan membiarkan perbedaan pandangan politik, suku, dan agama dengan memutus rasa persaudaraan yang telah diwariskan oleh para leluhur. Tim penggerak PKK Desa Kamatubun, Kecamatan Marmaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bersama Universitas Kristen Indonesia Maluku, UKIM, mulai mengembangkan produk olahan rumput laut berupa keripik dan es sirup atau jus rumput laut melalui program pengabdian kepada masyarakat PKM. Pelatihan produk pembuatan olahan rumput laut yang dilaksanakan belum lama ini dengan mengangkat tema pemberdayaan budidaya kelompok rumput laut melalui penguatan komunikasi pemasaran digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua tim PKM UKIM, Demsi Watimena, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan nilai tambah rumput laut yang selama ini lebih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah dengan harga relatif rendah. Potensi rumput laut di Desa Kamatubun perlu dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah melalui penguatan keterampilan produksi dan pemasaran digital. Dikatakan, masyarakat tidak hanya memproduksi tetapi juga mampu memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas. Demsi Watimena lebih lanjut mengatakan, produk yang dikembangkan salah satunya adalah keripik rumput laut. Bahan bakunya dapat menggunakan jenis Eucheuma, Spinosum, Gracilaria, maupun Ulva Lactuca. Demsi berharap kepada kelompok TPPKK untuk terus meningkatkan kualitas produksi, pengemasan dan pemasaran keripik juga jus rumput laut. Pengembangan produk olahan tersebut berpotensi menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat Desa Kamatubun dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Keripik tersebut memiliki kandungan serat, mineral, yodium, dan vitamin dengan tekstur renyah serta masa simpan yang relatif panjang. Produk dinilai memiliki potensi untuk dikemas dan dipasarkan secara lebih luas.

dan kegiatan organisasi, tetapi juga melalui pekerjaan sederhana yang dilakukan dengan penuh ketulusan sebagaimana yang dilakukan Rabu kemarin. Menurut RD Ponsio, keringat, tenaga, dan waktu yang dicurahkan menjadi gambaran tentang iman yang tidak berhenti pada kata-kata, melainkan hadir dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi banyak orang. Sebab anggota Legio Christi membersihkan lapangan dan menjaga keamanan bukan sekedar tugas fisik atau kewajiban organisasi, namun adalah liturgy of service atau ibadat pelayanan.

Saudara-saudara, menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG KK Cilaho Jangwatdek membuka ruang pengaduan bagi penerima manfaat yang mengalami kendala dalam penyaluran makan bergizi gratis. Pencurian meter pelanggan masih menjadi persoalan yang cukup marak terjadi di Kota Tua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Ariando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: di Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik, saudara pendengar, baru saja kita ikuti warta berita daerah pagi ini. Semoga informasi-informasi terkini bermanfaat untuk kita semua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Langgur, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan

organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026 stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan Angkasawan Angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi.

0: Bagus, musim kemarau semua rumput pada kering. Jadi bakar hutan untuk lahan perkebunan cepat saja. Tidak perlu bersihkan lahan, nanti api saja yang bersihkan.
1: Jangan sembarangan membakar hutan, nanti merembet kemana-mana.
0: Kita hanya membakar hutan untuk berkebun.
1: Ini musim kemarau, jadi jangan melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Asap dari kebakaran hutan juga mengganggu pernapasan.
2: Kenali potensi bencana kebakaran lingkungan. Tidak melakukan pembakaran untuk membersihkan atau membuka lahan di area sekitar bangunan gedung dari lahan kosong. Mengawasi dan mengingatkan warga untuk tidak membakar dahan atau daun kering. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan tidak membuang sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti baterai, sampah organik, dan botol minuman yang masih berisi air. Stop membakar hutan dan lahan, karena membakar hutan adalah salah satu tindakan pidana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, informasi PT Pertamina Patraniaga mengapresiasi langkah Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku dalam mengungkap dan menindak oknum yang diduga melakukan tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kota Ambon. Upaya penegakan hukum ini menjadi bagian penting dalam menjaga penyaluran BBM bersubsidi agar tetap tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak. Ia menyatakan PT Pertamina Patraniaga siap berkoordinasi dan menghormati seluruh proses investigasi yang berlangsung termasuk apabila ada dugaan keterlibatan oknum SPBU. Secara internal, PT Pertamina Patraniaga saat ini sedang melakukan pengecekan transaksi dan rekaman CCTV di dua SPBU di Kota Ambon yang menjadi lokasi dugaan terjadinya penyalahgunaan penyaluran Pertalite tersebut. Sepanjang tahun 2026, PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku juga telah melakukan pemblokiran 60 nomor polisi kendaraan yang diduga melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.

Salah satu hal yang harus diperhatikan agar cara berinvestasi bagi pemula dapat terrealisasi adalah dengan terlebih dahulu membagi modal yang dimiliki ke dalam beberapa aset atau yang biasa disebut dengan diversifikasi. Contoh yang umum adalah diversifikasi emas, saham, properti, dan surat hutang. Mengapa langkah ini perlu dilakukan? Tujuannya adalah untuk mencegah kegagalan total jika salah satu aset mengalami kerugian. Karena masih ada aset lain yang mengalami keuntungan, beban yang dirasakan jika mengalami kerugian pun akan berkurang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, ya masih saja terjadi kekeringan melanda negara kita pendengar, di mana-mana di Maluku juga masih saja terjadi, masih terjadi, bahkan masih terjadi kebakaran lahan dan hutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana yang dipicu fenomena El Nino. Kondisi panas berkepanjangan yang diprediksi berlangsung hingga bulan-bulan awal tahun berikutnya dinilai dapat meningkatkan risiko kekeringan maupun kebakaran, terutama di sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi. Kepala BPBD Kabupaten Maluku Tengah, Nova Anakota, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BMKG Amahai terkait kondisi cuaca yang diperkirakan mengalami panas berkepanjangan. Menurut Nova, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena panas berkepanjangan dapat memicu bencana kekeringan dan kebakaran. Nova menyebut sejumlah wilayah di bagian utara Maluku Tengah menjadi kawasan yang perlu mendapat perhatian lebih, di antaranya Seram Utara Barat, Seram Utara Timur, Seram Utara, Seram Utara Kobi, termasuk wilayah Seti dan Kobi. Wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan produksi pangan Maluku Tengah, termasuk beras dan buah-buahan. Kondisi panas yang diperkuat fenomena El Nino dikhawatirkan berdampak terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian.

0: Bagus, musim kemarau semua rumput pada kering. Jadi bakar hutan untuk lahan perkebunan cepat saja. Tidak perlu bersihkan lahan, nanti api saja yang bersihkan.
1: Jangan sembarangan membakar hutan, nanti merembet kemana-mana.
0: Kita hanya membakar hutan untuk berkebun.
1: Ini musim kemarau, jadi jangan melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Asap dari kebakaran hutan juga mengganggu pernapasan.
2: Kenali potensi bencana kebakaran lingkungan. Tidak melakukan pembakaran untuk membersihkan atau membuka lahan di area sekitar bangunan gedung dari lahan kosong. Mengawasi dan mengingatkan warga untuk tidak membakar dahan atau daun kering. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan tidak membuang sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti baterai, sampah organik, dan botol minuman yang masih berisi air. Stop membakar hutan dan lahan, karena membakar hutan adalah salah satu tindakan pidana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Iya. Eneo sang bidadari, bahagia bersama sang bidadari ya. Yang lain juga jangan lupa bahagia, jangan mau kalah dong. Kalau tidak bahagia rugi, hidup di dunia ini harus bahagia. Karena bahagia itu menjadi pilihan yang terdepan. Ya buat apa banyak harta, memiliki jabatan tinggi, memiliki kemewahan dunia, tapi kalau tidak bahagia, apa artinya? Baik saudara pendengar, kembali kami hadirkan informasi sebelumnya pendengar, perihal seorang napi kabur, namun lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A Ambon mengerahkan tim gabungan untuk memburu narapidana kasus pembunuhan Immanuel Birahi alias Manu berusia 23 tahun yang kabur dari lapas, sekaligus memperketat pengawasan di sejumlah pintu keluar Ambon termasuk pelabuhan dan bandara. Kepala Lapas Kelas 2A Ambon Sumarwoto Hendra Budiman di Ambon pada hari Rabu kemarin mengatakan pencarian terhadap narapidana yang divonis 9 tahun penjara itu melibatkan petugas Lapas Ambon bersama TNI dan Polri. Immanuel melarikan diri pada Minggu 23 Agustus sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur dengan membobol plafon kamar hunian. Setelah keluar dari sel, ia memanjat tembok pembatas antara pos 1 dan pos 2 menggunakan kain sarung yang disambung. Sumarwoto mengatakan pencarian dilakukan dengan menyisir area di dalam dan sekitar lapas Ambon serta jumlah lokasi yang diduga menjadi jalur pelarian. Petugas juga memeriksa kerekaman kamera pengawas CCTV, meminta keterangan petugas jaga dan warga binaan serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Selain pencarian di darat, Lapas Ambon berkoordinasi dengan pihak perhubungan Pelindo, Otoritas Pelabuhan dan Penyeberangan ASDP untuk memperketat pengawasan terhadap pergerakan penumpang melalui jalur laut. Pengawasan juga diperketat di pintu keluar melalui transportasi udara sebagai langkah antisipasi apabila narapidana tersebut berupaya meninggalkan Ambon.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Baiknya saudara pendengar, maraknya kasus korupsi di kalangan pejabat tentu berpengaruh dengan pembangunan, kualitas pembangunan. Nah, ini disadari penuh bagi pemangku-pemangku kepentingan, para pelaku-pelaku kejahatan korupsi, sadarlah wahai orang-orang yang dianggap terhormat selama ini tapi selalu berperilaku menyimpang dan menghina, menghina dirinya sendiri. Tapi mungkin karena dia merasa sebagai orang penting, berkuasa, tapi dia tidak merasa terhina, justru itu menjadi kebanggaan karena dia menguasai semua, jadi merasa berkuasa. Ya silakan lanjutkan. Mungkin manusia tidak bisa memberikan sanksi yang seberat-beratnya, tapi Tuhan tidak pernah tidur dan Anda tidak pernah bebas dari hukuman Tuhan itu. Ya memang sih kalau masalah bicara masalah dunia mungkin dianggap dongeng semata ya, tanpa dia melihat dan menyadari kenyataan yang terjadi di dunia. Baik, semoga para pelaku-pelaku kejahatan korupsi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini benar-benar sadarlah, termasuk yang ada di Provinsi Maluku. Ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ibnu Basuki Widodo mengingatkan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan yang diterima masyarakat. Korupsi dalam pengadaan dapat terjadi ketika barang atau jasa yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kualitas yang telah ditetapkan dalam kontrak awal. Menurutnya, praktik tersebut dapat terjadi akibat adanya permainan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, mulai dari pemberi pekerjaan, penyedia barang dan jasa, hingga pihak yang melakukan pengawasan. Jika hal itu terjadi, pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat optimal kepada masyarakat justru menghasilkan kualitas yang rendah. Kondisi itu pada akhirnya mengurangi manfaat belanja pemerintah yang seharusnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan dan pembangunan yang berkualitas.

Cara mengatasi kemiskinan adalah mengkaji apa yang dapat dilakukan pada tingkat kebijakan untuk mengurangi jumlah rumah tangga yang miskin. Setidaknya ada 4 strategi luas yang dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, dan lokal, yaitu kebutuhan untuk menciptakan pekerjaan dengan gaji yang memadai, meningkatkan aksesibilitas barang sosial dan publik utama. Selain itu, kebijakan yang mendorong pembangunan aset, terutama yang sederhana, sangat penting, serta menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat dan efektif sangat penting dalam mengatasi kemiskinan di tingkat nasional, negara bagian, atau lokal.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita akan bergabung bersama ya Pros 1 Ambon untuk mengikuti aspirasi

Mengubah cara kita memandang disabilitas adalah langkah penting untuk menuju inklusivitas. Disabilitas bukanlah halangan untuk mencapai kesuksesan. Sebaliknya, banyak individu dengan disabilitas yang telah membuktikan bahwa mereka bisa unggul di berbagai bidang dengan menekankan kemampuan daripada keterbatasan. Kita dapat memberdayakan lebih banyak orang dan menginspirasi perubahan positif di masyarakat.

0: aspirasi serumpun Maluku, Maluku Utara, Radio Republik Indonesia, meliputi RRI Tual, Ternate, Bulan, Somlaki, dan RRI Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten, menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda di Dialog Aspirasi Seribu Pulau ya. RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Bua, dan RRI Saumlaki. Dan pendengar dimanapun Anda berada, topik yang kita hadirkan pagi ini adalah menyoal proyek strategis nasional dan dampak ekonominya bagi Maluku. Dan pendengar, untuk membahas topik ini di studio telah hadir narasumber kita, ada Bang Muhammad Ansari, dan beliau adalah Wakil Ketua PP Muhammad, Pemuda Muhammadiyah. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ansar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
1: Ya. Dan pendengar, kita punya narasumber yang kedua, ada Bang Kilat Insula, beliau adalah aktivis Himpunan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Tanimbar, dan saat ini beliau masih dalam perjalanan. Dan pendengar, kita langsung saja dengan Bang Ansari ya, topiknya memang ya. Nah, ini tentang proyek strategis nasional ya. Jadi pemerintah pusat kita tahu bahwa sering mendorong berbagai proyek strategis nasional atau PSN, bukan cuma di Maluku tapi mungkin juga di daerah lain. Nah, di Maluku sendiri misalnya ada Blok Masela, hilirisasi kelapa, pala. Nah, ada juga Maluku Integrate Logistik Hub, dan tentu saja juga kemarin-kemarin ada hilirisasi ubi kayu. Namun dari beberapa PSN tersebut, baru Blok Masela dan hilirisasi kelapa dan pala yang kemarin-kemarin sudah groundbreaking. Dan nah, bagaimana Bung Ansar sebagai pemuda melihat arah pembangunan di Maluku saat ini? Ada banyak proyek strategis nasional. Jadi apakah ini betul-betul berbasis kebutuhan masyarakat Maluku atau sekedar kejar target investasi pusat begitu? Bang Ansar melihatnya seperti apa?
3: Iya, terima kasih Bang. Kalau kita berbicara terkait dengan proyek strategis nasional, tentu saja salah satu yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pembangunan itu adalah bagaimana kebijakan nasional atau bagaimana satu kebijakan itu didasarkan kepada atau berbasis kepada need dan interest publik yang ada di satu wilayah, kebutuhan dan kepentingan publik yang ada di satu daerah.
1: Yeah.
3: Itu artinya apa? Artinya bahwa pemerintah tentu saja dalam menetapkan satu kebijakan, dia perlu mengkaji, menganalisis, mengidentifikasi apa sebenarnya yang menjadi harapan, kepentingan, dan kebutuhan publik itu sendiri. Jadi ada semacam daftar inventarisasi masalah. Kemudian dilihat, diidentifikasi. Kemudian dianalisis, dan itu betul-betul berdasarkan pada best evidence policy. Jadi kebijakan yang didasarkan pada satu bukti atau satu realitas yang ada di masyarakat. Nah, hari ini kita melihat bahwa Maluku, daerah Maluku ini merupakan daerah yang sangat kaya raya. Sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Laut kita, potensi laut kita tahu persis potensi sumber daya alam kita, kehutanan kita, migas kita, kemudian berbagai macam potensi lainnya yang tentu saja jika kita dilihat sebagai satu potensi, satu kekuatan, ini akan menambah income, menambah nilai tambah, menjadi nilai tambah, dan tentu saja ini akan meningkatkan perekonomian kita. Nah, pertama kita perlu melihat bahwa apa yang menjadi keputusan atau yang menjadi kebijakan pemerintah ini perlu kita apresiasi. Tetapi tentu saja apresiasi ini harus kita lihat secara komprehensif, bagaimana sebetulnya proses kebijakan ini, apakah sudah membangun satu partisipasi publik kah? Ya. Apakah sudah ada semacam kajian yang kemudian bisa, karena masing-masing daerah itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda. Hmm. Kita memulai ya, Provinsi Maluku ini merupakan salah satu daerah potensial yang memiliki karakteristik kepulauan yang kita tahu persis. Ini juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Nah, kembali kepada proyek strategis nasional, hari ini kita saksikan bahwa sudah ada groundbreaking Blok Masela ya, tentu saja,
1: dan Kelapa dan Pala,
3: proyek ya. Kelapa dan di Maluku Tengah dan di Maluku Barat Daya. Saya kira ini dua kabupaten yang menurut saya menjadi etalasi juga di Provinsi Maluku yang memiliki potensi yang besar. Nilai investasi blok migas itu atau blok Masela itu kan mencapai kurang lebih
1: hampir 300 miliar,
3: triliun. Kemudian proyek hilirisasi kelapa saya lihat juga ada sekitar hampir 1 triliun. Nah, ini kita apresiasi. Kita harapkan menjadi salah satu proyek strategis nasional yang mampu meningkatkan perekonomian daerah dan memberikan dampak kesejahteraan buat masyarakat Maluku. Tetapi ada daerah-daerah lain juga seperti Seram Timur, Kabupaten Buru, dan lain sebagainya yang juga sebenarnya harus dilihat juga sebagai daerah yang memiliki potensi, yang ada juga kebijakan-kebijakan proyek strategis nasional yang bisa kita juga bangun di sana. Jadi saya kira karena Maluku ini sudah sangat lama dilupakan ya oleh pemerintah pusat, sepertinya proyek strategis nasional ini harus segera ya, tidak hanya di dua daerah tersebut tapi juga harus dibangun di daerah-daerah lainnya. Saya kira itu yang ya, saya sampaikan mengawali pembicaraan hari ini.
1: Iya, baik. Pendengar, saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang kedua, Kilat Imsullah, dan beliau adalah aktivis Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanimbar. Kita sapa dulu, selamat pagi Bang Kilat.
4: Selamat pagi Bang Ria, Bang.
1: Iya, sehat ya Bang Kilat ya?
4: Sehat.
1: Iya, baik. Bang Kilat, pertanyaan yang sama ya seperti ke Bang Angsari tadi, ini masih perspektif umum. Jadi banyak sekali proyek PSN di Maluku. Dua diantaranya seperti yang Bang Angsari bilang sudah groundbreaking, yaitu Blok Masela dan hilirisasi Kelapa dan Pala di Maluku Tengah. Jadi ini kan masih banyak nih, banyak sekali proyek PSN di Provinsi Maluku. Ada yang sudah jadi, ada yang belum. Jadi kelihatannya ini mengejar target atau bagaimana di mata Bang Kilat sebagai aktivis? Apalagi Bang Kilat ini kan di tanah kelahirannya ini, ini ada Blok Masela ya. Bagaimana Bang Kilat melihatnya?
4: Oke Bang Uya, terima kasih.
3: Mungkin untuk mengawali menjawab pertanyaan dari Bang Uya tadi, saya punya satu cerita. Itu persisnya di kampung saya. Kampung saya itu di Kilmasa. Persisnya itu di Pulau Yamdena, itu di Kecamatan Kormomolin. Nah, kampung saya itu di pesisir pantai, Bang Uya. Jadi setiap hari bangun pagi mau lihat matahari itu semua di pantai. Jadi di kampung saya itu ada satu tradisi, mungkin tidak lumrah dan menjadi bagian yang umum juga untuk diketahui bersama, bahwa ada sasi namanya, sasi laut dan sasi di kelapa dan lain-lain di darat. Jadi di laut itu ada, kalau sasi terjadi di laut itu, kalau kedapatan ada masyarakat yang pergi untuk mengambil sasi laut di saat bersamaan laut itu sedang disasi, masyarakat itu bisa dikena denda, bahkan denda itu bisa sampai ratusan ribu. Lalu kalau ada masyarakat yang dari kampung lain kedapatan pergi mengambil hasil laut yang pada waktu itu juga sedang disasi, masyarakat itu bisa babak belur dan bahkan mungkin bisa kena denda juga. Jadi dari peristiwa itu, coba kita pergi ke Damer yang kemarin-kemarin sempat melakukan demonstrasi terkait dengan konservasi laut, PSN yang masuk di Laut Damer sana. Kalau kita pergi ke Damer dan local wisdom itu kita taruh di Damer, berapa banyak korporasi harus membayar dendanya kepada masyarakat Damer. Masyarakat Maluku kan punya local wisdom itu, dia hidup bertahun-tahun sebelum negara Indonesia ini terbentuk. Baru kemarin 81 tahun kita merayakan kemerdekaan, tapi untuk merayakan kemerdekaan dengan apa, dengan fasilitas yang sudah hidup bertahun-tahun
5: berkeliling dikelilingi oleh sumber daya yang ada, itu saja agak sulit. Masyarakat dari pegunungan apa siram dari manusia yang kemarin hanya ingin datang untuk memberikan surat. Itu sebenarnya kan peristiwa itu mestinya menjadi satu peristiwa yang harusnya menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah. Kenapa mereka tidak datang lewat prosedural, tidak datang memberikan surat dan lain-lain. Itu kan yang harus dievaluasi oleh pemerintah. Mungkin saja masyarakat beranggapan bahwa kalau misalnya kita datang sesuai prosedural, prosesnya mungkin akan lama. Padahal ini satu kejadian penting karena hutan masyarakat adat manusia telah dikapling oleh negara menjadi hutan konservasi. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang hidup di sekeliling kita yang mestinya kita lihat itu juga bukan sesuatu yang dia terpisah dari apa yang nanti akan dilakukan oleh negara. Misalnya negara dalam melakukan konservasi hutan dan laut itu selalu beranggapan bahwa masyarakat adat ini menjadi bagian yang harus dihitung untuk nomor kesekian kalinya. Padahal mereka hidup dari sumber daya itu dan mereka menjaga itu jauh sebelum mereka mengenal konservasi. Mereka sudah hidup dengan sasi, mereka sudah menjaga hutan itu. Bahkan kalau kita perhatikan, Bang Uya, bagaimana cerdasnya masyarakat lokal itu menjaga hutan adat mereka. Itu kalau mungkin kita kecil, kita kalau mau pergi di bawah bermain di bawah pohon beringin saja, orang tua kita itu bilang, jangan pergi bermain di situ, itu ada penunggunya. Lalu kita ingin menebang pohon saja, orang tua kita berkata, jangan tebang pohon itu ada penunggunya itu. Jadi jangan pergi situ. Bahkan itu kalau mau apa, pohon sukun itu kan dia ada punya tewer merah itu. Jadi ketika ditebang itu, orang tua sering menakuti itu pohon berdarah.
1: Iya betul.
5: Jadi ada local wisdom yang hidup di kepala masyarakat bahwa ini caranya kita untuk menjaga hutan. Bayangkan dia hidupnya itu dia turun temurun itu yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Mengakibatkan apa? Kita mau menebang pohon saja kita takut. Pohon beringin yang jadi hantu masa kecil kita, kita tidak sadar bahwa di dalam itu dia menyimpan banyak sekali cadangan air. Jadi ada local wisdom yang hidup di masyarakat untuk memelihara hutan itu dan itu sifatnya turun temurun. Dan negara tiba-tiba datang mengkapling bahwa itu jadi milik negara. Kemarin-kemarin di Lermatang, di Samblaki, tanah adat langsung tiba-tiba dialihkan statusnya menjadi tanah milik negara tanpa temu publik untuk membicarakan persoalan itu lebih dalam. Di Damir misalnya. Jadi dari cerita-cerita itu timbul satu pertanyaan, apakah masyarakat menolak terkait dengan proyek strategis yang ingin dibangun oleh negara? Tentunya tidak. Masyarakat justru sangat merindukan proyek-proyek strategis itu. Tapi masyarakat juga menginginkan satu sisi bahwa proyek strategis itu ketika ingin dioperasikan, dia harus melalui mekanisme-mekanisme yang semestinya. Jangan mengabaikan masyarakat-masyarakat yang sudah hidup berpuluhan bahkan ratusan tahun di situ. Jadi sekali lagi cerita-cerita itu saya ingin menegaskan bahwa resistensi itu pasti ada dari masyarakat lokal. Tapi dalam artian bukan untuk menolak PSN itu, tapi untuk mereka bagaimana mempertahankan apa yang sudah menjadi tradisi yang diturunkan dari leluhur mereka berpuluh-puluh tahun lamanya, bahkan ratusan tahun, ribuan tahun lamanya.
1: Jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu mengejar target investasi pusat begitu, Bang Kilatnya.
5: Pak Hendrik mau buat apa kalau pusat yang perintah? Saya pernah satu kali Bang Uya, waktu demonstrasi lalu bertemu berdialog dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur sendiri, Wakil Gubernur, Pak Fanat sendiri bilang, bahkan di beberapa kali beliau kalau ngomong juga kan sering bak belakang sampai tidak masuk akal kan. Beliau kan sering bilang, kalau misalnya diperintahkan oleh Gerindra, diperintahkan oleh pusat, apakah Pak Hendrik bisa melawan? Ini kan seorang tokoh publik yang mengeluarkan wacana yang kalau didengarkan oleh orang, itu mengakibatkan persoalan yang serius juga. Kau dipilih untuk mengurusi masyarakat Maluku, bukan untuk mendengarkan ya sekalipun dalam persoalan polisi Pak Gubernur harus mendengarkan bosnya. Tapi kalau sampai itu diucapkan oleh seorang Wakil Gubernur kan tandanya ada sesuatu yang tidak beres dalam.
1: Iya, baik. Kita ke Bang Ansar lagi. Ini soal kesiapan SDM. Okelah, kita setuju bahwa PSN ini memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan tentunya juga pasti akan memiliki dampak ekonomi juga bagi masyarakat seperti yang sampaikan Bang Kilat tadi. Nah, ini soal kesiapan SDM-nya. Kerap kali proyek skala nasional baik PSN maupun investasi apapun mendatangkan tenaga kerja dari luar dengan alasan kualifikasi dan sebagainya. Nah, bagaimana kawan-kawan melihat kesiapan SDM lokal kita, khususnya generasi muda di daerah terdampak seperti Tanimbar misalnya, bukan cuma Tanimbar, di daerah-daerah lain tadi?
3: Iya. Iya, dalam upaya kita membangun satu kapasitas sumber daya manusia, yang namanya proyek pembangunan apapun itu tentu akan menyerap lapangan kerja. Masela misalnya akan menyerap sekitar 12.000. Hilirisasi Kelapa juga ditargetkan ribuan angkatan kerja,
1: iya,
3: menyerap lapangan kerja sumber daya manusia. Nah, saya kira ini akan menjadi tantangan tersendiri dan sekaligus menjadi satu kesempatan peluang emas bagi para perguruan tinggi untuk bagaimana melihat potensi mahasiswa atau pengembangan mahasiswa ke depan berdasarkan, berbasis pada jurusan-jurusan yang kemudian bisa menangkap peluang emas daripada dua proyek tersebut. Dan tentu saja nanti akan ada proyek-proyek lainnya. Saya kira perguruan tinggi seperti Universitas Patimura saat ini sudah menjadi leading sektor yang sangat baik dan positif. Kita tahu bahwa beberapa kali Unpati menghasilkan sumber daya manusia atau tentu saja mahasiswa dengan mendirikan jurusan teknik ya berbasis pada migas ya. Kita tahu Unpati sudah punya fakultas teknik yang sudah lumayan lama dan kita juga diperhadapkan dengan peluang migas Masela ini, maka Unpati juga harus mempersiapkan diri untuk bagaimana menjadi kampus yang mampu menjadikan sumber daya manusia atau menjadikan masyarakat Maluku, mahasiswa Maluku, untuk bagaimana sebanyak mungkin ya masuk pada jurusan-jurusan yang memang sesuai dengan peluang emas proyek tersebut. Jadi saya kira hadirnya PSN misalnya di Maluku Tengah, proyek Hilirisasi Kelapa, maka jurusan pertanian, fakultas pertanian harus berlomba-lomba untuk bagaimana memacu, membangun kompetisi dan sekaligus bagaimana melihat peluang teknologinya, apakah itu teknologinya, apakah itu bagaimana sumber daya manusia yang berkaitan dengan jurusan pertanian tersebut, sehingga kita tidak tertinggal. Karena ini sudah kita memasuki pada era kompetitif, siapapun berhak untuk berada pada satu daerah untuk berada di tempat pekerjaan tersebut. Orang Maluku bisa berada di Maluku Utara, orang dari Jawa juga bisa datang ke Pulau Buru, orang dari Kalimantan, orang dari manapun semua. Tetapi tentu saja kita juga daerah harus mempersiapkan regulasi yang mengatur tentang berapa persentase. Kadang kita lupa bahwa negara dalam setiap membangun satu kebijakan, dia tidak melihat, dia tidak melakukan satu aturan yang bagaimana pengaturan tentang berapa persentase lapangan kerja itu juga harus kita pikirkan. Nah, saya ingin mendorong, karena tadi disampaikan oleh adik kita tadi soal bagaimana ada perhatian terhadap masyarakat adat. Pemerintah daerah kita sudah seharusnya segera mencanangkan peraturan daerah masyarakat hukum adat. Kita sangat tertinggal. Buru misalnya dengan adanya tambang emas, ya, itu sampai hari ini tidak memiliki perda masyarakat adat. Kenapa perda masyarakat adat penting? Perda ini akan mengatur tentang bagaimana tanggung jawab, hak dan kewajiban, termasuk dana bagi, dana atau anggaran yang akan kita yang akan berdampak ya, CSR misalnya, kemudian berkaitan dengan partisipasi masyarakat, hukum adat di situ, bagaimana tata ruang dan zonasi hak ulayat masyarakat adat itu sendiri.

0: terkait dengan sumber daya manusia ini adalah bagaimana perguruan tinggi itu berlomba-lomba ya meningkatkan kapasitas para mahasiswanya. Yang kedua adalah bagaimana mengakomodir potensi angkatan kerja itu ya melalui adanya berbagai pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja. Jadi Dinas Tenaga Ketenagakerjaan bersama dengan Balai Latihan Kerja dia harus segera mungkin ya melihat potensi sumber daya manusia Maluku ini. Kemudian ada semacam pelatihan-pelatihan yang dilakukan ya berupa pelatihan-pelatihan seperti ya karena kita tahu bahwa blok migas ini juga butuh tenaga yang tidak hanya soft skill ya hard skill dan sebagainya, tapi juga ini kan ada tenaga-tenaga khusus yang tentu saja harus kita dorong melalui Balai Latihan Kerja dan Dinas Tenaga Kerja untuk bagaimana mengidentifikasi potensi-potensi itu dan dikembangkan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita memperbaiki regulasi kita, regulasi tentang masyarakat hukum adat, regulasi tentang bagaimana perencanaan pembangunan yang baik yang kemudian bisa meningkatkan nilai tambah bagi UMKM dan pelaku usaha lokal kita. Jadi ketiga ini kalau kita lakukan dengan baik, insya Allah saya yakin dan percaya, optimis Maluku akan menjadi daerah yang sangat maju dan bisa berdaya saing dengan daerah-daerah lain.
1: Iya baik, amin. Iya langsung dengan Bang Kilat nih, ini langsung ke Tanimbar. Bagaimana kesiapan SDM lokal di Tanimbar? Karena Bang Kilat dari Tanimbar tentunya pasti punya banyak cerita nih, atau ada mendapatkan informasi atau apapun terkait dengan kesiapan SDM lokal dan dampaknya mungkin saat ini bagi di Tanimbar. Silakan Bang Kilat.
2: Oke, Bang Uya. Ada satu cerita juga terkait dengan kesiapan sumber daya manusia untuk menjemput blok Masela. Jadi pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu kan kasih beasiswa buat anak-anak yang dirasa bisa untuk melanjutkan studi, dalam hal ini punya kemampuan untuk pergi bersekolah di Cepu, Surabaya kalau nggak salah.
1: Jawa Tengah.
2: Ya. Jadi dalam kalau tidak salah tahun kemarin itu ada sekitar belasan mahasiswa itu tidak bisa kuliah dan keluar dari asrama dikarenakan Pemda tidak mampu membayar uang semester dan lain-lain. Jadi dari sisi kesiapan sumber daya manusia, kalau dari ceritanya mungkin ada, tapi kalau Pemda sudah sampai tidak mampu membayar uang semester dan mengakibatkan mereka ada sampai yang tidak bisa melanjutkan studinya itu, bahkan ada yang pulang ke kampung lalu pergi ke laut, nelayan, semua segala macam, bantu orang tua untuk pergi ke kebun. Jadi dari sisi sumber daya manusia seperti yang tadi Bang Ansari sampaikan, memang kita berharap bahwa laboratorium intelektual yang ada di Maluku ini seperti di Unpati, di Poltek, di IAKN, di UIN, di UKIM itu bisa untuk memberikan calon-calon pekerja yang handal yang bisa nanti dipakai di proyek-proyek strategi nasional yang nanti akan dibangun negara, bukan saja di Blok Masela, di Maluku Tengah, di SBT dan lain-lain. Lalu satu persoalan lain Bang Uya yang mestinya kita perhatikan juga bahwa untuk menjemput proyek-proyek strategis nasional itu, sumber daya manusia sebagai satu hal yang paling penting, kita juga harus perhatikan bahwa kesiapan masyarakat sendiri dan pemerintah seperti apa. Itu di Tanimbar itu bangga-bangga dengan PI 10%, tapi kerjanya tidak tahu seperti apa. Yang harus dipersiapkan pemerintah adalah, ini kan proyek strategis nasional Blok Masela ini kan bukan saja dinikmati oleh orang lokal, orang Indonesia, tapi ada juga mancanegara. Jadi pemerintah juga harus mempersiapkan pariwisata misalnya untuk menyambut itu. Sampai sekarang kan tidak jelas ini di mana keadaannya. Bahkan satu hal yang sering saya bilang kepada masyarakat, tanah-tanah itu jangan dijual. Karena kalau Blok Masela ini dia beroperasi, pemerintah dan pekerja-pekerja sana itu butuh pasokan sayur misalnya, daging. Jadi simpan tanah-tanah kalian itu, lalu satu ketika Blok Masela sudah beroperasi, kalian tanam sayur di situ, kalian buat pertanian supaya nanti ada yang langsung didistribusikan ke sana.
1: Betul. Ya karena kalau saya tahu saya ya informasi ya bahwa sudah ada banyak orang yang cepat-cepat ke Tanimbar untuk ke Samlaki dan sekitarnya untuk membeli tanah. Apakah informasi itu benar atau gimana?
2: Benar. Ya memang di sana harga lagi murah, jadi kalau Bang Uya cari pergi
1: punya uang ya, sekarang masih murah begitu ya, Bang Kiat.

0: ini yeah. Satu tambahan Bang Bia, misalnya kemarin kita bersama-sama dan teman-teman masyarakat taniman mengadvokasi masalah lahan di yang jadi yang tadi saya singgung terkait dengan pengalian status itu kan sampai sekarang belum dibayar secara merata itu tanaman dan tanah yang dimiliki oleh warga sipil.
1: Oke, baik. Baik, Bang Ansa dan Bang Kilat, kita jeda dulu, nanti kita lanjut lagi setelah kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
2: Aryo, saya perhatiin ya. Sekarang orang di sosmed gampang banget panas kalau beda pendapat.
3: Iya betul. Baru beda selera sambal aja bisa debat kayak mau perang.
2: Makanya sekarang pemerintah lagi serius nguatin Pancasila dan demokrasi.
3: Debat tetap boleh, tapi tidak pakai emosi level dewa ya.
2: Iya, biar beda pendapat tetap santai, tidak langsung meledak kayak panci kukusan.
3: Kalau semua orang tenang kan enak, hidup juga ikut adem.
2: Betul, makanya perlindungan HAM juga terus diperkuat, biar orang bisa ngomong tanpa takut.
3: Mantap tuh, negara damai, masyarakat nyaman, kopi pun rasanya ikut manis.
2: Iya Aryo, yang pahit-pahit biar tinggal masa lalu aja.

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog Aspirasi Seribu Pulau yang disiarkan secara langsung oleh RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Bulah, dan tentu saja RRI Somlaki. Dan pendengar Anda boleh bergabung dengan kami di 0911-383-4921. Anda boleh bertanya apa saja, mungkin bisa dijawab ya, tapi jangan, tentunya kita lebih banyak menyoroti masalah dampak ya, karena mereka ini memang langsung berhubungan dengan masyarakat yang terkena dampak ya dari PSN. Ya baik, dan Bang Ansar, Bang Kirat ya, sambil menunggu, mungkin ini masih dengan persoalan lingkungan ya. PSN ya, ini kan pastinya juga akan menimbulkan dampak lingkungan. Nah, dari sekian PSN yang dicanangkan baru dua yang groundbreaking. Apakah Bang Ansar melihat bahwa masalah lingkungan ini juga harus diperhatikan atau memang diabaikan begitu yang Bang Ansar lihat?
1: Ya, menurut saya isu lingkungan ini menjadi sangat penting dan sangat prioritas, karena kita mengetahui pembangunan nasional apapun jika tidak didukung oleh satu kebijakan yang pro terhadap lingkungan, itu tentu saja akan sangat berdampak buruk pada masyarakat kita. Jadi kalau di pasal 33 kita baca itu di pasal 33 ayat 4 ya. Kalau kita baca pasal 33 secara utuh, di dalam pasal 33 ayat 4 itu sebenarnya sudah memuat tentang prinsip pembangunan nasional kita, di mana satu pembangunan nasional yang berdimensi pada, yang berbasis pada ekonomi ini harus didukung dengan prinsip ada keseimbangan, keadilan, ya tentu saja berwawasan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, saya kira melihat pasal 33 ayat 4 ini juga, kalau kita lihat dalam perspektif putusan Mahkamah Konstitusi ya di tahun 2023, ini sebenarnya harus kita baca dalam perspektif strong keberlanjutan lingkungan yang beraliran kuat, bukan weak sustainability, tetapi strong sustainability. Apa maknanya? Strong sustainability itu adalah negara harus betul-betul menjadikan lingkungan itu sebagai satu pijakan utama di dalam menciptakan satu pembangunan. Jadi pembangunan tanpa studi lingkungan yang baik, tanpa didukung oleh daya tampung dan daya dukung lingkungan yang baik, ini sangat fatal. Ini tentu akan berakibat buruk. Jadi pemerintah sebelum mencanangkan satu pembangunan apapun termasuk PSN yang ada, dia harus menjadikan lingkungan sebagai tolak ukur sebelum pembangunan itu dia berjalan. Jadi bukan lagi weak sustainability atau satu kajian lingkungan atau satu keberlanjutan yang sifatnya lemah. Nah, kita lihat pasal-pasal yang selama ini dirumuskan oleh pemerintah kita lewat adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan ada beberapa pasal yang seharusnya kita koreksi ya, karena berkaitan dengan beberapa kebijakan yang kemudian terlihat terburu-buru tanpa adanya kajian analisis dampak lingkungan yang baik. Nah, saya kira ini harus segera direvisi, harus segera kita ubah, dan betul-betul kita jadikan lingkungan ini sebagai sesuatu hal yang sangat prioritas. Nah, kita harapkan PSN di Maluku Tengah ya, karena kita tahu ini daerah juga yang sangat potensial, sangat subur, dan masyarakat adat juga sangat banyak ya, kita tahu di Masela juga demikian. Nah, pemerintah pusat sudah selayaknya menjadikan menggunakan perguruan tinggi seperti Universitas Patimura yang memiliki akademisi-akademisi atau para tenaga dosen yang paham betul tentang lingkungan kita. Jadi untuk dilibatkan. Saya kira studi AMDAL ya, kajian analisis dampak lingkungan ya kan, kajian tentang ekonomi apa namanya masyarakat pesisir, dan itu semua harus dikaji, harus dibedah. Tidak bisa kemudian aktivitas pembangunan tanpa dilandasi pada daya dukung dan daya tampung lingkungan itu sendiri. Ya, apabila proses tanpa mengabaikan aspek lingkungan, saya kira ini harus kita kritisi dan harus kita tolak
0: Betul.
1: Program pembangunan ini.
0: Baik. Begitu. Ya, ke Bang Kilat. Nah, ini soal perlindungan hak dan lingkungan. Apakah sudah ada aksi-aksi protes misalnya dari masyarakat Tanimbar terkait dengan pembangunan infrastruktur atau fasilitas blok Masela misalnya?
2: Ada Bang Buya. Sempatkan masyarakat MBD itu melakukan protes terhadap AMDAL yang dilakukan, yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Karena hitungan daripada masyarakat MBD itu dampaknya sampai ke sana, tapi di dalam kajian itu mereka tidak masuk daerah terdampak. Dan mereka gugat. Jadi artinya apa? Seperti yang tadi Bang Mansari bilang, bahwa lingkungan itu bukan sesuatu yang harus dilihat dengan mata tertutup. Bahkan lingkungan itu dia menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan untuk keberlanjutan hidup. Karena bagi saya gini Bang Uya, AMDAL itu dia seperti lambung, tempat untuk mencerna racun, tempat untuk mencerna makanan. Jadi sifat daripada AMDAL itu dia di situ untuk menyaring apa yang bagus dan apa yang tidak bagus. Jadi kalau orang mau, misalnya PSN, kalau mau dilakukan tapi tidak ada AMDAL, itu harus dipertanyakan itu. Sama seperti teman basudara yang dari KEI yang menolak tambang batu kapur, kalau tidak salah yang di KEI itu karena KEI itu kan namanya saja yang KEI besar, tapi pulangnya kecil semua itu.
0: Iya betul.
2: Baru pergi ambil itu, Haji Isam punya itu pergi operasi sana kan bisa
0: tekan. Iya betul.
2: Lalu jadi untuk persoalan lingkungan ini saya pikir memang menjadi sesuatu yang tidak bisa untuk disepelekan, karena ini berkaitan bukan saja tentang apa yang ada di dalamnya, tapi apa yang ada di luarnya itu harus juga diperhatikan. Karena seringkali yang kita anggap tentang sumber daya alam itu seringkali hewan, tumbuh-tumbuhan itu tidak masuk dalam hitungan. Yang selalu dibayangkan oleh pemerintah sumber daya alam itu adalah apa yang ada di dalam bumi. Jadi kalau ada sumber daya, ada gas, ada tembaga, ada nikel di situ, maka hewan, tumbuh-tumbuhan itu terabaikan, bahkan rumah mereka kan banyak tampilan kan yang bisa kita.
0: Iya. Dan Bang Kilat, apalagi kalau misalnya kalau kita melihat istilah atau penjelasan dari pulau-pulau kecil, sebetulnya Yamdena itu juga masuk pulau kecil. Jadi kegiatan yang merusak di darat tidak sampai 1 jam, 2 atau mungkin 30 menit sudah masuk ke laut. Nah, itu makanya disebut pulau-pulau kecil. Kalau untuk hak perlindungan hak masyarakat, apakah sudah dilaksanakan?
2: Itu yang tadi Bang Uya, pembayaran lahan saya belum terselesaikan. Bahkan isunya itu tanaman saya yang akan dibayar, lahannya tidak. Jadi Tanimbar itu dia kompleks menjelang proyek strategis nasional ini. Permasalahannya kompleks. Bahkan ada pengusaha-pengusaha lokal yang dia sudah mempersiapkan infrastruktur, mempersiapkan bahan-bahan untuk pembangunan proyek LNG itu, padahal juga dia tidak dipakai. Dia punya bahan-bahannya, pasir, semua segala macam sudah persiapkan, padahal tidak dipakai. Jadi melihat Tanimbar itu, kadang kan katong kadang saya sekitar bulan Mei di Jakarta Bang Uyang, berkenalan dengan teman-teman di sana, lalu mereka tanya asalnya dari mana? Dari Tanimbar. Lalu mereka bilang, oh itu yang
0: blok Masela.
2: Masalahnya lah. Saya seperti tersinggung, karena yang mereka tahu tentang Tanimbar itu bukan orang-orangnya, itu bukan keindahannya, tapi yang dikenal adalah blok Masalahnya. Kenapa tidak mengenal kita orang-orang Tanimbar yang tampan, yang ramah dan lain-lain? Harus melihat Tanimbar ada blok Masalahnya. Artinya apa? Orang sudah punya gambaran bahwa di Tanimbar itu akan ada proyek-proyek raksasa yang menyerap banyak sekali tenaga pekerjaan. Terima kasih.
0: Iya, setidaknya sudah ada orang menyebut Tanimbar lah, begitu ya. Baik, ya Bang Ansar, ini hilirisasi pertanian dan perkebunan di Maluku Tengah. Kita tahu Maluku kaya akan pala, kelapa, ubi kayu dan sebagainya. Nah, menurut Bang Ansar, sejauh mana program hilirisasi ini mampu menaikkan nilai tawar dan taraf hidup petani lokal di Maluku, khususnya di Maluku Tengah, Pulau Buru juga diseram lah, katakannya begitu, yang menguntungkan korporasi pengolahnya, bagi yang Iya, bukan hanya menguntungkan korporasi begitu. Silakan, Bang Ansar.
1: Dampak ekonomi daripada satu proses itu kan harus memberikan nilai tambah buat masyarakat. Hmm. Artinya masyarakat harus dilibatkan, masyarakat harus jadi pemain di sana, bukan jadi penonton. Para pelaku usaha yang dilibatkan juga adalah pelaku usaha masyarakat lokal, bukan pelaku usaha dari luar. Dan kemudian rantai pasok makanan juga distribusi dan pemanfaatannya sampai pada tahapan pemasaran itu juga harus dipikirkan. Artinya satu kepentingan nasional ini bukan dilihat semata-mata untuk kepentingan negara, tapi harus betul-betul berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal itu sendiri. Nah, yang harus dipikirkan sekarang ini adalah para pelaku usaha dan UMKM ini juga harus dilibatkan sebanyak mungkin dan harus ada program yang berbasis pada industri masyarakat. Jadi pencanangan PSI ini harus dipikirkan hilirisasinya bagaimana, hulu dan hilirnya sampai bagaimana. Jadi tidak hanya sekedar hulu, tetapi juga pada sampai pemanfaatan, pembiayaan sampai pendistribusian. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah daerah kita. Karena nilai tambahnya di situ. Hmm. Jadi jangan sampai kita ini mengekspor bahan mentah atau kita memanfaatkan bahan mentah lalu tidak sampai pada tahapan akhir semua dimanfaatkan oleh Jakarta, oleh Jawa. Masyarakat lokal gigit jari, itu nggak boleh terjadi. Hmm. Yang harus dilakukan adalah semua tenaga masyarakat kita dilibatkan, industri itu dibangun, masyarakat lokal semua dilibatkan, pelaku usaha ada, UMKM ada, pemanfaatan itu dari mulai awal, jadi dari hulu sampai ke hilir. Jadi ada pemanfaatan itu dari mulai bahan mentahnya, kita bikin sampai jadi, kemudian ada brandingnya, kemudian ada kemasannya, itu semua harus dilakukan dan dipikirkan. Itu baru bisa kita bicara multiplier effect, nilai tambah. Dan itu tentu saja akan berdampak juga pada PAD kita. Kalau tidak, ini pemanfaatan, apalagi dengan regulasi kita yang ada, ini kita tidak akan dapat apa-apa. Nah, pemerintah daerah harus bisa menjawab tantangan ini. Kita tertinggal ya, kita bicara soal lumbung ikan nasional. Sampai hari ini seperti apa bentuk regulasinya. Kita bicara RUU Kepulauan, oke, RUU Kepulauan bagus, kita provinsi Kepulauan. Tetapi substansi daripada RUU Kepulauan ini apa? Apa yang dibicarakan dalam substansi RUU itu? Bagaimana pembagian porsi anggaran? Apakah benar pemerintah pusat itu betul-betul memperhatikan aspek Kepulauan itu dengan memberikan memberikan porsi anggaran itu yang cukup buat kita? Atau jangan-jangan porsi anggaran kita sama aja dihitung berdasarkan penduduk dan luas darat. Nah, ini yang harus kita catat dan harus kita kritisi kepada pemerintah. Sehingga masyarakat kita itu tidak jadi penonton, tapi kita betul-betul jadi pelaku, kita jadi pemain di situ. Dan kita menjadi tuan di tanah sendiri. Nah, masalah juga demikian. Kita pikirkan apa penyerapan tenaga kerja. Ya, sumber daya manusia kita harus betul-betul kita tingkatkan, tapi jangan lupa negara juga tidak boleh porsinya itu kecil. Kita harus yang lebih gede dong. Dana bagi hasil kita juga harus didasarkan juga pada potret PI 10% itu. Kalau kita bicara PI ya saat ini ya, kita juga tertinggal. Kita belum punya perda adat, masyarakat adat. Itu yang membuat BUMD kita itu hanya menjalankan PI 10%. Hanya di situ kita tidak bisa memperluas, padahal ini anggaran gede loh. Tapi kita hanya kerjain yang itu aja. BUMD kita hanya bisa kerja yang itu. Kita nggak bisa keluar. Skala kita hanya di situ. Maka DPRD harus percepat perda itu. Pemerintah daerah juga harus mempersiapkan UMKM kita. Sehingga karena begini, di peraturan ini saya juga harus buka ya, terutama anak-anak Masila. Di aturan itu ada peraturan presiden dan ada peraturan pemerintah yang bicara soal keterlibatan UMKM. Nah, setiap perusahaan koperasi yang masuk berinvestasi itu dia harus melibatkan minimal 30% UMKM. Kalau tidak, semisa. Jadi saya minta itu harus dipersiapkan. Sampai kita dibodoh-bodohi.
0: Baik, Bang Kirat punya pendapat berbeda atau sama dengan Bang Ansar tadi sampaikan?
2: Poinnya mungkin sama, Bang. Ya, karena memang penyerataan dari operasinya PSN itu kan harus dirasakan oleh elemen masyarakat. Ya, walaupun dalam beberapa tampilan ada yang tidak merata karena dikuasai oleh sebagian orang misalnya. Misalnya di Banda. Di Banda itu kan terkenal dengan dia punya laut dan budaya dan gunung. Tapi di sana itu yang menguasai sektor ekonomi di Banda itu hanya segelintir orang. Kita jujur-jujuran saja. Pak Haji Isam itu kan orang yang memperkenalkan Banda. Tapi orang yang menguasai ekonomi sana juga Pak Haji Isam.
0: Betul.
2: Jadi tidak merata turun kepada masyarakat. Banda itu dia cantik tapi persoalannya kompleks. Orang yang pergi ke sana, turgai-turgai semua Pak Haji Isam punya pasukan yang pergi antar, pergi ke gunung, pergi ke laut. Jadi karena ada kejadian semacam inilah, mungkin masyarakat beranggapan bahwa yang terjadi misalnya di Banda jangan sampai terjadi lagi di MBD, jangan sampai terjadi lagi di KKT, di Buru, dan lain-lain. Karena kita pengen untuk betul-betul bahwa proyek strategis nasional ini dia memberikan dampak itu semua orang merasakan, bukan segelintir orang saja.
0: Ya, Bang Kilat melihat keterlibatan pemuda lokal dalam PSN misalnya di Blok Masera seperti apa? Apakah tadi sudah singgung beasiswa, pelatihan, dan apakah cuma sebatas itu atau harusnya lebih seperti apa lagi? Karena ya sebagai pemuda mahasiswa yang berasal dari Kepulauan Tanimbar tentunya punya harapan besar besok-besok mungkin kita akan mencari pekerjaan atau mungkin bisa bekerja lah di situ.
2: Ya Bang Uya, saya sering itu kan di POKA ada asrama, asrama mahasiswa Tanimbar. Jadi beberapa kali di sana juga bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa Tanimbar, seringkali kita duduk dan berbicara, membayangkan Semlaki itu ke depan akan seperti apa sih? Apakah dia akan sama seperti Los Angeles atau sama seperti Jakarta? Karena di bayangan orang Blok Masela itu sewau itu nampaknya. Lalu kita berkomitmen bahwa persoalan pendidikan itu satu persoalan yang penting untuk menjemput dan bahkan mengakhiri Blok Masela. Itu satu persoalan yang penting adalah pendidikan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sekalipun pendidikan itu menjadi sektor yang paling penting, tapi jangan sampai terabaikan juga tentang pasokan makanan, misalnya sayur, peternakan dan lain-lain, air dan lain-lain. Itu kan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat. Jadi jangan lagi jual-jual tanah. Simpan tanah-tanah kalian karena sebidang tanah itu akan sangat berharga nanti untuk Blok Masela ini. Membangun laundry saja kalau Blok Masela jalan kan sudah lumayan kan?
0: Ya, tapi yang terjadi di Tanimbar saat ini masih aman-aman kan, Bang Kilat ya? Artinya belum ada gejolak-gejolak yang mengarah pada aksi-aksi demo misalnya, atau ketidakharmonisan pihak penyembang impact dengan masyarakat begitu. Tidak ada kan, Bang Gilat?
2: Oh, itu masih ada, Bang Uya. Bahkan itu kan kemarin-kemarin ada demo itu tentang masyarakat, tentang tanah adat. Di demo di Semlaki, di Ambon, dan di Jakarta. Satu hari demo 3 kali langsung. Lalu lewat seminggu itu demo di Jakarta ulang. Bahkan kita masyarakat di sana masih ini Bang Uya, persoalan tanah kan sensitif sekali di sana. Masyarakat di sana masih pegang panah dan busur untuk panah segala macam bukan.
0: Iya, baik Bang Kilat, Bang Ansar, kita sudah di penghujung dialog. Pertama ke Bang Kilat dulu, mungkin ada rekomendasi dan langkah kolaborasi dari pemuda yang ingin disampaikan di dialog aspirasi Maluku hari ini. Bang Kilat punya waktu ada sekitar 2 menit. Silakan Bang Kilat.
2: Yang pertama untuk masyarakat Tanimbar, jangan terlalu pusingkan apa yang disampaikan oleh Anissa. Karena Anissa ini, Bang Uya, dia sekarang sedang menggoncang jagat maya sosial media Maluku ini. Sesuai orang wanita yang tidak perlu seharusnya kita
0: tapi layani. Marganya itu dari ya, Tanimbar kan? Tanimbar, ya.
2: Sesuatu yang tidak perlu kita layani, tapi karena sensasi sosial media akhirnya orang-orang semua berbondong-bondong untuk, karena ibu-ibu pro juga kan menikmati suasana semacam itu sebagai budget dari Facebook. Tapi bagi saya masyarakat Tanimbar dan masyarakat Maluku pada umumnya, Blok Masela ini dia punya tempatnya, hanya Blok Masela hanya persoalan tempat di Semlaki saja. Tapi apakah Blok Masela ini ketika beroperasi orang di luar daripada Tanimbar tidak bisa untuk pergi ke sana? Bisa. Tapi pergi ke sana bawa kapasitas. Jangan sampai orang Tanimbar yang ada di sana yang sudah menjadi security yang nanti akan membawa trek, lalu orang yang datang dari Maluku, dari Buru, Ambon pergi ke sana juga untuk hal yang sama. Apa yang harus kita persiapkan yang pendidikan? Anak-anak kita, ayo kita sekolahkan mereka sesuai dengan kebutuhan yang apa yang nanti akan dibangun oleh negara. Itu yang harus diperhatikan. Jadi sektor pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipersiapkan. Sembari daripada itu, kita juga harus memperhatikan terkait dengan pangan untuk mendokrak blok masalah nanti. Mungkin sekian Bang Uya, terima kasih.
0: Iya, baik Bang Cilat Tumsula, aktivis Himpunan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Tanimbar. Terima kasih sudah berbagi inspirasi di Dialog Aspirasi Seribu Pulau. Terakhir Bang Ansar, ada waktunya berapa nih? Kurang lebih 3 menit lah. Bang Ansar mungkin punya pikiran, bagaimana, apa ada rekomendasi yang ingin disampaikan? Silakan ya, Bang Ansar. Ya.
1: Maluku ini sangat kaya raya dan memiliki potensi yang sangat besar. Itu hanya bisa diupayakan apabila kita bersama-sama. Kita berkolaborasi dan bekerja sama, tidak hanya pemerintah yang menjalankan, tetapi juga melibatkan masyarakat, swasta, dan tentu saja adalah peran pemuda. Nah, saya kira pemuda menjadi ujung tombak dan leading sektor yang sangat penting. Mereka menjadi tidak hanya menjadi agent of change, tapi juga menjadi agent of control, yang kemudian mari bersama-sama berkolaborasi dan tidak menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku, ya, menjadi pemain, dan sekaligus berperan aktif bersama-sama membangun daerah kita. Dan saya harapkan kepada pemerintah, tentu saja ya, kita harapkan bersama-sama bahwa membangun masyarakat kita, kesejahteraan ekonomi, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi yang paling penting adalah pemerataan. Itu yang sangat diharapkan oleh masyarakat kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, baik Bang Ansar, Wakil Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, terima kasih sudah berbagi inspirasi di Dialog Aspirasi Seribu Pulau hari ini. Dan pendengar, demikian Dialog Aspirasi kita hari ini. Saya Uya Abdullah Lurima bersama TMB Repangga menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya, dan kita akan ketemu lagi dalam Dialog Aspirasi Seribu Pulau berikutnya. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Demikian Dialog Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.

Baik ya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, baru saja kita ikutin Aspirasi Maluku dan saatnya kita akan mengikuti siaran langsung pendengar. Ya, kita akan mengikuti siaran langsung Tokso dan Pagelaran Seni Budaya dengan topik Merawat Tradisi Menyatukan Negeri. Dari, ya langsung dari lokasi SMA Negeri 3 Maluku Tenggara.

Budiatin Lekenam, ruang semangat gotong royong menemukan panggungnya, menyatukan rasa, langkah bersama, demi masa depan Indonesia yang lebih berdaya. RRI Fest.